0: cepat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya ibu single parents yang menafkahi anak dan ibu. Terkadang saya sedih karena agak sulit bersedekah lebih, baik untuk sekitar yang membutuhkan maupun di majelis ilmu. Yang ingin saya tanyakan, apakah memenuhi kebutuhan keluarga ini sudah Allah catat sebagai sedekah saya walaupun anak-anak saya sudah balig? Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukron.
1: Untuk ibu penanya, semoga Allah berikan kepada ibu keberkahan. Sedekah itu sebagian orang menganggap hanyalah merupakan kebaikan yang ditujukan kepada orang-orang yang wajib dia tanggung. Seolah-olah yang namanya sedekah ketika engkau membantu membangun masjid, membantu membangun pesantren, membantu fakir miskin di luar daripada kari perabatmu, itu adalah merupakan wawasan yang sempit. Sebenarnya sedekah itu lebih luas daripada apa yang kita bayangkan. Sedekah itu mencakup apa yang kita berikan kepada orang terdekat kita, kepada anak-anak dan istri-istri kita, kepada kerabat-kerabat dekat kita. Itu sedekah, bahkan yang mendapatkan ganjaran pahala lebih daripada sekedar sedekah. Ya, bahkan akan mendapatkan ganjaran dua pahala. Satu, pahala sedekah. Kedua, pahala menyambung silaturahmi. Jadi apa yang telah ibu lakukan, barakallahu fiik, ibu sudah menafkahi anak-anak, sebagian sudah balig, menafkahi ibunya, masya Allah. Ini kebaikan. Dan ini adalah merupakan sedekah yang paling inti. Ini sedekah yang wajib. Tentunya dalam agama Islam, pahala itu bertingkat-tingkat. Yang paling besar pahalanya adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban. Barulah yang sunnah-sunnah. Dosa pun bertingkat-tingkat. Dosa paling besar adalah meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada manusia, itu paling besar. Ya. Oleh karena itulah, kita pahami bahwa sedekah bukan hanya kepada orang-orang di luar daripada jalur kekerabatan, kepada fakir, miskin, masjid, dan semacamnya, tidak. Ya. Bahkan kepada orang yang terdekat. Bahkan Nabi yang mulia SAW mengatakan, ibda biman ta'ul, mulaikanlah sedekah daripada orang yang wajib kau nafkahi. Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, hatta ma taj'aluhu fi mar'atika, sampai-sampai apa yang kau suapkan ke dalam mulut istrimu, maksudnya apa yang kau jadikan sebagai nafkah untuk istrimu, itu akan dihitung sedekah oleh Allah SWT. Maka berbahagialah anda, wahai orang-orang yang telah menunaikan sedekah yang wajib kepada keluarga-keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya, ya, kepada orang tuanya, kepada kerabat-kerabat dekatnya yang membutuhkan bantuannya, yang dibawa waliannya, maka engkau setiap hari sedang bersedekah kepada mereka. Subhanallah. Maka jangan risau, jangan bersedih, karena engkau tak mampu bersedekah lebih daripada itu, karena engkau sudah melakukan sedekah yang wajib dan besar keutamaannya. Bila mana Allah mudahkan rezeki ibu, barakallahu fiik, di kemudian hari, maka bersedekahlah meski sedikit kepada orang-orang lain di luar daripada kerabat. Bersedekahlah untuk masjid, walaupun tak besar, 10.000, 5.000, 3.000, 2.000, itu sedekah juga. Ya. Bersedekahlah kepada fakir miskin, meski tak banyak. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.
0: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati salam alaikumullah, silakan bagi anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
2: Ibu Aryani di Majalengka.
0: Silakan ibu.
2: Nah. Izin bertanya, Ustaz. Apa benar, Ustaz, jika seseorang meninggal di hari Jumat, itu bebas dari siksa kubur? Terus yang kedua, Ustaz. Apa benar, Ustaz, jika kita sedang memandikan mayit, Ustaz, itu katanya harus hati-hati, karena kalau semisalnya kita memperlakukan dengan secara kasar, katanya mayat itu akan terasa, katanya sakit. Apa benar demikian, Ustaz? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
1: Ulangi lagi soal pertama, oke? Keutamaan apa tadi?
0: Ya. Nah, dari Ibu Aryani di Majalengka, pertanyaan pertama berkaitan

يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. Tidaklah ada seorang muslim yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat illa waqahu Allah fitnatul qabri, kecuali Allah akan menjaganya daripada fitnah kubur, menjaganya, memeliharanya, menyelamatkannya daripada fitnah kubur. Fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat munkar nakir yang luar biasa, menakutkan. Ya, kata Nabi tentang dua malaikat ini, aswadani azraqan, kedua-duanya warnanya begitu hitam legam sampai menjadi biru. Yuqidani, menudukkan dia, yas'alani, akan bertanya kepadanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu, man hadzal ladzi bu'itha ilaik, siapa rasul yang dikirim kepadamu, dan seterusnya. Ini fitnah kubur. Setiap orang akan melalui fitnah kubur. Ya, bila mana tak mampu menjawab dengan baik, dia akan disiksa di kubur, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana mampu menjawab dengan baik, dia akan mendapatkan kenikmatan kubur. Maka ada orang-orang yang selamat daripada fitnah kubur ini. Di antaranya adalah para mujahidin, orang-orang yang berjihad di Allah Subhanahu wa taala, yang meninggal karena berjihad, mereka selamat daripada fitnah kubur. Mereka akan terbebas daripada fitnah kubur. Kemudian juga orang-orang yang al-murabitun, yang menjaga wilayah-wilayah kaum muslimin, bila mana mereka meninggal dalam keadaan sedang menjaga wilayah kaum muslimin agar jangan diserang musuh, mereka akan fitnah, akan selamat daripada fitnah kubur. Akan aman, akan selamat daripada pertanyaan-pertanyaan dalam alam kubur. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang meninggal di hari Jumat ataupun di malam Jumat. Ini adalah merupakan keutamaan, ya, meninggal di hari Jumat dan malam Jumat secara khusus. Tapi tentunya hal ini juga harus diiringi dengan amal-amal saleh lainnya. Tak cukup hanya meninggal di malam Jumat semata. Lihat bagaimana amalannya ketika di dunia. Ada orang-orang misalnya mati ditembak karena dia membegal di malam Jumat atau di hari Jumat. Yang kita katakan ini husnul khatimah. Ya, lihat ini orang bagus matinya. Matinya ditembak di malam Jumat karena membegal. Ini su'ul khatimah. Jadi pada prinsipnya kebaikan ini memang kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk hamba-hambanya terpilih. Juga kita lihat dengan kebaikan-kebaikan dia di dunia. Biasanya yang Allah beri taufik selamat daripada fitnah kubur adalah orang-orang baik dalam kehidupan di dunianya. Biasanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala terpilih meninggal di hari Jumat, di malam Jumat adalah orang-orang yang baik dalam kehidupan dunianya. Karena itulah mereka selamat daripada azab kubur. Biasanya, tetapi boleh saja ada saja orang-orang yang mati di malam Jumat, di hari Jumat. Dia kafir, dia munafik, dia fasik. Ini enggak menjadi kebaikan baginya meninggal di malam Jumat. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan orang yang mengatakan memandikan jenazah, hendaklah berhati-hati, pelan-pelan, karena dia masih merasa. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Kita tidak mengetahui adanya dasar-dasar, landasan hadis, argumentasi bahwasanya orang yang meninggal tersebut ketika dimandikan, dia sadar, dia merasakan. Wallahu alam. Kita enggak tahu secara khusus. Tetapi ada beberapa keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang yang dibawa ke, dia antar ke kuburnya, yang diletakkan di atas bahu, di atas keranda. Ketika itu ada beberapa keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang ini bila mana dia orang baik, dia akan berkata kepada mereka yang menggiring ke kuburan, ajiluni, ajiluni, segerakan aku, segerakan aku. Ya, segerakan ke kubur agar cepat dikuburkan, agar cepat mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kubur, surga Allah Subhanahu wa taala dibukakan baginya pintu menuju surga sehingga dia melihat surganya, mendapatkan segala macam kenikmatan daripada angin surga, dia lihat istana-istana di surga, keluarganya berada di surga, sehingga dia tak sabar untuk segera menemukan itu. Dia mengatakan ketika dibawa di atas pundak orang-orang, ajiruni, ajiruni, segerakan aku, segerakan aku. Dan ini menunjukkan larangan menunda-nunda menguburkan jenazah. Kalau enggak ada uzur yang memang menuntut, jangan ditunda-tunda, segerakan. Kebalikannya, Nabi menceritakan kepada kita, bila mana jenazah ini jenazah orang yang buruk, pelaku maksiat, orang fasik, orang kafir, orang munafik, maka ketika dia dibawa ke kuburnya, dia akan mengatakan, wailakum aina tadhabu Nabi, kemana ini? Dia tak rela dibawa ke kuburan. Ini keterangan dari Nabi SAW. Ya, yang berkaitan dengan alam kubur. Juga ada perkataan Nabi SAW, ya, tentang jenazah itu, baru saja jenazah itu melangkah, ya, melangkah orang-orang yang menguburkannya 7 langkah, dan dia masih mendengar suara sandal mereka, kecuali akan datang kepadanya malaikat yang akan bertanya kepadanya tentang pertanyaan-pertanyaan dalam alam kubur. Ini hadis-hadis yang datang dalam perkara ini. Ya, demikian juga hadis, bila mana kita datang berziarah

0: kubur, kita mengucapkan doa kepada Allah untuk orang-orang yang meninggal di dalam kubur ini, maka Allah SWT akan sampaikan ucapan salam kita kepada mereka. Karena itulah kita disunahkan untuk mengucapkan doa ketika masuk ke dalam pemakaman. Doanya, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Semoga Allah beri kepada kita keselamatan, wahai orang-orang ahli kubur dari golongan-golongan kaum muslimin dan kaum mu'minin. Wa nahnu insya'Allah bikum mahiqun, dan kami akan mengikuti kalian. Dan seterusnya. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya Allah akan sampaikan salam kita kepada mereka. Dan mereka akan menjawab salam-salam kita. Adapun ketika dimandikan, dia akan merasa, wallahu ta'ala alam, kita enggak berani berbicara tentang perkara gaib. Dan segala macam bentuk perkara gaib hanya boleh kita suarakan, kita ucapkan bila ada padanya dalil. Kalau enggak ada padanya dalil, maka kita tak berani mengada-ada, mengarang-arang. Dan saya sampai sini enggak tahu tentang apa yang ditanyakan ini. Ya, apakah mereka juga merasa sehingga kita enggak boleh kasar-kasar? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas memang secara umum kita disuruh untuk berbuat ihsan dalam segala macam bentuk perbuatan. Kata Rasulullah, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Di antaranya adalah ketika mandikan jenazah, berbuat ihsanlah. Ketika mengkafaninya, berbuat ihsanlah dalam mengkafaninya. Ketika menguburkan, berbuat ihsanlah ketika mengkuburkannya. Ya, berbuat baiklah. Jangan kau langsung campakkan masukkan ke dalam kubur. Jangan ketika engkau mandikan engkau campakkan sesuka hatimu. Enggak. Kita dipintakan untuk berbuat ihsan. Sebagaimana kita memuliakannya ketika dia hidup, muliakan juga ketika dia meninggal. Masuk ke dalam kumuan hadis-hadis ini. Tapi secara khusus, wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari Umu Hanin di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, kami insya Allah berniat menunaikan ibadah umroh bersama anak-anak. Mereka sudah dewasa di atas umur 24 tahun, tapi ibadah mereka masih berantakan, masih asal-asalan, belum ikhlas karena Allah. Apakah tidak mubazir jika saya mengajak mereka untuk umroh Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ba'd. Umrah itu adalah merupakan perkara yang sebagaimana mengatakan diwajibkan. Dalam beberapa hadis ketika Nabi SAW menjelaskan tentang rukun Islam yang lima, kata Nabi, engkau berhaji dan engkau berumrah. Oleh karena itu, sebagian ulama, sebagaimana Syaikh Utsaimin mengatakan, hukum umrah itu wajib sekali, minimal seumur hidup. Fardu ain bagi orang yang telah memiliki kemampuan. Dengan demikian, maka bila mana orang telah balig, subhanallah, maka tentunya Anda mendapat ganjaran yang besar bila mana membawa anak-anak untuk pergi umrah. Kalaupun tadi alasannya mereka masih belum termotivasi untuk berumrah dengan benar, masih asal-asalan, disitulah peran kita untuk mendakwakan mereka. Ya, katakanlah ini adalah merupakan bentuk keutamaan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Orang setengah mati ingin pergi ke Makkah. Mereka rindu dengan Baitullah. Mereka menangis melihat orang tawaf di Baitullah. Engkau sekarang Allah berikan anugerah kemudahan pergi ke sana. Syukurilah nak. Ini engkau dipanggil oleh Allah SWT. Tak mudah untuk berangkat ke sana. Hanya orang-orang terpilih. Syukurilah ini yang telah Allah berikan kepada berupa nikmat. Ajarkan dia. Oleh karena itu di antara syukur nikmat, engkau jaga ibadah umrah dengan benar. Ya. Tentunya ibadah umrah ini ada rukun-rukunnya, ya ada syarat-syaratnya. Jika terpenuhi maka umrahnya bagus. Jika andai kata tak terpenuhi, boleh jadi enggak ada makna. Maka tentulah harus dipastikan mereka memenuhi syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban umrah, rukun-rukun umrah. Ya, misalnya kewajiban umrah atau rukun umrah, ya ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahallul, itu semua harus terpenuhi. Ihram dari miqat, kemudian setelah itu tawaf 7 kali, setelah itu sa'i 7 kali, baru ditutup dengan tahallul. Maka ini rukun jangan sampai kurang. Bila mana anak Anda dibawa, ternyata di sana dia enggak tawaf, maka bukan umrah namanya. Atau tawafnya kurang, 5 kali putaran setelah itu dia pulang, tentunya tidak umrah. Umrah itu adalah mengerjakan apa-apa yang diwajibkan dalam perkara ibadah umrah. Terpenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, maka umrohnya sah. Ya, adapun mungkin mereka masih lalai, masih ya selepas tawaf orang berzikir, habis tawaf dia misalnya main game misalnya. Ini kufur nikmat, tapi enggak membatalkan umrahnya. Kadang-kadang anak-anak kita lihat habis tawaf, ya kadang-kadang anak remaja SMP selesai tawaf langsung orang sholat 2 rakaat dia main game misalnya. Tentunya ini menyelisihi, tapi ini tidaklah menjadi pembatal umrahnya. Oleh karena itulah tetap umrahkan mereka, jangan katakan mubazir sia-sia, enggak, besar keutamanya. Doakan mereka semoga dengan melihat Baitullah, semoga dengan berumrah mereka sadar, mereka paham ya untuk apa mereka hidup. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz izin bertanya, ada orang yang mengontrak rumah namun gelagatnya kurang baik, sering pinjam uang katanya buat makan, taunya jalan-jalan ke mall, sering pamer mainan anaknya hingga tetangga yang gak mampu bingung anaknya itu nangis terus. Zolimkah kita sudah memperingatkan tapi masih dizolimi jika kita tidak mengeluarkannya karena banyak merugikan sekitar Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam, asdullah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Manusia macam-macam tingkah lakunya. Ada yang tak pandai bersyukur, ada yang berpenampilan sok kaya, padahal dia miskin misalnya, sombong, dan seterusnya. Itulah manusia, dan itulah aneka kehidupan, itulah warna-warni kehidupan. Ya, ada yang nyewa, ngontrak, bayar pun payah, tapi luar biasa borosnya dalam perbelanjaannya, luar biasa terus makan enak kesana kemari, healing pergi kesana kemari, tapi tak bayar. Ya, nunggak pembayaran sewanya, kadang-kadang sampai tak bayar. Inilah tipe-tipe manusia. Ya, pernak-pernik kehidupan manusia. Ada yang luar biasa ingin anaknya sekolah di pesantren yang bagus, ya di rumah-rumah sekolah yang bagus, tapi malas bayar uang SPP-nya. Mengatakan tak punya uang bayar SPP anak, tapi semua dia beli. Motornya baru, meskipun kredit, ambil lagi mobil baru, kadang rumahnya dicat pagar, sementara SPP enggak dibayar. Banyak orang-orang yang enggak sadar dalam perkara ini. Allahu Akbar. Dia meninggalkan kewajibannya, sementara dia kerjakan yang enggak wajib. Bahkan terkadang mengerjakan hal-hal yang dalam agama, boros itu dilarang. Dalam kasus yang ditanyakan kepada kita, tetangga semacam ini kadang-kadang ya pamer, membuat tetangga pada jengah, tak nyaman. Apakah tetangga semacam ini, orang semacam ini, yang kos semacam ini, bisa dia itu dituntut untuk dikeluarkan dari dalam kosnya? Enggak ada masalah bila mana itu mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak. Katakan mohon maaf Bu, karena Ibu sudah memanfaat, karena Bapak sudah tinggal di sini, tapi sampai sekarang Bapak tak lagi membayar, kami mohon maaf, yang lain mau menempati. Enggak ada masalah. Yang jelas segala macam bentuk perkara-perkara kemungkaran diingkari dengan baik-baik terlebih dahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tawasaw bil haq. Ya, ingatkan dia yang salah, Pak ini kewajiban membayar ini, kami juga butuh uang, inilah hidup kami, disinilah kami menggantungkan kehidupan setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Bapak tak bayar, terganggu kami, ya, dan seterusnya. Bicara baik-baik, bila mana memang tak juga dapat memahami dengan baik-baik, memang yang paling besar kemaslahatannya adalah dikeluarkan dari rumah kos tersebut, tidak ada masalah untuk dikeluarkan. Wallahu ta'ala alam.
1: Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana pandangan terkait istri yang keluar rumah tanpa memakai kerudung atau jilbab dengan alasan lupa dan sudah saya tegur, tapi saya sebagai suami malah dimarahi. Saya harus bagaimana Ustaz? Soalnya sudah saya tegur beberapa kali, tapi masih kelakuannya seperti itu juga. Dan apakah saya salah dalam memilih istri? Dan apa harus menceraikannya Ustaz? Atau berbuat baik? Syukran.
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Tentunya ini Ya, seorang istri adalah patuh kepada suaminya, apalagi jika kepatuhan itu berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya menutup aurat itu kewajiban agama. Mau dia punya suami, enggak punya suami, dia wajib menutup auratnya. Dan bagi perempuan, kesepakatan para ulama yang namanya rambut itu aurat, wajib ditutupi. Jadi menampakkan rambut adalah merupakan aib, merupakan celah, merupakan dosa. Bila mana perintah suami kepada sang istri agar dia pergi menutup dirinya, menghijabi dirinya, itu adalah hal yang wajib sebagai seorang suami. Dan istri wajib mentaati dia sebagai bentuk ketaatan kepada suami. Yang kedua, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah jilbab itu bukan dari suami, dari Allah Subhanahu wa taala. Suami hanyalah menekankan apa yang telah Allah perintahkan. Ya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu, kepada wanita-wanita kaum mukminat agar mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Itu perintah dalam agama. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ini perintah Allah, bukan perintah suami, perintah Allah. Dan suami hanyalah menekankan apa yang Allah perintahkan. Dan istri wajib taat dalam perkara ini. Tentunya mungkin saja sang istri ketika dinikahi, dia tak begitu bagus agamanya, tak begitu paham syariat agama. Kewajiban suami membimbing, karena itulah suami itu tugasnya bukan hanya sekadar memberikan nafkah zahir saja, makan, minum, nafkah, tempat tinggal, baju, pakaian, enggak. Kewajiban yang lebih daripada itu adalah bagaimana dia menyelamatkan istrinya daripada api neraka. Karena cinta suami, dia tak ingin istri dibakar di neraka. Bila mana kita lihat ada orang mau masuk api neraka, tentu kita tak ingin dia masuk api neraka. Bila mana kau lihat ada orang mau loncat ke api, engkau akan berusaha menghalangi, jangan loncat ke api, karena akan membinasakan dirinya. Ini kau lihat istrimu sendiri mau loncat ke api neraka, bagaimana tak kau larang? Maka larang, wajib larangnya. Dan wajib bagi istri untuk mematuhinya. Dan tentunya dahulukanlah dakwah bil hikmah, dengan ilmu. Katakan, istriku yang kucintai, aku takut engkau masuk neraka. Ini perintah Allah. Lihatlah Al-Quran begini-begini. Bagaimana engkau langgar perintah Allah sebenarnya? Ini bukan perintah, kau perintah Allah. Sampaikan kepadanya ilmu, tegakkan kepadanya hujah. Andai kata dia ngeyel, tetap enggak mau, engkau punya hak untuk memberikan kepadanya tahapan-tahapan dalam agama. Bila mana istri itu nusyut menentang suami, tak mempan dinasihati, pisah ranjang. Ya. Kata Allah, وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَإِذُوهُنَّ. Bila mana ada perempuan-perempuan yang menentang masa lebih tinggi daripada suaminya nusyuz, maka nasihati mereka yang pertama. Wahjuruhunna fil madaji. Tak mempan, tinggalkan mereka, pisah, ranjang. Jangan campuri mereka. Tak usah tidur sama mereka lagi. Sampai mereka kembali kepada kebenaran. Ternyata dipisahkan ranjang, tetap tak mempan. Wadribuhunna. Berilah kepada mereka pukulan. Pukulan yang tidak menyakiti fisik mereka. Karena bukan ingin menyakiti fisik, ingin meluruskan mereka. Wadribuhunna, kata Nabi dalam tafsirannya, darban ghair mubarrih. Pukulan yang tak boleh meninggalkan bekas. Ternyata diberikan pukulan pun tak mempan juga. Ini sudah enggak mencapai tingkat yang terakhir. Kalau andai kata juga tak mempan, ceraikan mereka. Maka hendaklah sang suami yang diuji Allah dengan istri yang tak baik, yang tak saleh, yang tak mau berjilbab, perintahkan mereka baik-baik, ya, beri mereka ancaman, beri mereka teguran melalui tahapan-tahapan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana tetap masih ngeyel, enggak mau juga, engkau sudah berusaha maksimal segala macam cara, tetap enggak mau, pisahkan, ceraikan dia. Berarti dia enggak takut kepadamu, tak tunduk kepadamu, tak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh saja dahulu salah dalam menisi, mungkin saja. Tetapi setelah sadar, sama-samalah kalian mencari jalan kebaikan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ada ancaman kepada seorang suami yang istrinya pergi tampak sana, tampak sini, auratnya dia diam. Ketika itu ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun qad harramallahu alaihimul jannah." Ada tiga macam orang Allah haramkan bagi mereka surga. Mudminul khamri, pecinta narkoba, ya, pecandu minuman keras, wal'aq, dan orang yang durhaka kepada orang tuanya, wad-dayyuth alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubtha, seorang laki-laki ad-dayyuth yang dia membiarkan keburukan diperbuat oleh keluarganya. Ini keburukan, istrimu pergi tanpa jilbab, engkau lihat istrimu berboncengan dengan pria lain, bukan mahram, ini keburukan, bagaimana kau diamkan? Kau lihat putrimu pergi keluar tanpa menggunakan jilbab, ini keburukan. Jangan diamkan agar engkau selamat. Ya. Andai kata anak itu paksa mereka dalam perkara ini. Wajib dipaksa. Ini ketaatan kepada Allah SWT. Biasanya anak bila sejak kecil diasuh dengan Islam, syariat Islam, diasuh dengan jilbab, mereka akan terbiasa ketika besar. Yang masalah adalah ketika orang mulai mengaji ketika besar. Sebelumnya mereka enggak mengamalkan syariat Islam, itu akan jadi masalah. Tak semua mereka itu mau untuk mengamalkan Islam. Sudah terbiasa sang anak sampai besar enggak pakai jilbab. Ketika disuruh pakai jilbab dia berat. Subhanallah, ini kesalahan masa lalu, tapi tetap harus berusaha untuk diperbaiki. Wallahu ta'ala alam. Naam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ba'du para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja dimanapun anda berada, lapangkan hati anda, luaskan jiwa anda, tenteram pendiri anda dengan banyak berbuat baik kepada manusia. Itu akan kembali kepada anda juga hasilnya kebaikannya. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kata Allah, bila mana akan berbuat ihsan kebaikan, itu kebaikan akan kembali kepada diri kalian. Wa in asatum falaha. Apabila akan berbuat keburukan, juga kembali kepada kalian. Orang yang bakhil dan kikir, jangan dikira enggak mendatangkan petaka, itu kembali petakanya kepada dirinya di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang stres dengan sempitnya hidup, lapangkanlah hidupmu, jiwamu dengan banyak berbuat kebaikan kepada orang, meski dengan senyum, itu kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin thariq, kata Nabi, jangan mencela kebaikan meski sekedar senyum ketika jumpa saudara. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdi rasulullah Muhammadin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidhahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian khawatir salam wa'alaikumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari 10 sebab yang dapat melapangkan dada atau jiwa. Di poin yang ke-6, berbuat ihsan kepada makhluk. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita hati yang lembut, jiwa yang penuh kasih sayang, dan kemampuan untuk selalu berbuat baik kepada setiap makhluk sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
1: جزاك الله خيرا بارك الله فيك
2: روجا تي في سلوران تلاوة القرآن dan kajian Islam.

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
3: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.

إليه يرد علم الساعة وما

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati salam alaikumullah, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Di kesempatan Rabu pagi yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Armen Halim Naro rahimahullah. Kami hadirkan dalam format rekaman pembahasan dari syarah doa istikharah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa istikharah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang lafaznya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan dengan ilmu-Mu. Wa astaqdiruka biqudratik, dan aku memohon kekuatan dengan kekuatan-Mu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon kepada-Mu dengan kedermawanan, keutamaan Engkau yang maha luas." Jadi kita di dalam doa istikharah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memohon ikhtiar, istikharah, pilihan perkara dengan ilmu Allah Azza wa Jalla. Ilmu Allah yang mana? Ilmu Allah yang sangat luas, yang meliputi

0: sesuatu yang ada di langit dan sesuatu yang ada di bumi. Ilmu Allah yang mana? Ilmu Allah yang ia mengetahui setiap dedaunan yang jatuh dari setiap pepohonan yang ada di atas bumi. Ilmu Allah yang mana? Ilmu Allah Azza wa Jalla yang mengerti setiap biji yang tumbuh dari tanah yang subur. Ilmu Allah yang mana? Ilmu Allah yang mengetahui bilangan lautan, yang mengetahui bilangan dedaunan, yang mengetahui bilangan pasir, yang mengetahui bilangan semua makhluknya. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Dialah zat yang mengetahui kerlingan mata dan apa yang disembunyikan oleh dada. Kepada ilmunya lah itu kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala menentukan pilihan hidup kita. Pilihan yang kita sedang hadapi, yang kita sedang gundah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Kita berteduh di tempat yang sangat luas. Kita bersandar di tempat yang sangat kokoh. Yaitu ilmu Allah Azza wa Jalla. Akan datang ketenangan. Akan datang keteduhan. Akan datang kebahagiaan hidup. Setelah kita ucapkan Allahumma inni astakhiruka bi ilmik. Wa astaqdiruka bi kudratik. Dan aku memohon kepadamu. Dengan kekuatanmu, aku memohon kekuatan untuk bisa melaksanakan hal yang terbaik yang engkau telah pilihkan, mengambil dari kekuatan yang engkau miliki. Kekuatan Allah yang mana? Kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang dia adalah sumber segala kekuatan. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang menerangi langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kekuatan yang darinya muncul semua pergerakan yang ada di langit dan bumi. Astaqdiruka bi qudratik. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata kun fayakun. Kekuatan yang tidak ada yang bisa menghalanginya. Dari kekuatan alam. Dia adalah kekuatan yang tidak bisa dibendung. Adalah kekuatan Allah Azza wa Jalla. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadih. Dia adalah zat yang maha kuasa atas hamba-hambanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia adalah zat yang segala sesuatu berkuasa ala kulli syai'in qadir. Dengan kekuasaannya kita memohon agar Allah Azza wa Jalla menuntun kita untuk diberikan olehnya kekuatan agar kita bisa berbuat di dalam keinginan dan kehendak kita. Astakhi wa astaqdiruka bi qudratik. Wa as'aluka min fadlika al-azim. Dan aku memohon kepadamu ya Allah dengan kedermawananmu yang maha luas, yang maha besar, yang maha agung. Kedermawanan yang mana? Kedermawanan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Dialah Rahman, zat yang maha pengasih. Dialah Rahim, zat maha penyayang. Dengan rahmannya seorang ibu menyayangi anaknya. Dengan rahmannya seekor rusa mencintai, menyayangi, mengasihi rusa anaknya. Dengan rahmannya meliuk dahan dengan dahannya yang lain. Dengan rahmannya turun hujan. Dengan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Manusia bermuamalah dengan baik, berakhlak dengan baik. Itu adalah satu dari ratusan rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada makhluknya. Maka kita saling merahmati, saling menyayangi sesama. Dengan rahman itulah, dengan kemuliaan itulah kita memohon agar Allah menyayangi kita, agar Allah memilihkan untuk kita hal yang terbaik di dalam doa istighfar. kita itu. Doa tadi ditutup pula dengan pengakuan seorang hamba bahwa dirinya tidaklah apa-apa. Dia mengatakan, fa innaka taqdir wa la aqdir. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mampu. Engkau adalah zat yang maha kuasa dan aku adalah hamba yang tidak berkuasa. Fa innaka ta'lam wa la a'lam. Engkau adalah zat yang maha berilmu dan aku adalah hamba yang tidak berilmu. Wa anta allamul ghuyub. Engkau adalah zat yang mengetahui hal yang gaib. Pengakuan seorang hamba di dalam doa istikharah ini mengantarkannya kepada pengakuan i'tiraf bahwa dirinya tidak ada apa-apanya di mata Rabb, di mata Allah, di mata Sang Khaliq. Dia hina karena dia tidak memiliki kekuatan, dia tidak memiliki ilmu. Semua kekuatan yang ia langkahkan, semua kekuatan yang ia tegakkan, semua ilmu yang ia miliki tidak lain ada tidak bukan adalah kekuatan dan ilmu Allah. Dia tidak akan berkata sebagaimana perkataan Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Rabbmu yang tertinggi. Dia tidak akan berkata seperti ini perkataan Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya semua yang aku peroleh ini adalah karena keahlianku semata. Tidak ada kata-kata li. Tidak ada kata-kata untukku, karenaku, atau aku. Tidak ada kata-kata kesombongan. Karena dia adalah apa? Karena dia telah berikrar di depan Allah Azza wa Jalla. Fa innaka taqdir wa la aqdir. Sungguhnya engkau yang zat yang maha kuasa dan aku tidak berkuasa. Sungguhnya engkau adalah zat yang berilmu, yang memaha ilmu dan aku tidak memiliki ilmu. Fa innaka anta allamul ghuyub. Engkau adalah zat yang mengetahui hal-hal yang gaib. Hal yang gaib. Engkau yang mengetahui akhir dari segala perkara. Berapa banyak kali aku menghadapkan ke sebuah perkara yang aku harapkan kebaikan. Akhir dari perkara tersebut adalah keburukan bagiku dan keluarga aku. Aku adalah hambamu yang lemah. Berapa kali pula aku berjalan di sebuah keputusan yang aku ambil. Yang akhirnya keputusan itu akhirnya membawaku kepada penyesalan yang tidak pernah habis-habisnya. Berapa kali aku telah menetapkan untuk hidup bersama seseorang. Atau bekerja di sebuah tempat. Atau menetap di sebuah tempat. Atau membeli atau apapun bentuknya. Yang akhirnya aku tahu bahwa akhir dari kesudahannya tidaklah sebuah kebahagiaan. Makanya engkau adalah zat yang maha allamul ghuyub. Fa innaka anta allamul ghuyub. Engkau yang mengetahui hal yang gaib, yang akan datang, yang akan hadir. Engkau yang mengetahui itu semua, maka aku memohon. Setelah ini mukaddimah dari penghambaan diri kepada Allah, pengagungan diri kepada Allah Azza wa Jalla, datang permohonan. Begitu rata-rata doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang muslim. Memuja-muji Allah dahulu, menghinakan diri kita dahulu. Kemudian kita sambung dengan permohonan dan permintaan. Sebagaimana layaknya seseorang yang membutuhkan kepada majikannya atau rajanya. Tentu sebelum dia memohon permintaannya dan semacamnya, dia ajukan dahulu puja-puji syukur kepada majikan atau rajanya tersebut. Setelah masuk rasa syukur dan pujiannya itu, baru dia menyampaikan keinginannya. Dan inilah keinginannya. Setelah dia memuji bahwa Allah adalah maha kuasa, maha mengetahui, maka dia masukkan, dia sorongkan keinginannya tadi. Apa itu? Allahumma in kana hadzal amra. Ya Allah, in kana hadzal amru. Kalau sekiranya perkara ini, dia sebutkan perkara. Apakah ia sedang memilih rumah yang hendak ia beli? Apakah ia sedang memilih kendaraan? Apakah ia sedang memilih suami atau ia sedang memilih istri? atau ia membeli piaraan binatang, atau dia telah memutuskan apakah dia menjadi karyawan di sebuah perusahaan tersebut, atau ia akan memutuskan untuk bersafar atau tidak pada hari ini atau minggu ini, atau apa saja. Karena memang seorang hamba tidak boleh memutuskan tali hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Sekali ia putus tali hubungannya dengan Allah, putus pula kebahagiaan hidupnya. Banyak cerita kehidupan yang sebagian orang hanya menganggap itu sepele, akan menjadi besar baginya. Seorang suami yang merasa bertanggung jawab, akhirnya memutuskan untuk menjual bensin di depan rumahnya. Dia sangka perkara kecil. Dia tidak pernah bermusyawarah dengan manusia. Tidak pernah pula beristikharah dengan Allah. Yang akhirnya kejadian bensin tersebut yang ia jual mengakibatkan ia terbakar, anak istrinya dan rumahnya hancur. Kenapa dia? Karena dia tidak beristikharah dengan Allah Azza wa Jalla. Ada lagi seorang ibu yang membeli tabung gas untuk masak rumahnya. Antara ia memilih masak dengan kompor atau masak dengan gas, tapi dia kurang memilih dan berikhtiar dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak diniatkan. Akhirnya gas tersebut meluluh lantakkan rumahnya, membinasakan dirinya karena dia tidak beristikharah. Banyak hal-hal, sebutlah apa namanya, akan tetapi seorang muslim seharusnya dia beristikharah kepada Allah. Apa kata sebagian salaf? Sesungguhnya aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla sampai garam di dapur rumah istriku. Dia memohon kepada Allah sampai garam, permasalahan garam, ia meminta kepada Allah. Jangan putuskan hubungan Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhan nasu antumul fukharau ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalian adalah fakir di mata Allah. Kalian fukara, kalian adalah fakir. Wallahu al-ghaniyyul hamid. Allah yang maha kaya. Allah yang maha terpuji. Allah yang maha kaya. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, orang-orang yang tidak pernah berdoa kepadaku, mereka akan masuk jahannam dalam keadaan hina. Begitulah. Di dalam doa istikharah, dia akan meminta Allahumma in kana hadzal amr, kalau sekiranya perkara ini baik untukku, baik khairun li, baik untukku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, melanjutkan, mengajarkan kepada kita doa istikharah. Fi dini, perkara ini baik untuk agamaku. Perkara ini baik untuk agamaku. Fi dini. Wa ma'ashi, dan kehidupanku. Dan kehidupan menunjukkan seorang muslim di dalam kehidupannya, agamanya adalah segala-galanya baginya. Seorang muslim ketika dia hendak melangkah untuk memutuskan sebuah perkara, atau dia hendak memutuskan sebuah permasalahan, dia lihat dahulu apakah akan mencoreng wajah agamanya, apakah akan merusak keindahan agamanya atau tidak. Jika seandainya akan merusak agamanya, akan mencoreng wajah dan keindahan agamanya, maka dia buang. Janganlah pula. Jangan engkau sodorkan harta kepadaku jika seandainya harta ini akan menjauhkanku dari Allah Azza wa Jalla dan agama. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentu doa istikharah hanya bisa diamalkan oleh seorang muslim sejati. Karena tentu dia akan mengatakan, ya Allah, jika seandainya perkara ini baik untuk agamaku. Orang yang muslim tidak sejati, tentu dia tidak akan berani mengucapkan doa ini. Kenapa? Karena yang didahulukan baginya adalah agamanya. Kalau seandainya dia tidak muslim sejati, dia akan hapus coreng itu kata-kata khairun li fi dini. Kenapa? Karena berapa banyak kadang-kadang seorang muslim memutuskan perkara, dia tidak peduli dengan agamanya. Dia hantam kromo. Dia mengatakan yang haram saja sulit dicari, apalagi yang halal. Mana dia doa istikharah? Bagaimana penerapan doa istikharah? kehidupannya. Itulah bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan bahwa agama adalah segala-galanya. Kenapa pula agama adalah segala-galanya bagi kita, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena agama akan menuntun kita untuk kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kenapa agama adalah segala-galanya bagi kita? Karena sehebat apapun kita di dunia, maka dia tidak sebanding dengan azab nanti di akhirat. Kekal abadi. Sedangkan dunia, sebagaimana ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, a'maru ummati bayna sittin wa sab'in. Umur umatku hanya sebatas 60 atau 70 tahun. Apakah kita mau 60-70 tahun kita habiskan untuk dunia, tidak pernah kita alaskan, berharapkan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, terus kita korbankan akhirat kita? Apakah kita mau wukuf di padang mahsyar 50 ribu tahun, tidak sebanding dengan 70 tahun kita habiskan untuk selain dari Allah Azza wa Jalla? Tentu tidak. Khairun li fi dini. Ya Allah, jika seandainya perkara ini baik untuk agamaku. Tapi tidak hanya untuk agama. Karena manusia tidak hanya hidup seperti hidup malaikat. Makanya ditambah lagi. Khairun li fi dini wa ma'ashi. Dan kehidupanku. Karena dia bukan malaikat yang tidak butuh makan dan minum. Wa ma'ashi. Dan baik pula untuk kehidupan duniaku. Jadi, seorang muslim berdoa, ya Allah, jika seandainya perkara ini baik untuk agamaku dan untuk duniaku, karena dia hidup di atas dunia, dia hidup di atas tanah, dia butuh makan, dia butuh minum dan semacamnya. Masya wa aqibatu amri, dan akhir dari perkaraku, ajilihi wa ajilihi, perkaraku yang akan sebentar lagi datang atau yang akan perkara yang masa panjang, masa jauh. Khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri ajilihi wa ajilih. Maka kita minta. Faqdurhu li, maka takdirkanlah ia untukku. Wa yassirhu li, dan mudahkan ia untukku. Summa barik li fi, kemudian berikan kepadaku keberkahan di dalamnya. Tiga ini yang kita butuhkan di dalam semua kegiatan dan usaha kita di dunia. Yaitu takdir yang baik, kemudahan untuk mencapai takdir tersebut, dan keberkahan di dalam usaha dan ikhtiar kita. Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, faqdurhu li, ya Allah, takdirkan ia untukku. Akan tapi hanya sebatas ditakdirkan. Sebatas hanya ditakdirkan seseorang ketika dia memohon kekayaan kepada Allah. Maka Allah takdirkan kepadanya kekayaan. Akan tapi Allah tidak mudahkan kepadanya jalan kekayaan tersebut. Susah setelah dia berletih, berpuluh-puluh baru dia kaya. Bahkan sebagian orang setelah umur 80 tahun baru Allah mustajabkan doanya di dalam kekayaan. Akan tapi apa gunanya bagi orang tua John Paul yang telah berumur 80 tahun harta sebanyak itu. Telah dingin seleranya, telah pula berkerut kulitnya. Apa yang pula yang hendak dia pergunakan? Maka butuh yassirhuli, mudahkan aku ya Allah untuk mencapainya. Mudahkan. Jangan sampai aku melakukan hal-hal yang dilarang oleh engkau. Jangan pula semua pikiranku, semua tenagaku habis karena terkuras karena untuk mencapai dunia itu. Masih panjang perjalanan. Tenagaku, kehidupanku masih ada untuk kehidupan akhirat. Kenapa aku harus berletih untuk dunia? Yassiruli, mudahkan. Akan tapi ada juga Allah mentakdirkan dan Allah mudahkan pada seseorang masih ada kurang lagi dalam itu, yaitu tidak Allah berikan keberkahan. Berarti butuh keberkahan di dalam doa, di dalam usaha tadi. Maka wabarik li fi, berikan keberkahan, berikan aku keberkahan. Keberkahan di dalam apa yang kita doakan inilah yang sangat penting dari itu semua. Karena dunia adalah perjuangan, akan tapi keberkahan adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Keberkahan di dalam sebuah usaha misalnya, maka usaha itu akan mengantarkannya untuk kepada akhirat. Itu berarti telah berkah. Keberkahan Dan berkah itu disebut berkah karena ia adalah berkumpulnya kebaikan pada pekerjaan atau usaha atau diri kita itu. Nah, berikan keberkahan, kita memohon keberkahan misalnya kepada perkara yang hendak kita pilih. Seorang istri, keberkahannya adalah kebaikan yang ada pada dirinya. Sebaliknya kalau seandainya kita tidak berdoa, hanya sebatas takdirkan ia untukku ya Allah, mudahkan, tanpa kita meminta keberkahan, maka satu saat akan menyusahkan bagi kita perkara kita itu. Berapa banyak orang-orang yang Allah takdirkan untuknya sebuah perkara, Allah mudahkan jalan ke sana, akan tapi Allah tidak berikan keberkahan padanya, yang akhirnya menyengsarakannya, menyusahkannya. Padahal Allah SWT menginginkan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan. Sudah itu lanjutan dari doa istikharah tersebut. Allahumma in kana hadzal amr, ya Allah, jika seandainya perkara itu syarran li buruk li untukku fi dunyaya fi dini, maaf, dalam perkara agamaku. Ah, coba lihat agama lagi, wa ma'ashi, dan kehidupanku, wa aqibatu amri, dan akhir dari kehidupanku, ajilihi wa ajili, yang masa yang ajilihi wa ajili, yang sekarang, masa depan yang sebentar lagi aku hadapi, atau masa depan yang jauh lagi aku hadapi, fasrifu anni, jauhkan ia dariku, wasrifni anhu, jauhkan pula aku darinya. Coba lihat, jika seandainya aku memohon kepadamu, istri ini akan menyusahkan untuk agamaku, kehidupanku, perkara masa depanku yang dekat ini ataupun masa depanku yang jauh, maka jauhkan ia dariku dan jauhkan aku darinya. Jangan dekat-dekatkan ia dariku, ya Allah. Palingkan hatiku darinya, sekalipun aku sangat kuat. Jika seandainya ia adalah calon suami, jauhkan ia dariku kalau seandainya itu buruk untuk agamaku, buruk untuk kehidupanku. Jangan pula aku menikah setelah itu akan berakhir dengan perceraian, berserak anak, bertebaran keluarga, berpecah belah antara kabilah dengan kabilah. Subhanallah lazim. Tidak, aku tidak menginginkan. Maka aku memohon kepadamu istikharah. Kalau seandainya aku mendaftarkan, melamar kepada sebuah pekerjaan, kalaulah pekerjaan itu akan menyengsarakan agamaku, kehidupanku pula nanti, dan semacamnya, buanglah jauh-jauh ia dariku, dan jauhkan diriku darinya. Jauhkan, jauhkan ya Allah. Summa qdur liyal khair. Coba lihat, Rasulullah SAW tidak hanya membuang hal yang buruk, tapi mendoakan yang lebih baik. Summa qdur liyal khair. Kemudian cobalah engkau berikan kepadaku takdir yang lain, yang baik, selain dari itu. Jika seandainya si fulan tidak baik untukku, carikan si Allan, si anu yang lain. Mudahkan. Summaqdur liyal khaira haitsu kana. Ya Allah, kemudian takdirkan untukku kebaikan apapun yang terjadi. Summa ardini bih. Sudah itu, redakan ia untukku. Berikan keredaan diriku untuknya, untuk perkara tersebut. Condongkan hatiku kepadanya. Mudahkan ia. Kalau seandainya dia adalah calon pendamping hidup, condongkan hatiku kepadanya, walaupun sebelumnya aku tidak condong kepadanya. Atau kata-kata hal yang semisal, summaqdur liyal khairu hasukana, summa ardini bih. Kemudian redakan aku dengannya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa istikharah. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan akan memberi manfaat bagi saya sebagai pembicara dan bagi para pendengar sebagai yang mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan hendaklah mudah-mudahan setelah kajian ini kita bisa mengulang dan menghafal doa istikharah tersebut. Selamat, mudah-mudahan akan bahagia hidup Anda. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Roja yang dimuliakan Allah. Demikian. Ya, sekelumit penjelasan dan syarah dari doa istikharah disampaikan oleh Al-Ustaz Arman Halim Nara Hafizahullahu Ta'ala. Dan ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Kita angkat terlebih dahulu ya, Ustaz. Taip, dari SMS. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ustaz, bagaimanakah kita dapat mengetahui hasil dari istikharah tersebut, dan bahwa bagaimana juga kita mengetahui bahwa perkara ini adalah yang terbaik bagi kita atau bahkan sebaliknya? Dan apakah Allah memberikan atau memberikan jawaban dari doa tersebut dengan cara-cara yang khusus atau tertentu? Jazakallah khair.
0: Ya, pertama, untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla di dalam doa istikharah ini, hendaklah yang kita pilih itu adalah yang paling sesuai dengan kehendak Allah. Maksud yang sesuai dengan kehendak Allah, tentu usaha yang atau perkara yang hendak kita pilih itu adalah perkara yang paling sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya ada dua pekerjaan yang kita pilih, yang satu lagi memudahkan kita untuk menjalankan agama, yang satu lagi sulit, pilihlah yang memudahkan kita untuk menjalankan agama. Karena itu salah satu tanda bahwa kita akan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Dan yang kedua, salah satu bukti bahwa Allah memberikan satu pilihan adalah keinginan atau dorongan kita untuk kepada perkara yang telah kita pilih tersebut, atau kepada perkara yang kira-kira kita condong kepada salah satunya. Dan yang ketiga, bahwa salah satu doa istikharah tersebut diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla adalah bermusyawarah dengan orang-orang saleh, orang-orang yang mempunyai agama, din, yang akan mengarahkan kita kepada yang lebih tepat dan yang lebih baik. Kemudian ketenangan batin kita di dalam pemilihan hal itu. Ya, wallahu ta'ala alam. Bisa saja dengan yang berikutnya, mungkin dengan mimpi yang baik dan semacamnya, yang bisa ditakwil oleh orang yang memang mempunyai kemampuan dalam bidang itu. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah.
1: Tep, kita angkat dari telepon, Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Silakan.
2: Ya, ya. Ini begini, Pak Ustaz, ya. Misalnya, kita menginginkan pekerjaan. Kemudian, salah satunya ada beberapa pekerjaan. Kemudian, kami berdoa dengan cara istikharah seperti yang Pak Ustaz tadi katakan, ya. Nah, udah dijalanin itu. Terus, kira-kira setelah dia kerja, setelah kerja, ya, Pak, selama masa kerja itu udah kita memohonnya benar-benar karena Allah, ya, yakin bahwa itu pilihan Allah. Setelah kita kerja, ternyata lain di belakangnya itu. Setelah berapa tahun kemudian tiba-tiba ada masalah di perusahaan, kemudian dirumahkan gitu ya, Pak. Terus ujung-ujungnya nanti PHK, ya. Yang itu sebenarnya tidak kita inginkan gitu. Terus bagaimana tuh, Pak Ustadz? Ya. Terus kemudian lagi setelah kita dirumahkan, ya Pak, kita nyoba cari kerjaan lagi yang sepertinya saya itu nggak seret, tapi ternyata senang di kerjaan itu. Yang saya sepertinya takut nggak diridhoi Allah gitu, tapi dia maju terus. Yang sayanya tuh kayak sepertinya setengah nggak syar'i, tapi menurut dia syar'i di antara berapa pekerjaan itu, misalnya tiga gitu ya, Pak Ustadz, ya. Tapi dia maju yang salah satunya itu, dan dia bilang, ya Allah, dia udah minta sama Allah kalau saya itu kayaknya ditunjukinnya ini, yang lainnya sepertinya kok saya seperti nggak serg gitu, kayak nggak ada petunjuk Allah. Terus bagaimana tuh, Pak Ustadz, ya? Sampai sekarang sudah 3 bulan saya masih istikharah terus, ya, minta terus sama Allah. Syukran, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama bahwa kita membeli sebuah perkara yang kita sudah berharap bahwa itu adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla, yang akhirnya keputusannya lain, bahwa tidak sesuai dengan keinginan. Perlu juga diketahui bahwa doa istikharah ini bukan meluruskan keinginan kita. Tidak. Bukan meluruskan keinginan kita bahwa doa istikharah ini apa yang kita inginkan akan dimudahkan. Tidak, tidak semua keinginan kita akan, ya Allah juga berkeinginan. Yang kita inginkan di dalam doa istikharah ini adalah, yaitu penyerahan total perkara kita kepada Allah. Itu saja. Penyerahan seorang hamba perkaranya kepada Allah. Ya Allah, perbuatlah sekehendak-Mu. Yang penting Kau ridha kepadaku. Jadi bisa saja bahwa yang sesuatu yang kita tidak inginkan itu di mata Allah itu baik. Bukan tentu juga di mata kita tidak baik. Mungkin di mata kita juga kurang baik. Akan tapi cobalah kita mempelajari. kita redha dengan apa yang Allah putuskan. Nah, seperti salah satu kasus tadi bahwa kiranya ibu di PHK. Yang sebenarnya di dalam diri kita, kita tidak suka dengan PHK. Tapi bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan berapa banyak yang kalian sesuatu tidak suka, yang mana adalah akhirnya itu lebih baik untuk kalian. Wahai khairun aku, itu lebih baik untuk kalian. Jadi berapa banyak kita katakan suka, akan tapi itu buruk akhirnya dampak untuk kita. Dan berapa pula kita mengatakan sesuatu itu suka atau tidak suka, akhirnya itu baik untuk kita. Jadi doa istikharah adalah adalah bentuk ikhtiar seorang hamba bahwa apapun yang terjadi setelah dia berusaha untuk sesuai dengan syariat, bahwa dia telah serahkan perkaranya kepada Allah. Allah telah meridainya insyaallah taala. Jika seandainya hal ini sesuai dengan syariat, yang bermasalah adalah orang yang memutuskan sebuah perkaranya tidak sesuai dengan syariat, kemudian dia berdoa istikharah setengah paham dan tidak, dan juga sebagian lagi tidak mengerti. Nah, dia sangka bahwa yang melanggar syariat ini adalah kehendak Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak kebaikan untuknya, yang nantinya dia seakan-akan menyalahkan Allah. Saya sudah beristikharah, kenapa Allah mengingat? Padahal adalah apa? Ma'asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa yang ditimpakan kepada kalian musibah itu adalah salah akibat kedua tangan kalian. Jadi maksudnya adalah salah kita dalam berikhtiar. Kita yang memilih yang tidak sesuai dengan syari'. Jadi doa istikharah ini pertama mengantarkan seorang hamba agar benar-benar menyerahkan perkaranya kepada Allah. Dan yang kedua, dia sebagai hamba yang harus berikhtiar, dia harus memilih pekerjaan ataupun apa bentuknya yang harus lebih mendekat kepada syariat Allah. Nah, dua ini. Setelah itu, apa kata Rasulullah SAW? Iqillaha wa tawakkal. Setelah kita melakukan ikhtiar ini dan telah melakukan doa itu, baru kita bertawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi, kita harus redha. Ya, begitulah lebih kurang dari dua poin yang ada ditanyakan oleh ibu kita tadi.
1: Nah. Ya. Demikian ibu di Tambun. Dan untuk selanjutnya akan kami angkat kembali beberapa pertanyaan yang senada dari pendengar kita di Bogor, Cilengsi, juga dari Bumi Indah, Tangerang. Bertanya, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya Ustaz, kapankah waktu sholat istikharah yang paling afdal dan berapa rakaatkah yang paling sahih dari pendapat para ulama? Jazakallah khair.
0: Pertanyaannya bahwa yang paling afdal, sebagaimana yang disebutkan dari hadis Jabir, bahwa hendaklah seorang muslim melakukan sholat dua rakaat di luar sholat wajib, kemudian dia berdoa di dalam sholatnya tersebut dengan doa istikharah. Para ulama berselisih tentang di mana dia letakkan doa tersebut. Sebagian mereka mengatakan bahwa itu sebelum ruku'. Ada lagi mengatakan bahwa ketika dia i'tidal. Ada lagi yang mengatakan lain. Akan tapi yang masyhur di kalangan ulama yaitu ketika dia setelah ruku', ketika hendak i'tidal. Ya, Allah Ta'ala alam.
1: Kembali dari SMS. Dari Abu Ilmi di Cibitung. Ustaz, apakah dalam satu pilihan kita boleh melakukan beberapa kali sholat istikharah atau hanya satu kali sholat istikharah?
0: Ya, jadi di dalam doa istikharah ini tidak mutlak pula kita memilih dua pilihan. Sampai satu pilihan pun kita seharusnya dan sebagusnya kita istikharah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan istikharah ini tidak mutlak pula harus satu atau dua kali, akan tapi selagi kita masih ragu dan semacamnya, kita diperbolehkan untuk istikharah. Nah,
1: kembali kita angkat pertanyaan dari SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada waktu-waktu yang utama dalam melaksanakan sholat istikharah? Apakah lebih baik di siang hari ataukah di malam hari? Jazakallah khair.
0: Iya, doa istikharah adalah doa yang kita harapkan mustajab, maka dianjurkan seorang muslim untuk melakukannya di waktu-waktu mustajab dan juga di tempat-tempat mustajab dan keadaan mustajab, karena doa-doa itu ada tempat yang mustajab, ada waktu yang mustajab dan keadaan mustajab. Seperti waktu yang mustajab seperti antara adzan dan iqamah, seperti jam malam akhir dan tempat-tempat yang lain bisa dibacakan di buku-buku doa. Seperti tempat yang mustajab, seperti di masjid, seperti di Raudhah kalau di Madinah, seperti di Multazam, di Safa Marwah, di Arafah dan yang lainnya. Kalau keadaan-keadaan mustajab seperti berpuasa. kita, seperti sedang berbakti kepada orang tua, seperti sedang berada di saf peperangan, atau keadaan-keadaan lain. Di saat-saat itulah waktu yang sangat mustajab, semakin berkumpul antara waktu, keadaan, dan tempat, maka semakin berkenan pula doa itu di sisi Allah Azza wa Jalla.
1: Saya kembali dari SMS dari Akhi Maulana di Cibinong, dan sedikit keluar dari materi ini, Ustaz, mengenai walimah atau pernikahan. Ustaz, apakah termasuk durhaka kepada orang tua apabila kita hendak ingin menikah, kan tetapi orang tua menunda karena mereka menginginkan kakak-kakaknya terlebih dahulu untuk menikah dengan alasan kasihan dan iba kepada mereka? Apa yang harus anda lakukan, Ustaz? Jazakallahu khair.
0: Ya, yang dilakukan pertama menikah kalau memang sudah wajib hukumnya menikah, dan yang kedua berbakti kepada orang tua. Hendaklah menggabungkan dua hal ini. Jika seandainya anda sudah dari golongan yang wajib menikah, karena hukum menikah itu berbeda-beda dengan berbedanya orang, ada yang wajib, ada yang sunnah, dan begitu seterusnya. Jika seandainya anda bagian dari orang yang sudah wajib menikah karena takut dosa dan semacamnya, maka di samping anda berbakti kepada orang tua, anda juga menikah. Bagaimana caranya? Dengan memberikan pengertian kepada orang tua. Akan tetapi jika seandainya anda tidak bisa juga menggabungkan dua hal itu, dan anda bisa berpuasa dengannya dan menahan diri, maka lebih afdal anda berbakti kepada orang tua dan menunda waktu pernikahan. Ya, insyaAllah ta'ala. Nah.
1: Ada pertanyaan mengenai adakah bukunya, karena terlalu panjang, Ustaz. Kemudian berkaitan tentang doa tersebut, Ustaz, satu lagi. Apakah boleh membaca doa dengan bahasa Indonesia disebabkan anak tidak hafal dalam membacanya dengan bahasa Arab? Apakah ini bisa diterima? Jazakallahu khair.
0: Iya, bukunya saya lihat sudah diterjemahkan kalau tidak salah, syarah dari Salat Istikharah oleh Syekh Utsaimin Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Mungkin bisa dibeli itu. Syarah Salat Istikharah kalau tidak salah judulnya itu. Satu, dan yang kedua, bolehkah berbahasa Indonesia kalau seandainya tidak hafal bahasa Arabnya? Ya, boleh, tapi tidak dijaharkan ketika di dalam salat. Nah.
1: Baik. Kembali kita angkat dari SMS dari pendengar di Cilengsi. Ustaz, bagaimana ada yang mengatakan atau pendapat yang mengatakan bahwa salat istikharah Allah akan mengijabahkan doa seorang yang melaksanakan salat istikharah dalam mimpi, dan apabila mimpi itu belum datang maka salat terus dan tetap dilaksanakan. Jazakallahu khair.
0: Saya tidak tahu apakah harus dengan mimpi, tidak tahu, tapi setahu saya bahwa salat istikharah ketika telah dilakukan, seorang muslim melanjutkan apa yang telah ia inginkan setelah dia lebih mendekat kepada syariat. Jadi dia tetap melanjutkan apa yang telah dia inginkan. Jika seandainya nanti ada perubahan di dalam dirinya, maka itu dia tetap lalui, maksudnya dia tetap jalankan, mengalir begitu saja. Mungkin saja dia akan berpilah kepada perkara yang baru karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi saya rasa tidak mutlak harus dengan mimpi. Ya, dan juga kadang-kadang mimpi, kadang-kadang dia mimpi dan dia telah melihatnya, akan tetapi dia tidak pandai mentakwilnya. Kadang-kadang salat istikharah itu telah didahului dengan mimpi, akan tetapi dia tidak tahu mentakwilkannya sehingga dia sangka belum mimpi padahal sudah. Tapi saya rasa tidak mutlak dan tidak harus taufik Allah Azza wa Jalla tentang sebuah perkara untuknya itu dengan melalui mimpi. Kadang-kadang dengan azamnya yang kuat dan bertambahnya kemauannya untuk memutuskan sesuatu itu adalah salah satu bentuk taufik Allah Azza wa Jalla dari doa istikharahnya tersebut. Nah.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Ari di Bogor.
1: Di Bogor, ya. Silakan, Ustaz.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Saya menyimpulkan sedikit, mungkin yang saya tahu istikharah adalah menyerahkan segala pengetahuan kita yang terbatas kepada Allah yang Maha tidak terbatas. Kadang kita juga susah untuk menerima sesuatu yang apa yang kita ketahui itu terbatas kepada Allah yang Maha mengetahui. Bagaimana cara kita untuk lebih bisa menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara kita lebih untuk menyerahkan perkara kita kepada Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah mendalami tauhid, mendalami tauhid, mendalami pengenalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu jelas melalui perantara Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin dalam ilmu kita tentang Allah, semakin dalam ilmu kita tentang syariat Allah, semakin kuat keterpautan dan keterikatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin kita kuat keterpautan kita kepada Allah Azza wa Jalla, semakin akan kita lepaskan semua perkara kita kepada Allah. Apa kata para ulama? Manusia difitrahkan untuk mencintai orang yang dermawan kepadanya, orang yang memberikan budinya kepadanya. Jika seandainya ini difitrahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mencintai orang yang berbuat baik kepada kita, bagaimana dengan zat yaitu Allah Azza wa Jalla yang segala kehidupan kita adalah bentuk dari limpahan nikmat dan rahmat Allah Azza wa Jalla? Kenapa kita membencinya? Kenapa kita jauh darinya? Kenapa kita berpaling darinya? Seharusnya kan tidak. Seharusnya tentu kita akan mencintainya, akan benar-benar terikat dengannya, benar-benar hati kita terpaut kepadanya dan semacamnya. Nah, belajar mencintai Allah, belajar berharap kepada Allah, belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang dia adalah tiga tungku ibadah yang dimana di atas itu akan masak ibadah kita, itu tidak lain dan tidak bukan, itu adanya di dalam ilmu tauhid, ilmu yang memperkenalkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan tentu kita juga bisa mempelajarinya di sela-sela sabda-sabda Rasulullah SAW dan di sela ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ya, Wallahu ta'ala alam.
1: Ya, kembali dari pendengar yang sebelumnya dari SMS. Ustaz, apakah benar kesesuaian atau keridhaan hati dengan apa yang kita pilih merupakan jawaban dari Allah? Jazakallah khair.
0: Ya, insyaAllah ta'ala, jika seandainya keridhaan hati itu benar-benar mengacu kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Syariat Allah, kita lihat bahwa perkara yang kita telah pilih itu adalah perkara yang lebih dekat kepada syariat Allah, bahwa itu adalah yang terbaik daripada yang ada, atau bahkan itu adalah telah sesuai, maka dan kita dengan itu kita redha pula Allah, kita berharap juga tidak melanggar syariat Allah, maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita akan menambah keputusan kita itu dengan keputusannya juga, ya Allah taala. Nah,
1: pertanyaan selanjutnya dari atau Ukhti Nur ini di Depok, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ustaz, beri anda nasihat untuk mendapatkan jodoh yang lebih baik dari yang dahulu dan mohon doanya.
0: Ya, pertama kita mendoakan setiap muslim dan muslimah mendapatkan pasangan hidup yang saleh dan salihah, khususnya di zaman akhir seperti ini. Zaman yang sangat membutuhkan pendamping hidup yang saleh, saling berjabat tangan menuju akhirat. Dan yang kedua, nasihat yang kedua, hendaklah seorang muslimah terkhusus ketika ia mendapatkan cobaan bahwa ia dicerai oleh suaminya atau ditinggal, meninggal oleh suaminya, maka hendaklah dia bersabar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang sangat besar bagi orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran orang-orang yang bersabar tanpa batas pahalanya. Hendaklah bersabar. Dan yang kedua, berdoa kepada Allah. Memohon, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-Nya yang selalu mengeluh ke hadapan Allah. Berdoa di tengah malam yang hening, berdoa dan meminta kepada-Nya agar Allah Subhanahu wa taala segera mungkin untuk melepaskan kesedihannya, untuk membukakan segala apa yang ia susahkan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada-Nya pendingan hidup yang saleh yang bisa mengantarkannya ke surga. Kemudian yang ketiga, berikhtiar. Berikhtiar dan berupaya. Karena tidaklah seorang muslimah berikhtiar kecuali Allah Subhanahu wa taala satu saat akan mengabulkan dan akan memudahkan ikhtiarnya. Yaitu dengan melaksanakan sebab, mencari dalam artian sebab-sebab agar kita mendapatkan suami atau calon pendamping yang baik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap kesulitan yang dihadapi oleh setiap muslim dan muslimah, melapangkan kesempitan yang mereka hadapi. Amin ya rabbal alamin.
1: Nah, kita angkat dari satu penelpon. Assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, dari mana Pak? Dengan siapa?
4: Dari Firman di Cikarang.
1: Iya. Silakan kepada Ustaz.
4: Ustaz.
0: Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Gimana sehat walafiat?
0: Alhamdulillah.
4: Ustaz, saya minta nasihatnya ini. Untuk zaman akhir sekarang ini, saya lagi memikirkan tentang pendidikan sekolah untuk anak saya perempuan.
0: Iya.
4: Dimana di sekarang ini saya untuk mencari sekolah yang salaf itu susahnya minta ampun. Yang mendekati pun gak ada. Yang banyak memang sekolah Islam, berlabel-label Islam, tapi jauh dari Islam sebenarnya. Mohon nasihat untuk saya, gimana agar saya bisa mendidik anak saya, di samping saya yang mendidiknya juga sekolah gitu. Syukron Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada keutamaan di dalam sunnah mendidik anak perempuan. Ada keutamaannya, barang siapa yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala anak perempuan, kemudian mendidiknya dan memperbagus pendidikannya, kemudian mengajarkannya dan memperbagus pengajarannya, kemudian menikahkannya, maka dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Dan mudah-mudahan kita semua, terutama yang bertanya, akan mendapatkan keutamaan itu karena perhatian Bapak yang bertanya tadi kepada pendidikan anak, khususnya perempuan. Di saat banyak orang yang tidak begitu perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya. Tentang masalah pendidikan anak di zaman sekarang ini, saya melihat yang terpenting adalah pendidikan rumah. Pendidikan rumah, jika seandainya rumah tangga yang di dalamnya ada seorang ayah dan seorang ibu, seorang umi, seorang abi, baik, saya melihat bahwa mereka akan juga tumbuh baik juga. Sebaliknya, jika seandainya berada di lingkungan yang memang tidak baik, di rumah yang tidak baik, tidak ditanamkan ajaran-ajaran Islam yang baik, maka saya takut sehebat apapun sekolahnya, maka dia juga tidak akan tumbuh dengan baik. Jadi yang pertama adalah meningkatkan mutu kita sendiri sebagai ayah dan meningkatkan mutu istri sebagai seorang ibu. Karena memang itu adalah benteng pertama untuk menjaga anak perempuan dari fitnah, dari hal-hal yang dapat menggores keindahannya, menggores iffah dan ketakwaannya. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, menjauhkan hal-hal yang dapat menghalanginya dalam pendidikan agama itu. Sungguh kita sangat prihatin dengan masuknya barang-barang yang memang benar-benar mengganggu, seperti acara-acara televisi, acara-acara sinetron dan semacamnya. Jangan coba-coba kita memasukkan hal itu di dalam rumah. Karena seseorang anak ditalkinkan 10 tahun pendidikan agama. Cukup baginya 1 hari, 2 hari untuk menghancurkan 10 tahun yang kita didik itu. Dan ini sangat memprihatinkan karena benar-benar harus butuh perhatian kita yang besar. Dan juga nasihat kepada ibu, orang tua, wanita-wanita yang telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Jangan sepelekan anak. Jika seandainya kita menyepelekannya mereka waktu kecil, maka kita akan menuai nanti badai di waktu mereka sudah besar. Kita telah tua. Dengan apa kita melalaikannya? Dengan menyibukkan diri di luar, bekerja dan semacamnya. Kita tidak melarang wanita bekerja asal sesuai dengan syariat. Akan tetapi Anda di rumah bukan hanya sekedar memasak, bukan sekedar mengambil air di sumur dan semacamnya. Anda mencetak generasi semacam Khalid bin Walid. Anda mencetak orang semacam Abdurrahman bin Auf. Anda mencetak laki-laki sekeras Umar bin Khattab, setegar Abu Bakar radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi bukan main. Jarangnya kita mendapatkan kesatria-kesatria di zaman sekarang ini, karena wanita-wanita sudah mulai meninggalkan poskonya masing-masing. Ini yang kita sangat sedihkan. Dan yang ketiga, ini kewajiban bagi pendidik-pendidik Muslim agar memang sudah menjadi fardu ain mungkin bagi setiap daerah untuk mempunyai pendidikan Islam di daerah mereka. Dan ini tentu bekerjasama dengan pendidik Muslim itu, dengan orang-orang kaya dan orang-orang yang mampu sesama mereka, dan ta'awanu alal birri wa taqwa, saling tolong-menolong atas kebaikan dan taqwa. Ya Allah Ta'ala alam. Nah.
1: Ya, kita angkat kembali pertanyaan dari SMS dari Abu Nopi di Cikarang Baru. Ustaz, apabila kita sudah melakukan sholat istikharah tetapi belum juga ada ketetapan di hati, apa yang harus kita lakukan? Jazakallah khair.
0: Ya, kalau seandainya kita belum telah melakukan sholat istikharah, belum ada ketetapan hati, kita tetap lanjutkan istikharahnya. Kita usahakan terus menerus istikharah. Dan yang kedua, kita bermusyawarah. Ajak musyawarah, apa yang dikatakan hikmah tadi, makhaba man istasyara, tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Ajak orang-orang yang mempunyai pemikiran yang bagus, cara berpikir yang bagus, untuk bermusyawarah dengan perkara kita. Kemudian, bismillah, ambil pilihan tersebut. InsyaAllah Ta'ala Anda tidak akan menyesal.
1: Nah. Ustaz, mungkin ini satu pertanyaan terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, kami minta nasihat agar kami bisa bersabar dalam menanti anak yang belum datang juga.
0: Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia pada setiap keluarga muslim akan anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hendaklah selalu membaca doa Zakaria alaihi salam, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku ke dalam kesendirian. Sesungguhnya engkau adalah zat yang sebaik-baik mewariskan. Doa selalu dengan doa Nabi Zakaria, meminta, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ini Ibrahim alaihi salam menunggu anaknya Ismail 80 tahun. Jangan berputus asa dengan keadaan. Jangan berputus asa dengan keadaan. Memohonlah kepada Allah Azza wa Jalla. Suatu hari ada salah seorang suami yang memang sudah mendatangi seluruh praktek-praktek dokter terkenal di sebuah tempat. Kemudian dia melewati orang yang buta, hendak dia tuntun untuk seberang jalan. Ketika sampai di seberang jalan tadi, orang buta tadi mengatakan, biasa pertanyaan yang umum, yaitu, sudah berapa engkau dikaruniai anak? Maka dia menjawab, saya belum mendapatkan karunia anak, belum dikaruniai oleh Allah, Subhanahu wa taala akan anak. Kemudian apa kata orang saleh tersebut? Saya juga dahulu seperti engkau, akan tapi cobalah buka pintu pemilik segala pintu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi jika seandainya selama ini kita telah mengetuk pintu makhluk Allah, pintu praktek dokter dan semacamnya, cobalah ketok pintu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai takdir di dalam makhluknya dan mempunyai rahasia-rahasia yang kita tidak tahu. Berapa banyak orang-orang yang mendapatkan anak yang akhirnya dia menyesali dia mendapatkan anak. Dan ini sebuah kesalahan jelas. Akan tapi begini, bahwa dapatnya anak atau tidak mendapatkan anak, semuanya adalah fitnah dan cobaan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah? Sesungguhnya anak dan harta bagimu adalah fitnah, cobaan yang akan nanti Allah Subhanahu wa taala beri pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bagi saya, bagi kita semua, bersabar dan anggap ini adalah cobaan yang harus kita bersabar dan semacamnya. Cobalah, berikhtiarlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluarnya untuk kita dan memberikan keridhaan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: الكلمة الطيبة ألم ترى

0: Alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah edisi pagi disampaikan oleh Ustaz Armin Halim Naro rahmahullah dalam pembahasan dari tema syarah doa istikharah. Melalui kajian yang penuh manfaat ini, kita diingatkan tentang agungnya ajaran Islam dalam membimbing seseorang hamba ketika menghadapi berbagai pilihan dan keputusan dalam kehidupan. Nah, ikhwata Islam azakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita dengarkan pada kesempatan pagi hari ini menjadi bekal yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, dapat menambah keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta menjadikan kita pribadi yang lebih tenang dalam menghadapi berbagai pilihan dan ujian kehidupan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga membimbing langkah-langkah kita kepada kebaikan, memudahkan urusan kita, menjauhkan kita dari pilihan yang buruk, serta menganugerahkan kita hati yang ridho terhadap segala ketentuannya. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 9:10 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan di kesempatan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Insya Allah kembali kita akan simak program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah. Dan program Dapur Sehat Roja dapat Anda simak di Radio Roja setiap Rabu pekan ketiga dan keempat insyaAllah. Nah, ikhwata Islam wa'alaikumsalam, berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Ali Al-Khuzaifi di Surat Az-Zukhruf dengan nomor urut surat ke-43. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: Alam ya'ni lilladheena amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: Sallallahu alaihi wasallam.
6: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
7: dari سهل بن سعد رضي الله عنه bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
6: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
7: dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون

Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma'a. القارعة القارعة ما القارعة

hasret belası.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantunan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Fadilatul Syekh Abdullah Al-Matrud di Surat Al-Jathiyah dengan nomor urut surat ke-45. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan barokah kepada kita semua yang menyimak. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 9 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lewatkan di kesempatan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Insyaallah kembali kita akan simak program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat, bersama narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah. Dan di kesempatan pagi menjelang siang ini, pembahasan berkaitan dengan memelihara pertumbuhan rambut dengan jus tomat, apel, dan timun. Nah, ikhwat Islam azakumullah, menantikan program Dapur Sehat Roja dimulai. Berikut kita akan simak beberapa jeda Radio Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir.
4: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Rawahu at-Tirmidzi. وقال حديث حسن.
4: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
5: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.
8: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Dan ingatlah ketika Malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."
1: Ayat-ayat Al-Quran.

0: sebab keindahan ilmu. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ilmu tidak akan indah dan menjadi baik kecuali dengan tiga perangai: takwa kepada Allah, sesuai kepada sunnah, dan rasa takut.
1: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
2: اتبعوهم بإحسان
3: La yushrikuna bi syai'.
4: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang Maha Kuasa,
5: yang Maha Pencipta,
4: Maha Pengatur,
5: Maha Berkuasa,
4: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah.
5: Disamakan dengan
4: makhluk.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa, putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian, dan ketika sudah dewasa, dan dia adalah termasuk orang-orang yang soleh." Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, 'Jadilah.' Lalu jadilah dia."
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam,
3: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فساقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
4: جزاك الله خيرا. بارك الله فيك.
0: رجاء تي في saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Silas Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
5: Apa yang menyertai penyakit?
6: Gangguan dada, nyesek, kemudian batuk, bisa menggunakan kencur, kemudian dikunyah, minum air hangat, bangun tidur, mau tidur.
5: Sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat.
6: Susah tidur, maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi, diantaranya ikat kangkung, direbus dengan satu gelas air sambil mendidih, saring minum. Setiap mau tidur satu.
5: Bahkan ketepatan obat.
6: Depresi yang melukai, sampai kepada melukai terhadap organ, ibu bisa menggunakan biji teratai, kemudian disup, kemudian dimakan.
0: Dapur Sehat Roja.
6: Kesembuhan itu bidnillah, atau izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Dapur Sehat Roja.
6: Kesembuhan itu bismillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati Islam wa jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat, bersama narasumber kita, Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji, hafizahullah, yang akan menemani kita semua hingga satu jam ke depannya. Dan alhamdulillah, Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
8: Waalaikumsalam.
7: Apa kabarnya?
8: Alhamdulillah
7: sehat ya. Barakallahu fiik. Nah, mikhwati assalamualaikumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan atau keluhan penyakit dan kesehatan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Nah, mikhwati assalamualaikumullah, dan kami informasikan juga untuk program Dapur Sehat Roja kita tayang setiap Rabu pekan ketiga dan keempat. Baik, kita kembali ke Sinse. Sinse, pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan memelihara pertumbuhan rambut dengan jus tomat, apel, dan timun. Bahan-bahannya diantaranya 200 gram tomat, 150 gram apel, 100 gram timun, air secukupnya. Nah, berkaitan dengan pertumbuhan rambut nih, Sensei, ini kan kita masih musim panas ya, di masih iya menjelang kering. Ini apa yang harus diwaspadai dan gejala seseorang itu rambutnya tidak sehat secara klasik itu seperti apa?
8: Baik. Nah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Kaum muslimin, para pemirsa dan peminat Roja di mana pun Anda berada, Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, seluruh sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa mencintainya hingga di yaumul kiamah. Adapun kemudian daripada itu, ilmu kesehatan klasik itu punya sudut pandang tersendiri dalam permasalahan rambut. Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan dalam Miftah dari Sa'adah yang berkaitan dengan rambut. Ya, dan di saya sebutkan di buku ilmu kesehatan klasik jilid 1, salah satu fungsi daripada esensi ginjal yakni untuk pertumbuhan, reproduksi dan perkembangan. Di mana esensi ini atau bis yang nanti akan menjadi muh sumsum atau menjadi sperma ya atau menjadi nutrisi bagi organ yang membutuhkan. Termasuk bisa menjadi darah ketika kekurangan darah. Di mana esensi yang disimpan di dalam kilia atau ginjal ini merupakan substansi organik yang membentuk basis pertumbuhan, reproduksi dan perkembangan, di mana ia mengendalikan pertumbuhan tulang pada anak ini tumbuh kembang esensi ini, kemudian gigi pada kita ya, kemudian juga rambut. Jadi rambut salah satu materi atau rutubah atau saripati makanan yang memelihara rambut adalah esensi yang berasal dari ginjal. Tentunya selain darah yang dari hati, saripati makanan yang berasal dari tihal atau limpa. Dan perkembangan dimak atau otak itu yang normal dan kematangan seksual juga dipelihara oleh esensi dari ginjal ini. Oleh karena itu, erat kaitannya dengan esensi botak, rontoknya rambut gitu kan, subur tidaknya rambut. Sebagaimana disebutkan di dalam literatur ilmu kesehatan klasik jilid awal jilid 1 ya, ada 2 jilid, jilid 1 itu disebutkan bahwasanya siklus wanita, saya sebutkan siklus wanita Asia saat ini, di mana usia 7 tahun energi vital kiliah atau ginjal seorang wanita tumbuh berlimpah. Giginya bayinya digantikan oleh gigi permanen dan rambutnya mulai tumbuh. Dari mana dari esensi ginjal. Kemudian usia 14 tahun, 7 tahun berikutnya, embun langit mulai tiba, pembuluh pengarah mulai mengalir, pembuluh penerobos sedang subur. Artinya embun langit mulai tiba, maksudnya sperma wanita itu mulai ada di taroib. Kemudian pembuluh pengarah mulai mengalir, yakni yang digunakan untuk berhubungan rahim dengan alat yang berhubungan, yakni pembuluh penerobos. Rahimnya sedang subur, masa haid datang dan dia mengandung dan rambutnya lebih subur lagi. Usia 21 maka esensi kiliah di mana esensi ginjal itu mulai memuncak dikarenakan bukan cuma dari kedua orang tua tapi makanan dan minuman juga, maka gigi geraham mulai tumbuh, rambutnya lebih lebat lagi. Kemudian usia 28 tahun di mana pertumbuhan urat daging itu menjadi kuat, maka rambut tumbuh paling panjang dan tumbuh kuat serta subur. Di usia 28 tahun pada wanita, ini secara umum. Kemudian pada usia 35 tahun rambut mulai rontok. Lu bagaimana kalau saya 28 tahun? Ini berarti gak sesuai. Ini kita lagi bicara yang normal. Ya. 35 tahun itu rambut mulai rontok satu persatu. Kemudian usia 42 tahun itu rambut mulai beruban. Dirontok dan beruban. Kemudian 49 tahun sampai 50 menopause. Sementara pria itu rambut dan giginya mulai tumbuh. Itu usia 8 tahun. Sementara menguat di usia 16 tahun. Kemudian bahkan pertumbuhan mencapai puncaknya di usia 24 tahun. Dan panjang rambut lebatnya, kalau tadi 28 pada wanita, ini 32 pada pria. Dan pada usia 40 tahun ginjal mulai melemah, rambut mulai rontok. Jadi kalau tadi wanita rambut mulai rontok usia 35, harusnya kalau pria 40 tahun. usia 48 tahun, energi vital loyo, rambutnya mulai berubah. Kalau tadi wanita itu 42, kalau pria 48. Usia 56 bertambah, ya berubah, ya tipis. Kemudian usia 64, rambut dan giginya mulai habis. Ini normalnya. Jadi satu perkara, seseorang itu menguatkan rambut, ya, mencegah kerontokan, itu dari menguatkan esensi ginjal. Makanan-makanan yang menjadi esensi ginjal, itu akan menguatkan rambut. Selain itu, organ lain yang menjaga dan merawat rambut diantaranya adalah organ kabit, di mana Al-Imam Ibnu Qayyim juga menyebutkan dalam Al-Miftah bahwasanya cairan yang paling mulia, ya, dam, cairan merah itu disimpan di dalam kabit. Dan kabit ini, cairan merah ini, itu yang kemudian merawat, mengairi rambut. Sehingga ketika seseorang itu dam atau cairan merah dari kabit itu berkurang, maka rambutnya kusam, tidak bercahaya. Ya kan? Artinya nanti akan mulai rontok juga. Kalau damnya lemah, ya, atau cairan merah atau darahnya itu melemah, maka tidak mendapatkan pemeliharaan. Kemudian juga nutrisi atau saripati makanan yang berasal dari tihal, yang nanti akan diubah menjadi darah lah, atau diubah menjadi esensi lah, yang kemudian memberikan nutrisi pada rambut. Tentunya metode perawatan rambut ada dua. Bisa dari dalam yang saya ceritakan tadi, tapi bisa juga dari luar. Ya kan? Karena dari luar itu, apakah rambut rontok itu bisa karena sesuatu yang datang dari luar? Iya, karena kulit kering, walaupun dalamnya bagus, ada sumbatan di kulit dan kering, itu juga akan mempengaruhi rambut. Rambutnya. Itu biasanya ketika energi vital paru melemah, kaitannya dengan energi vital paru melemah. Dan penting sekali ini, karena ada beberapa orang yang menyangka perawatan rambut itu dari luar saja, satu. Ada yang enggak, dari dalam saja, enggak perlu dari luar. Ya, jadi, yang satu itu, jadi satunya es krim kanan, satunya es krim kiri. Jadi satunya itu nggak bisa dari luar, harus dari dalam. Yang satunya nggak bisa dari dalam, harus dari luar. Sebenarnya dua-duanya, karena memelihara rambut itu dari esensinya juga, tapi kulitnya juga. Tapi kalau dari luar itu kaitannya dengan lemahnya energi vital paru, ini juga akan membuat rambut itu bisa mudah rontok. Makanya merawat dari luar juga bagus. Kalau memang permasalahannya dari luar, kalau permasalahannya dari dalam, maka harus dirawat dari dalam. Yang bagus sekali adalah dua-duanya. Ya, sebelum kita meracik, saya ada sedikit cerita. Ya. Dulu tahun 2006 itu ada seorang pegawai BUMN yang dia itu sudah menghabiskan uang 30 juta, untuk menumbuhkan rambut, karena dia rambutnya botak. Yang nggak separoh sih, 75%. Yang sininya dari tipis, sininya gitu ya. Sampai habis 30 juta dia. Kemudian dia bilang, "Sin saya apa bisa ditumbuhkan?" Kemudian saya bilang, "Saya baru sampai di Bekasi. Coba saya akan carikan bahannya, kalau ada saya bikin." Kemudian saya mikir, saya ngelihat kulitnya, warna kulitnya, kemudian saya diagnosa, oh ini bisa, kalau dari luarnya itu bisa pakai daun waru, sama kemiri, saya bilang. Kemudian kemirinya udah dapat. Daun warunya saya cari tuh, dari Ancol. Kemudian pantai kan, warunya waru pantai. Dari Ancol sampai ke Marunda. Sipitung. Itu nggak dapat. Ya, karena nggak dapat, nyari sampai Marunda, bahkan sampai yang Bekasi, yang tempat pembakaran mayat Laban yang di daerah Bekasi, pantai lagi. Pokoknya Bekasi ke utara. Ya, itu juga nggak dapat. Nggak ada saya dapat. Banyak warunya tidak sesuai dengan yang saya kehendaki. Ada waru, ada, bukan nggak ada. Di Cilincing juga saya dapetin, oh ini waru. Tapi saya terlihat ya, teksturnya, sifatnya, rasanya itu nggak. Dari data biatnya nggak sesuai dengan yang saya inginkan. Akhirnya saya pulang kampung. Begitu pulang kampung, kemudian di rumah saya itu kan ibu bapak itu ngerawat kambing, punya kambing ya. Jadi di pagarnya itu pohon baru. Dari dulu emang begitu, pohon baru. Akhirnya saya ngambil 11 lembar. Ngambil 11 lembar, kemudian saya bawa ke Bekasi. Kemudian saya bikin bersama dengan Kemiri. Kemudian saya proses sampai jadi minyak, saya ambil minyaknya. Kemudian untuk obat luarnya ini ya. Kemudian ditaunikan ke dia, dapat 2 botol dari 11 lembar itu. Kemudian setelah itu dipakai sama dia, 2 minggu tumbuh semua.
9: Alhamdulillah.
8: Alhamdulillah itu tumbuh semua itu. Kayak kayak orang habis umroh, ya kan, sudah berarti pulang umroh kemudian satu pekan di sini.
9: Satu pekan.
8: Ya, jadi lumayan satu sentian lah ya, satu sentian, sekitar satu sentian. Saya bilang, itu kan tumbuhnya lembut, nggak digundul saya. Oh enggak,
9: sudah
8: sekian tahun gitu kan. Kemudian ini berapa? Ini saya belum buka pengobatan. Ini berapa? Oh enggak apa-apa, saya gratisin aja. Enggak lah, kan biaya kesana kemarinnya. Padahal kan biayanya cuma minyak tanah 1 liter, kemiri waktu itu seperempat. Kemudian daun waru 11 lembar. Kemudian dikasih duit, udah dah ini untuk bentuk terima kasih kata dia. Karena dia udah habis 30 juta, kemudian dikasih 600 ribu. Gimana, ikhlas nggak? Saya bilang, ikhlas. Ini tumbuh. Ini yang contoh yang dari luar ya. Ini contoh yang dari dalam. Gitu kan? Yeah. Kita racik dulu yang dari dalam. Sip.
9: Kita ada tomat ya, tomat biasa.
8: Ada tomat.
9: Banyak di pasar setiap hari, insya Allah ada.
8: Insya Allah. Ini bukan tumbuhan musiman ini.
9: Enggak, tiap hari ada, insya Allah.
8: Buah. Buah apa sayur? Buah ya, ada
9: buah
8: bijinya. Ya,
9: ada bijinya.
8: Ada bijinya buah. Saya pakai yang hijau ya?
9: Ya, apel hijau berarti apel malang.
8: Ya, aduh, jatuh.
9: Ya, apa-apa.
8: Nggak mau dia. Saya nggak pakai tengah karena menghormati herbalis Jabodetabek.
9: Jabodetabek.
8: Menghormati herbalis Jabodetabek. Kalau saya di Jawa enggak, saya ambil semua. Karena ini di Jabodetabek saya ambil. Tengahnya saya ambil. Ini kalau Abu Ahmad itu kok enggak diambil tengahnya? Iya, karena saya lagi di Jabodetabek. Jadi menghormati para herbalis Jabodetabek. Ada sejarahnya soalnya. Tahun 2005 itu herbalis Jabodetabek itu beranggapan begitu. Ya udah saya ikutin aja. Menghormati kan. Ini saya ambil tadi yang agak matang sama
9: matang ya.
8: Iya, sama ini yang matang semua sih, cuman yang agak hijau.
9: Agak hijau.
8: Biar ada agak ada
9: asam-asamnya dikit ya.
8: Jangan manis semua.
9: Betul.
8: Karena timun manis, tomat manis, asamnya juga beda kan?
9: Betul.
8: Asamnya asam khas sambel.
9: Iya.
8: Timun. Ini timunnya juga saya pakai sama kulitnya.
9: Sama jadi kulitnya.
8: Enggak dikupas.
9: Ya, enggak dikupas.
8: Iya, enggak dikupas.
9: Berarti semua bahannya juga enggak dikupas ya?
8: Iya. Oke. Punya satu lagi.
9: Satu lagi ininya. Apelnya.
8: Jadi kalau di sini piling ya. Tapi kalau yang di rumah
9: sesuai dengan sesuai, takaran
8: karena
9: tadi.
8: Karena di sini kan enggak ada yang ada keluhan.
9: Iya.
8: Iya. Di sini kan nanti mau dimakan sama orang-orang yang rambutnya gak ada masalah kan. Jadi kalau sesuai takaran dianggapnya orang rojo botak semua lagi. Ya kan. Itu sesuai dengan bukan pemirsa ya, kalau di sini sesuai dengan peserta yang ada. Tapi kalau di ya sip.
9: Baik, kita tambahkan ya, air ya secukupnya. Lagi
8: sedikit lagi.
9: Sedikit lagi. Cukup. Oh. Oke. Okay. Ini kalau kurang manis nanti bisa pakai madu ya.
8: Pakai madu.

0: Oke. Warnanya cakep nih.
1: Dua.
0: Kombinasi cakep. Merah.
1: Ya.
0: Sama hijau.
1: Tomatnya masih ada ya warnanya?
0: Masih.
1: Apa ini warnanya? Merah muda ini.
0: Merah muda, benar. Iya.
1: Kayak warna apel ini ya?
0: Iya, mirip seger nih. Ya.
1: Kesannya pakai apel merah, benar?
0: Iya. Oke, kita lanjut sih.
1: Lanjut dulu, apel dulu saya bahas.
0: Ya, siap.
1: Apel ini berdasarkan literatur yang saya dapatkan, kabarnya bukan berasal dari Indonesia.
0: Oh.
1: Apel bukan tanaman asli Indonesia, tetapi buahnya sangat digemari oleh masyarakat Indonesia.
0: Nah.
1: Walaupun bukan berasal dari Indonesia. Ini apakah apel sudah menjadi milik Indonesia sebenarnya? Kalau sudah ratusan tahunnya harusnya ya sudah.
0: Iya.
1: Harusnya seperti itu. Tapi ya sudah. Ini kan bicara asalnya, katanya demikian. Ya. Dan secara klasik apel ini memiliki sifat yang netral. Artinya bisa mengharmoniskan antara panas dan dingin.
0: Yeah.
1: Ketika dikonsumsi pada orang yang demam, dia turun panasnya. Ketika dikonsumsi orang yang dingin, yang kedinginan, maka bisa menghangatkan tubuhnya. Jadi dia netral. Punya kecenderungan ke arah sejuk, bisa menyejukkan badan yang, karena dia menormalkan. Menyejukkan badan yang terlalu panas dan menghangatkan badan yang terlalu dingin. Dari sisi manisnya. Dan artinya dia kerjanya ringan, nggak terlalu menurunkan panas ekstrim, dan juga tidak terlalu menghangatkan ekstrim, karena rasa manisnya tadi. Dan kemudian rasanya manis, manis lah itulah, manis itu yang rasa manis itu sendiri biasanya disebutkan oleh para ahli derajat, pengukuran derajat, manis itu sifatnya panas lembab, hangat lembab. Makanya dia netral, sementara asam itu kebalikannya, kebalikannya manis. Jadi kering, dingin.
0: Kering, dingin.
1: Jadi asam itu kebalikannya manis. Dan ini sebagaimana pendapat apa yang disebut oleh para ulama ketika menyebutkan lawan kata manis, maka asam, bukan pahit.
0: Nah.
1: Ya, lawan. Karena manis itu panas, hangat, lembab, sementara asam itu sejuk, kering.
0: Sejuk, kering.
1: Ya. Makanya belan dia, imbang. Kayak timun ketemu korma. Tapi ini dalam satu buah. Ya, ini apel. Asamnya sejuk, sejuk kering, tapi manisnya itu hangat lembab. Makanya dia balance, seimbang. Bisa menguatkan energi vital, bisa menguatkan rutubah, bisa menguatkan rutubah yang disebut sebagai energi, artinya esensi. Makanya dia bisa untuk menopang esensi. Makanya sering digunakan apel ini untuk esensi ginjal, baik untuk sumsum ataupun untuk sperma ataupun untuk esensi yang digunakan untuk penumbuhan rambut atau memelihara dan menumbuhkan rambut, karena dia merupakan esensi yang baik, yang bagus karena keseimbangannya. Dan saya tidak membahas secara keseluruhan tentang kandungan kimia dan efek farmakologinya. Sedikit saja, beberapa poin saja akan saya sebutkan. Karena memang yang paling terkenal saja yang saya sebutkan. Yang pertama, dari sisi penelitian, apel itu menurunkan kadar kolesterol dalam darah karena dia dikenal mengandung fitokimia atau zat antioksidan yang efektif melawan kolesterol jahat dan meningkatkan HDL atau kolesterol yang baik. Kandungan pektinnya dan asam D-glusariknya itu dalam apel berjasa untuk membantu menurunkan kadar kolesterol LDL dalam tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua, mencegah kanker dan menyehatkan paru-paru. Makanya tadi, ketika rambut rontok kalau karena energi vital paru lemah, dia menyehatkan paru. Ya, ini zat flavonoidnya dalam apel terbukti dapat menurunkan resiko kanker paru sampai 50%, dan penelitian dari Cornell University di AS juga menemukan bahwa zat fitokimia dalam kulit apel, makanya saya tadi bawa sekalian kulitnya.
0: Kulitnya, betul.
1: Kalau ada orang yang tanya, makanya saya jelasin. sekalian kulit apel itu menghambat pertumbuhan kanker usus sebesar 43%. Dan yang ketiga, mencegah penyakit jantung dan stroke. Kata para peneliti, apel terbukti mencegah serangan stroke. Publikasi penelitian di Finlandia tahun 1996 menunjukkan orang yang berpola makan kaya akan flavonoid, diantaranya adalah apel, mengalami insiden penyakit jantung yang lebih rendah ketimbang yang tidak. Yang keempat, menurunkan berat badan. Sebagai sumber serat yang baik, apel baik untuk mencerna dan membantu menurunkan berat badan. Di mana apel merupakan cemilan yang sangat baik untuk orang yang sedang menurunkan berat badan karena kadar seratnya yang tinggi sehingga mencegah rasa lapar dan datangnya lebih cepat. Artinya bagus untuk metabolisme tubuh. Itu yang saya tadi katakan, makanan menjadi saripati makanan, kemudian menjadi esensi. Esensi ini yang digunakan untuk melihara rambut. Menjaga kesehatan gigi dan rambut, di mana apel juga mengandung tanin, zat yang bermanfaat untuk menjaga kerusakan gigi, kemudian juga periodontal dan penyakit gusi ini disebabkan karena saling menempelnya bakteri yang membentuk plak. Dia menjahatkan gigi juga selain rambut. Membuat perempuan tetap cantik, yang keenam, yakni kandungan boron dalam apel terbukti membantu wanita mempertahankan kadar hormon estrogen saat menopause. Mempertahankan estrogen berarti mengurangi gangguan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon di kala menopause. Misalnya semburan panas, nyeri, depresi, penyakit jantung atau osteoporosis. Yang terakhir, yang ketujuh, melindungi tubuh dari virus flu karena dia memperkuat di antara pertahanan tubuh yang kuat adalah esensi yang mencukupi.
2: Esensi, ya.
1: Esensi ini yang nanti digunakan untuk menyuburkan rambut. Menurut penelitian, sari apel baik untuk melawan serangan infeksi virus karena stamina dan kekebalan tubuhnya meningkat berkat konsumsi sari apel. Karena apel yang menjadi esensi, kuatnya esensi, maka kuatnya esensi ginjal, maka kuatnya energi pertahanan tubuh bagian luar. Gitu. Ini yang pertama ya, nih apel.
2: Ya.
1: Kemudian yang A, B, mentimun.
2: Iya, timun.
1: Iya. Mentimun ya. Ini di tengah A atau apa? Timun ini merupakan tanaman tropis. Kalau kita negara tropis boleh dong sekali-sekali mengklaim timun itu Indonesia juga punya. Asli dari Asia, walaupun ada yang mengatakan asli dari Asia Tenggara. Kita Asia Tenggara enggak Indonesia? Yang jelas tropisnya
2: iya,
1: dapat
2: ya.
1: Ini tumbuh di ketinggian 1 meter di atas permukaan laut sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Itu mentimun.
2: Ya,
1: atau ada orang yang ngomong timun, ada yang mentimun. Dari sisi rasa hambar tapi dihukumi manis, dingin. Ya. Manis, dingin. Makanya dia di secara umum dia sifatnya itu sejuk atau sifatnya dingin. Lembab pada tingkatan kedua, dingin pada sejuk atau dingin pada tingkatan kedua. Dan ini sama dengan kalau korma panas pada tingkatan kedua, lembab pada tingkatan kedua. Itu. Timun ini rasanya yang manis itu memperkuat nutrisi atau rutubah yang ada pada tubuh, menguatkan limpa. Dan manisnya yang ada pada mentimun ini membuat makanan minuman yang dikonsumsi dimakan ini kemudian tercerna, dan kalau makanannya bagus tapi terpisah menjadi esensi, dan esensi itu yang digunakan untuk menyuburkan atau mencegah kerontokan rambut ya, dan mencegah kekeringan. Kulit rambut kering juga bisa menyebabkan, jadi mencegah kerontokan rambut dari kekeringan ataupun dia menutrisi rambut dari dalam, mencegah kekeringan dan melembabkan. Kemudian yang terakhir, tomat. Hampir mirip apel sedikit ya, karena rasanya ada asamnya tapi ada manisnya, cuman apel itu manisnya lebih ya.
2: Betul.
1: Sementara tomat itu asamnya yang lebih.
2: Itu.
1: Dan tomat ini merupakan buah yang tidak kenal musim. Artinya musim apa saja
2: ada.
1: Gitu. Dan awalnya tanaman tomat ini banyak tumbuh di daerah pegunungan Peru. Peru. Jadi
2: Peru,
1: pegunungan Peru, tapi tidak ada yang menyebutkan dia dari Peru gitu. Lalu menyebar ke bagian utara Amerika, suku Indian Aztec menyebutnya tomat. Jadi tomat itu udah bahasa sana juga ada. Udah tomat. Selanjutnya tanaman tomat tersebar sampai ke dataran Eropa. Nah, barulah populer di Spanyol, memberi nama Podo de Moro, ya kan? Di Itali disebut Podomoro. Podo de Moro itu orang Spanyol, bentar orang Itali menyebutnya Podomoro. Orang Prancis menyebutnya Pomme di Amor atau apel cinta.
2: Apel cinta.
1: Iya, karena dia meningkatkan gairah. Sekali lagi, kalimat meningkatkan gairah, kalau tadi esensi ginjal itu meningkatkan seksual. Bagiannya itu esensi ginjal itu untuk meningkatkan seksual, yakni memperbagus kualitas sperma. Dan esensi, sebagian esensinya lagi adalah untuk pertumbuhan rambut. Seperti itu. Jadi sejalan itu ya. Dari sisi rasa juga demikian, dia agak asam, dingin, sedikit manis, agak asam. Ya, maka manisnya itu meningkatkan kekebalan tubuh, membantu menguatkan limpa untuk mentransmisi saripati makanan menjadi nutrisi atau makanan menjadi saripati makanan, kemudian juga mendistribusikan pada darah sehingga kemudian mengairi rambut, kemudian pada esensi sehingga menyuburkan rambut, ya, tomat tersebut. Masih ada waktu?
2: Masih sih.
1: Kemudian saya sebutkan di buku jilid 1, masih buku jilid 1 halaman 176 sampai 177. Disebutkan bahwasanya kilia atau ginjal itu merupakan organ yang menjadi tuan daripada tulang, yakni membentuk moh serta memiliki hubungan dengan dimak, karena isi dimak adalah moh. Maksudnya adalah sumsum. Nah, sumsum inilah yang kemudian mengairi bukan cuma untuk otak, tapi juga mengairi rambut. Ya, ibarat tanaman, rambut itu tanaman, maka moh, sumsum itu airnya yang mengairi, yang memberi makanan. Gitu. Poin keempat, poin kelima adalah kilia menentukan kelincahan gerak tubuh maupun gerak mental. Yakni kelincahan dan kehalusan gerak fisik dan kelincahan berpikir dan konsentrasi, daya ingat dan kesegaran tubuh. Sampai-sampai apabila seseorang itu berpikir dengan keras gitu ya. Panas di kepalanya, esensinya yang dipasok ke muk itu kurang, timbullah kebotakan. Ya kan? Kadang-kadang sampai-sampai kan identik orang dulu identik orang cerdas profesor itu. Tadi ini ibunya makanya saya bahas ini. Saya jelaskan yang dimaksud dengan menguasai tulang, memproduksi susun tulang belakang, mengisi dimak, kesuburan dan kesuburannya tampak pada rambut kepala. Kesuburan esensi kilia, kuatnya ginjal, berkuatnya tulang itu. Kalau dilihat dari luar, bagaimana bisa mengetahui orang itu tulangnya kuat, orang itu esensinya kuat, ya? Itu dari rambut yang ada di kepala, kemudian di ketiak dan di bulu kemaluan. Ya, kilia juga mempengaruhi pinggang, lutut, tumit dan telapak kaki. Artinya, kilia berfungsi menyimpan esensi, di mana esensi tersebut memproduksi sumsum dan sumsum itu berada di dalam rongga tulang. Manfaatnya, tulang dan persendian dapat berkembang dikarenakan kalau esensi kilianya cukup. Ya. Kemudian sumber produksi sumsum tulang ini terjamin, kerangka tulang juga terpelihara oleh sumsum tersebut. Bila seseorang itu kekurangan kilia, kekurangan sumsum, maka akan terjadi permasalahan pada tulang moh atau sumsum. Ini biasa juga disebut sebagai sumsum tulang. Ya, di mana esensi ini antara esensi moh dengan dam, dengan cairan merah, itu akan menyuburkan tulang dan rambut. Kesuburan rambut meskipun bersumber dari surplus dam, artinya yang mengairi itu dam, tetapi yang memberi makan juga esensi. Yang tadi saya sebutkan berasal dari apel tadi, apel kemudian tomat, kemudian mentimun. Ya, karena vitalitas akarnya rambut, juga kesuburannya itu selain berasal dari dam, yakni darah atau cairan merah, itu juga berasal dari esensi ginjal. Berarti ketika seseorang itu rambutnya rontok, maka setidaknya dia butuh dua nutrisi, yakni nutrisi dari esensi karena dia menumbuh kembangkan, kemudian nutrisi dari darah karena dia merawat agar tidak terjadi kerontokan. Ya, maka pertumbuhan atau kerontokan, jadi pertumbuhan atau kerontokan serta segar dan keringnya rambut semuanya berhubungan erat dengan kuat lemahnya energi vital ginjal di dalam mensuplai esensi, dan hati menyuplai darah ke rambut. Sementara remaja dan pada orang-orang usia pertengahan, apa usia pertengahan? Ya tadi yang saya sebutkan 40 ke atas. Dan remaja, kilia dalam keadaan subur, maka rambutnya berkilau. Ya, makanya yang namanya iklan rambut ya mudah. Kalau iklannya 50 kan. Ya, logikanya begitu. Maka apabila orang tua sudah, orang itu sudah tua, kiliahnya melemah, maka rambutnya mulai rontok, bahkan memutih. Maka saya katakan kiliah itu mendominasi tulang dan kesuburannya rambut.
2: Yeah.
1: Itu. Kemudian masih ada waktu?
2: Masih
1: ada waktu. Beberapa hal yang membuat apa beberapa pola tabiat penyakit yang menyebabkan kerontokan rambut. Yang pertama adalah kelemahan ginjal, kelemahan atau astenia ginjal. Kelemahan ginjal karena seperti yang saya katakan tadi, kelemahan ginjal sehingga tidak bisa mensuplai esensi, maka rambut itu bagaikan tanaman yang tidak diberikan pupuk dan air. Ya. Gejala yang muncul adalah ketika seseorang lemah ginjal. Gejala yang muncul adalah rambut rontok disertai dengan sesak nafas dan sakit punggung yang kronis. Pada wanita terjadi keputihan yang warnanya bening dan putih. Telinganya bektuli, buang air besar sebelum subuh. Kemudian rambutnya bukan saja rontok, tapi memang mudah rontok. Termasuk mandi rontok, sisiran rontok. Banyak buang air kecil dan tidak haus dan banyak minum. Suka berbaring dengan keinginan untuk tidur dan tidak merasa panas saat buang air kecil. Nyeri yang menuju ke bawah di perut bawah dengan keinginan untuk dipijat. Kalau dipijat mendingan, enakan. Telinganya berdenging ataupun tuli. Pada sperma, pada pria itu terkadang keluar sperma di malam hari tanpa mimpi ataupun dengan mimpi. Ya. Disertai dengan sakit gigi. Selain tomat, apel, dan mentimun ini, makanan-makanan yang bisa dikonsumsi adalah antaranya asparagus, kemudian telur ayam kampung, kemudian jamur putih, benih wijen hitam maupun putih, kemudian ginjal sapi, hati ayam, kemudian lobster. Ini yang bagus ini lobster, teman, saya sebutkan belakangan karena harganya yang ya harus di belakang kan, ya. Kemudian tripang, udang, dan kacang kenari. Ini yang pertama. Masih ada waktu?
2: Masih ya. Sedikit lagi.
1: Kemudian yang kedua adalah astenia haroroh dan rutubah di ginjal secara terus-menerus. Kalau tadi lemah ginjal, ini lemah energi dan esensi ginjal dalam jangka waktu yang lama atau terus-menerus. Gejala yang muncul adalah timbul rambut rontok dan meruban. Ya. Disertai dengan batuk dan keinginan seksual yang menurun. Menurunnya libido, keinginan. Mulutnya kering dan terjadi pembengkakan, terutama di muka ataupun di kaki ataupun di tangan. Terutama sembab di muka yang kayak mata habis menangis, ya. Kemudian kelelahan. Ya, pada pria pada wanita keinginan seksual yang menurun, pada pria impoten. Dan pada wanita ketidaksuburan, pada wanita terjadi sakit pinggang, terutama saat haid, kelelahan secara mental, terengah-engah, haus, kaki lemas, kemudian urin menguning. Selain ini, selain apel, mentimun, dan tomat, ya, yang bisa dikonsumsi diantaranya adalah kerang hijau, asparagus. Telur ayam kampung, kemudian sotong, cumi, daging bebek, banyak daging bebek ya, telur bebek, jamur putih, tiram, royal jelly, kacang merah, hati ayam, lobster. Ikan sarden, udang, burung pipit, kemudian cengkeh
2: juga.
1: Adas, kacang pistasio, telur buyung pipit, kecil banget ya telur buyung ya. Kemudian apel selain di jus bareng dengan tomat dan mentimun bisa dikudap, dan kacang kenari. Satu lagi bisa?
2: Bisa sih, okay. Silakan.
1: Kemudian yang ketiga. Oh ya, cukuplah, insyaallah. Yang ketiga adalah kekurangan panas pada ginjal. Yang pertama adalah kelemahan ginjal pada organnya. Yang kedua adalah kelemahan esensi dan energi pada ginjal secara terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah kekurangan panas pada ginjal, terutama di bagian yang kanan. Gejala yang muncul diantaranya selain rambut yang mudah rontok. Kalau ini rambut mudah rontok, tidak beruban, nggak ada kaitannya dengan uban. Gejala yang muncul adalah kaki dingin atau pinggang dan paha yang dingin. Rasa dingin di daerah genital atau otot. Batuk, dengan setelah batuk terengah-engah. Kemudian buang air besar sebelum subuh. Jadi bangun tidur, buang air besar. Kok bang, enggak dong? Karena kalau bangun tidurnya sebelum subuh, bangun tidurnya jam 4 atau 4:30 itu udah buang air besar tuh. Kalau bangunnya jam 7 ya BAB di kasur ya. Hmm. Diare dengan feses yang lengket dan keruh, kemudian terjadi pembengkakan terutama di bagian mata bawah, kemudian kelelahan, buang air kecil secara frekuen di malam hari. Jadi malam hari kebangun kemudian buang air. Ya. Dan ini rambutnya mudah rontok. Ya. Kemudian impoten, tidak subur, kurang selera makan, nyeri di pinggang, berdebar jantungnya, terengah-engah, keringat di dahi. Ya. Kemudian urin yang tertahan. Telinga berdenging, napasnya pendek, sulit bernapas. Selain ini yang digunakan di antaranya adalah ginjal sapi, lobster, ikan sarden, udang, burung pipit, telur burung pipit, cengkeh. Diseduh ya, bukan dihisap ya.
2: Iya.
1: Yeah. Saya kadang-kadang kalau ngomong cengkeh itu agak gimana itu ya. Cengkeh sendiri ya.
2: Cengkeh, iya.
1: Diseduh atau dibuat masakan gitu ya. Ada kacang pistasio, apel, bisa selain di jus bareng dengan pemadan timun, bisa juga dibikin kudapan. Raspberry dan kacang kenari. Cukup misalnya?
2: Cukup.
1: Mungkin benar-benar bermanfaat bagi yang ingin bertanya, saya serahkan kepada antum botol.
2: Baik, jazakallah khairan sesaya atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan memelihara rambut. Nah, ikhwati salam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama, 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 021-823-6543. Silakan. Nah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
3: Begini Ustaz.
2: Dengan ibu siapa, di mana?
3: Di kepala saya tuh sudah lama sekali gatel terus, tapi nggak ada ketombenya. Gatel terus, yang rontoknya juga banyak.
2: Yes.
3: Kalau keramas banyak yang rontoknya. Itu apa aja ya?
2: Berubah juga ibu.
3: Penyakitnya atau obatnya apa aja ya, Sinse? Terima kasih Sinse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rambut gatal ya?
2: Ya, ibu mengeluhkan rambutnya gatal, tapi tidak ada ketombe dari rambutnya.
1: Aliman Dukoyim pernah menyinggung permasalahan itu, yakni ketika membahas tentang istifrok. Istifrok mawadul fasidah, yakni mengosongkan materi-materi yang rusak. Di saat seseorang umroh atau haji kemudian merasa gatal di kepala, maka dicukur ya. Saya ada kisah pernah di sehabis selesai umroh, ibadah umroh, kemudian pas tahalul itu ada orang yang satu kamar dengan saya itu rambutnya gatal, tapi ini bukan ketombe saja, tapi
2: koreng
1: apa ya. Borok ya,
2: borok
1: itu penuh. Bahkan ketombenya sampai sini bawah.
2: Sampai bawah ya,
1: kalau ketahuan ya. Jam 2 malam itu cukur. Tahu sendiri kalau di sana cukurnya kayak apa, krok ya kan. Bersih, gue itu berdarah itu tahu. Kayak di sana kan kayak di sini pelan, di sana krok itu berdarah. Jam 2 malam. Itu koreng semua, mandi, kemudian ke hotel, kamar, kemudian mandi. Itu habis subuhnya, itu udah bersih.
2: Udah bersih ya.
1: Borok-boroknya juga ada, sudah bersih.
2: Masya Allah.
1: Ya, artinya efektif sekali. Benar apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim ketika beliau membawakan hadis tentang haji. Ya. Seorang yang ada gatal di kepalanya, maka digundul gitu kan. Hingga menghilangkan gatal di kepala tersebut. Komentar beliau agar uap-uap yang berbahaya yang mengendap di kulit itu keluar gitu, ketika dikeringkan. Nah, ini kan penanya perempuan
2: ya,
1: yang jadi masalah biasanya perempuan. Nah, perempuan kan kalau pertanyaannya bagaimana dengan menggundul sih tinggal ke tukang cukur. Iya kan. Nah, bagaimana ini perempuan tapi tidak menggundul itu.

0: Ya, demikian. Cukup satu kali sehari juga cukup. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lainnya juga. Selanjutnya.
1: Baik, jazakallah khairan sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
2: Umu Zahra di Riau.
1: Umu Zahra di Riau. Sebelum dilanjutkan, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, Umu.
2: Terima kasih. Ya. Ini Sinse, kalau kita itu baru sehari habis keramas, nanti kentombiannya udah datang lagi. Pokoknya keramas rasanya rambut tuh udah bersih, udah ringan. Tapi kalau ternyata dilihat di kepala itu ternyata sangat banyak ketombe. Itu bagaimana pencegahannya itu, Sinse? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Sinse.
0: Tadi sebelumnya saya sebutkan, saya menukil dari pendapatnya orang tua kita, Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama sunnah, ya, murid dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan di antaranya ketika seseorang gatal di kepalanya ataupun ada ketombe, kotoran diserbut, itu yang pertama kali dilakukan yang paling bagus adalah dicukur, karena menghilangkan uap-uap yang berbahaya yang ada di kulit, ya, bagi yang mau. Nah, cukur cowok gampang itu cukur, kan. Nah, bagi kalau perempuan maka seperti itu tadi, karena bisa jadi kulit kering ketombe itu dikarenakan kurangnya tadi pengairan yang berasal dari esensi atau dam yang dari dalam tubuh. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana manfaat ketiga bahan ini yang kemudian akan memberikan nutrisi dan melembabkan kembali. Secara umum semuanya lembab. Apel sifatnya lembab, mentimun sifatnya lembab, kemudian tomat juga sifatnya lembab, sehingga melembabkan kulit dan mencegah kembali terjadinya kulit kekeringan ataupun ketombe. Kalau diberikan tonik seperti yang saya sebutkan di awal tadi, demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi juga bagi penanya maupun yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik. Syukur saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Umu Zahra yang ada di Riau. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi.
3: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
3: Ibu Wina dari Tangerang ini.
1: Ibu Wina di Tangerang. Ya, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, Ibu.
3: Ya, sebentar. Gini ya, Ustadz. Ini anak saya kena penyakit batu ginjal. Tadi kemarin sih udah diin, udah diminum obat. Tapi udah mau operasi, masih ada batu ginjal. Kira-kira apa tuh, Ustadz, ini obatnya, Ustadz?
0: Sehari berapa kali minum obatnya?
3: Kenapa, Ustaz?
0: Minum obatnya sehari berapa kali?
3: 3 kali.
0: Usia berapa anaknya?
3: 36.
1: 36 tahun. Baik.
3: Batunya udah keluar 2, Ustaz.
0: Minum obat udah keluar 2?
3: Udah.
1: Yaudah. Laki-laki, perempuan, Ibu?
3: Laki-laki.
0: Baik, ya, cukup.
3: Karena belum punya turunan, Ustaz. Udah 7 tahun ya nikah nih.
0: Baik, cukup.
1: Baik, Ibu. Mohon ditunggu jawaban dari Sinse, ya.
3: Baik, Ustaz. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Silakan, Sinse.
0: Sinse, Bu, ya? Bukan Ustaz. Nggak semua yang dirojek itu Ustaz. Karena semua dirojek ditanya, dianggap Ustaz semua, gitu ya. Rojek juga isinya manusia-manusia. Ada yang Ustaz, ada yang bukan Ustaz. Iya. Begitu, Bu, ya. Sebenarnya yang tadi Ibu ceritakan itu udah oke, ya, udah pas banget, udah berobat, kemudian ke dokter, dapat obat sehari 3 kali, kemudian keluar batunya dua.
1: Nah,
0: kan berarti tinggal nunggu yang lainnya, kan. Jangan mencampur antara tanaman obat herbal kemudian dengan obat dari dokter. Karena sejauh ini yang saya pahami di kewaspadaan, yang diwaspadai, yang dihimbau oleh BPOM atau Kementerian Kesehatan, itu menghimbau agar tidak boleh

0: temunya antara obat kimia dengan obat alami. Hmm. Atau obat dokter ya, obat farmasi. Hmm. Karena kimia kan tradisional juga punya kimia. Yeah. Jadi dengan pemahaman yang berbeda tentunya. Jadi obat-obat farmasi dengan obat-obat alami. Alam. Ya. Karena satu contoh kecil saja, diberikan contoh itu kurkumin sama paracetamol.
1: Paracetamol.
0: Yang paling akrab di negara kita itu, yang paling akrab dipakai itu adalah paracetamol. Hmm. Dari kecil itu kan, yeah. Dia penurun panas dan seterusnya. Dan yang paling akrab untuk bahan alami yang dipakai oleh masyarakat kita adalah kurkumin. Kurkumin itu ya kunyit, ya, ada kurkuminnya, kencur, jahe kencur. Itu ada gugus kurkuminnya. Nah, ketemunya kurkumin dengan paracetamol saja itu jadi racun. Hmm. Ini nggak bicara tentang alufurinol, penilbutason, kemudian ketemu dengan ada sabutu soda atau yang lainnya yang tidak keseharian, ya, yang keseharian saja, yang merupakan konsumsi keseharian saja, itu akan bisa menjadi racun. Dan kalau satu sudah kemudian sudah jalan dan membaik, bahkan keluar batunya, itu alamat tul khair, tanda-tanda yang baik, gitu kan. Tinggal melanjutkan, sakit berlanjut, kemudian hubungi pengobatnya, dokter kah, sensei kah, ahli bekam kah, terapis, itu kemudian dihubungi lebih lanjut agar mendapatkan perawatan dan penjagaan yang baik dan bagus. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik, jazakallahu khairan sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Ya, dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sisi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sisi, anak saya perempuan, masih berumur 3,5 tahun, rambutnya dari bayi sampai saat ini keriting banget, agak kasar. Padahal saya dan istri dan anak-anak lainnya tidak keriting. Mohon solusinya untuk mengatasi rambut keriting menjadi lurus dan lembut, nggak kasar. Terima kasih, Sisi.
0: Sebenarnya nggak ada bedanya ya. Kalau orang dulu biar bisa keriting, sampai di roll biar keriting, ya kan? Ya. Orang dulu itu, saya lihat dulu di zaman saya kecil itu, mbak-mbak yang usianya gadis-gadis atau ibu, sepantaran ibu saya, itu rambut yang lurus-lurus aja dikeriting-keriting gitu. Jadi, kalau sekarang oh beda ya, yang keriting kemudian dilurusin. Ya, kalau memang habis digundul kemudian tetap masih tetap keriting, ya memang ada beberapa hal yang kemudian digunakan untuk meluruskan. Ya, yang melebatkan, menumbuhkan kembali, kemudian meluruskan. Yeah. Kalau saya pribadi sih sebenarnya nggak perlu, nggak ada bedanya antara keriting dan lurus gitu ya.
1: Mungkin dari tampilannya aja ya.
0: Hanya rebonding saja, meluruskan ya. Nah, oh iya ya, ada juga orang yang pingin lurus ya. Jadi nggak semua orang pingin rambutnya keriting, nggak semua orang pingin rambutnya lurus. Gitu ya.
1: Yeah.
0: Sebenarnya lebih mudah meluruskan ya daripada bikin keriting. Kan bikin keriting itu susah.
1: Susah ya.
0: Orang dulu saja untuk bikin keriting itu
1: harus pakai alat.
0: Harus pakai alat. Setengah mati itu. Gak tahu. Ya, saya melihat soalnya. Apa tangke? Ya Allah Akbar. Apa itu? Waru.
1: Waru.
0: Dan waru itu kalau orang-orang yang masih kecil-kecil itu. Itu sampai di rata itu. Lucu jadinya. Di rata gini. Biar keriting dia.
1: Iya.
0: Tapi nggak keriting gitu.
1: Okay.
0: Tapi kan banyak keritingnya itu saat dibuka gitu ya. Jadi saat dibuka dia keriting Pak. Tapi ketika udah lama ya nggak keriting lagi. Jadi orang dulu itu, setahu saya juga belum punya itu ramuan yang biar keriting. Sejauh ini. Maksudnya kalaupun ada nggak efektif. Tapi yang meluruskan banyak.
1: Yang meluruskan
0: tuh banyak. Apa? Misalkan diolesin tumbuhnya lo ya, biar tumbuhnya lagi. Minyak zaitun, orangari, minyak kemiri, minyak daun waru, itu juga rata-rata kalau tumbuh lurus. Ya, tumbuhnya itu lurus. Seperti yang saya ceritakan tadi tentang kisah itu, itu juga tumbuhnya lurus dan itu juga digunakan untuk meluruskan rambut. Justru yang keriting itu yang susah. Ya. Demikian, mudah-mudahan lekas lurus rambutnya dan bermanfaat juga bagi yang lain. Nah,
1: baik.
0: Tadi ya sudah saya resepkan yang daun waru dengan kemiri kah, atau apa daun mangkokan.
1: Mangkokan.
0: Kemudian minyak zaitun, kemudian di tonik. Ya, mudah-mudahan jadi lurus. Demikian.
1: Jazakallah khairan sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi.
0: Waalaikumsalam.
1: Sisi, anak saya perempuan umur 4 tahun. Sejak lahir rambutnya tidak hitam, tapi agak merah. Apakah ini termasuk normal, Sisi? Dan kalau tidak normal, organ apa yang lemah, dan mohon solusinya. Syukuran.
0: Tabiat orang itu berbeda. Nanti saya jelaskan di bagian akhir. Tabiat seseorang itu berbeda. Tabiat manusia itu ada dua. Tabiat bawaan yang disebut dengan tabi'iyah atau tabiat alami, sering diterjemahkan dengan alami. Inilah dasar, inilah pengobat itu mengobati manusia atau pasien. Yani yang menjadi panduan dasar adalah ini, tabiat. Kemudian yang kedua adalah mizaj. Mizaj itu tabiat yang didapat. Jadi kalau tabiat bawaan, kemudian ada tabiat yang didapat. Nah, tabiat bawaan itu kalau lahir kemudian rambutnya pirang gitu ya. Itu memang dia bawaan, esensi dari kedua orang tua. Lu sekarang banyak kok yang hitam juga di blonde ya. Malah dengan karena dia pengen rambutnya itu pirang gitu. Ini yang udah pirang mau dihitamkan. Walaupun ada beberapa ramuan yang bisa digunakan untuk menghitamkan. Tentunya selain tonik dalam ini ya. Ini kan tonik dalam. Kalau luar yang menghitamkan diantaranya ya minyak kemiri sama minyak orang aring. Itu menghitamkan. Lebih menghitamkan ketimbang lidah buaya. Lebih menghitamkan kalau orang aring sama minyak kemiri. Dulu kalau di kampung saya itu kan kebanyakan, sebagian besar, hampir 100% anak-anak daerah pantai itu rambutnya pasti bukan pirang sih, merah yang merah. Iya, karena memang kena sengatan,
1: kena panas matahari.
0: Kan. Tapi biasanya kalau sudah menginjak usia remaja, mereka memutihkannya itu di kampung kami. Kalau nggak pakai daun mangkokan atau daun waru, maka pakainya minyak kemiri biasanya.
1: Itu jadi hitam lagi.
0: Jadi hitam. Kalau ibu saya lebih suka pakai minyak kemiri untuk perempuan, tapi ya. Kalau dulu kami yang cowok enggak. Rata-rata kami cowok-cowok itu pirang dulu pasti. Ketika kecil pirang dulu. Sampai usia lulus SD baru tuh. Baru menghitam yang cowok. Kalau yang cewek udah berusaha dihitamkan walaupun enggak hitam-hitam. Di kampung saya. Kalau sekarang mungkin enggak. Sekarang udah hitam. Karena anak kecil dulu itu kan mainnya di pantai. Ya kan, berenang pantai. Jadi kayaknya kalau rambutnya enggak pirang kayaknya kurang lincah. Kayaknya orang rumahan gitu ya. Tapi itu Bu, tadi biasanya ibu saya itu kalau saya lihat itu pakai minyak kemiri. Kalau enggak pakai minyak orang aring. Seringnya pakai orang aring, kalau enggak kemiri. Kalau beliau kalau bikin, tapi saya juga punya teman dari Batang itu juga minyak kemiri pakainya mereka seringnya. Orang-orang pantai rata-rata ada dua itu, kalau nggak pakai minyak kemiri ya berarti minyak orang aring. Jadi minyak kemiri itu membuat minyak kemiri ada dua cara, digoreng atau direbus. Kalau direbus, kemiri yang ditumbuk direbus itu kan ngambang minyaknya, kemudian diambilin. Ya agak lama memakan waktu sih memang. Saya sempat berapa, seperempat aja jadinya cuma dua botol. Dua botol itu sekitar 600 mili lah. 600
1: sedikit ya.
0: Sedikit banget, sekitar itulah. Itu aja udah campur waru itu. Kalau kemiri saja ya mungkin sekitar 30-40 mili untuk setengah kilonya. Itu untuk tonik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik, jazakallah khairan sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sensei, apakah pria di usia 42 tahun yang banyak beruban, hal ini disebabkan oleh lemahnya ginjal juga? Dan apakah bisa rambut beruban diperbaiki menjadi rambut yang hitam kembali karena uban ini lama kelamaan gatal? Syukran Sensei.
0: Ya, betul. Sebagaimana yang saya tadi bahas dari awal, bahwasanya semakin lama semakin melemahnya organ ginjal. Karena kuatnya organ ginjal itu dengan dua materi, yakni esensi dari kedua orang tua dan esensi yang kita dapat dari makanan dan minuman. Dan semakin tua otomatis semakin lemah. Bahkan meninggalnya seseorang itu ketika esensi yang ada di ginjal itu habis, esensi bawahan itu sudah habis, kering. Kemudian meninggallah dia sebagaimana yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau bahasanya Imam Al-Qayyim, terpisahnya antara hararah rutubah. Ya, terpisah itu maksudnya hararahnya hilang, kemudian rutubahnya kering. Karena rutubah kering dulu biasanya, setelah rutubah kering baru kemudian hararah padam. Nah, padam itu artinya mati, meninggal. Ya. Semakin tua maka semakin berubah, tapi apakah berubah itu harus 35, harus 40, harus 50, harus 60? Nah, itu yang maksudnya bisa ditunda. Ya. Tapi ada beberapa orang yang berubah menjadi kesukaan, tergantung profesi ya. Tergantung profesi. Kalau profesi kami, sinsi atau pengobat, itu rata-rata mengupayakan agar berubah. Ya. Di usia-usia, saya juga termasuk orang yang mengupayakan berubah di usia-usia 50-an ya. Normal apa usia 50-an. Kenapa demikian? Karena pengobat itu kesannya kan tua, gitu ya. Pengobat itu jadi tua. Makanya ya, karena saya punya banyak pengalaman biasanya. Tapi kalau 40 beruban, disangka nggak profesional. Gitu kan? Makanya harus bagaimana caranya nggak beruban. Gitu. Tapi kalau sudah 50, bagaimana caranya beruban. Gitu. Dan yang kami tampakkan biasanya, yang paling nampak, kalau rambut nggak terlalu nampak, maka jenggotnya yang jenggot. Biar beruban. Gitu. Gimana caranya kan? Jenggot itu memutihkannya. Keren gitu ya. Pengobat itu senang gitu. Kalau jenggot putih itu kayak senang gitu ya. Tapi ada orang yang profesinya memang nggak suka beruban. Ya kan,
1: betul.
0: Entah itu orang kantoran, entah apa ya, kita nggak tahu. Itu tadi ya. Jadi masalah rambut itu memang kayak gitu ya, masing-masing gayanya. Jadi kalau makanya dulu mbah-mbah saya itu, karena mbah saya itu pengobat, itu rambutnya putih semua.
1: Putih semua.
0: Kalau udah 50 tahun tuh rambutnya putih semuanya, wah keren banget. Jadi kesannya itu istilahnya rambut perak lah ya, putih semua. Jadi kayak udah profesional gitu ya, kelihatannya itu kalau pengobat itu putih semua itu kayak profesional. Orang dulu ada orang yang cari saya, pengin ketemu Bu Muhammad yang usianya udah 70 tahun lebih ya. Pada saat itu saya tahun 2007 itu baru berapa tahun kan? Ya, masih baru punya dua ya. Semudah banget 40 sekian, 40-an ya. Jadi ketika ketemu sama saya, enggak, Bu Muhammad yang ini. Bu Muhammad yang ngisi di Roja, yang usianya udah 70 lebih. Itu masih radio dulu. Masih radio. Sampai dibikin loh. Sampai, jadi ada tamu datang, temannya udah tua, 50 lebih.
1: Betul.
0: Saya ingin ketemu Bu Muhammad. Kata sepupu saya, udah datang belum, kata dia. Terus kata sepupu saya, udah, yang mana? Itu? Oh bukan yang itu. Saya mau ketemu Sinsi Abu Muhammad yang usianya udah 70-an lebih. Yang dia ngisi di Roja.
1: Ya tadi ya. Mungkin selama ini dengar suara aja.
0: Iya, karena radio kan. Ya yang datang cuma itu. Buat yang itu kata selesai. Orang ngajar juga selesai. Gak jelasin gitu ya. Itu cuma itu adanya. Oh enggak bukan, saya udah janjian. Ntar. Yang saya tunggu yang tua saja. Nah kan gak ada nih. Kacau. Akhirnya dia Abu Muhammad itu memang itu yang istirahat di Roja ya itu. Loh, bukannya 70 ke atas. Karena dia 50 aja belum matang kata dia pengobatannya. Dia mau belajar.
1: Oh gitu.
0: Iya, dia mau belajar. Enggak enak dong belajar sama orang di bawah dia ternyata 15 tahun lebih muda kan? Enggak enak kan? Dia pau-maunya yang mau diangkat jadi gurunya adalah setidaknya karena dia 50 lebih, 70-an lebih kan. Kayak mantep kan. Dan murid saya yang 70 juga ada kan. Tapi enak-enak aja sih biasa. Tapi saya tetap dituakan. nggak enaknya pengobat. Gitu Pak. Jadi ada orang yang profesinya memang menghendaki untuk berubah, ada yang tidak. Saya kalau tidak berubah ya monggo silahkan. Ada beberapa tadi menurunnya ginjal, berarti menutrisi esensi ginjal dong. Ya. Memberi makanan-makanan yang menutrisi esensi ginjal. Tadi sudah saya sebutkan. Oh, ya kan selain ini juga tadi sudah saya sebutkan ada lobster dan seterusnya. Ya. Gitu kan? Coba nanti diulang lagi kemudian dicatat sebagai tambahan. Dulu kami ketika membikin ramuan untuk menghilangkan uban. Ini bagi yang nggak mau berubah nih ya. Kalau bagi mau yang mau berubah ya udah ya. Karena keren dan tidak kadang-kadang tergantung profesi tadi ya. Nah, dulu kami sering menyarankan menggunakan itu daun rambutan.
1: Daun rambutan.
0: Bukan secara kebetulan karena dia namanya rambutan dan berambut gitu ya. Tapi memang daun rambutan. Kemudian diambil, ditumbuk, kemudian di tonik. Ah, itu juga seperti tonik pakai daun waru, tapi ini pakai daun rambutan.
1: Ini yang masih hijau atau yang udah kering?
0: Boleh yang bukan kering. Yang masih hijau boleh, yang sudah tua boleh. Tapi yang bukan yang jatuh.
1: Jatuh.
0: Di tanah. Gitu ya. Jadi, seperti mintanya benar baik-baik gitu. Kalau punya pohonnya oke lah ya. Kalau enggak ya mohon baik-baik ya. Karena mintanya yang di atas kan, bukan di bawah. Kemudian ditonik ya, 15 menit kemudian dibersihkan pakai sambo gitu ya. Pembersih. Ya. Atau merang. Merang itu apa?
1: Merang.
0: Apa itu? Yang padi itu.
1: Oh, padi.
0: Merang kan yang orang habis apa? Tangkai padi itu ya. Itu namanya merang namanya. Kan dulu padi itu ada tangkainya ya.
1: Iya.
0: Di lumbung, ditaruh di lumbung-lumbung kan gitu, ditaruh begitu. Kalau sekarang mah enggak, udah langsung yang di apa perat itu yang keluarnya ini yang tangkainya ini. Namanya merang. Itu dibakar, kemudian dicelupkan ke air, digunakan untuk tonik. Nah, itu juga bisa. Terserah mau pakai merang atau mau pakai
1: daun rambutan.
0: Kalau orang pantai seringnya menggunakan merang. Tapi dulu para pengobat sering, kalau para pengobat biasanya menganjurkannya lebih cepat soalnya. Daun rambutan itu lebih cepat ya. Tapi nanti kalau usia 60 ya nggak apa-apalah beruban. Karena ada juga, saya punya guru. Guru saya itu usianya udah sampai usia 80 tahun belum beruban.
1: 80,
0: Masya Allah. Ya. Karena dia, saya bilang, jangan gitu dong. Kita yang muridnya nggak enak. Nanti harus usia berapa baru beruban. Dia bilang, kalau kalian 50 beruban. Kalau saya jangan, karena saya ngajar kan. Dia nggak praktek, beliau. Beliau ngajar, nggak praktek. Dan beliau ngajar yang udah tinggi-tinggi tapi bukan ngajar yang baru belajar setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun. Enggak. Yang belajar kepada beliau itu minimal yang sudah lima tahun ke atas. Ya. Dan beliau cek dulu tes. Kalau masuk ya diajarin. Ya kan. Makanya dia beliau keren. Itu kulitnya nggak keriput lah. Sampai 80 tahun. Saya meninggalnya itu 90 sekian. Itu dalam keadaan belum keriput. Belum keriput dan rambutnya belum beruban satu pun.
1: Masih hitam ya.
0: Masih hitam semua. Saya bilang, jangan gitu dong guru. Ayah, saya bilang ayah, jangan gitu dong ya. Karena saya merupakan anak angkatnya. Karena dulu ada istilah, kalau bisa belajar itu, ya ini yang bisa menumpahkan, bisa ngajar murid secara keseluruhan. Ya, kalau diajar kan, kalau diangkat jadi anak kan paling enggak ya. Diajar secara semuanya apa yang dia punya. Tapi beliau, kalau kalian 50 berubah. Jangan ikut saya kan. Kalau saya jangan, karena saya ngajar kalian. Kalian kan nanti ngajar. Gitu. Dan kalian praktek. Kalau kalian praktek, mendingan 50 beruban. Kalau kalian sudah nggak praktek, 60 kurangi uban. Kata beliau ini ya. Saya megang ikut perintah guru ini. 50 saya paksa untuk beruban itu. Yang belum beruban kemudian biar dikeluar segera. Umur 50. Tahun 2025 ya.
1: 2025.
0: Awal 2024 itu saya udah upayakan biar bisa beruban. Karena kata guru saya, mendingan kamu 50 beruban gitu ya. Kecuali kamu nggak praktek, cuma ngajar doang lah, baru nanti usia 60 kalau kamu mau nggak beruban ya silakan. Guru saya itu sampai meninggalnya itu nggak ada uban satupun dan belum keriput. Itu yang ada. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya.
1: Baik, syukur sisi atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan ya. Sisi.
0: Kembali melanjutkan nasihat yang pernah kita sampaikan, yakni nasihat dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, hal-hal yang dilakukan oleh seorang tabib. Ya, dan ini poin yang keempat, bagian keempat atau poin keempat. Beliau mengatakan mizajul badani tabi'iyu ma huwa, kata beliau, yakni mizatnya badan bagaimana tabiatnya. Ada dua di sini pembahasannya, di mizaj dan tabiat. Mizaj di sini yang dimaksud adalah tabiat bawaan yang didapat. Tabiat bawaan atau tabiat yang didapat, karena tabiat seseorang itu ada dua, minimal itu ada dua. Yani tabiat bawaan yang dia lahir, kayak misalkan saya lahir di Pemalang, maka tabiat saya adalah tabiat Pemalang. Setelah itu kemudian saya tinggal di agak lama 5 tahun lebih di Cilacap. Berarti mizat saya ya itu Cilacap. Saya punya mizat Cilacap. Ya, kemudian saya sekarang tinggal di Bekasi, singkat cerita ya. Muter-muter ada di Solo, ada punya mizat di Purwokerto. Sekarang saya punya mizat di Bekasi. Mizat itu adanya tabiat yang didapat, yang sekarang kita dapat, makanan, minuman, dan cuaca tempat tinggal yang sekarang kita dapati. Nah, seorang tabib, seorang pengobat, itu hendaklah dia itu mengetahui mizatnya badan dan tabiatnya. Tabiat aslinya bagaimana? Dia lahir di mana? Pada musim apa dia lahir? Dan yang kedua, kemudian mizatnya yang dia dapat, yang keseharian yang sekarang. Makanya biasanya tabib itu tanya, Anda alamannya di mana? Pasti begitu. Misalnya, saya alamannya Cilengsi. Berapa tahun tinggal di Cilengsi? 3 tahun. Berarti 3 tahun itu sudah masuk mendapatkan mizaj. Mizaj itu tabiat didapat. Sudah mendapat tabiat Cilengsi. Karena di beberapa ulama fikih itu menyebutkan 2 tahun itu sudah boleh menisbahkan. Jadi tolak ukurnya ulama fikih. 2 tahun boleh menisbahkan daerah. Kalau misalkan saya misalkan tinggal 2 tahun di Cilengsi, ada ulama yang membolehkan saya menisbahkan orang Cilengsi. Ya kan, kalau saya 2 tahun di Mekah berarti Al-Makki. Begitu ya. Kalau 2 tahun ya. Tapi saya Mukbil rahimahullah itu menyebutkan 4 tahun.
1: 4 tahun minimal ya.
0: Ya, beliau menyebutkan 4 tahun. Makanya ketika para muridnya beliau rahimahullah itu menanyakan, apakah kami bisa menisbahkan dengan Yaman, Al-Yamani? Kata saya Mukbil, 4 tahun. Jadi kalian bisa menisbahkan Al-Yamani, artinya. Dan di para pengobat itu dari penjelasan itu kemudian diambil oleh para pengobat, berarti ada 2 hal, ada 2 kemungkinan. Seseorang itu dianggap mizatnya daerah situ atau punya tabiat bawaan daerah tersebut. Kalau sudah 2 tahun atau sudah 4 tahun, itu tergantung dari proses badannya. Adaptasi. Ketika dia sudah bisa beradaptasi dan sebagainya, maka dia sudah dapat mizat di situ atau tabiat di situ atau tabiat yang didapat di situ gitu ya. Bagaimana kok mengetahui? Artinya gini. Misalkan contoh saya Pemalang, itu sifatnya panas apa? Misalkan saya Pemalang sifatnya panas kering, misal ya. Kemudian di Rawalumbu sekarang Rawalumbu itu panas lembab. Artinya tabiat bawaan saya itu panas kering. Ya, lahir di musim apa? Jadi panas kering dipengaruhi oleh musim, misalkan begitu. Tapi esensi bawaan dari kedua orang tua itu tetap panas kering. Nah, ketika saya dapat mizaj panas lembab di Bekasi, berarti kalau saya sakitnya panas lembab, berarti sesuai dengan mizajnya, berarti tidak disebut sakit yang parah, karena sakitnya sesuai dengan mizajnya. Ya, kenapa? Kalau artinya bisa jadi mizaj itu adalah bagian dari tabiat saya, karena nanti seorang pengobat itu harus mengembalikan pasien itu secara tabiat dan secara mizaj. Kalau dan biasanya seorang pasien itu kalau punya tabiat yang panas kering, punya tabiat yang panas kering, kemudian dia sakit panas kering, maka sakitnya tidak akan parah. Kenapa? Karena itu sakit tabiatnya, hanya kelebihan sedikit, kelebihan panas dan kering atau kekurangan panas dan kering. Kalau tinggal lembah sedikit atau tinggal mengurangi sedikit itu lebih mudah. Tapi yang lebih berat adalah sakit yang bertentangan dengan tabiatnya. Ketika tabiat Rusia itu panas kering, sakitnya lembab. Itu berarti jebol pertahanan tubuhnya dia, nanti pengobat itu harus membangun kembali pondasi tabiat panas keringnya. Oh ini susah, sinse saya dengarin, ya, emang 2 tahun aja nggak dapat. Ya, ini poin yang di sebenarnya saya tadi mau bikin 2 poin ya. Poin yang kelima adalah mizajul haditsu ala ghairil mujarra at-tabi'i, yakni mizat baru yang tidak sesuai dengan tabiatnya. Jadi ada mizat yang didapat yang menjadi tabiat kita, ada mizat baru yang kalau mizat baru itu adalah tabiat baru yang ketika datang itu membuat kita sakit. Contoh ketika kita umroh gitu ya. Di sana panas kering.
1: Betul.
0: Itu namanya mizat baru namanya. Cuaca tabiat cuaca baru kemudian menyerang kita, kita langsung sakit. Contohnya seperti itu. Nanti mungkin untuk lebih jelas di pekan yang akan berikut yang datang, poin kelima saya lebih jelaskan 2 poin ini. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ikhwatai Islam wa'azakumullah, program Dapur Sehat Roja, peracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah. Dan Anda dapat menyimak program Dapur Sehat Roja setiap Rabu di pekan ketiga dan keempat. Nah, kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jimat Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.

0: Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Jadi dikabulkannya doa, kita dapatnya waktu mustajab itu tidak harus kita sengaja mengejar waktu itu untuk berdoa supaya dikabulkan Allah. Meskipun kebetulan.
0: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Sesungguhnya rasa takut yang sebenarnya adalah engkau takut kepada Allah, sehingga rasa takutmu tersebut menghalangi antara dirimu dengan kemaksiatan, untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Jadi bukan hanya manusia ada laki-laki, bukan hanya binatang ada, termasuk juga alam semesta ini.
0: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Qarraba. Bertasyrif. Ya masalah. Qarraba. Mendekatkan. Majhulnya? Didekatkan. Berarti apa? Qurri. Ini buang.
0: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: الرجيم
1: راديو رجا
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
7: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
8: Wa as'aluka ridha ba'da al-qada.
7: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
8: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
7: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
7: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
8: Kita menjadi hamba-hamba.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
4: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
5: khususnya pada sholat isya dan subuh.
4: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak?
1: Malu gak?
0: Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: cara dia bekerja.
1: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja?
2: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
0: menjaga harga diri,
2: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
0: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
2: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
0: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
2: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
0: Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
0: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
2: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
0: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
3: Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudariku dan saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan rezeki yang baik dan halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sekarang makan durian. Melihat durian ini saya teringat sebuah ayat dalam surah Al-Waqi'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La maqtu'ah wa la mamnu'ah." Buah-buah yang ada di dalam surga tidak pernah terputus dan tidak pernah terlarang untuk memakannya. Inilah nikmat surga yang sangat luar biasa, bahwa di dalam surga disediakan buah-buahan yang begitu luar biasa, berbagai macam warna dengan berbagai macam rasa. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengingatkan ketika beliau mengomentari ayat ini, ai la tanqati'u syita'an wala saifan. Buah-buah yang ada dalam surga itu tidak terputus, baik musim panas, musim dingin. Bayangkan, saya jadi keingat ketika masih di Arab Saudi, bapak saya mengajak saya untuk pulang dengan memperlihatkan durian. Ayo Din, pulang. Di Banjarmasin lagi musim durian. Kemudian karena ada sebuah urusan, akhirnya saya terlambat untuk pulang. Sampai datang ke Banjarmasin, musim sudah habis. Itulah dunia, buah mengenal musim. Sedangkan di surga, di akhirat kelak, la maqtu'ah, tidak terputus. Ini luar biasa, subhanallah. La tanqati'u syita'an wala saifan. Mahma talabu wajadu, kata Imam Al-Kathir. Buah-buahnya di surga tidak terputus, baik musim panas, musim dingin. Setiap kali dia meminta, maka selalu akan ada. Ini buah-buah yang ada dalam surga. Nah, inti dari pembicaraan kita, saudara-saudari keseiman yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita membicarakan surga, bukan hanya kita mengenal nikmat surga, bukan hanya

0: sekedar kita menjadi referensi bagi kita, oh umat surga begini-begini. Tidak. Akan tetapi menjadikan hidup kita di dunia ini, orientasinya, tujuannya adalah akhirat. Apapun yang Anda laksanakan, apapun yang Anda ucapkan, tujukan hanya untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kita akan menjauhi maksiat, kita taat kepada Allah, kita apabila dapat larangan, kita jauhi larangan tersebut. Karena tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilna jannah, Allahumma adkhilna jannah, Allahumma adkhilna jannah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Dalam sebuah riwayat hadis, qalatil jannatu ya rabbi adkhilha. Surga akan berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, masukkan si fulan yang meminta surga tersebut sebanyak 3 kali tersebut ke dalam surga. Mudah-mudahan setelah ini kehidupan kita senantiasa orientasinya adalah surga. Tidak tertipu dengan dunia yang sesaat, yang tidak baik. Allah berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Pemahaman balik dari ayat ini, kehidupan dunia tidak baik dan tidak kekal. Contohnya ini, buah-buahan. Mengenal musim. Tidak ada musimnya, tidak ada buahnya. Itulah kehidupan dunia. Akan tetapi, ketika di akhirat, buah-buahan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, mala ingun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Itulah surganya Allah yang kekal abadi. Selamat berjuang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair? Qal tut'imu at-ta'am وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat-tsamarat. Wabashshiris sabirin.
7: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min Rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam, namun ia berdosa. Karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak, wahai Umar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban, saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang, atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa, dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar, dan dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم
3: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
4: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka, walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
5: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawata al-iman. Ay yakuna Allah wa rasuluhu أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار." متفق عليه.
0: داري أنس رضي الله عنه، داري نبي صلى الله عليه وسلم، beliau bersabda: "Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka." Muttafaqun alaih.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kecelakaan kerja karyawan pabrik pengolahan kayu di Banjar meninggal dunia. Wakil Bupati Indramayu jadi tersangka dugaan korupsi. Atraksi api hingga hujan duit warnai tahun baru Islam di Cirebon. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Polres Purwakarta masih melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan motif dan penyebab kematian Yogi Saleh, Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Purwakarta yang ditemukan meninggal dunia di kediamannya Minggu 14 Juni malam. Bahkan polisi belum memberikan kesimpulan final mengenai penyebab pasti insiden itu. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengatakan hasil olah tempat kejadian perkara, TKP, dan pemeriksaan awal oleh tim Inavis mengarah pada dugaan adanya 3 kali percobaan bunuh diri. Menurutnya, pertama ditemukan tali sempat putus serta sabuk yang ada di lokasi. Terdapat luka pada lutut korban yang diduga akibat terjatuh. Purwantara Senin 15 Juni juga menyebut bercak darah di ruang tamu serta luka tusuk pada tubuh korban, namun tak ada tanda perlawanan fisik di lokasi kejadian.
5: Mungkin hasil otopsi yang bisa nanti kita sinkronkan dengan hasil keterangan terdekat korban, kita buka nanti HP korban, kita lihat percakapan terakhir, mungkin bisa disimpulkan lah korban ini statusnya seperti apa.
4: Eka Yusuf, perwakilan keluarga korban, mengatakan terdapat banyak luka pada tubuh korban sehingga membuat keluarga merasa janggal dan meminta Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas peristiwa itu. Menurut Eka, pihak keluarga juga menunggu penjelasan resmi terkait hasil autopsi yang telah dilakukan terhadap jenazah korban. Dirinya juga mendengar beredar kabar korban tewas akibat bunuh diri. Namun pihak keluarga meyakini hal itu tidak benar karena korban dikenal baik dan religius. Ditambahkannya, korban sempat mengeluhkan persoalan pekerjaan kepada istrinya meski ia mengaku tidak mengetahui secara detail persoalan yang dimaksud.
6: Dengar saya dari pihak keluarga pernah mengeluhkan itu kepada istrinya terkait pekerjaan dan lain-lain. Saya tidak tahu persis seperti apa, hanya bocoran seperti itu.
4: Berdasarkan informasi yang dihimpun, jenazah Yogi Saleh pertama kali ditemukan sang istri sesaat setelah istrinya kembali ke rumah setelah menghadiri sebuah acara keluarga. Saat memasuki rumah, istrinya mendapati Yogi Saleh sudah dalam kondisi tidak bernyawa dan bersimbah darah. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Sri Jaya Midan, menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Yogi Saleh. Mengenai penyebab kematian korban, ia atas nama Pemkab Purwakarta menyampaikan sepenuhnya proses penyelidikan kepada kepolisian. Seorang pekerja bernama Nanda Kiki, 22 tahun, dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di area pabrik kayu PT APL Kota Banjar, Sabtu 13 Juni malam. Korban diketahui berasal dari Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, dan merupakan operator mesin glue spreader atau mesin lem. Berdasar informasi awal, peristiwa nahas itu terjadi sesaat sebelum pergantian shift atau saat korban hendak pulang kerja. Almarhum saat itu tengah melakukan aktivitas pembersihan mesin glue spreader yang biasa dilakukan menjelang akhir pekan.
7: Hingga saat ini pihak manajemen belum bisa membeberkan kronologi secara rinci terkait bagaimana korban bisa terperangkap atau terluka oleh mesin itu. Area tempat kejadian perkara TKP pun saat ini sudah dipasangi garis polisi, police line. Direktur PT APL Wahyu Hidayat saat memberikan keterangan resmi kepada media Senin 15 Juni menyampaikan duka cita yang mendalam atas insiden yang menimpa pekerjanya. Dirinya juga mengonfirmasi status korban merupakan karyawan dari pihak ketiga atau outsourcing. Menanggapi dugaan adanya faktor kelelahan atau human error hingga terjadi kecelakaan, Wahyu tidak menampik kemungkinan itu, namun enggan berspekulasi lebih. Ia pun menegaskan PT APL sebenarnya telah menerapkan standar operasional prosedur SOP keselamatan yang ketat untuk pengoperasian setiap mesin. Kendati korban baru bekerja kurang dari 1 tahun, PT APL bersama PT SPM berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh hak almarhum secepatnya. Pihak perusahaan memastikan tidak akan lepas tangan.
8: Sebenarnya di perusahaan kita itu sudah ada SOP-nya. Yang namanya kita kerja di mana pun ya udah ada kontrol kita.
7: Menanggapi kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggalnya salah seorang pekerja PT APL, Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar bersama UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 5 Tasikmalaya langsung bergerak cepat mendatangi PT APL. Langkah ini diambil guna mengusut tuntas insiden kecelakaan kerja itu. Selain melakukan klarifikasi mengenai kronologi kejadian bersama pihak Polres Banjar, otoritas ketenagakerjaan juga fokus mengawal pemenuhan hak-hak ahli waris korban serta mengevaluasi sistem manajemen keselamatan kerja di perusahaan itu. Kepala Disnaker Kota Banjar, Sri Hidayani, menegaskan pihaknya akan memantau secara ketat agar seluruh hak almarhum diserahkan secara utuh kepada ahli waris sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dirinya juga melakukan pengawasan internal dengan memaksimalkan peran 3 orang mediator, yaitu 2 ahli muda dan 1 ahli pratama, guna melakukan pembinaan dan pemantauan. Sedangkan untuk ranah pelanggaran hukum dan penindakan, Disnaker berkoordinasi secara berjenjang dengan pihak pengawas ketenagakerjaan provinsi.
9: Kalau berdasarkan laporan memang ada hal-hal yang masih harus dipenuhi. Walaupun pengakuan perusahaan itu bertahap, tapi ya masih ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh pengawas tersebut.
4: Diduga melakukan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022-2025, Wakil Bupati Indramayu berinisial S dan 2 rekannya ditetapkan jadi tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
10: 2 tersangka lainnya adalah AF selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu dan IM yang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Sekretaris DPRD pada periode 2021-2022. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat Nur Sri Cahya Wijaya mengatakan, ketiga tersangka telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik tindak pidana khusus atau Pinsus Kejati Jabar. Penyidik telah memeriksa 2 tersangka atas nama IM dan AF, sedangkan tersangka berinisial S mangkir dalam pemeriksaan dikarenakan sakit dan telah mengirimkan surat keterangan sakit kepada tim penyidik. Menurut Cahya, berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar 18 miliar rupiah.
11: 3 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022 sampai 2025.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, tangis kesedihan mewarnai pembongkaran ratusan kios di kawasan wisata Puncak Cipanas Kabupaten Cianjur. Penertiban yang dilakukan ini membuat banyak pedagang kehilangan tempat usaha yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan keluarga mereka.
12: Sejumlah pedagang tak kuasa menahan tangis saat menyaksikan kios yang selama ini menjadi tempat mencari nafkah diratakan dengan tanah. Mereka mengaku bingung harus mencari pekerjaan lain setelah kehilangan sumber pendapatan utama. Salah seorang pedagang, Yanti, mengaku telah menggantungkan hidup dari usahanya di kawasan tersebut selama lebih dari 2 dekade. Dari hasil berjualan, ia membiayai kebutuhan keluarga hingga pendidikan anak-anaknya. Menurut Yanti, mayoritas pedagang dan pekerja di kawasan tersebut berasal dari kalangan masyarakat kecil yang sulit mendapatkan pekerjaan dan lain. Banyak di antaranya merupakan janda, anak yatim, hingga kepala keluarga yang sepenuhnya bergantung pada aktivitas ekonomi di kawasan Puncak Cipanas. Yanti berharap pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga memberikan solusi bagi masyarakat terdampak seperti penyediaan lapangan kerja baru atau bantuan modal usaha.
4: Pengrajin tahu dan tempe mengeluhkan melonjaknya harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama produksi mereka. Kenaikan harga itu dinilai memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah karena berdampak langsung pada biaya produksi dan keuntungan usaha.
13: Untuk merespon kondisi tersebut, pemerintah pusat memutuskan memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 untuk setiap kilogram kedelai yang digunakan oleh para pengrajin tempe dan tahu. Kebijakan ini merupakan hasil koordinasi dan pembahasan pemerintah bersama kementerian terkait sebagai langkah menjaga stabilitas produksi pangan berbasis kedelai di dalam negeri. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan kenaikan harga kedelai dipengaruhi oleh dinamika pasar global dan kondisi geopolitik internasional yang berdampak pada rantai pasok komoditas pangan dunia. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan kampus Prener di IPB University Dramaga Kabupaten Bogor. Menteri Perdagangan menambahkan pada tahap awal pemerintah menyiapkan alokasi subsidi untuk 250 ribu ton kedelai impor yang akan disalurkan kepada para pengrajin tempe dan tahu.
14: Kedelai akan mendapatkan subsidi 2.000 per kilo. Jadi nanti tahap pertama yang disubsidi itu sebanyak 250 ribu ton.
13: Pemerintah berharap kebijakan subsidi ini dapat menjaga kelangsungan usaha para pengrajin tempe dan tahu, serta menstabilkan harga produk olahan kedelai di pasaran. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat terhadap pangan berbasis kedelai tetap terpenuhi di tengah tantangan ekonomi global.
4: Beragam tradisi dilakukan masyarakat dalam memperingati Tahun Baru Islam. Di Kabupaten Cirebon, atraksi sembur api hingga sepak bola api mewarnai peringatan Tahun Baru Hijriah Senin malam. Bahkan ratusan anak-anak hingga emak-emak rela berdesakan berebut hujan duit dari tokoh masyarakat setempat sebagai bentuk rasa syukur memasuki Tahun Baru Hijriah.
15: Dengan obor di tangan dan minyak tanah di mulut, sejumlah santri dan warga Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, menggelar atraksi api pada Senin malam. Semburan minyak tanah memicu kepulan api hingga asap pekat yang membuat peringatan Tahun Baru Islam kian meriah. Sepak bola api juga turut menghidupkan suasana peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah. Suasana kian meriah saat tokoh masyarakat setempat yang juga pengasuh Yayasan Al-Bustami menghujani masyarakat dengan uang kertas. Warga mulai dari anak-anak hingga emak-emak yang berkerumun langsung berebut uang yang bertebaran di udara. Meski berebut, namun warga larut dalam suasana penuh kebersamaan.
16: Mudah-mudahan tahun depan bisa kita memperingati tiap tahunnya itu acaranya sembur api, main bola, itu udah tradisi ketika masyarakat kami memperingati hari Islam.
15: Bagi masyarakat, Tahun Baru Hijriah merupakan bentuk refleksi

0: يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan Rabu siang yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Firdaus Sanusi rahimahullah dalam pembahasan dari Buyutun Mutmainnah dengan tema memilih dunia atau negeri akhirat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به وارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para pendengar radio Roja dimanapun antum semua berada. Alhamdulillah, itulah kalimat yang paling pantas kita ucapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mensyukuri segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, terutama tentunya nikmatul iman, nikmatul Islam, wa nikmatul ihsan, nikmah fid dunya wal akhirah. Allah merupakan nikmat yang patut untuk kita terus menerus mensyukurinya dengan senantiasa bertakarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala siang ataupun malam, dengan harapan semoga semua amaliyah ibadah yang kita kerjakan mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan amal-amal saleh yang merupakan bekal terbaik bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Salawat dan salam tentunya kita panjatkan terhadap Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun umat manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang, menuntun umat manusia dari kebodohan kepada ilmu, membimbing manusia kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sentiasa terus menerus mampu untuk dapat ittiba, mengikuti segala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mudah-mudahan termasuk pada hamba-hamba yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya dan kelak dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Para pemirsa dan pendengar Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW adalah orang yang paling bijaksana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan figur tauladan yang sangat baik bagi umat ini. Ia juga merupakan figur yang terbaik dalam membimbing, membina rumah tangganya. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang sangat memperhatikan keluarganya. Jika di pagi hari Rasulullah SAW menjumpai semua keluarganya, semua istri-istrinya, ia datangi satu persatu untuk memberikan ta'lim kepada mereka, untuk menyampaikan risalah kepada mereka. Satu persatu mereka didatangi oleh Rasulullah SAW. Mereka langsung menimba ilmu dari Rasulullah SAW. Jika di sore hari Rasulullah SAW bergaul dengan istri-istrinya dengan cara yang patut, ia beramah tamah dengan para istrinya, itulah sosok Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun membagi giliran kepada istri dengan secara adil. Dia juga orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarganya. Rasulullah SAW adalah orang yang penuh dengan kelembutan. Ia orang yang sangat cinta dan sayang kepada keluarganya. Namun juga Rasulullah SAW menjunjung tinggi kemuliaan mereka dan memberikan penghormatan kepada istri-istrinya tersebut. Rasulullah SAW adalah sosok pribadi yang memiliki kemampuan dalam mengendalikan kemarahan dan kecemburuan. Rasulullah SAW memiliki kemampuan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara para istri-istrinya dengan cara yang sangat lembut dan juga dengan nasihat-nasihat yang baik. Rasulullah SAW intinya adalah suami yang sangat menyenangkan bagi keluarganya, bagi para istri-istrinya. Begitu sibuknya Rasulullah SAW mengurusi agama Allah Subhanahu Wa Taala, mengurusi para sahabat-sahabatnya. Bahkan Rasulullah SAW pun ia berperang dengan musuh-musuh Allah, dengan para kuffar. Namun Rasulullah SAW bukan orang yang kaku. Ia tidak berlaku kaku pada keluarganya, pada para istrinya. Rasulullah SAW selalu menampakkan wajah yang berseri-seri pada para istrinya. Saat-saat tertentu Rasulullah SAW bercanda, bergurau dengan istri-istrinya. Lihatlah bagaimana Aisyah menceritakan. Kita tahu Aisyah adalah istri yang termuda dari antara semua istri Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah tidak serumah dengan Aisyah, karena Aisyah masih belia, masih muda. Baru 3 tahun kemudian Rasulullah SAW pun satu rumah dengan Aisyah. Suatu hari Aisyah menceritakan, ketika badannya masih ramping karena dia masih belia, masih muda, dalam satu peperangan, maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk pergi lebih dahulu. Kemudian Rasulullah SAW mengakhirkan diri dengan Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu Rasulullah SAW mengajak Aisyah untuk berlomba lari, dan ternyata Rasulullah SAW tidak mampu mendahului Aisyah. Berlangsung sekian tahun lamanya setelah peristiwa itu tidak lagi diingat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW pun mengajak Aisyah untuk berlomba lari, padahal saat itu Aisyah sudah mulai gemuk badannya, sudah mulai bertambah usianya, dan ternyata Aisyah mengalami kekalahan. Apa kata Rasulullah? Ini adalah balasan atas kekalahanku dahulu kala. Suatu hari Aisyah dari bilik kamarnya, dari bilik rumahnya, karena rumahnya yang sangat sederhana. Kita tahu Aisyah, ia hanya memiliki tempat duduk yang terbuat dari kulit yang sudah disamak. Tempat tidurnya pun hanya kulit yang sudah disamak, diisi dengan jerami-jerami. Begitu sederhananya kehidupan Aisyah radhiyallahu anha, sampai ia pernah mengatakan, sudah sekian lama dapur tidak berasap. Dan keseharian Aisyah radhiyallahu anha hidupnya hanya dengan makan kurma dan air putih. Namun tidak sedikit pun Aisyah mengeluhkan dirinya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia, padahal dia orang masih muda, yang masih belia. Tentu orang yang masih muda, orang yang masih belia punya harapan, punya keinginan, punya kemauan terhadap dunia. Yang ingin berhias, memiliki perhiasan-perhiasan. Suatu hari pernah terjadi ketika juga dalam peperangan, Aisyah pernah dipinjamkan kalung oleh sahabiah yang lain. Kemudian kalung itu pun hilang, yang membuat Rasulullah SAW sibuk untuk mencari dengan para sahabat-sahabat yang lain, namun tidak juga menjumpainya. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq marah kepada Aisyah radhiyallahu anha dan mencubit perutnya karena telah menyibukkan Rasulullah SAW mencari kalung tersebut. Peristiwa yang lain kita pernah menyaksikan bahwa sungguhnya Aisyah radhiyallahu anha melihat dari bilik kamarnya tersebut permainan dilakukan oleh orang-orang Habasyah, Habsyi, orang-orang Ethiopia. Mereka sedang bermain tombak, permainan tentunya untuk mengasah ketangkasan mereka menggunakan tombak supaya mereka piawai dan menggunakannya ketika dalam peperangan. Ketika itu Rasulullah SAW melihat Aisyah, maka segera Rasulullah SAW menutupi diri Aisyah dengan sehelai selendang agar Aisyah tidak terlihat oleh mereka, orang-orang Habasyah tersebut. Dan saat itu Aisyah pun merapatkan badannya ke badan Rasulullah SAW, yang menempelkan pipinya ke pipi Rasulullah SAW. Begitu lama hal itu berlangsung sampai-sampai Rasul mengatakan, "Ya Aisyah, sudah cukupkah engkau melihat permainan ini?" "Belum ya Rasulullah, aku belum puas." Terjadi begitu terus dengan penuh kesabaran, dengan penuh kelembutan. Rasulullah SAW terus mendampingi Aisyah. Aisyah adalah sosok yang mulia. Pantas pepatah mengatakan, orang yang mulia ia akan berdampingan dengan orang-orang yang mulia. Seorang laki-laki yang mulia ia akan berdampingan juga dengan wanita yang mulia. Aisyah adalah orang yang mulia, lahir dari seorang yang mulia. Setelah Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling mulia. Setelah Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Betapa tidak, kalimat itu muncul langsung dari lisan Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia setelah engkau?" "Abu Bakar As-Siddiq." Dan seterusnya, dan seterusnya. Ali bin Abi Thalib, ketika ia ditanya oleh sahabat, "Ya Ali, siapa orang yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ali dengan tegas menjawab, "Abu Bakar As-Siddiq." Suatu peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki satu kebun. Kebun yang biasa Rasulullah kunjungi milik sahabat dari kalangan Madinah, dari kalangan Ansar, untuk beristirahat sejenak. Rasulullah masuk ke sumur yang ada di situ, dia duduk di tepi sumur yang menguncang-ancing kakinya, masukkan kakinya ke air sumur tersebut. Kemudian pintu ditutup, dijaga oleh Abu Musa al-Asy'ari. Pintu ditutup oleh Abu Musa al-Asy'ari dan Rasul berpesan, "Ya Abu Musa, jangan ada seorang pun yang masuk mengganggu aku. Aku tidak ingin diganggu." Itu pintunya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa pun menjaga pintu tersebut agar tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam kebun di mana Rasulullah SAW sedang beristirahat. Tiba-tiba muncul Abu Bakar As-Siddiq memberikan salam kepada Abu Musa al-Asy'ari. Setelah dijawab salamnya Abu Musa, Abu Bakar As-Siddiq meminta izin kepada Abu Musa untuk bisa menjumpai Rasulullah SAW. Abu Musa pun masuk ke dalam, menyampaikan pesan itu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Anda kedatangan seorang tamu yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Bolehkah ia masuk menjumpai engkau?" Spontan Rasul mengatakan, "Silakan, panggil Abu Bakar As-Siddiq agar ia masuk menemani aku." Dipanggil Abu Bakar As-Siddiq. Dipersilakanlah Musa Al-Asy'ari, pintu itu tutup, dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq ditempatkan di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul kemudian Umar bin Khattab, seperti itu juga. Didudukkan Umar di samping Abu Bakar As-Siddiq. Muncul Utsman bin Affan, didudukkan di sebelah kiri Rasulullah, di bawah sedikit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasul mengatakan, Abu Bakar ahlul jannah, Umar ahlul jannah, Utsman Abu Jannah dengan fitnah yang akan ia alami, dengan fitnah yang akan ia alami. Rasulullah tidak menyebut Umar lebih dahulu, tidak menyebut Utsman lebih dahulu. Rasulullah menyebut Abu Bakar As-Siddiq. Dan lihatlah bagaimana Rasulullah memperlakukan Abu Bakar As-Siddiq, yang dudukkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ingat pula, dengan harta bendanya Abu Bakar As-Siddiq membebaskan para budak dari cengkraman orang-orang kufar Quraisy dengan seluruh hartanya. Kemudian ketika ia ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakar, ada apa lagi di rumahmu?" "Ada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Seluruh hartanya habis. Sampai-sampai Umar iri. Aku juga ingin seperti Abu Bakar As-Siddiq, aku akan habiskan hartaku di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun Umar tidak pernah sanggup menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam hal tersebut. Inilah beberapa peristiwa yang menandakan bahwa Abu Bakar orang yang mulia. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia melahirkan anak yang mulia yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai kemudian kita lihat dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengalami giliran keluarga, ia selalu ingin bagaimana agar ia bisa cepat segera masuk ke rumah Aisyah, agar ia bisa ke rumah Aisyah. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai pada akhirnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai ajalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di pangkuan Aisyah, di rumah Aisyah, dan dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Namun segala peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak luput juga bahwa para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga terkena fitnah. Apa fitnahnya? Diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim surah Ahzab ayat 28 dan 29. Di mana istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata juga punya keinginan terhadap dunia. Mereka ingin mendapatkan nafkah yang lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan nafkah. Tidak pernah ada simpanan dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan makanan itu akan dibagikan. Lihatlah Aisyah ketika dia memiliki dua butir kurma, datang orang fakir membawa anaknya, ia berikan kurma itu kepada si fakir tersebut. Ketika anaknya masih menangis, dia berikan lagi satunya. Sampai-sampai datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ada apakah Aisyah di rumahmu?" Kata Aisyah, "Enggak ada apa-apa ya Rasulullah. Tadi ada dua kurma ku berikan pada orang-orang miskin. Kalau demikian aku berpuasa." Begitu sederhananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nafkah kepada keluarganya. Sehingga ternyata mereka pun tidak luput daripada keinginan hawa nafsu, berupa harapan untuk mendapatkan nafkah yang lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, ternyata mereka juga punya keinginan untuk memakai perhiasan-perhiasan sebagaimana layaknya wanita-wanita. Dan itu pernah terjadi kepada Aisyah, di mana dia dipinjamkan perhiasan kalung sehingga hilang, yang buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibuk mencarinya. Sampai-sampai kemudian dia dicubit oleh Abu Bakar As-Siddiq karena telah membuat Rasulullah sibuk. Begitu juga peristiwa ini terjadi, di mana bukan hanya Aisyah, bukan hanya Hafsah, bukan hanya Asma, dan juga bukan hanya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagiannya, tapi semuanya ternyata punya keinginan yang sama, ingin mendapatkan nafkah yang lebih dari Rasulullah. Mereka juga ingin mengharapkan mendapatkan perhiasan. Peristiwa itu membuat gundah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya turun ayat menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempertanyakan kepada istri-istrinya, apakah memilih Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau memilih dunia. Jika pilihannya dunia, maka Rasulullah mengatakan dia akan memberikan mata', akan memberikan mut'ahnya, akan memberikan anugerah, pemberian yang bisa menyenangkan istrinya sesuai dengan kemampuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga akan menceraikan mereka. Hal ini kemudian membuat sibuk Abu Bakar As-Siddiq, membuat sibuk Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini pada akhirnya mentahdir para istrinya selama kurang lebih 29 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyentuh istri-istrinya, tidak bergaul dengan istri-istrinya, dia tinggalkan istrinya, dia masuk ke loteng, dia jauhkan istri-istrinya, membuat Abu Bakar As-Siddiq tidak tenang. Peristiwa itu membuat Umar bin Khattab pun juga sama. Suatu hari datanglah Abu Bakar As-Siddiq meminta izin kepada Rasulullah SAW agar ia bisa masuk, diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke rumahnya. Begitu sampai di hadapan Aisyah, dipukul tengkuk Aisyah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan Aisyah. Tersadarlah Aisyah dan dia meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih memilih Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dunia. Begitu juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bisa masuk ke rumahnya, dijumpai anaknya Hafsah, dipukul tengkuknya Hafsah oleh Umar bin Khattab. Dan pada akhirnya Hafsah mengakui, menyadari kekeliruannya. Ia bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih milih oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu jugalah para istri-istrinya yang lain. Subhanallah. Teguran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi, kul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alain umatti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad darul akhirah fa inna Allah 'adda lil muhsinati ajran 'azima." Surah Al-Ahzab ayat 29 sampai dengan 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi, wahai nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul li azwajika, sampaikan, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidna ad-dunya, turidna al-hayati ad-dunya, jika kalian lebih mencintai, lebih memiliki kehidupan dunia, wa zinataha dan perhiasannya, fata'alain, sini semuanya, fata'alain, mari semuanya, umati'kunna, aku akan memberikan mata kepada kalian, aku akan memberikan dunia kepada kalian, pemberian kepada kalian, hal yang berikan kalian akan senang pada dunia tersebut, aku akan berikan kepada kalian. Namun wa sarihkunna sarahan jamila, aku akan ceraikan kalian dengan cara yang patut, dengan cara perceraian yang patut, yang baik. Ini pilihan, pilihan yang begitu tegasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Di samping kelembutannya, Rasulullah juga bersikap tegas kepada para istri-istrinya. Pilihan yang sangat tegas yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka. Rasul akan berikan dunia namun juga cerai. Wa usarrihkunna ay talaqukunna sarahan jami, dengan talak yang tegas. Tetapi kata Rasulullah SAW berikutnya, wa in kuntudna turidna Allah wa rasulahu, jika kalian lebih memilih Allah dan Rasulnya, wa darul akhirah, dan negeri akhirat. Perhatikan baik-baik ini. Jika kalian lebih memilih Allah dan Rasulullah dan negeri akhirat, kesenangan di akhirat, lebih memilih surga Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala a'adda lil muhsinati, memberikan janji, menjanjikan orang-orang yang berbuat baik bagi kalian ini, min kunna, di antara kalian ini, ajran azima, ganjaran yang sangat besar. Jadi pilihannya adalah memilih dunia atau memilih akhirat, memilih surga dunia atau memilih surga yang hakiki di akhirat nanti. Para pemirsa dan pendengar Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pula dengan wanita-wanita saat ini? Bagaimana pula dengan suami-suami yang mereka tidak tegas mensikapi istri-istri mereka, membiarkan istri-istrinya lebih senang, lebih suka, lebih cinta kepada dunia, mengumbarkan segala hawa nafsu untuk dunia semata-mata dengan melupakan akhirat? Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Dan ini adalah masa di mana kita banyak menyaksikan wanita-wanita yang berbuat seperti ini. Tidak jarang juga kita saksikan wanita-wanita kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang tidak berterima kasih kepada suami-suami mereka. Mereka tidak taat kepada suami-suami mereka. Mereka membangkang pada suami-suami mereka. Bahkan tidak jarang wanita-wanita yang melecehkan, menzalimi suami-suami mereka, tidak bersyukur kepada suami-suami mereka. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Jika sekiranya dunia yang menjadi pilihannya, tentu pada akhirat nanti, di akhirat nanti mereka tidak akan pernah mendapatkan apapun kecuali mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita sekalian bahwa ternyata di neraka jahannam itu penduduknya kebanyakan adalah wanita, kebanyakan adalah perempuan. Di satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritun nar, fa idza akthara ahliha an-nisa yaghfurna, qila ayaghfurna billah, qal yaghfurna al-ashir wa yaghfurna al-ihsan. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aytu minka khairan qat." Rawahul Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Telah diperlihatkan kepadaku api neraka jahannam." Telah diperlihatkan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, neraka jahannam. Fa idza akthara ahliha an-nisa, ternyata penghuninya itu kebanyakan adalah perempuan. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita, perempuan. Yakfurna, mereka adalah orang-orang yang kufur. Kalimat ini membuat para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW, qila ayakfurna billah. Di antara mereka ada yang mengatakan, apakah mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaghfurnal ashir, mereka kufur kepada suaminya. Mereka kufur kepada suaminya. Wa yaghfurnal ihsan, mereka juga kufur daripada ihsan. Lau ahsanta ila ihdahunna, kalau engkau berbuat baik kepada seseorang di antara mereka, ad-dahr satu tahun lamanya, kebaikan itu engkau lakukan terus sepanjang tahun, apa yang mereka minta engkau berikan, apa yang mereka mau engkau berikan. Ya. Thumma ra'at minka syai'an, kemudian ada sesuatu yang mereka lihat dari dirimu, hal yang mereka tidak suka, hal yang mereka tidak senangi, maka qalat, mereka pun akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak melihat kebaikan sedikit pun ada padamu. Subhanallah. Begitulah wanita, begitulah para istri. Betapa banyak para suami yang pada akhirnya pun mereka, karena kemauan istri yang begitu besar, harapan yang begitu besar, keinginan yang terhadap dunia yang tidak ada henti-hentinya, tidak ada habis-habisnya, pada akhirnya suami melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari rizki dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu korupsi, apakah itu mencuri, apakah itu menzalimi harta orang lain, waliyadzubillah na'udzubillah min dzalik. Pada riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innal fussaqa hum ahlun nar. Kila ya Rasulullah, manil fussaq? Qal an-nisa. Qala rajulun, ya Rasulullah, awalasna ummahatina wa akhwatina wa azwajina? Qala bala, walakinnahunna idha atayna lam yashkurna wa idha talina lam yasbirna. Rawahu Ahmad wa sahahu al-Albani fi silsilah al-hadithah as-sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal fussaqa hum ahlun nar. Sungguhnya fussaq itu, orang-orang yang fasik itu, mereka itu adalah penghuni neraka jahannam. Kila ya Rasulullah, sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, manil fussaq, siapakah orang-orang yang fasik itu? Qal an-nisa, kata Rasul an-nisa, para perempuan. Qala rajulun, maka seseorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah awalasna ummahatina wa akhwatna wa zawajina, bukankah mereka juga ibu-ibu kita? Ya, mereka juga saudara-saudara perempuan kita. Mereka juga istri-istri kita ya Rasulullah. Qala bala, kata Rasul, benar, tentu, iya, enggak salah. Walakinnahunna, tapi mereka ini orang-orang yang fusak itu bagaimana? Idza ataina lam yaskurna, jika dikasih anugerah, suatu pemberian, hadiah, nafkah, belanja, lam yaskurna, banyak yang enggak terima kasih, banyak yang tidak bersyukur. Yang tidak bersyukur, ini kaitan dengan hadis yang sebelumnya saya sampaikan, tidak mensyukuri, tidak menghormati, tidak nerimo apa yang diberikan oleh suaminya, enggak bersyukur dia. Ya, dan ini banyak sekali kita jumpai peristiwa-peristiwa yang pada akhirnya kemudian memunculkan masalah besar dalam rumah tangga, yang pada akhirnya kemudian mereka kufur kepada suami-suaminya dan pada akhirnya munculkan keributan, pertengkaran, bahkan na'udzubillah munculkan masalah lain, yaitu timbulnya perceraian. Karena persoalan materi, persoalan harta. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wa idza tulina lam yasbirna. Kalau dikasih ujian, gak sabar. Dikasih ujian berupa kekurangan, kepapaan, kemiskinan, kurang harta, kurang buah-buahan, enggak sabar. Lam yasbirna, banyak di antara mereka yang tidak sabar, waliyadzubillah naudzubillah min dzalik. Inilah kiranya hal yang patut untuk kita cermati bahwa sesungguhnya jika memang kita betul-betul menyatakan diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya kita lebih memilih negeri akhirat. Seluruh rangkaian hidup kita, seluruh perjalanan hidup kita, seluruh potensi yang kita miliki, maka kita peruntukkan bagi negeri akhirat. Perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dan juga harapan kita kepada ajran azimah, ganjaran yang besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kita yang berbuat ihsan setiap saat, setiap waktu. Oleh karena itulah, bagi orang yang beriman, yang memiliki akal yang sehat, orang yang cerdas, mereka akan lebih memilih akhirat daripada dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Wallahu a'lam bishawab. Kepada para pemirsa dan pendengar di Roja dimanapun berada, mudah-mudahan kajian-kajian yang saya sampaikan selama ini memberikan masukan-masukan yang terbaik bagi rumah tangga kita. Sekali lagi, dari semua yang disampaikan, tujuannya adalah agar kita masing-masing memahami bagaimanakah aturan-aturan syar'i dalam memberikan masukan untuk kita, ya. Dan akan dengan demikian akan terjadilah perubahan-perubahan menuju kepada kebaikan dalam rumah tangga kita. Kebaikan bukan hanya sekedar rumah tangga, tapi juga kita berupaya untuk memahami din Allah Subhanahu wa taala, memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini, yang kita harapkan dapat juga menularkan kepada yang lain, kepada teman-teman, kepada para sahabat, kepada keluarga, kepada anak, ya, dan siapapun, ya, agar mereka masing-masing mampu untuk menjalankan rumah tangga mereka sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Aqul qawli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Al kalimatu at-tayyibah. Alam tara

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwah dal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kajian dalam format rekaman kami hadirkan edisi siang hari ini bersama Ustaz Firdaus Sanusi rahimahullahu taala. Buyutun Mutmainah mengantarkan kita sampai pada pukul 13:59 menit waktu Indonesia Barat, di mana kita telah menyimak pembahasan mengenai memilih dunia atau negeri akhirat. Khadil Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan akhir yang baik dalam kehidupan kita dan dikembalikan di negeri akhirat dan dimasukkan dalam jannahnya Allah. Karena hal tersebut merupakan kesuksesan yang hakiki bagi seorang muslim dalam mencapai cita-citanya, yaitu masuk dalam jannahnya Allah. Untuk itu hendaknya kita bekerja keras, istiqomah dan sabar di dalam mengerjakan amalan-amalan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membekali diri dengan ilmu, dan juga bersabar dalam menghadapi segala musibah dan cobaan dalam kehidupan ini, agar Allah Subhanahu wa taala mengajar dengan kebaikan di akhir kehidupan kita kelak nanti. Jazakumullahu khairan atas segala perhatian antum semuanya di kesempatan siang hari ini. Berikut kami hadirkan beberapa jeda ke ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Anas radhiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
6: نور من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 101.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه رواه مسلم.
3: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.
1: Nurun minal Qur'an.

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم

إنما كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد.

0: رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: مطيرة سلف مطيرة سلف Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
4: Nurun min al-Qur'an.
5: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk
1: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
1: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
1: Itulah tujuan mukmin bekerja.
0: Bagaimana mukmin bekerja?
1: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
1: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
2: Allahu Akbar, Allah.
1: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
3: Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Rawahu Abu Dawud.
5: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat Allah senantiasa meliputi saya dan meliputi Anda sekalian. Sebagian orang telah memiliki harta yang banyak. Telah diberi kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak merasakan kebahagiaan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan banyak cara-cara dan kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan. Karena ternyata terbukti kebahagiaan bukan diukur dengan harta. Kebahagiaan bukan diukur dengan kemewahan, kebahagiaan bukan diukur dengan ketenaran, ya. Akan tapi ada perkara-perkara lain yang bisa menjadikan orang berbahagia. Terutama kita berbicara sekarang tentang orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Bagaimana bisa mereka meraih kebahagiaan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam satu hadis, "Wa ahabbul amali ila Allah," amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, "sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim," yaitu rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. "Au tatruda anhu ju'an," atau kau hilangkan rasa laparnya. "Au taqdi anhu daynan," atau kau lunaskan hutang-hutangnya. "Au takshifa anhu kurbatan," atau kau hilangkan kesulitannya. Kemudian Nabi SAW berkata, "La an amshi ma akhi fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran." Sungguhnya aku menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya lebih aku sukai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan beliau berjalan menemani saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya lebih beliau sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kenapa demikian? Karena menolong orang lain, para pemirsa, menyenangkan hati orang lain, menghilangkan rasa laparnya, membantu mengatasi kesulitannya adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan inilah yang akan memasukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Benar, akan masukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Ada seorang sahabat yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kerasnya hatinya. Dia tidak merasakan bahagia. Dia merasakan keras dalam hatinya, kekerasan, kekakuan dalam hatinya. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza arata an yalina qalbuk, ya, fa'atimil miskin wamsa ra'sal yatim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika kau ingin hatimu menjadi lembut, menjadi bahagia, menjadi tenang, maka," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "berikanlah makanan kepada fakir miskin dan usaplah tanganmu di kepala anak yatim." Ya ikhwan, apa hubungannya antara memberi makanan kepada anak yatim, mengusap kepala seorang anak yatim, beri makan kepada fakir miskin? Apa hubungannya dengan kelembutan hati? Apa hubungannya dengan kebahagiaan? Ingatlah bahwasanya ada kaedah yang sangat agung yang telah dijelaskan oleh para ulama, al-jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan amalan perbuatan seorang hamba. Jika seorang hamba berusaha menyenangkan hati orang lain, memikirkan kesulitan yang dihadapi oleh orang lain, berusaha untuk menyenangkan hatinya, memasukkan kesenangan dalam hatinya, maka Allah akan masukkan kesenangan dalam dirinya. Jika dia berusaha memasukkan kebahagiaan dalam hati orang lain, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karena kita dapati sebagian orang, dia berusaha berletih-letih, berpayah-payah pergi ke tempat yang jauh untuk membantu kaum muslimin, membawakan bantuan, mengumpulkan dana untuk diberikan kepada kaum muslimin. Dan dia tidak pernah capek, padahal itu pekerjaan yang sangat berat. Bahkan dia mungkin tidak mendapatkan dunia sepeser pun. Akan tapi kenapa dia bisa betah melakukan itu semua? Karena ada kebahagiaan yang dia dapatkan. Allah yang masukkan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karenanya manusia yang paling bahagia di atas muka bumi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling memikirkan ingin membahagiakan orang lain. Orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Azizun alaihi ma anittum." Itu Rasulullah sallallahu merasa berat apa yang beratkan kalian. Apa yang beratkan para sahabat, yang beratkan kaum muslimin terasa berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Khadijah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari, "Wallahi la yukhzika Allahu abada." "Kalla fa wallahi abshir," kata Khadijah, sekali-sekali tidak, bergembiralah wahai suamiku. La yukhzikallahu abada, Allah tidak akan menghinakan engkau. Kenapa? Innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa takrid dhaif wa tu'inu ala nawabil haq. Kenapa engkau senantiasa jujur berkata? Engkau senantiasa menyambung silaturahmi, menyenangkan keluarga, menyenangkan kerabat. Engkau senantiasa membantu orang yang belum bisa mandiri. Engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang tidak mampu. Wa takrid dhaif, engkau memuliakan tamu, menyenangkan para tamu. Wa tu'inu ala nawabil haq, dan engkau membantu orang-orang yang terkena musibah. Ini sifat dasar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana dia berusaha menyenangkan hati orang lain. Bahkan disebut dalam hadis, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang budak jariah, kemudian ditariklah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membiarkan tangannya dibawa apa yang dikehendaki oleh budak kecil wanita tersebut. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin masukkan kebahagiaan dalam hati orang lain. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berusaha akan hal ini, maka jadilah beliau adalah orang yang paling bahagia. Karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda diberi kelebihan harta, jika Anda diberi kelebihan rezeki, maka ya sumbangkanlah sebagian harta tersebut kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang butuhkan. Masukkan kebahagiaan dalam diri dada-dada mereka, niscaya Allah akan membahagiakan engkau. Yakinlah akan hal itu. Al-jaza' min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan amalan seorang hamba. Bagaimana seorang akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seorang tidak bahagia sementara dia pusing memikirkan bagaimana bisa membahagiakan orang tersebut? Bagaimana bisa membahagiakan saudaranya? Bisa bagaimana membahagiakan ya kaum muslimin yang lain? Maka Allah akan berikan masukan kebahagiaan dalam dirinya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول هذا السائل شيخ: عقوق الوالدين ماذا يدخل فيه وما حكمه وما السبيل إلى التوبة؟
3: حقوق الوالدين هو مخالفة أوامرهما إذا أمراه في غير معصية الله، إذا أمراه شيئا من منافعهما فإنه يمتثل أمرهما ولا يتأفف. وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو البر. وأما عقوق الوالدين هو كبيرة من كبائر الذنوب، يأتي بعد الشرك، يأتي بعد الشرك بالله عز وجل. أكبر الكبائر الشرك بالله ثم عقوق الوالدين. ولهذا قارن الله حقهما مع حقه، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى في آية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فيقرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى. نعم.
4: Perbuatan apa saja yang termasuk durhaka kepada kedua orang tua, dan bagaimana hukumnya, dan bagaimana cara untuk bertobat dari dosa durhaka ini? Kemudian Syekh menjawab, durhaka kepada kedua orang tua berarti dia menyelisih perintah keduanya. Jika keduanya menyuruh untuk melakukan perbuatan yang bukan maksiat atau sesuatu yang bermanfaat bagi keduanya, maka dia harus melaksanakan perintah keduanya. Jangan enggan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa akhfid lahumu janaha adh-dhulli min ar-rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang baik, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah dalam doamu, "Ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Inilah yang dimaksud dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Adapun yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar, yang paling besar setelah dosa syirik kepada Allah Azza wa Jal. Dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua haknya yang bersamaan. Artinya menyebutkan haknya, ya, menyebutkan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Dan beribadahlah kepada Allah, dan janganlah kamu menyekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyertakan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Wallahu taala alam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an. Wa

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min Al-Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
2: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
3: Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih.
4: Nurun minal Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
7: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: كَرِيمًا.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: من أذكار المساء.

0: 101.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
2: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama, hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
3: فتاوى مختارة،
4: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
5: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها، يعني المساجد، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا، المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة، أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن خلوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
6: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa may yaf'al dhalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, Allah berfirman, يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual-beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jumat, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat, atau meninggalkan amal akhirat karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika humul khasirun." Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi. Jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia, sementara agamanya diremehkan, maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan sore hari ini kami menyapa antum semuanya di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam, teriring doa dan harapan untuk kita semuanya agar Allah senantiasa menjaga kita, melimpahkan taufik, rahmat, hidayah, keberkahan dan kemudahan untuk segala daya dan upaya yang kita kerjakan dalam rangka beribadah, dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka menjemput rezeki dan mendidik anak-anak kita. Semoga Allah berkahi apa yang kita kerjakan. Allahumma amin. Dan menemani antum semua di kesempatan sore hari ini, kami hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Zainal Abidin LC Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan kitab Bulughul Maram Jama' Takhir. Kami hadirkan dari bab ini, semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
7: Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udhu billahi min syururi anfusina وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير

dan lebih berkah kalau dimakmurkan dengan zikir. Yang dimaksudkan zikir nomor satu adalah ilmu, halaqah ilmu. Sehingga Atha al-Khurasani ketika menjelaskan majlisul zikri adalah halqatul ilmi. Majtama qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah dan sunnah, termasuk bagian daripada sunnah ini kitab Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Alkitab dan sepadan dengan Alkitab, yaitu sunnah. Dan lanjut, yatluna bimakna mengaji, membaca, tilawah. Wa yatadarusunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Dan mengkaji isi Al-Quran tanpa sunnah tidak mungkin. Karena kata para ulama, Al-Quran itu lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran. Dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi bahwa maksudnya adalah Al-Quran itu tidak mungkin diamalkan tanpa sunnah. Maka closingnya, Quran tanpa sunnah syariat akan punah. Ya, yeah, enggak mungkin. Ya, cek aja rakaat salat emang ada di Quran. Tata cara wudu lengkap termasuk doanya ada enggak? Enggak ada. Waktu sholat paling aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri, sudah. Inna qur'an al-fajri kana mashhuda, itu aja. Baik. Illa nazalat alaihimu sakinah, turun ketenangan. Ya. Yeah. Ketenangan iman. Ya, yeah. Bukan ketenangan yang lainnya. Artinya ketika iman antum itu antum tempa dengan ilmu, maka akan makin kuat. Ya, yeah. Makanya Masya Allah ya, kenapa Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab ketika mendalilkan kewajiban muslim ada empat, ilmu, amal, dakwah, sabar, pakai watawasubil illa alladhina amanu, karena iman tanpa ilmu mustahil. Illa alladhina amanu, dalilnya ilmu. Wa amilu salihati, dalilnya amal. Wa tawasaw bil haqqi, dalilnya dakwah. Wa tawasaw bis sabr, dalilnya apa? Sabar. Dan keyakinan ini penting. Karena kata Imriti, idhil fata hasba'di qadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Imriti itu pengembangannya Jurumiyah itu, dan ini dulu wajib dihafal di pesantren ya. Nah, nanti lanjutannya Alfiyah. Sesungguhnya seorang itu amat bergantung kepada keyakinannya. Siapa yang enggak yakin enggak bakal mengambil manfaat. Makanya para ulama memberikan satu penegasan, ta'allamul yaqin kama ta'allamul Qur'an. Belajarlah yakin seperti kamu belajar Al-Qur'an. Karena yakin itu perlu ditingkatkan, yakin perlu dirawat, yakin perlu dipelihara. Makanya

Rasulullah mengajarkan kita doa ini diantara cara untuk merawat iman. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad, okay, wa na'iman la yanfath, wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannah. Baik, kalau iman itu penting dan penentu iman adalah ilmu, disinilah bukti wajibnya mencari ilmu dan barokahnya hadir di majlis ilmu. Ya nazalat alimu sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffat bihimul malaika. Masya Allah. Antum cari majlis manapun yang punya kriteria tiga ini, enggak ada. Turun ketenangan, diliputin rahmat, dikelilingi malaikat, mana? Tetapi ini paling tidak disukai oleh orang zaman sekarang. Dan ini yang disukai Dajjal. Ya Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya dan juga Ibnu Hibban di dalam Sunannya, ya, kata beliau, yakhruju Dajjal fi khiffatin min ad-din wa idbarin min al-ilm wa su'i dhatil bayyin. Dajjal itu akan keluar ketika orang manusia itu agamanya tipis, berpaling dari ilmu, dan terjadi pertikaian di mana-mana. Lihat. Dan tiga ini sudah hampir meliputi kehidupan kita. Sekarang orang itu pengennya masalah agama itu jangan berat-berat. Ya. Makanya ngaji sedikit berat langsung ngomel-ngomel. Aduh, dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah. Maunya ngaji itu dikit ilmunya, banyak lucunya. Itu. Makanya hampir semua ustadz sekarang mengikuti arus ini, akhirnya apa? Jadi pelawak semua. Ya, bahkan ya ustadz, ya ustadzah lebih hebat daripada pelawak. Itu. Wa idbarin minal ilm, orang berpaling dari ilmu. Sekarang mencari ilmu itu tidak runut, mencari ilmu itu tidak mendalam, mencari ilmu itu tidak sistematik. Padahal ini yang berkah. Gimana antum bisa menghatamkan bulughul maram kalau sekarang itu tidak sistematik tapi ana cuma tematik? Gimana antum bisa menyelam Sunan Ad-Darimi kalau kita tidak sistematik tapi tematik? Sekarang kita coba ana keluarkan duit 500 ribu. Siapa yang pernah hatam Sahih Bukhari? Sini. 500. Alhamdulillah selamat. Ya. Sudah deg-degan kena. Coba. Katanya kita mengatakan kita paling tersohih. Sekarang enggak usah jauh-jauh. Siapa di antara kita pernah menghatamkan Ibnu Katsir? Enggak usah terlalu lebar. Sa'di. Tafsirnya Sa'di. Oke, terus bagaimana kita itu ingin bercita-cita menegakkan syariat, mengharapkan kita menjadi insan kamil, berharap menjadi ahli sunnah yang militan? Oke, jadi gak nyambung dan seluruh berpikir gak nyambung, itu namanya apa? Segala sesuatu yang gak nyambung itu namanya apa, Mas? Gendeng. Makanya kata Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad, al-ilmu bila amalin junun wal amal wal ilmu wal amal bila ilmin la yakun. Al-ilmu bila amalin junun.
tanpa diamalkan kegilaan. Karena enggak bisa nyambungin sesuatu yang harus tersambung. Nah, itu kan gendeng. Iya, Pak. Antum lihat aja orang itu ketika gila dikatakan apa? Enggak bisa menyambungkan sesuatu yang tersambung. Contoh. Ada orang disuruh ngisi ember bocor. Diisi aja. Kalau dia enggak bertanya, enggak bisa nyambungin, kenapa ya kok enggak penuh-penuh? Ya berarti gendeng. Makanya di antara cara rehabilitasi orang gila di rumah sakit gila itu disuruh ngisi kolam bocor, ember bocor. Ya. Kalau dia ngisi aja berarti masih gendeng total. Kalau sudah mulai bertanya, "Pak, kenapa enggak penuh-penuh ya?" Nah, mulai waras walaupun 20%. Nah itu. Ya. Inil fata, makanya. Jadi al ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin la yakun. Enggak mungkin. Nih. Baik. Ikhwas sekalian, kajian setiap Rabu ketiga sama ke satu sama keempat ini adalah kajian Bulughul Maram, kelanjutan kajian yang saya rintis sejak tahun 2002. Masya Allah, sudah 20 tahun enggak hatam-hatam. Sholat aja. Nah, ini memang lama. Ya. Mudah-mudahan ya masing-masing nanti itu bisa membawa buku, ya. Nah, kajian yang seperti ini kita inginkan mencoba untuk memfundamentalkan ilmu kita. Ya. Kita itu lebih serius, lebih sistematik. Sehingga kita itu betul-betul tahu dalamnya. Ketika saya sendiri bisa menghatamkan Bulughul Maram, Masya Allah. Ya. Karena kitab ini juga kan jadi panduan pembelajaran di Libya. Ya. Apalagi antum bisa mengkajikan kepada ulama yang kapabel. Ya. Kitab Tauhid, antum kiraahkan. Usul Salasah, antum kiraahkan. Ya. Kitab Kasyfus Syubhat, antum kiraahkan. Dan ini sudah saya baca di depan ulama semua. Coba bayangkan betapa walaupun belum sempat khatam, kita bisa menyodorkan tafsir Bulughul Maram kepada Syekhna Syekh bin Bas. Kita mendapatkan ilmu itu benar, sistematik, mendalam. Itu rasanya damai. Fihi itmi'nan. Gila. Kelanjutan kita sekarang sampai pada Salatul Musafir wal Marid, kitabnya. Atau bab Salatul Musafir wal Marid. Kalau kitab itu rumah, rumah itu pasti ada pintunya, namanya bab. Setiap bab ini pasti ada kamar-kamarnya, namanya fasl. Ada yang menyusun langsung kitab bab, ya, rumah langsung kamar. Baik. Wa an Anas radhiyallahu an, ya. Dan metode pengkajiannya nanti Anas sampaikan aja. Saya bukan ahli hadis, ya. Saya hanya menyampaikan syarahan para ulama. Ya. Yang menjadi panduan pokok ini adalah kurang lebih 7 kitab. Di antaranya adalah Hasyiah Ibn Bas rahimahullahu ta'ala. Kemudian ada yang masyhur, ya, Minhatul Alam, Syekh Al-Fauzan. Kemudian Tawdihul Ahkam Syekh Bassam. Subulus Salam itu sendiri yang masyhur karya Imam As-Sun'ani.
Kemudian di sana ada juga Minhatul Alam karya Siddiq Hasan Khan, ya. Kemudian syarahan kitab Bulughul Maram lagi yang ditulis ini Badrut Tamam. Ini rujukan pokok. Ya, adapun yang lainnya di sana masih ada syuruhat, syarah-syarahnya para ulama, dan yang terakhir adalah syarahnya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin Fathuddin Jalali wal Ikram fi Syarah Bulughul Maram. Ini rujukan saya. Jadi nanti antum ketika mendapatkan penjelasan maka tidak akan keluar dari 7 kitab itu. Kalau ada tambahan maka itu mungkin karena ada kitab, ada sahih Bukhari Muslim, maka kita ambilkan dari 3 kitab. Kalau tidak Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, maka yang kedua adalah kitab Umdatul Qari karya Badruddin Mahmud Al-Aini yang hidup pada abad 15-an, ya. Ini zaman Wali Songo ini. Kalau ada Wali Songo ini pas zaman Wali Songo. Karena beliau wafat tahun 1455 Hijri Masehi. Terus kemudian kalau tidak ada At-Ta'liq yang cukup bagus. Ta'liq Sahihul Bukhari yaitu karya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Ya. Yeah. Kalau seandainya ada kitab, ada hadis-hadis yang di Kutubus Sittah, maka kita rujukkan kalau Sunan Abi Dawud Aunul Ma'bud, kalau At-Tirmidzi Tuhfatul Ahwadi, kalau memang sekarang ini Ibnu Majah ada Hasyiah As-Sindi, begitu juga An-Nasa'i. Dan ada An-Nasa'i ini ada syarah cukup besar karya ulama Makkah, masih hidup sekarang, ya. Itu yang kita pakai. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Dan metode syarahnya kita jelaskan biografi sahabat yang menghantarkan kita kepada hadis. Karena metodenya Imam Al-Hafidz di dalam menyajikan Bulughul Maram itu tidak menghadirkan sanad seperti Kutubus Sittah atau Tis'ah, maka kita tidak akan menjelaskan tentang sanad. Beda dengan Sahihul Bukhari umpamanya ketika menyampaikan hadis Bad'ul Wahyi Haddasana Yahya Ibnu Abdullah Al-Bukair Haddasana Al-Lays, ya, Haddasana Ibnu Shihab Az-Zuhri, Haddasana Urwah. Nah, ini kita sampaikan satu persatu sanad masing-masing nama tersebut. Siapa Yahya Ibnu Abdullah Al-Bukair? Siapa Al-Lays? Siapa Ibnu Shihab Az-Zuhri? Dan siapa itu Urwah? Baik. Baru setelah itu kita masuk matannya. Kalau sanad itu adalah silsilah rijal yang menghantarkan kita kepada matan, sementara matan itu adalah nas hadis yang kita ingin pelajari. Kemudian di sana ada darajatul hadis, yaitu derajat, artinya posisi hadis itu sah atau tidak sah, itu namanya darajatul hadis. Ya. Makanya takhrij itu beda dengan darajah. Takhrij itu hanya mengeluarkan status hadis awal bahwa hadis ini adalah sanadnya dhaif. Tapi setelah komparasi dengan sanad-sanad yang lainnya, maka derajat hadis itu bisa berubah menjadi sahih. Contoh hadis yang ada di dalam Bulughul Maram di mana Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'i thumma yusalli wa la yatawadda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya kemudian salat tidak wudu. Hadisnya ini dhaif. Didhaifkan oleh Imam Al-Hafidz di Bulughul Maram. Tapi kenapa?
Hadis ini dijadikan dasar oleh para ulama karena setelah ditetapkan derajat hadisnya dengan syawahidnya dan tawabi'nya, hadis ini ada. Di mana di dalam riwayat lain diturunkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW salat ketika melihat Aisyah tidur sembujur kakinya, maka diangkat, dipegang. Ini menunjukkan memegang wanita tidak membatalkan wudhu. Kalau batal, Rasulullah harusnya membatalkan sholat. Dan memegang dalam keadaan apa? Sholat. Yeah. Oke. Okay. Wa an Anasin radhiyallahu an Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang sudah berkali-kali ya. Kalau sudah kita jelasin, enggak dijelasin lagi nantinya ya. Cuma ini pertama kita jelaskan aja. Anas bin Malik adalah seorang yang dihadiahkan ibunya kepada Rasulullah ketika beliau datang ke Madinah. Dengan kerendahan hati dan tidak memiliki apa-apa, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, semua orang datang memberi kamu sesuatu. Aku hanya bisa memberikan anakku ini untuk melayani kamu. Silakan engkau pakai anak ini membantu kebutuhan hidupmu." Masya Allah. Makanya subhanallah, 10 tahun dia mengabdi, Rasulullah wafat baru dia itu lepas. Makanya dia belum mengatakan, "Aku melayani Rasulullah 10 tahun karena memang dan hijrah sampai Rasulullah wafat berapa? 10 tahun. Rasulullah tidak pernah mengatakan, "Kenapa kamu melakukan ini dan kenapa kamu tidak melakukan ini?" Masya Allah. Anas bin Malik pernah didoakan oleh Rasulullah panjang umur, banyak anak, banyak harta. Makanya betul Masya Allah, umurnya itu sampai hampir 100 tahun. Ya. Nah makanya di akhir hayatnya itu pernah mengalami jumbo sehingga enggak bisa puasa. Makanya belum bayar fidyah dengan cara mengumpulkan 30 fakir miskin kemudian dikasih makan 30 sekali. Ini menunjukkan bahwa fidyah itu sekali makan satu fakir miskin. Kemudian beliau banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, terutama yang diturunkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Karena beliau mu'amalah setiap hari dengan Rasulullah. Beliau itu hampir mirip seperti Ibnu Abbas. Mukhalid dengan Rasulullah dari mulai kecil. Ya. Dan masih kecil juga ketika meninggal seperti Ibnu Abbas. Aku, Rasulullah ketika meninggal, aku ketika itu masih di khitan. Masih muda. Ya. Tapi Masya Allah, itulah Pak. Keterdidikan. Meskipun umur muda, umur boleh muda, tapi psikologi dan biologi itu lebih dewasa. Karena tanda keterdidikan itu adalah adanya kematangan dan kedewasaan. Makanya orang yang enggak mateng, orang yang enggak dewasa itu gagal pendidikannya. Contoh aja ada kok orang yang umur 40 itu ya, rumahnya banjir aja nangis, nelpon maknya, "Mak, rumahnya banjir." Ya, kurang beras, nangis. Ya, ini tanda orang enggak terdidik itu. Ya, itu melihat aja, cek Pak, tokoh-tokoh bangsa menjelang kemerdekaan itu umurnya itu muda-muda semua. Soekarno Hatta ketika membacakan proklamasi kemerdekaan itu umur berapa? Kurang dari 30 tahun. Wahid Hasyim ketika menjadi menteri agama itu kurang daripada 30 tahun, mungkin 25-27. Sekarang coba bayangkan umur 25 masih mancing. Yang mancing kesinggung. Baik. Nah inilah hadirin sekalian, pentingnya pendidikan.
Dan pendidikan Rasulullah itu paling berhasil. Makanya lihat tandanya adalah murid-muridnya. Gak ada satupun murid Rasulullah yang gagal. Beda dengan murid Zainal Abidin, banyak yang gagal. Kadang-kadang lama ngaji nipu. Ya Allah, itu murid saya itu ya. Itu. Terus kemudian Anas bin Malik radhiyallahu an diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan ya, fadilah, fadail yang cukup melimpah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzar tahal Rasulullah SAW, kalau ada kana terus ada isim, itu kata Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rata-rata menunjukkan istimraru say, artinya sesuatu yang terus-menerus. Kana Rasulullah, kana Muhammad, kana, itu pada umumnya menunjukkan istimraru syai. Ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzar tahal, dari kalimat arhalun rahilatun. Makanya syarat kemampuan haji itu azzat, bekal, warrahila atau kendaraan. Irtahal qabla an tazigha asy-syams. Rasulullah SAW itu kalau pergi berkendara otomatis sebelum matahari tergelincir. Tazighu dari kalimat zagha. Falamma zaghu azagha Allah. Karena menyimpang itu minggir ya, miring. Makanya siapa yang hatinya itu miring, maka Allah bikin miring. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Nasallahu al-afiyah. Makanya Pak, kenapa kita dianjurkan berdoa, dan Rasulullah SAW sering-sering berdoa, ya muqallibal qulub. Karena ketergelinciran itu ngeri. Ngeri. Ketergelinciran itu ngeri, apalagi fi zamanil fitan. Zaman fitnah mudah sekali orang tergelincir. Rabbana la tuzigh qulubana. Jangankan kelas jamaah. Ya? Siapa yang jamin saya untuk tidak murtad? Siapa yang jamin ustaz-ustaz itu tidak tergelincir? Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, "Sayati 'ala an-nasi zamanun lam yabqa min al-islam illa ismuhu." Akan datang suatu zaman tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya. Nama-namanya aja, Muhammad, Khalid, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Nama tok. Cek praktek keislamannya. Jauh dari, Masya Allah. Ada seorang namanya Muhammad Hussein. Masya Allah, namanya bagus. Itu anak sama cucu kan. Nabi Muhammad Hussein. Itu. Tapi ternyata subhanallah bandit umpamanya. Itu. Walam yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Tidaklah tersisa dari Al-Qur'an kecuali tinggal tulisannya. Masya Allah. Ini ngeri Pak. Betul sekarang Masya Allah. Qur'an dicetak dengan cetakan yang lek. Tinta emas. Apakah seemas itu kita membaca Al-Quran? Tanyakan kepada diri kita sebelum menanyakan kepada luar sana. Berapa kita itu bisa membaca dalam satu hari? Bukankah sekarang ini Allah memberitahu kita secara bisu, Allah menciptakan bulan 30 hari rata-rata, Allah menurunkan Al-Quran 30 juz rata-rata, berarti jawab dong, atau gak bisa jawab, minum dulu. Bismillah.
Masya Allah Pak. Antum sering mendengarkan petuah dari Ustaz. Al-mahiru bil-Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir itu apa? Al-qari wal-hafid. Khairukum siapa? Man ta'allama al-Quran wa'allam. Coba bayang. Masya Allah. Bahkan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun fal hasanatu bi 'ashri amthaliha. Syub, siapa yang membaca satu huruf diberikan Allah satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Mana ada bacaan kitab sekolong langit ini? Enggak ada. Dan Allah menjanjikan kepada orang yang menghafal Quran apa? Di surga nanti iqra waratil wartaqi fa inna manzilataka fil jannah 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Iya bukan? Bacalah, tartilkan dan naiklah derajat di surga karena posisi derajatmu itu terakhir membaca Al-Qur'an ayat itu. Dan kita nanti diberikan kemampuan Allah untuk menghafal lagi yang dulu pernah kita hafal di dunia. Lah kalau cuma apalanina tok ya Pak, siji loro telunte. Tapi ya sampean. Itu dihafalkan, disempetin. Ya. Ya enggak bisa sehari seayat, seminggu seayat, sebulan seayat. Coba, ini aja anak tantang. Kita ngaji kan sebulan cuma 2 kali. Masa gak bisa hafal sih 1 hadis? Ya? Dan saya selalu tidak ngaji kecuali saya hafal hadis itu. Ya? Dan itu kita usah karena juga ngapal sebulan 2 kali 2 hadis sebulan masa sih. Apalagi ada kajian tafsir sebulan sekali. Yang dibahas paling banter berapa? 5 ayat. Maksud saya sampein. Padahal ana jamin 1 ayat kalau ada kemauan 1 hari bisa. Contoh nun, masa enggak apa? Nun. Itu. Dan masya Allah caranya mudah. Apalin antum setiap ayat itu 20 kali. Dan rata-rata di ke-10-nya udah hafal. 20 itu paling kendor lah udah. Ya. Ya, antum juga amma yatasanun amma yatasanun amma yat. Ulangin aja 10 kali, nempel. Wong lagu cicak rawa ya hafal kok. Masa amma amma yatasanun amma yatasanun amma yatasanun itu sambil pergi ke Indomaret udah hafal Pak. Pulang berarti 2 ayat. Terus jangan nambah lebih dari 5 ayat sebelum kita bisa nyambung.

0: المعمور والسقف المرفوع. Ini harus nyambung. Jadi sampai ngelondok, saking ngelondok ini hilang. Terus jangan nambah lagi kecuali 10. Tapi kalau 10 itu lebih daripada satu halaman, jangan tambah. Usahakan sehalaman itu antum hafal, jangan nambah berikutnya. Dan sebelum menghafal gampang, antum sisihkan waktu kurang lebih 5 detik sampai 10 detik melototin ayat dari atas sampai bawah. Kenapa? Ketika antum menghafal itu ada bayangan, oh ini ayat di tengah. Itu kepotret oleh apa, benak kita.
1: Yakhruju minhum al-lu'lu wal-marjan. Famiyana rabbikuma,
0: berarti ini atas dan seterusnya. Biar apa? Quran ini bukan menjadi hiasan dinding. Ya, yeah, kaligrafi. Apa iya sampai tadabur pakai ayat yang nempel di dinding masjid. Leher kita bisa copot nih gini ya. Ya di Quran, ya kan gitu.

Tadribun, ganti lembaran. Insya Allah umur antum minimal ada faedah gitu loh Pak. Coba yang belum apal Al-Quran tapi sempat mancing. Ya apa itu, kira-kira ketemu malaikat enggak Mas? Masa faratil kiromil baroro. Mancing 3 jam buat ngapalin udah dapat berapa ayat itu. Ya Allah. Mubazir banget. Ya. Boleh antum mancing, boleh antum trek-trekan, main sekarang ini sepeda sono sini kalau udah bulughul maram khatam. Arba'in dulu deh, arba'in nawawi khatam, bulughul maram khatam, Quran khatam. Nah itu baru ketemu Imam Syafi'i enggak malu nanti di surga. Itu, Mas, antum udah hafal berapa juz? Belum, Imam Syafi'i kan. Antum belum hafal Quran sempat-sempatnya mancing. Ana aja Mas, udah hafal Quran enggak pernah tuh mancing kata Imam Syafi'i. Gitu dong ya. Oke ya. Nah, cari yang serius. Yang aham, yang penting itu apa? Kemudian penting, kemudian kurang penting. Ya kita bisa kena jerat-jering, jaringnya setan loh Mas. Yang kata Imam Ibnu Qayyim kan, jaring jerat setan itu ada 6. Yang pertama, disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah meninggalkan wajib. Kemudian yang kedua, disibukkan dengan perkara penting meninggalkan sesuatu yang perkara yang penting meninggalkan sesuatu yang lebih penting, tuh kan? Itu di antara 6 itu. Makanya hati-hati. Jeratnya setan itu ngeri. Taib. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzar tahala qabla an tazigha asy-syams. Rasulullah SAW ketika pergi safar sebelum matahari tergelincir, akhara dhuhra ila waqtil asri, mengakhirkan waktu duhur kepada waktu asar. Berarti untuk apa? Di jama' jama' apa? Takhir. Summa nazal, kalau sudah masuk waktunya, summa nazal wa jama'a bainahuma, kemudian digabung di antara keduanya. Fa in zaghatish shamsu qabla an yartahil, kalau matahari tergelincir sebelum pergi, salat zuhur. Summa raqib, kemudian naik. Dari sini tampak Rasulullah SAW hanya menjamak takhir, tidak takdim. Makanya hadis dijadikan dalil oleh Imam Malik dan juga Ibnu Hazm, jamak itu hanya boleh takhir, tidak boleh takdim. Paham? Walaupun nanti bolehnya takdim pada hadis lain. Kita ini sedang mengkaitkan pendapat ulama dengan hadis ini. Hadis ini sebagai dasar para ulama. Ya. Walaupun dalam hadis, di antara hadis yang membolehkan jamaah takdim takhir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di mana Rasulullah SAW mengatakan idzar tahal ba'da ma za'ida fa in zaghati syams, ya. Kalau sekarang Rasulullah SAW tergelincir, qabla an yartakhil, ya, sebelum dia pergi, shallah adh-dhuhra ma'al asri. Itu lafaz apa? Abu Dawud. Ma'al asri. Wa shalla maghrib ma'al isya. Berarti ini juga menjadi dalil, dan nanti beberapa hadis berikutnya kita akan baca. Wa fi riwayatil Hakim fil arba'in, ini bukan berarti bukan fil mustadrak, yaitu bi isnadin sahih, walaupun di antara para ulama mengatakan bi isnadis sahih, tetapi yang banyak, makanya ini yang dipakai oleh Imam Al-Hafidz, bi isnadin sahihin. Apa bedanya?
Bedanya kalau bi isnadis sahih berarti sanad yang dipakai oleh untuk menurunkan riwayat ini adalah sanadnya sahih Bukhari dan Muslim. Tetapi kalau bi isnadin sahih, maka sanad ini sahih menurut kacamata siapa? Imam Al-Hakim. Bi isnadin sahih bisa saja menurut standarnya Bukhari Muslim, bisa saja tidak. Karena tidak semua hadis yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim enggak sahih. Paham enggak ini? Muter-muter enggak? Atau otak antum yang muter-muter ya, sehingga enggak fokus. Ya. Tidak semua hadis yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya enggak sahih. Artinya, ini bahasa simpelnya, ada saja hadis yang sahih tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim di dalam sahihnya. Paham enggak? Wis enggak paham ya wis Mas. Entek wisan kalimat iki. Ya. Nah, ini lihat wa fi riwayatil Hakim fil arba'in bi isnadin sahih shallal dhuhra wal 'asra. Ini dalil jama' takdim. Kalau di dalam sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih hanya shallal dhuhra summa raqib. Salat zuhur kemudian pergi. Tapi di dalam riwayat Al-Hakim shallal dhuhra wal 'asra summa raqib. Namun hadis ini diperbincangkan oleh para ulama atas kesahihannya. Ya, meskipun Imam Al-Hafidz lebih memilih meskipun tidak bi isnadis sahih, karena rata-rata Al-Hakim itu kalau mensahihkan meskipun tidak disahihkan oleh Imam Bukhari Muslim, tetapi menurut sesuai dengan standar syaratnya sahih Bukhari Muslim. Makanya mustadrak itu kenapa dikatakan mustadrak? Mustadrak itu kan ditemukan secara menyusul. Kenapa? Karena ada hadis-hadis yang sahih tidak disahihkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim, tetapi rijalnya itu memenuhi syarat sahih Bukhari Muslim. Makanya beliau selalu mengatakan wa'ala syartihima atau wa'ala syarti Muslim wa'ala syartil Bukhari. Paham? Paham gak Pak? Atau terlalu tinggi nih? Jangan-jangan anak sendiri yang semangat nanti repot ya. Paham kan ya? Oke. Bismillah. Wali Abi Nu'aim. Nah ini lebih menguatkan lagi. Jadi Masya Allah metode penghimpunan Bulughul Maram ini cantik sekali. Masya Allah. Kelebihannya sahibu ini Bulughul Maram, nas yang diturunkan oleh Imam Al-Hafidz itu mudah dihafal. Dan dia selalu menghadirkan hadis pokok dan pendukung. Hadis pokok ada, pendukung dihadirkan kadang dhaif untuk menguatkan yang sahih. Ini diantaranya. Kenapa hadis ini banyak dihafal orang dan hadis ini mudah untuk dihafal dan hadis ini sangat simpel untuk dikaji? Karena Bulughul Maram itu ditulis oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar sengaja khusus untuk dihafal anaknya. Oh, Masya Allah. Namun dia menangis, nyesel karena anaknya tidak bisa menghafalnya sampai akhirnya dewasa, sampai meninggal dunia, enggak jadi ulama. Ya, ulama selevel Al-Hafidz maksudnya. Tapi subhanallah, kalau Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengetahui akhirnya kitab ini dihafal jutaan manusia,
ila yaumina hadha. Dan dia menghafal, masya Allah, bukan ece-ece, profesor, doktor. Mereka-mereka yang sekarang ini cendekiawan, bahkan masya Allah di antara mereka itu memiliki ilmu yang melimpah dengan hafalan tersebut. Masya Allah, ceria buat beliau. Dan ceria beliau, masya Allah, ya, tiada taranya, apalagi Fathul Bari, satu-satunya kitab syarah Imam Al-Bukhari yang paling terbaik di muka bumi ini. Kenapa? Karena dia tulis beliau 25 tahun. Antum ngaji baru setahun aja protol. Imam Al-Bukhari itu, Pak. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani membukukan Fathul Bari itu 25 tahun. Itu. Tapi itulah. Padahal zaman dulu nulis itu susah, pakai tangan. Coba kayak apa anak kemarin ujian pas mau proposal S3, kan ujian pakai tangan, nulis berapa lembar kemeng. Masya Allah, anda baru ingat, ya Allah, Imam Al-Bukhari dulu, Muslim dulu, Imam Ibnu Hajar dulu nulis segitu besarnya gimana. Ibnu Taimiyah itu, Pak, nulis fatwa yang berapa jilid itu kan di penjara. Kertas adanya ditulis apa aja. Nyari kertas kan gak mudah. Nyari tinta gak mudah. Dan subhanallah, 32 jilid kurang lebih beliau tulis dengan telanjang buku. Di luar hafalan dia. Gak pakai ngelihat. Wah, ini pendapat ini di kitab ini ngelihat. Gak ada. Semua dia tulis tanpa maroji. Maksudnya tanpa melihat buku. Tapi gak ada yang salah satupun. Ini pendapatnya Imam Malik, ini pendapatnya Imam Ahmad, ini pendapatnya ini pendapat ini di kitab ini. Gak ada yang meleset. Masya Allah. Coba kita aja yang nongkrong di perpustakaan nulis, itu kadang keliru kok. Masya Allah. Menghadirkan nas-nas hadis, gak ada yang meleset. Hadis ini sahih, hadis ini di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, semuanya enggak ada yang keliru. Allahu Akbar. Masyaallah, masyaallah. Ya, ini kelebihan para ulama. Makanya ya Allah, kadang-kadang ada orang kadang merendahkan Ibnu Taimiyah, merendahkan, aduh. Ya memang maklumlah. Orang anak kecil itu kalau dikasih emas punder pasti ditendang-tendang, dilempar-lempar, apalagi ditukar permen. Yakin lebih pilih permennya daripada emas yang 2 kilo punder. Iya kan? Itu agama anak kecil. Tidak tahu suatu yang mewah, istimewa. Ya. Wallahu a'lam. Kana idza kana fi safarin fazalati syamsu. Rasulullah ketika berada di dalam safar dan matahari tergelincir, shalladh-dhuhra wal 'asra jami'a. Ini dalil bahwa dibolehkan jamaah apa? Taqdim. Sumartahal. Ya, walaupun tadi pendapat Imam Malik yang ditegasi oleh Ibnu Hazm tidak boleh jamak takdim, hanya jamak takhir. Tapi jumhurul ulama lebih arjah yang membolehkan jamak takdim dan takhir. Terus kemudian sebabnya bisa sebab safar atau mukim. Makanya orang dibolehkan jama' bukan qasar, ya, itu tidak harus safar. Sehingga para ulama menjelaskan seorang yang sedang dalam keadaan istihadhah, perempuan istihadhah, boleh jama'. Zuhur 4, asar 4, takhir atau takdim, boleh. Dokter yang sedang operasi besar, mulai operasi jam
10:30. Operasi besar rata-rata membutuhkan berapa jam, Pak? Berapa? 8. Berapa? Yang dokter mana yang dokter? Sahibul hajah mana? Enggak ada. Rata-rata 8 jam. Ya. Yeah. Kalau mulai jam 10:30 dijamin asar, duhur kegeser. Dan seorang dokter yang sedang operasi, enggak mungkin kan pasiennya ditinggal sholat. Wis dibelek terus ditinggal. Pak, ana sholat dulu, mati Mas. Ini karena bius itu ada waktunya. Ini ada waktunya, semua udah perangkat-perangkat itu sudah, timeline-nya itu sudah jelas. Itu ya. Bahkan kata para ulama, madhab Hambal itu paling longgar di dalam jama. Intinya kalau ada hajat dan kesibukan, seorang itu dibolehkan untuk jama. Yang penting kesibukannya itu adalah mulia. Jangan sibuk selingkuh terus kemudian jama gitu. Ya kenaan sampai aneh kan gitu. Ya tapi mesti mending selingkuh ingat sholat ya. Gak ingat istri biasanya. Ya. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pendapat berikutnya ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali jamak. Ya, alasannya bahwa hadis-hadis yang tadi kita turunkan itu hanyalah jamak suri. Dan jamak hanya dibolehkan pada waktu. Nah, kalau dia mereka ditanya bagaimana dengan jamaknya Rasulullah di Arafah, jamaknya Rasulullah di Muzdalifah, itu khusus karena manasik, bukan karena safar. Kalau ini agak sedikit debatable ya, karena bagi orang Mekah pergi ke Arafah itu jarak safar nggak kena, Pak. Kok boleh kosor, Pak? Orang Mekah ke Mina jaraknya safar nggak? Orang Mekah yang tinggal di Mekah ke Mina itu jarak safar nggak? Kok kosor? Ayo, karena apa itu? Kan orang yang haji, ketika haji di Mina itu kan dianjurkan apa? Qasar pada waktunya. Duhur 2, asar 2, dan seterusnya. Padahal enggak jar. Makanya disinilah saking peliknya di antara mereka, ini karena nusuk, bukan karena semata-mata safar. Tapi ada yang mengatakan safar, maka disinilah nanti muncul safar itu dikatakan safar bukan terbatas pada jarak, tetapi karena uruf. Ini pendapatnya Imam Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, dan juga Ibnu Qayyim. Walaupun nanti hadis yang ke-356, hadis dari Ibnu Abbas, beliau, walaupun ini hadisnya mauquf, la taqsuru shalah fi aqal min arba'ati burdin, jangan mengqasar salat jarak kurang daripada 4 burd. Satu barit itu pos, kalau dulu kantor pos kan gitu, itu jarak kantor pos antara kantor pos satu dengan yang lainnya itu satu burdin. Burdun itu satu burdin itu 3 mil itu. Ya, 3 mil. Nah, 1 mil itu kurang lebih 1600 meter, berarti 1,5 kilo. Tuh, jadi dulu begitu, Pak. Karena dulu orang mengirim surat itu kan enggak mudah. Itu. Dan enggak mungkin langsung pas Mekah Syam. Satu orang ya kelengar di jalan ya. Ya, surat-surat khalifah, surat-surat negara, surat apapun itu diantarkan per pos. Ya. Bardun, barid, makanya kantor pos itu namanya al-barid. Ya.
Nah, mil itu 1600, masya Allah. Makanya Abdurrahman ibnu Abi Hatim pernah diajak, dia cerita belajar dengan bapaknya. Saya pernah belajar dengan ayahku yang sudah menempuh jarak ini ratusan, ini apa, puluhan mil, ya berarti ribuan kilo. Sekarang ribuan kilo. Saya menangis karena capek. Maka sama bapakku bukan disuruh istirahat, malah diambilkan batu untuk nenteng kanan kiri dan disuruh untuk jalan. Cengeng banget kamu, laki. Berangkat. Coba anak sekarang, iya sayang. Enggak. Dibikin dia itu jantan. Dibikin dia itu gigih, kerja keras. Karena orang itu matang dengan apa, Pak? Dengan kerja keras. Mapan itu didapat karena susah, bukan karena senang-senang. Makanya orang-orang berhasil itu karena hidup ditempa dengan berbagai macam tantangan, kesulitan, dan kesusahan. Ya, antum juga kan gitu kan? Iya enggak? Iya enggak? Iya, nih muka-muka susah masih banyak. Gitu. Itu kan gitu. Ya. Makanya anak itu jangan dimanja. Makanya di antara sekian kesalahan pendidikan adalah memperlakukan anak seperti raja. Serba diiyakan, serba dilayani, serba di apa? Diberi, serba dikasih hati. Ini bahaya buat pendidikan anak antum, hancur. Tuh. Jam berapa, Pak? Masih ada waktu enggak? Baik, kita percepat. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika di antara kalian ingin ambil fikih, ambillah dari Mu'adz bin Jabal.

bukan karena kesalahannya. Itu kalau enggak kapabel, kalau enggak ahli, benar aja tetap salah. Makanya Rasulullah mengatakan man fassara al-Qur'ana bi ra'yi fa akhta, barang siapa menafsirkan Al-Qur'an enggak ahli dengan ra'yunya, akal-akalannya saja, kalau seandainya benar tetap aja salah, karena betulnya hanya kebetulan. Nah, kalau kebetulan kan semuanya bisa, Pak. Waduh, anak kebetulan ketemu dia di rojak tadi. Gak sengaja. Kebetulan benar. Masya Allah, ngelempar pas tepat pada waktu tempatnya. Coba antum lomba lempar lembing. Gitu. Kalah kan? Nah, itu berarti tadi kebetulan. Dan beliau diberikan oleh Rasulullah SAW keutamaan untuk mengajarkan Al-Quran ketika Fathu Mekah. Dan menjadi duta Rasulullah berkali-kali untuk ke negara-negara luar Makkah ketika, Madinah ketika itu. Dan dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abdullah ibn Mas'ud ketika di Madinah. Dan meninggal tahun 34 Hijriah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Qala kharajna ma'an nabi. Berarti kedekatan menunjukkan Mu'ad bin Jabal. Fi ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk. Perang yang dahsyat. Pada waktu panas sekali. Sampai Allah menurunkan kul naru jahannama ashaddu harra. Karena banyak yang absen dari kaum munafikun. Dan ada orang-orang mukminun tapi terpengaruh oleh cuaca, oleh suasana, apalagi kurma menjelang panen. Akhirnya beberapa sahabat, diantaranya Ka'ab bin Malik dan yang lainnya bersama dua temannya tidak ikut. Akhirnya dibaikot oleh Rasulullah SAW, dihajar sampai 50 hari dan akhirnya Allah terima taubatnya. Dan ketika itu pun banyak kejadian. Coba bayangkan, Pak, ujiannya perang itu naik kuda, tidak banyak kendaraannya, sehingga gantian naik kudanya, ada yang jalan naik, yang capek naik terus. Saking panasnya, saking susahnya, orang-orang munafik muncul keasliannya. Makanya, Pak, orang kondisi susah itu menunjukkan akhlak sebenarnya. Makanya safar itu dikatakan safar, kenapa? Karena menunjukkan sifat asli orang. Orang itu kalau sekarang kepentok itu, makanya orang bisa biasa-biasa aja. Kalau kecewa sama antum, itu ujian pertemanannya. Kecewa, dendam enggak? Kecewa, nyantet enggak? Kan itu ketahuannya, kan gitu. Oh, nasi menang-menang api-api karena langsam, giliran kecewa, nyantet, ngirim STMC, santet, tenung, magic, cengges. Gitu kan gitu. Oh, dikirim. Nah ini, Tabuk. Perang di mana musuhnya kurang lebih 45 ribu dari kalangan Romawi. Dan akhirnya berpapasan dengan kau ini bekas kampungnya Nabi Soleh yang sekarang lagi diproses untuk menjadi daerah wisata Madain Soleh. Ya. Nah, Rasulullah menganjurkan janganlah kalian masuk ke daerah orang-orang yang disiksa. Kalau terpaksa masuklah dengan sambil menangis. Ya, wisata nangis-nangis ya enggak mungkin ya. Selfie iya ya. Itu. Apalagi orang Indonesia apa jadi foto. Ya. Subhanallah, apalagi mau umroh haji berangkat di foto, nyampe pesawat bandara foto, pesawat di foto, sampai nyium Hajar Aswad di selfie foto. Kan gitu. Masya Allah, sempat itu foto sambil selfie di Hajar Aswad. Itu lempar jumroh yang susah selfienya gimana? Itu ya, itu masya Allah orang kita Iswano kadang berdoa di sofa foto, padahal nggak berdoa, bohong-bohongan, cuman untuk ini kepentingan update status saja ya. Itu ghazwati Tabuk wafakana yusalli dhuhr wal asr jami'a, beliau salat dhuhr asar secara jamak, wal isya wal maghrib wal isya.

0: jami'ah. Ini dalil diriwayatkan oleh Muslim bahwa kita dibolehkan jama' ya, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, jam'an wa taqdiman wa ta'khira. Dan wa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, la taqsuru shalah, jangan mengqasar salat fi aqalla min arba'ati burudin. Jadi empat barit sama dengan satu baritnya 3 mil, satu milnya 1600, kurang lebih 77 km. Tetapi masalahnya ini adalah mauquf kepada Ibnu Abbas, berarti ijtihadnya Ibnu Abbas. Karena secara nas tidak ada dalil yang secara konkret menunjukkan batas safar itu di mana. Dan andaikan ada, itu hanya fi'il, perbuatan Rasulullah. Rasulullah setelah nyampe Zulkhulaifah jamak qasar, umpama qasar. Kan itu perbuatan. Tidak menunjukkan bahwa hanya 13 kilo karena jarak Madinah Zulkhulaifah itu 13-12 kilo. Min Makkah ila Usfan, lihat. Mekkah Usfan itu jaraknya berapa? Usfan itu kalau kita itu ke Madinah, Madinah itu posisinya utara Mekkah atau selatan Mekkah, Mas? Sampai ini pikniknya kurang jauh sampai. Utara atau selatan? Utara. Karena posisi Madinah itu utara, makanya dekat dengan Syam, makanya adem, makanya pertanian. Makanya Rasulullah SAW ketika perang Mu'tah itu perang perbatasan, enggak jauh dari mana? Dari Yordania, gitu kan gitu. Dengan demikian ke arah Madinah itu ada daerah Usfan yang sekarang sudah makmur, sudah menjadi daerah tersendiri yang ramai. Ya, ya kurang lebih bangsa-bangsa itu kiluannya ya 15. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ melakukan jamak dan qasarullah anhu bisal. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Khadil Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman telah kami hadirkan, mengantarkan kita sampai pada pukul 17 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat, di mana kita simak kajian bersama Ustaz Zainal Abidin Syamsuddin LC Bulughul Maram Jamaah Takhir. Telah kita ikuti dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di setiap perjumpaan kita ini, dan Allah berikan atau turunkan sakinah dan taufik dan hidayahnya untuk kita semuanya. Terima kasih atas kebersamaan antum semua. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam mengantarkan Anda semuanya belajar mengikuti bimbingan dan kajian disampaikan para asatidah kita. Berikut ini kami hadirkan beberapa program yang selanjutnya. Tetaplah bersama kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam Radio Roja.
3: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
5: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
2: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى يسبح له فيها يعني المساجد بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا.
6: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, Allah berfirman, يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'at, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat, karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Fatawa Mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
7: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين

لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.

وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون

ترجعونها إن كنتم صادقين.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.
5: Dari Abdullah bin Amir bin As, semoga Allah meridhai keduanya. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
5: Dan dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. إخوة الإسلام رحمني ورحمكم الله. Berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Abdul Hazin MA Hafizallahu Taala dari pembahasan tafsir surat Abasa ayat yang ke-21

0: bagian yang kedua. Kami informasikan di kesempatan malam hari ini beliau berhalangan untuk secara langsung menyampaikan lanjutan pembahasan tafsir Al-Quran. Oleh karena itu kami gantikan dengan kajian yang telah kami rekam bersama beliau di pertemuan pekan lalu. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتاب أنجدكن Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat Abasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قتل الإنسان ما أكفره

0: Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengawali pembahasan tentang ayat ke 21. Apa bunyinya? Thumma amatahu fa'akbarah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mematikan manusia lalu menjadikannya dikuburkan. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa ayat ini sedang menyebutkan dua nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Apa dua nikmat itu? Nikmat kematian dan ini yang sepi. Ayat ini thumma amatahu fa akbarah. Kemudian Allah mematikan manusia dan menjadikannya dikuburkan. Ini sedang menyebutkan berapa nikmat? Dua. Apa yang pertama? Nikmat kematian. Summa amatahu. Yang kedua? Nikmat dikuburkannya manusia. Berapa nikmat? Dua. Pada pertemuan yang lalu kita baru membahas nikmat yang mana? Nikmat yang pertama. Summa amatahu. Yaitu nikmat kematian. Dan saat itu kita menyebutkan berapa jenis kenikmatan? Empat. Ya. Hari ini kita akan membahas nikmat yang kedua. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala fa'akbarah. Kemudian Allah menjadikan manusia yang sudah mati itu dikuburkan. Berarti nikmat penguburan manusia. Namun, sebelum kita membahas lebih dalam, kita akan mencermati terlebih dahulu kalimat fa'akbarah. Kenapa? Fa'akbarah. Pertama yang akan kita cermati adalah fa. Kenapa? Fa. Fa itu adalah huruf sambung. Jadi bahasa Arab itu memiliki beberapa huruf atau kata sambung. Ayat ini memuat dua kata sambung. Yang pertama, thumma amatahu, thumma. Yang kedua apa? Fa akbarah. Dua kata sambung ini maknanya sama atau beda? Makna dua kata sambung ini sama atau beda? Ya beda lah, wong katanya beda. Masa maknanya sama? Masih ingat gak? Kalau summa itu menunjukkan apa? Menunjukkan adanya apa? Selang. Waktu. Adanya jeda waktu yang mungkin jeda itu cukup panjang. Kita sudah sampaikan antara kematian manusia dengan kelahirannya panjang no betul? Panjang. Makanya Allah pakai kata apa? Summa. Untuk menunjukkan bahwa jedanya itu cukup panjang. Ada selang waktu antara kejadian pertama dengan kejadian kedua. Ternyata ketika Allah subhanahu wa ta'ala membicarakan tentang pemakaman dan penguburan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menggunakan kata summa, tapi menggunakan huruf fa. Dalam bahasa Arab, penggunaan huruf fa ini menunjukkan makna langsung dan segera. Napa? Langsung dan segera. Berarti berdasarkan isyarat dari ayat ini, jenazah harus disegerakan untuk di sebelum dikubur. Diurus. Apa istilahnya? Pemulasaran. Ya. Pemulasaran. Mulai dari diapain dulu? Dimandikan, dikafani, disolati, baru dikuburkan. Dan ini harus disegerakan. Jangan diapain? Ditunda-tunda. Apalagi sampai berhari-hari atau berminggu-minggu seperti yang terjadi pada presiden suatu negara. Yang sampai sekarang udah dikuburin belum? Cukup lama kan jedanya, berapa minggu atau berapa bulan. Yang benar diapain? Disegerakan. Makanya di dalam ayat ini Allah menggunakan kata sambung apa? Fa. Dan hukum ini, hukum menyegerakan perawatan atau pemulasaran jenazah ini, secara tegas disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, asri'u bil janazah. Asri'u bil janazah, yang artinya adalah segerakan perawatan jenazah, pemulasaran jenazah. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha. Seandainya jenazah itu solih. Kenapa? Solih. Orang baik. Maka kalau kalian menyegerakan perawatannya, itu sama saja kalian mempercepat jenazah ini untuk menuju kebaikan. Apa kebaikannya? Ya segera mendapatkan nikmat kubur. Segera apa? Mendapatkan nikmat kubur. Dia orang soleh, pengen segera untuk mendapatkan nikmat yang ada di kuburan. Akan dibukakan pintu kemana? Surga. Diizinkan untuk melihat nanti tempatnya di surga itu di mana. Kemudian kuburannya diapain? Diperluas seluas mata memandang. Karena umai hambandi. Kemudian masuk hawa yang apa? Sejuk. Harum. Umai kepripun? Sumuk. Berarti enak di kuburan atau di rumah? Tergantung beriman apa enggak. Dan ditemani oleh seorang yang sangat rupawan. Nek nunggu mah pripun? Yo kadang-kadang nyebeli lho. Siapa gue? Iya, siapa sih nek kudu? Siapa sih kalau jenengan nunggu? Berarti kalau memang dia ini jenazah yang solih, fa khairun tuqaddimunaha. Kalau kalian menyegerakan pemulasaran jenazah itu, maka itu artinya mempercepat sampainya orang ini kepada kebaikan. Ini kalau jenazahnya soleh. Kalau enggak soleh. Wa in taku siwa dzalik. Seandainya jenazahnya enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu maksudnya? Enggak soleh. Fa syarrun tada'unahu an riqabikum. Maka sejatinya ketika kalian menyegerakan jenazah tersebut untuk dikubur, itu sama saja kalian menyegerakan, meletakkan sesuatu yang buruk dari pundak kalian. Jadi aja suwe-suwe. Itu jenazah yang gak baik. Ngapain lama-lama di atas pundak? Ngapain lama-lama disimpan di rumah? Segerakan. Ya. Supaya kalian segera terbebas. Kira-kira nanti kita jenazah yang mana kita? Mulanya sih ngaji. Supaya kita menjadi yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Oke. Fa. Ya. Kita baru bahas apa? Fa. Selanjutnya kita bahas kata akbarah. Subhanallah. Ini salah satu bukti adanya mukjizat kata di dalam Al-Quran. Al-i'jaz al-lafzi. Jadi yang namanya pemilihan kata di dalam Al-Quran itu sangat akurat, sangat teliti, sangat presisi, sangat teliti, sangat jeli, sangat tepat, dan sangat cermat. Pemilihan kata di dalam Al-Quran itu gak pernah ngasal, gak pernah sembarangan, bukan kebetulan, dan bukan tanpa pertimbangan. Contoh paling nyatanya yang akan kita pelajari malam hari adalah kata akbara. Akbara. Sekilas kayak mirip dengan kobaro. Akbaro sama apa? Kobaro. Sama-sama hurufnya ada kofnya, ada baknya, ada apa? Ro-nya. Dan dalam bahasa Arab, jamaah yang kami hormati, itu ada kata-kata yang sekilas kayak mirip, tapi maknanya beda. Qabara sama akbara itu cuma ketambahan apa? A, hamzah, ya, atau alif. Tapi maknanya berbeda. Coba kalau jenengan perhatikan, di terjemahan Al-Quran, terjemahannya apa? Lalu menguburkannya. Siapa yang menguburkan? Siapa? Allah. Kalau ada jenazah yang gali, sebelum gali, yang membungkus, yang gali, yang nurunin, yang nimbun, sing macul, siapa? Manusia toh? Atau Allah? Berarti terjemahan menguburkan pas nama badan? Kurang pas. Menguburkan itu qabara. Dan di dalam ayat ini bukan faqabara, tapi faakbara. Apa artinya akbara? Akbara itu artinya menjadikan jenazah itu dikuburkan. Menjadikan jenazah itu dikuburkan. Caranya bagaimana? Dengan mensyariatkan aturan itu dan menyediakan fasilitas untuk itu. Jadi akbara itu mencakup dua hal. Yang pertama adalah membuat syariat memakamkan jenazah. Dan yang kedua, menyediakan fasilitas untuk itu. Pertanyaannya, yang membuat syariat dan menyediakan fasilitas, sinten? Allah, itu baru pas. Yang mensyariatkan, membuat aturan supaya jenazah setelah meninggal itu segera dikuburkan, sinten? Allah. Yang menyediakan fasilitas. Fasilitas itu apa? Yang jenazah sih nguburin ngendi? Iya, kuburan. Kuburan itu maksudnya bumi itu loh. Yang menyediakan bumi siapa? Allah. Yang menciptakan manusia-manusia pada hidup sehingga mereka bisa apa? Gali. Dan mereka hatinya tergerak. Sinten? Allah. Makanya di dalam kalimat ini, di dalam ayat ini, bukan faqabarah, tapi faakbarah. Bukan Allah yang menguburkannya, akan tetapi Allah yang menjadikan jenazah itu di kuburan, dikuburkan dengan membuat syariat penguburan dan menyediakan apa? Fasilitasnya. Dah. Mari kita bahas nikmat penguburan jenazah. Sebagaimana kematian itu adalah nikmat, penguburan jenazah juga apa? Nikmat. Nikmat buat siapa? Buat yang mati atau yang masih hidup? Adanya syariat penguburan jenazah itu nikmat buat si mayit atau keluarganya si mayit? Dua-duanya yakin. Satu, nikmat buat siapa? Si mayit, si jenazah. Apa nikmat buat dia? Pemuliaan fisik. Apa nikmat yang pertama? Pemuliaan fisik. Maksudnya Ustaz, fisiknya si mayit dimuliakan. Buktinya dimuliakan apa? Sebelum dikubur. Dimandikan dulu. Ya. Dan memandikannya juga disuruh dengan cara apa? Yang lembut. Ya. Tahu ngetusi mayit apa orang? Orang bisa turu. Coba ketika kita memandikan mayit. Dan mayit itulah orang yang kita sayangi. Bapak kita, ibu kita, anak kita, pasangan kita. Keberikulah ngetusi. Kalau sikat sokosok-sokosok itu. Kan enggak. Kita apain? Kita sabuni dengan halus. Kita mulai dengan mewudukan, ya. Setelah itu kemudian pelan-pelan kita siram air. Ya. Sebelum itu kita berusaha untuk agak mengangkat pundaknya, kemudian perutnya agak diapain? Ditekan. Seandainya masih ada kotoran bisa keluar. Itu kita lakukan dengan penuh kelembutan. Jasadnya orang sudah mati, tetap dimuliakan. Dan enggak boleh kasar-kasar. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasru 'azmil mayyiti ka kasrihi hayyan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau mematahkan tulang orang yang sudah mati, itu seperti mematahkan tulangnya ketika masih hidup. Sehingga betul-betul apa? Hati-hati. Setelah dimandikan pakai sabun, kemudian dikasih kamper supaya apa? Wangi. Terus diapain? Dianduki disit, langsung dikafan. Supaya apa? Kering. Setelah itu baru diapain? Dikafani. Ya, Setelah dikafani disolati. Semakin banyak yang menyolati, potensi untuk mendapatkan syafaat semakin apa? Besar. Ya. Baru kemudian diapain? Diantar ke pemakaman, baru dikuburkan. Dan begitu dikuburkan, gak boleh sembarangan. Gak boleh sembarangan. Apa itu sembarangan? Duduk di atas apa? Kuburan. Jangankan duduk, melewati aja gak boleh. Melompati gitu ya. Bahkan ketika masuk kuburan, sendal diapain? Dilepaskan. Apa ada agama yang memuliakan manusia seperti itu? Padahal sudah nopo? Sudah meninggal. Ya agama Islam. Cuma bandingkan dengan hewan misalnya. Hewan kalau mati biasanya pripun? Ya saya bukan ngomongin kucing di rumah. Saya, kalau hewan di hutan gitu, mati pripun? Tiga kemungkinan. Satu, dimakan hewan lain. Dua, membusuk. Tiga, hancur begitu saja. Ya. Dimakan hewan lain, rusa mati. Dimakan? Apa yang biasa makan bangkai itu apa? Hina. Ya. Atau misalnya belalang mati dipangan semut. Ya. Tikus mati, pribun. Membusuk. Ya. Kalau enggak ada yang peduli membusuk. Tapi subhanallah. Di dalam syariat penguburan itu jenazah dimuliakan di dalam agama kita. Dan itu senada dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan bani Adam. Sinten kami? Allah. Sungguh Allah telah memuliakan bani Adam. Bani Adam itu siapa? Manusia. Allah memuliakan manusia ketika hidup atau ketika sudah mati? Dua-duanya. Ketika masih hidup, manusia dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mentauhidkannya, menghambakan dirinya kepada yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha kuasa, yaitu Allah. Dan memuliakannya sesudah apa? Mati. Dengan cara diapain tadi? Dikuburkan. Sedangkan selain Islam, menghinakan manusia ketika hidup dan ketika mati. Ketika hidup, ajaran selain Islam mengajarkan kesyirikan kepada manusia. Sehingga manusia menjadi hambanya makhluk. Bahkan makhluk itu kadang-kadang lebih nopo? Rendah dibandingkan manusia. Hambanya sapi, hambanya apa lagi? Hambanya tikus. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan ketika mati, diapain? Macam-macam. Ada yang dibuang. Supaya dimakan apa? Burung? Pemakan bangkai? Ada yang dibakar? Ya. Maka satu-satunya ajaran yang memuliakan manusia secara total ketika hidup dan ketika mati adalah Islam. Makanya aneh kalau ada orang Islam minder dengan keislamannya. aneh bin ajaib. Wong ajaran paling keren kok minder. Itu aneh. Ya. Dah, ini adalah nikmat yang pertama. Apa nikmat yang pertama? Pemuliaan fisik. Ini nikmat buat siapa? Yang sudah meninggal. Yang kedua, nikmat buat yang masih hidup. Apa bentuk nikmat buat yang masih hidup di dalam penguburan jenazah? Yang kedua, menjaga perasaan dan kesehatan orang yang masih hidup. Apa yang kedua? Menjaga perasaan dan kesehatan orang yang masih hidup. Berarti ada berapa yang dijaga? Dua. Satu, perasaan. Dua, kesehatan. Rohani dan apa? Jasmani. Kita bahas yang pertama dulu. Menjaga perasaan. Ini adalah sisi psikologis manusia. Jenengan bisa bayangkan atau tidak? Ketika tidak ada syariat pemakaman, manusia diapain? Digeletakkan. Kalau sudah diletakkan, lama-lama apa? Busuk. Keluar apanya? Belatung. Kira-kira. Jenengan orang papan jelengai gue. Melihat orang yang disayangi, diapain? Digerumut apa? Belatung. Gimana kira-kira perasaannya? Secara psikologis itu gimana gitu loh. Sehingga Islam mensyariatkan adanya pemakaman. Untuk menjaga apa? Perasaan. Sehingga kalaupun sedih, sedihnya tidak berlarut-larut. Sedih mboten? Sedih, masa kelangan bojone ora sedih. Sedih ora? Sedih, Mbok? Ya. Sedih lah. Tapi kan enggak berlarut-larut. Segera move on. Ya. Tapi ketika tidak dikuburkan gimana coba? Sekian pekan, sekian bulan sampai menjadi nopo? Tulang. Itu berapa lama prosesnya? Menjaga apa? Perasaan. Yang kedua, menjaga kesehatan. Kenapa? Ya coba bayangin ada jenazah, ada mayat dibiarin di atas bumi. Kemudian gak diapa-apain. Pertama akan muncul bau. Dan baunya luar biasa. Tikus sama manusia besar mana? Manusia. Kalau jenengan sampai ada bangkai tikus nang omah kepriwe? Astagfirullah. Gulung-gulung nang endi, guys? Kucing juga demikian. Jebule nang endi? Nang apa sih? Nang plafon. Astagfirullah, priye jalan plafon. Saya pernah itu ngalami kayak gitu. Ya. Saben mlebu kamar mandi ana blatung. Juga oleh. Ki santet apa-apa ki. Dan baunya luar biasa. Alhamdulillah itu di plafonnya kamar mandi itu dulu ayah kami rahimahullah ketika bangun rumah itu ada ininya, ada apa namanya? Ada kotakan untuk bisa masuk. Emang sengaja itu pencahayaan. Ya, di atasnya ada genteng apa? Kaca. Ya. Ya wis, bismillah. Munggah dhuwur, jebule, astagfirullah. Anak kucing mati, ya. Entah karena apa, mungkin karena makan tikus dan tikusnya baru diapain? Diracun, ya. Ya. Itu padahal cuma apa? Kucing. Kucing itu besarnya seperberapanya manusia. Itu baru ngomongin baunya ya. Belum ngomongin wabah penyakit. Ada jenazah, ada mayat terbuka seperti itu. Itu kira-kira akan berapa jenis penyakit yang tersebar? Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan adanya penguburan. Itu adalah nikmat. Pertama, nikmat buat orang yang sudah meninggal. Yang kedua, nikmat buat orang yang masih hidup. Berarti disyariatkan mengubur jenazah. Jenazahnya siapa? Manusia. Kalau hewan? Kalau hewan beri. Saya tanya. Thumma amatahu fa'akbarah. Kemudian Allah mematikannya dan menjadikannya dikubur. Nyaniku sinten? Manusia. Nek hewan beri. Dikubur mboten? Kenang apa? Ya karena faktor yang kedua tadi. Bisa mengganggu kesehatan. Maka keliru kalau ada orang nangkep tikus dibuang mengjalan kok. Wonten sering banget liwat ujug-ujug ana tikus-tikus sing tikus kae maning apa jeneng iku? Hah? Wiro. Tikus jumbo gitu. Kok dibuang ke jalan sih gimana? Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, ketika beliau menjelaskan cabang-cabang keimanan, salah satu dari cabang keimanan adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Ada sesuatu mengganggu di jalan, kita apain? Singkirkan. Lah gue ngapa? Ngebrukakan gangguan. Gak bener. Terus dikubur. Jadi jatuhkan di dosi di siapa sih kan ngedosi tikus? Dikubur. Ya. Kucing mati dikubur. Ikan mati dikubur. Tikus mati dikubur. Ula mati dikubur. Bukan diapain? Bukan dilempar ke jalan. Apalagi dilempar ke kali, bukan. Coba bayangkan, lagi ngumbai, ujung-ujung lewat apa? Ya. Yang ketiga, yang terakhir, nikmat dalam penguburan adalah buat yang masih hidup. Apa itu? Sarana mendapatkan pahala. Apa? Sarana mendapatkan pahala. Buat siapa? Yang masih hidup. Pahala dari mana? Pahala merawat jenazah. Mulai dari ngapain? Memandikan, mengkafani, menyolati, menguburkan. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim? Man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qiratun. Barang siapa yang menghadiri jenazah sampai menyolatkan, maka dia akan mendapatkan pahala satu qirat. Nanti kita akan jelaskan. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratani. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dimakamkan, maka dia mendapatkan dua qirat. Sampai nyolati berapa qirat? Satu. Sampai makamkan berapa qirat? Dua. Qila wa mal qiratani. Ada yang bertanya kepada Nabi SAW, apa maksudnya dua qirat? Kata Nabi SAW, mithlul jabalainil azimaini. Pahala dua qirat itu seperti dua gunung besar. Jenengan pengen pahala sing segunung apa sing rong gunung? Lah, yes. Lumayan segunung. Urusan pahala ya, milih sing sedikit. Urusan duit. Ya, ini potensi pahala di balik napa? Penguburan jenazah. Jadi ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja. Menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatul Islam, kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Abdul Hazin MA Hafizallahu Ta'ala. Selanjutnya kami akan hadirkan kumandang adzan salat isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
3: Ikhwatul Islam, kumandang adzan salat isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: مطيرة سلف. مطيرة سلف. أبو هزيم رحمه الله berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
2: Qala Rasul, qala Rasul
0: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Aus ibn Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله, وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليت. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
1: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu, karena sesungguhnya selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
4: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
6: menjaga harga diri,
4: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindah-pindah. Seorang mukmin bekerja
6: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
4: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
6: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
4: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
6: Itulah tujuan mukmin bekerja.
5: Bagaimana mukmin bekerja?
6: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
4: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
6: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang yang bila namaku disebut di sisinya, namun ia tidak membaca salawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata, hadis Hasan.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، في حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، اشرحوا هذا الحديث، وهل النزول حقيقي؟
3: نعم، الحديث صحيح، بعض العلماء يقول إنه متواتر، والنزول حقيقي، ولكنه كما يشاء الله. على كيفية النزول لا نعلمها، نحن نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية كسائر الصفات، لا يعلمها إلا الله. نثبت أنه ينزل إلى سماء الدنيا كما شاء سبحانه وتعالى، وعلى الكيفية التي أرادها سبحانه وتعالى. وهذا في كل ليلة، في آخر الليل من كل السنة، في رمضان وفي غيره. فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا فضل عظيم في آخر الليل وثلث الليل الآخر. نعم.
4: Fatwa dari Fadilat Syekh Saleh Al-Fauzan.
5: Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan turunnya Allah Azza wa Jal ke langit dunia. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah wa ta'ala yanzil Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thulutsil lail akhir. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Apakah turunnya Allah subhanahu wa ta'ala hakiki betul-betul turun? Mohon penjelasannya. Kemudian Syekh menjawab, ya, hadis ini sahih. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis nuzul itu sampai pada derajat mutawatir. Dan Allah ketika turun ke langit dunia, turunnya hakiki betul-betul turun. Akan tetapi turunnya Allah sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan caranya kita tidak mengetahui. Kita kini bahwa Allah turun ke langit dunia, akan tetapi kita tidak memasakan tentang tata caranya. Demikian juga dalam sifat-sifatnya yang lain. Kita tetapkan Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang ada dalam nas. Akan tetapi caranya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah turun di setiap malam sepanjang tahun, baik itu dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. فيقول هل من داء فأستجيب له وهل من سائل فأعطيه وهل من مستغفر فأغفر له. Ketika sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia lalu menyeru, apakah ada orang yang berdoa, pasti aku akan perkenankan untuknya. Apakah ada orang yang mohon, meminta kepadaku, pasti aku akan memberinya. Dan apa orang yang minta kepada aku, pasti aku akan berikan untuknya. Dan ini adalah keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat besar. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Untayan mutiara nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah menjadi sebab kebaikan besar dan manfaat bagi kita semua. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang dihasankan oleh para ulama, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di awalnya, inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliku lis syarr. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Kelanjutannya sampai akhir hadis ini. Yang menarik dari hadis ini adalah di sebagian riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seusai menyampaikan hadis ini beliau berkata, wa tsabit al-bunani min mafatihil khair. Min mafatihil khair. Tsabit Ibnu Aslam al-Bunani yang merupakan murid utama Imam sahabat yang mulia Anas bin Malik. Kata beliau, Thabit al-Bunani adalah termasuk orang yang merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan. Thabit al-Bunani adalah tabi'in senior, imam besar dari kalangan tabi'in, dari penduduk Basrah, yang salah satu wilayah di Irak saat ini. Dia adalah seorang penuntut ilmu hadis yang sangat semangat, selalu menghadiri majelisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu untuk mengambil hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut-sebut dialah yang paling kuat dan paling utama dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sehingga kalau ada perselisihan dari murid-murid Anas bin Malik dalam meriwayatkan satu hadis, yang menjadi rujukan utama adalah riwayat dari Thabit al-Bunani. Apa yang kita cermati dari hadis yang agung ini? Pertama, jelas hadis Rasulullah SAW selalu membawa kepada kebaikan. Wa khairul hadi hadiyu Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan satu kebaikan besar yang mungkin dan pasti kita akan sangat butuhkan dalam hidup kita. Yaitu apa? Pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Ada orang-orang yang punya potensi kebaikan, tapi dia butuh sebab untuk membukanya. Tentu setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan sebab terbukanya pintu kebaikan. Yaitu dengan berada di sekitar orang-orang yang merupakan mafatihul khair, maghaliku syar, pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Ternyata hadis ini menjelaskan siapakah mereka-mereka ini. Rasulullah SAW ketika menyebutkan ini ditafsirkan oleh sebaik-baik penafsir, yaitu murid beliau sendiri, apalagi dari generasi sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dengan menyebutkan bahwasanya muridnya yang semangat belajar ilmu sunnah inilah yang termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan. Berarti apa? Dekat dengan penuntut ilmu, dekat dengan orang yang berilmu paham sunnah. Termasuk tentu yang lebih utama, dekat dengan majelis ilmu, selalu hadir di pengajian-pengajian sunnah. Ini sebab pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Tertutupnya pintu-pintu kebaikan yang tadi dibuka oleh syaitan. Pintu-pintu keburukan yang tadi dibuka oleh syaitan. Berarti menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian sunnah, di halaqo-halaqo pengajian yang disampaikan oleh orang-orang yang berpemahaman sunnah Rasulullah SAW, mengikuti pemahaman salaf. Ini akan menggali potensi kebaikan besar dalam diri kita. Seseorang yang tadinya mungkin awalnya malas pun jadi semangat. Yang tadinya kurang bergairah dalam menyempurnakan, memperbaiki ibadah dan imannya, akan menjadi lebih semangat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja, keutamaan menghadiri majelis ilmu sudah kita ketahui. Ini ibadah yang besar. Pahalanya, belum lagi ketenangan yang Allah turunkan, malaikat yang meliputinya. Allah menyebutkan mereka di hadapan makhluk-makhluknya. Ini sudah sering kita dengarkan. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang majelis ilmu yang ada salah seorang datang ke situ hanya sekedar ada kebutuhan, bukan untuk ngaji. Tapi apa kata Nabi SAW tentangnya? Humul qawmu la yashko bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan rugi, tidak akan menyesal atau celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Subhanallah, orang yang tidak punya kebutuhan saja, hanya sekedar mampir saja, tidak untuk belajar, tetap tidak akan celaka, tidak akan rugi. Apalagi yang anda yang hadir, yang untuk mencari kebaikan, untuk memperbaiki iman, untuk menyempurnakan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dekatkanlah diri anda dengan majelis-majelis ilmu sunnah. Dengarkanlah kajian-kajian yang bermanfaat di media-media yang anda miliki, fasilitas yang anda miliki. Dan yang paling penting atau lebih penting daripada itu, hadirilah kajian-kajian yang dekat dan bisa anda jangkau. Karena di sini akan Allah jadikan sebagai sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dalam diri anda dan tertutupnya pintu-pintu keburukan. Inilah sebab untuk menjaga kebaikan, istiqomah dalam diri kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pengajian-pengajian atau hadis-hadis yang beliau sampaikan, ini pula yang dilakukan oleh para ulama tabi'in dan para ulama salaf yang kita selalu menisbatkan diri kita kepada mereka. Semoga nasihat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
8: آيات من القرآن.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
11: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
10: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
11: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
10: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
11: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
8: Ayatun minal Quran.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
12: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى برولما أهل السنة والجماعة.
2: صلى الله عليكم. يسأل عن حكم الجهر بالأذكار، كأن يكون شخص معروف بالصلاح ويذكر الله كثيرا.
3: ذكر الله عز وجل بالكثرة ولكنه يكون خفية، إلا ما جاء من المواطن التي يجهر فيها بالذكر أو يجهر فيها بالدعاء، وإلا الأصل أن يكون ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى خفية بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
4: Berdoa atau berzikir dengan mengeraskan suara. Pertanyaannya, bagaimana hukum mengeraskan zikir? Karena ada orang yang dikenal dia menjaga sholat dan banyak berzikir tapi dengan mengeraskan zikirnya. Kemudian Syekh menjawab, hendaknya memang memperbanyak zikir, namun seharusnya dilakukan dengan lirih tanpa mengeraskan suara, kecuali jika ada riwayat yang jelas menerangkan untuk mengeraskan zikir atau doa pada waktu tersebut atau keadaan tersebut. Sekalipun pada dasarnya zikirnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal itu dilakukan dengan suara yang lirih. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala ar-rasul. Qala ar-rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
6: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
10: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
4: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Barang siapa yang melakukan syirik, membunuh, berzina, ya maka dia akan mendapatkan dosanya dan dilemparkan dalam neraka Jahannam, kemudian dilipat gandakan dosanya, azabnya, dan kekal di dalamnya.

0: Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada 4 sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini 4 sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan.
2: Janganlah kalian mendekati perbuatan

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kilohertz.
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut kami hadirkan siaran live, bimbingan dan pelajaran yang disampaikan oleh Ustaz Mas'ud Mahmud Al-Asih Hafidhullah Ta'ala. Kajian Lisan Arab jilid yang keempat diselenggarakan di Masjid Al-Barakah. Kita simak kembali. Dan bagi Anda yang berinteraktif mencoba membaca khiwar ataupun latihan, silakan di 0218236543. Alhamdulillah kami telah terhubung bersama Ustaz yang saat ini di Masjid Al-Barakah. Kepada Ustaz kami persilakan faliyata fadal maskuran ya Ustaz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
6: wabarakatuh.
5: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Para jamaah Masjid Jami Al-Barakah, ikhwan wa akhwat, dan para pemirsa TV Raja azani Allah wa iyyakum jami'an. Malam ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian bahasa Arab dasar. Ini sudah unit yang terakhir daripada kitab Lisan Arabi jilid yang keempat. Perhatikan kembali. Sudah masuk latihan tuh belum ya? Ini kemarin sarap ya. Sedikit tasrif ya. Sedikit tasrif, yaitu fi'il sulasi mujarrad, kemudian beberapa timbangan fi'il mazid, iya, bertambah satu huruf dan dua huruf. Pembahasan di sini adalah jumal mufidah, yaitu anwa maf'ul dhanna wa akhawatiha as-sani, macam-macam maf'ul dhanna dan saudaranya maf'ul yang kedua. Kemudian wujub taqdim maf'ul dhanna wa akhwatiha al-awwal, wajib mendahulukan maf'ul dhanna wa akhwatiha yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah wujub ta'khir, wajib mengakhirkan maf'ul dhanna wa akhwatiha, maf'ul yang pertama wajib diakhirkan. Kemudian jawaz, boleh mendahulukan maf'ul dhanna wa akhwatiha as-sani, maf'ul dhanna yang kedua boleh didahulukan daripada maf'ul pertamanya. Kemudian masuknya anna setelah fi'il yakin dan fi'il rujuhan, dan fi'il setelah fi'il na'am, an dan fi'il setelah fi'il rujuhan. Tak itu pembahasan terakhir ya. Baik. Kaidah sudah dibaca. Apa yang dibaca kemarin? Baru jumlah mufidah. Iya. Ininya belum dibaca kaidahnya? Belum ya. Baik. Ya, silakan baca ini dulu lah. Jumlah mufidah kita ulang dari awal lagi. Silakan. Fadhal. Iya.

0: maka dia mansub. Dan nasabnya apa? Ya. Jadi tabi bai sinni. Dibaca tabi bai sinni. Ya-nya dikasrahkan bacaannya. Karena bertemu dua sukun. Kalau dilanjutkan ya. Tabi bai sinni. Nah ini apa bentuk khabarnya? Bentuk apa mufrad kedua? Musanna. Atau khabar mufrad ya. Khabar mufrad. Ya. Bentuk isinya isi musanna. Tapi yang selanjutnya. Ra'ayna al-khadimati nasyitatin. Nah, asalnya al-khadimatu nasyitatun. Itu asalnya. Mubtada khabar. Ketika masuk ra'a, menasab kedua maf'ul, bimakna yakin, maka ra'ayna al-khadimati menjadi mansub. Al-khadimati menjadi mansub, maf'ul pertama. Nasyitatin juga mansub, dan nasabnya kasrah, jadi maf'ul yang kedua. Apa bentuknya? Juga mufrad. Ya. Juga apa? Maf'ul keduanya adalah bentuknya mufrad. Adapun isimnya apa? Jama' muzakkar atau jama' anas? Jama' anas salim, iya. Dan nasabnya kasrah. Taib. Kemudian ittakhadhtu rijala amilina fil masna. Asalnya apa? Asalnya ar-rijalu amiluna fil masna. Masuk fi'il menasabkan, menasabkan apa? Dua maf'ul. Ittakhadha bima'na jala menjadikan ittakhadhtu rijala amilina fil masna. Jadi ar-rijala maf'ul pertama, tanda nasabnya fathah, karena jama' taksir. Amilin, nah, maf'ul kedua. Tanda nasabnya apa? Ya. Kenapa? Jama' muzakkar salim. Apa bentuk maf'ul keduanya? Ada bentuk apa? Maf'ul mufrad. Ya kan? Bentuknya mufrad. Arti mufrad adalah bukan kalimat sempurna. Ya. Baik. Adapun bentuk kata, jama' muzakkar salim. La tadhunni Maryama bakhilatun. Asalnya apa? Maryamu bakhilatun. Itu asalnya. Maryamu bakhilatun. Maryam mubtada, bakhilatun khabar. Masuk fi'il dhanna. La tadhunni. Jangan kau duga. Jangan kau kira. Si Maryam adalah orang yang bakhil. Nah, Maryama maf'ul kedua pertama. Bakhilatan maf'ul kedua. Apa bentuk maf'ul keduanya? Juga mufrad. Nah, juga apa? Mufrad. Isimnya? Isim mufrad. Isimnya apa? Isim mufrad. Taib. Baris ketiga. Asalis. Satu salis. Adhunnu akhaka yusafirul yawma. Asalnya apa? Apa asalnya? Akhuka yusafirul yawma. Saudaramu safar hari. Akhuka yusafirul yawma. Taib. Masuk adhun. Dhanna yadhun. Maf'ul pertama. Akhaka. Aku jadi akhaka. Jadi maksudnya alif ya. Adhunnu akhaka, saya kira saudara laki-lakimu. Yusafir yawma, berangkat hari ini. Perhatikan yusafir, berubah bentuk. Yusafira atau yusafiru? Yusafiru tetap, karena itu fi'il. Nah, ini harus diperhatikan. Karena maf'ul kedua bukan lagi mufrad, ya. Bukan lagi mufrad, tapi sudah bentuk jumlah. Yang berubah itu kalau mufrad, dia berubah. Nah, itu yang berubah. Kalau jumlah tidak berubah. I'rabnya apa? I'rabnya mahallun nasab. Menempatkan nasab sebagai maf'ul tsani. Jadi yusafir bukan yusafira. Tidak boleh yusafira. Karena tidak ada yang menasabkan sini. Kecuali ada lan. Lan yusafira. Itu menasabkan fi'il mudhari. Lan. Nah. Sedangkan ini adhun dia tidak bisa menasabkan fi'il. Ya. Baik. Jadi yusafiru inilah maf'ul kedua bagi yadhun. Bentuknya apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah fi mahallin nasab. Maf'ul kedua. Alimna annamlata ta'awunuha azimun. Atau alimna annamlata ta'awunuhu azimun. Baik. Kami kira, kami yakin ya. Bukan kira. Alimah itu yakin. Kami yakin. Ya, semut itu tolong menolongnya. Hebatnya. Baik. Azim. Nah. Asalnya apa? Annamlatu ta'awunuhu azimun. Perhatikan azimun. Khabar ta'awun. Ta'awun itu mufrad. Apa? Mufrad yang kedua apa? Mudzakkar ya, itu masdar. Nah, maf'ul pertama annamlata, itu maf'ul kedua. Yang tadinya mubtada jadi maf'ul pertama. Mana khabarnya? Amma khabarnya. Mana maf'ul kedua? Ini. Ta'awunuha 'azimun. Bentuknya apa? Jumlah sudah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Karena ta'awun itu isim berarti mubtada i'rabnya. 'Azimun khabar mubtada. Jumlah. Nah, jumlah mubtada dan khabarnya fi mahalli nasbin maf'ul tsani. Maf'ul tsani menempatkan nasab sebagai maf'ul kedua. Baik. Kita lanjutkan. Dhanna Ahmadu akhaka fil Riyadh. Ahmad menduga, Ahmad mengira saudaramu di Riyadh. Nah. Asalnya apa? Asal kalimat. Akhuka fi riyad. Itu asalkan. Akhuka fi riyad. Jumlah ismiyah. Saudara laki-lakimu di riyad. Nah, masuk dhanna. Tentu dhanna ma'a fa'il. Tidak bisa dhanna saja. Mesti ada fa'ilnya. Dhanna ahmadu. Ahmad ini sebagai fa'il. Ahmad menduga. Akhaka. Yang tadi akhuka jadi akhaka. Maf'ul pertama. Mansub dan nasabnya alif. Kenapa? Kena apa? Mina asmil khamsah. So? Mana khabarnya? Mana maf'ul keduanya? Nah, ini firyat. Apa bentuknya? Jar majrur syibhul jumlah jar majrur. Fi mahali nasbin maf'ul thani. Baik. Khalid su'adu ukhtaki amama baitik. Mana khalid? Mana dhannat? Su'ad menduga. Su'ad mengira. Saudara perempuanmu di depan rumahmu. Iya. Yeah. Apa asal kalimat ini? Ukhtuki amama baitiki. Itu asalnya. Ukhtuki amama baitiki. Amamanya dharab ya. Dharab. Dia dharab makan. Mansub nasabnya fathah. Jangan dibaca amamu. Enggak bisa. Walaupun khabar tetap amama. Karena dia dharab. Baik. Kemudian masuk khalat. Khalat su'adu. Su'ad sebagai fa'il. Khalat su'adu. Su'ad menduga. Ukhta. Dibaca ukhta. Maf'ul pertama. Mansub. Kalau kita mudhaf ilaih. Kemudian amama baitik. Nah, maf'ul kedua adalah amama baitik. Dharaf makan. Beserta dengan mudhaf ilaihnya. Amama mudhaf baiti. Mudhafun ilaih. Wahuwa mudhaf al-kaf. Mudhaf ilaih fi mahal jarin. Taib. Nah, ini. Ina kha'ana maf'ul yang kedua. Bentuknya apa? Dharaf. Ini materi kemarin ya. Baik, kita masuk kepada wujub. Takdim. Arti wujub, wajib, harus maksudnya. Harus takdimi maf'ul. Harus mendulukan maf'ul dhanna wa khawatir al-awwal. Maf'ul pertamanya wajib dulukan. Memang dia tempatnya di awal. Maf'ul pertama kan di mana letak? Kan di awal kan? Asal mubtada kan? Tapi ini hukumnya wajib, harus, tidak boleh letak di akhir. Nah. Contoh, dhanantu Muhammadan Khalidan. Dhanantu Muhammadan Khalidan. Asal apa? Muhammadun Khalidun, Muhammad si Khalid. Dia punya nama. Punya apa? Dua nama. Muhammadun Khalidun, si Muhammad adalah si Khalid. Baik, dhanantu Muhammadan Khalidan. Saya menduga, saya mengira Muhammad adalah si Khalid. Nah, ini maf'ul pertamanya Muhammadan. Bolehkah letak di akhir? Sehingga maf'ul pertamanya apa? Mu'akhar. Dhanantu Khalidan Muhammadan. Walaupun uslubnya benar. Tapi tidak bisa kita katakan Muhammadan diakhirkan itu maf'ul. Maf'ul awal mu'akhar. Enggak bisa. Apa sebabnya? Karena kedua-duanya ma'rifah itu masalahnya. Muhammad ma'rifah, Khalid ma'rifah. Siapa yang disangka dan siapa yang disangkakan kepadanya. Nah, karena sama-sama ma'rifah masalahnya. Nah, kalau gini apa? Dhanantu Muhammad al-Khalid. Saya mengira si Muhammad adalah si Khalid. Saya kira Muhammad itu adalah si Khalid. Maaf pertamanya ini kan? Nah, kalau dibalik, dhanantu Khalidan, Khalid itu jadi maf'ul pertama. Enggak bisa dikatakan maf'ul kedua apa muqaddam, enggak bisa. Iya. Kenapa enggak bisa? Rancu. Siapa yang disangkakan? Siapa yang disangkakan kepadanya? Apa yang disangkakan? Ini apa? Yang disangkakan siapa? Muhammad kan? Apa yang disangkakan kepadanya? Si Khalid. Saya mengira si Muhammad adalah si Khalid. Nah itu. Paham nih? Kalau dibalik, saya mengira si Khalid adalah si Muhammad. Ya kan? Nah, jadi apa? Yang disangka itu, yang disangkakan kepadanya apa? Adalah si Khalid jadinya, bukan Muhammad. Maka itu karena ini sama-sama ma'rifah, maka tidak bisa maf'ul pertamanya lalu dikatakan apa? Maf'ul kedua. Didulukan, tidak bisa. Yang mana letak pertama, itulah maf'ul pertama. Wajib itu maf'ul pertama. Kenapa wajib? Karena yang mendengar, pasti mendengar adalah maf'ul pertamanya yang mesti yang pertama. Ya, yang mendengar. Pemahamnya pasti memahami seperti itu. Nah, Kalau hati kita, enggak, mana orang tahu. Siapa yang disangkakan kepadanya, apa yang disangkakan kepadanya. Ya. Jadi dhanantu Muhammadan khalilan. Jadi wajib menukan maf'ul pertama manakala kedua-duanya ma'rifah. Kedua-duanya apa? Ma'rifah. Ya. Taib, hasibnakum fil maktabah. Ini kum maf'ul kan pertama kan? Saya kira kalian itu di maktabah. Di pusakaan atau toko buku. Nah, ini wajib menukan maf'ul pertama. Kenapa wajib? Dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Maf'ul utamanya dhamir muttasil. Enggak bisa diletakkan dia. Enggak bisa. Hasibna fil maktabah kum. Atau iyakum. Enggak bisa. Harus maf'ul pertamanya ini letaknya tetap di awal. Karena dia dhamir muttasil. Hasibnakum fil maktabah. Enggak bisa. Hasibna fil maktabah iyakum. Alimtu al-mudira fi maktabihi. Maf'ul utamanya mudir. Boleh enggak letak di akhir? Alimtu fi maktabihi al-mudira. Enggak boleh. Apa sebabnya? Nah, di maf'ul kedua ada dhamir yang kembali kepada maf'ul pertama. Maktabihi, kantornya. Kantor siapa? Kantor mudir kan? Kantornya. Enggak bisa. Alimtu fi maktabihi al-mudira. Nah, nanti kalau taruh di ini, nanti dhamirnya bukan kembali kepada isim yang di awal. Malah menunjukkan kepada yang terakhir. Dan itu enggak boleh. Dhamir itu mesti kembali kepada isim yang disebutkan terlebih dahulu. Ya. Walantul mudira fi maktabihi. Innama alimna al-mudarrisina fil maktab. Maf'ul pertama al-mudarrisin. Maf'ul keduanya fil maktab. Jar majrur. Boleh enggak? Di akhir kamu mudarrisin. Nah, karena tujuan di sini adalah menghasarkan, atau menghasarkan, membatasi maf'ul kedua yang dibatasi, maka letaknya di akhir. Ingat kajian apa? Khabar. Mubtada yang wajib diakhirkan khabarnya. Daripada mubtadanya, manakala khabar dihasar. Dibati hasar itu letaknya di akhir. Apa artinya? Innama za'amna al-mudarrisin. Hanya kami menduga guru itu apa? Di kantor. Hanya kami duga di kantor. Ada enggak tempat lain? Kami duga di kantor. Jadi kan kantor itu yang di kantor itu yang dihasar, hanya di kantor, bukan tempat lain, bukan di masjid, bukan di lapangan. Nah, maka itu maka diakhirkan dia. Maf'ul pertama, maf'ul keduanya diakhirkan. Kalau letak di awal, ya kan? Itu berarti apa? Itu namanya menghasar maf'ul pertama. Nah, kalau menghasar maf'ul pertama berarti wajib maf'ul pertamanya letak di akhir. Letak inna ma za'amna fil maktab al-mudarrisin. Nah, inna ma za'amna fil maktab al-mudarrisin. Sesungguhnya hanya kami duga di kantor apa? Para guru. Para guru berarti enggak ada yang lain, mudir enggak ada. Ya. Hanya para guru yang ada. Nah, karena itu yang dihasar maf'ul pertama berarti wajib diakhirkan. Tapi di siapa? Wajib mendulukan maf'ul pertama. Ini wajib dulukan. Karena apa? Maf'ul keduanya dihasar dengan pakai innama. Ya. Innama itu menghasarkan. Contoh lain ini. Ma daraina pakai ma. Ma daraina al-mudarrisati illa khalfal madrasah. Iya. Ma daraina apa artinya? Mengira atau meyakini? Meyakini. Dara itu dari saudara apa? Ali bahasa ra'a. Betul? Kalau ragu lihat kembali. Iya, coba lihat kembali kalau ragu. Iya. Kami tidak meyakini. Kami tidak meyakini para guru perempuan kecuali di mana? Khalfal madrasah, di lapang, di belakang sekolah. Di belakang sekolah. Karena di belakang sekolah itu yang dibatasi. Enggak ada tempat lain. Hanya di belakang sekolah. Karena itu maf'ul keduanya dibatasi, berarti wajib mendulukan maf'ul pertama. Otomatis itu. Iya. Kalau dibalik, madaraina khalfal madrasati illal mudarrisat, berarti maf'ul pertamanya yang dihasar. Maka letakkan di akhir. Kami tidak meyakini di belakang sekolah itu hanyalah para guru perempuan. Ya. Hanya para guru perempuan yang ada di sana. Yang lain enggak ada. Itu kalau yang dihasab itu apa? Maf'ul pertama, berarti wajib diakhirkan maf'ul pertamanya. Wajib mendulukan maf'ul kedua. Baik. Nah ini masuk ke sini nih. Yang ini tadi masuk ke sini. Kalau dibalik ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Wujubu ta'khir maf'ul dhanna wa akhwatiha al-awwal. Wajib mengakhirkan maf'ul pertama dhanna. Wajib mengakhirkan. Ya. Kebalikan dari sini ya. Kebalikan dari ba. Kebalikan dari. Kalau ba, wajib mendulukan maf'ul pertama. Kalau sini apa? Wajib mengakhirkan maf'ul pertama. Wajib mengakhirkan. Maf'ul pertamanya wajib diakhirkan. Atadhunnu fil hadiqati asadan. Ini kan? Ini jar maf'ul pertama. Fil hadiqah itu jar majrur apa? Maf'ul kedua kan? Nah, kena asal kan khabar mubtada. Ya, khabar mubtada bisa jar majrur jadi mubtada? Kan enggak bisa. Jar majrur tidak bisa jadi mubtada, dharab enggak bisa jadi mubtada, bisa jadi khabar. Maka ini adalah khabar asalnya, berarti maf'ul kedua. Ini maf'ul utamanya asadan. Nah, kenapa diakhirkan? Nakirah. Karena nakirah ghair musufah, tidak disifat dengan kata sifat, dia tidak mudhaf. Sebagaimana mubtada? Fi qulubihim maradun. Bisa enggak maradun fi qulubihim? Enggak bisa kan? Iya. Yeah. Demikian ketika masuk tadhunnu, atadhunnu fil hadiqati asadan. Justru ini yang banyak dipakai digunakan karena dia nakirah. Apa kalian kira di kebun itu atau di taman ya? Kebun bisa taman, asadan. Hah? Ada seekor singa. Ya. Wanantu khalfas sayyarati sa'iqaha. Nah, jelasin dharab. Maf'ul kedua kan? Dharaf. Karena itu khabar mubtada asalnya. Nah, mana mubtada asal? Ini sa'iq. Ini asal mubtada. Ya. Khalfas sa'iq, khalfas sayyarati sa'iquha. Itu asal kan? Khalfas sayyarati sa'iquha. Di belakang mobil ada supirnya. Itu kan. Masuk dhanna. Nah, yang berubah adalah mubtada ini. Sa'iqu jadi sa'iqah. Dhanantu khalfas sayyarati sa'iqaha. Nah, pertanyaan, wajib enggak di akhir ke maf'ul pertama ini? Wajib. Kenapa wajib? Nah, di maf'ul pertama ada dhamir kembali kepada sebagian daripada maf'ul kedua. Kembali pada sayyara kan? Ya. Pokoknya sama dengan mubtada asalnya. Ya, masuk dhanna mubtada jadi maf'ul pertamanya. Taib. Khabar mubtada jadi maf'ul kedua. Dhanantu khalfas sayyarati sa'iqaha. Innama khiltu fil mal'abi tullaba. Ini tadi dengan. Nah, ini berarti apa? Maf'ul pertamanya dihasar. Otomatis letak jadi au di akhir. Nah, kan dihasar, dibatasi. Ya, sesungguhnya, ya, sungguhnya saya menduga, mengira di lapang itu adalah tullab, para siswa. Ya kan? Nah, ini yang dihasar itu adalah maf'ul pertamanya, maka wajib diakhirkan dia. Demikian juga ma dhananna amamal mas ma'adi illa talibati. Lau kebalikan daripada yang di atas tadi. Nah, itulah dia wajib mengakhirkan maf'ul dhanna wa khatiha yang pertama wajib diakhirkan karena ada beberapa faktor tadi jelaskan. Nanti insyaallah kita akan baca kaidahnya. Sekarang kita masuk jawazut taqdim maf'ul dhanna wa khatiha asani. Boleh mendulukan maf'ul kedua dhanna saudaranya. Boleh mendulukan, boleh tidak? Boleh dulukan, boleh diakhirkan. Nah, manakala tidak ada syarat seperti tadi. Tuh. Kalau tidak ada yang mewajibkan, berarti boleh. Khilna fil masjidil imama. Kami mengira di masjid ada imam. Nah. Asal apa? Khilna al imama fil masjid. Kan itu asal kan? Kan ini mubtada asalnya. Fil masjid itu khabar mubtada. Ketika masuk khala, di mana dhanna, wajib apa? Maf'ul pertama. Khilna fil masjidil imama. Nah, ini boleh letak di akhir. Kenapa? Karena dia bukan nakirah. Ma'rifah kan? Justru asal apa? Khilnal imama fil masjid. Itu asal. Lalu dulukan khabarnya. Nah, khabar mubtada'nya. Jadi maf'ul kedua. Khilna fil masjidil imama. Kenapa? Karena jar majrur. Biasa jar majrur itu banyak sering didulukan dia daripada bukan jar majrur ya. Taib. Nah, di sini boleh karena maf'ul pertamanya ma'rifah. Kalau imaman, wajib diakhirkan itu. Khilna fil masjid imaman, wajib diakhir. Ya. Nakira. Zanantu amam al-masjid abakaha. Zanantu. Ini juga apa? Kena maf'ul keduanya dalam bentuk syibul jumlah jar majrur dan dzaraf. Sedangkan maf'ul pertamanya ma'rifah. Maf'ul pertamanya abaka itu ma'rifah idhofah. Baik. Hasibtu fil mal'abi waladan misriyan. Nah, ini juga boleh, bukan wajib. Kenapa? Boleh. Maf'ul pertamanya ini waladan misriyan nakira mausufah. Nakira mausufah. Ya, cuma lebih banyak digunakan dia diakhirkan dia. Sebagaimana mubtada. Asal apa? Fil mal'abi waladun misriyun. Itu asalnya. Masuk dhahasiba hasibtu fil mal'abi waladan misriyan. Mubtada yang berubah menjadi mansub. Sedangkan khabar dia jar majrur ya. Dia tidak berubah jar majrur. Ya. Jangan dibaca fil mal'abah. Salah. Mentang-mentang sebagai maf'ul kedua. Lalu baca apa? Hasibtu fil mal'abah. Salah. Mesti majrur kena ada fi. Enggak bisa. Intinya kalau dia bukan mufrad ya, maka dia enggak berubah. Jumlah fi'liya, jumlah ismiyah, syibul jumlah jar majrur dan dharab, dia tidak berubah dia. Iya. Taib, hasibtu fil mal'abi walal misriyan. Asal apa? Hasibtu waladan misriyan fil mal'abi. Boleh dulu kan, boleh diakhirkan. Za'amta yamina Ahmada walal mudarrisin. Kau kira di samping di sebelah kanan Ahmad adalah anak seorang guru. Anak guru. Nah, maf'ul pertamanya ma? Walada. Mudarrisin mudhafileh. Nah, yamina ini khabar ya. Ini khab, apa, afwan. Maf'ul kedua. Asalnya khabar. Dulukan dia. Boleh? Boleh. Bukan wajib itu. Tidak wajib. Boleh apa? Za'amta walada mudarrisin yamina Ahmad. Justru itu susur aslinya. Lalu dulu kan apa yamina kena bentuk dzaraf makan. Nah, banyak sering dulu kan. Sementara maf'ul pertamanya dia nakirah. Ah ini kenapa boleh? Dia nakirah mudhaf. Walada mudarrisin nakirah mudhaf. Iya, nakirah mudhaf. Selesai. Kalau ini apa? Nakirah mausufah bisifah. Ini nakirah mudhaf idhofah. Walada mudarrisin. Selanjutnya terakhir, dukhulu anna. Boleh anna masuk. Kepada apa? Setelah fi'il yakin dan fi'il rujhan. Boleh anna masuk. Dan itu banyak sekali kita jumpai ya. Banyak sekali dijumpai. Tujuan anna itu adalah litakid. Menegaskan. Sekarang tiba-tiba bertanya, mana maf'ul pertama, maf'ul kedua? Enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Isim anna serta khabarnya itulah menempati tempat dua objek. Ya, karena asal isim anna itu maf'ul pertama. Khabar anna itu maf'ul kedua. Kita lihat di sini. Alima Ibrahim anna al-ikhtibara yaumal isnin. Tuh. Asal apa? Al-ikhtibaru yaumal isnin. Itu kan? Al-ikhtibaru mubtada yaumal isnin. Itu khabar bentuk dharab zaman. Lalu masuk alima. Ya kan? Alima Ibrahim anna al-ikhtibara. Mansubnya ikhtibar itu bukan kena alima. Kena ini. Anna. Kena anna. Asalnya apa? Asalnya apa? Alima Ibrahim al-ikhtibara yawm al-isnin. Itu enggak berubah nih. Iya. Alima Ibrahim al-ikhtibara yawm al-isnin. Ikhtibara maf'ul pertama. Cuma anna masuk, hukum sama. Maf'ul bi hukumnya mansub, isim anna juga nasab. Nah, masuk anna. Tujuannya apa? Litakid, untuk menegaskan. Ya. Kan beda kalau tanpa anna kan? Ibrahim meyakini bahwa sesungguhnya ujian itu hari Isnin. Kemudian tanpa anna, biasa saja. Ibrahim meyakini ujian hari Isnin. Tanpa ada apa? Kata penegasan. Ra'aitu annal ikhtibara sa'bun. Ra'aitu. Apa asalnya? Asalnya apa? Ra'aitu al-ikhtibara sa'ban. Iya kan? Ra'aitu al-ikhtibara sa'ban. Nah, asal lagi al-ikhtibaru sa'bun. Mubtada khabar. Al-ikhtibaru sa'bun. Ujian itu sukar, sulit. masuk ra'a, masuk dua maf'ul, serta fa'ilnya ra'aitu, saya meyakini al-ikhtibara sa'ban. Saya meyakini ujian itu susah, sulit. Ya. Saya yakin itu sulit. Ya. Lalu masuk anna, untuk menegaskan, saya meyakini bahwa sesungguhnya ujian itu sulit. Nah, masuk anna. Kalau anna masuk, berarti anna al-ikhtibara enggak berubah. Isim anna mansub, tadi maf'ul pertama juga mansub. Nah, yang berubah itu ada di sini, maf'ul kedua. Ini kamu mufrad, ha? Nah, itu yang berubah. Yang tadi sa'ban jadi sa'bun, khabar anna marfu. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi berubah, yang tadi apa? Ra'aitu al-ikhtibara sa'ban. Berubah ketika anna masuk, ra'aitu al-anna al-ikhtibara sa'bun. Mungkin pemirsa ya. Taib, asalnya apa? Ini asalnya al-ikhtibar. Ikhtibar. Allahu Akbar. Al-ikhtibaru sa'bun, ujian itu sukar, sulit. Nah, ini marfu. Kenapa marfu? Mubtada, ini khabar, mubtada, ya info. Tapi masuk ra'a menasabkan dua maf'ul, atau dhanna boleh, dhanantu, saya kira, nah, serta fa'ilnya. Dhanantu. Al-ikhtibaru jadi apa? Al-ikhtibara. Tuh. Al-ikhtibara sa'ban. Kenapa mansub? Maf'ul kedua. Ini maf'ul B. Maf'ul pertama. Ini apa? Maf'ul kedua. Sa'ban. Saya duga ujian tuh sukar. Ternyata mudah. Baik, masuk anna. Anna. Nah, kalau sudah anna masuk, bagaimana? Anna masuk. Apa fungsi anna? Menasabkan, menegaskan ya. Amalnya apa? Menasabkan isim, merafakkan khabar. Nah, jadi apa? Anna, dhanantu anna. Anna al-ikhtibara. Ikhtibara. Sa'bun, ini berubah dia. Bukan sa'ban, sa'bun. Ini khabar anna. Bukan ini maf'ul kedua, enggak. Khabar anna. Tapi mana maf'ulnya? Ini dia. Isim anna wa khabarihi fi mahalli nasbin maf'ulai dhanna. Nah, menempat apa? Menempat dua maf'ul dhanna. Dua maf'ul ra'ah. Kalau ra'ah. Nah, itu tadi. Baik, ini dia. Dhanantu anna Muhammadan maridun. Saya kira bahwa sesungguhnya Muhammad itu sakit. Perhatikan. Anna Muhammadan maridun. Bukan maridun. Kena isim anna, marfu. Terus, mana maf'ul keduanya ini? Maf'ul keduanya. Anna wasmiha wa khabariha. Itulah menempatnya apa? Sadda masadai maf'ul. Maf'ulai dhanna. Menempati tempat dua maf'ul dhanna. Hasib tuh kalau tadi masuknya. Sekarang an dan fi'il. Masa mu'awal. Terkadang an masuk setelah fi'il rujhan. Seperti hasibah. Hasib tuh an tusafiral yawma. Nih. Mana nih? Ini masa mu'awal menempati kedua maf'ulnya. Hasib tuh an tusafiral yawma. Saya kira kamu safar hari ini. An tusafiral yawma. Tapi nanti ada ayat ya. Tapi itulah dia kaidah terakhir daripada kitab ini. Tapi coba kita baca kaidahnya. Silakan untuk biar paham lebih apa matang. Tafadhol.
1: Qawaidun nahwi. Ya. Satu. Maf'ul kedua. Dhanna wa akhawatuha. Seperti khobar mubtada. Yaitu A. Mufrad. Yaitu bukan jumlah atau sibhul jumlah.
0: Iya.
1: Contoh, Dhanantu Khalidan mudarrisan, mudarrisan nahwi.
0: Nah, mudarrisan nahwi. Maf'ul pertama Khalidan, maf'ul apa? Mudarrisa. Apa bentuk mudarrisa ini? Mufrad ya. Mufrad, bukan kalimat sempurna. Cuma bentuk idhofah dia, mudarrisan nahwi. Ya. Guru nahwu. Baik, terus.
1: B. Jumlah fi'liyah, contoh hasibna umara ya'malu fi syarikah.
0: Naam, hasibna umara ya'malu fi syarikah. Kami duga si Umar bekerja di PT atau perusahaan. Nah, maf'ul pertama umara, maf'ul kedua ya'malu. Apa bentuk ya'mal? Fi'il. Enggak bisa ya'mala. Tetap dibaca ya'malu karena dia fi'il. Yang menasabkan fi'il bukan hasibah, ya. An, lan, kai, itu masabkan. Di situ tidak ada amil nasab situ. Jadi tetap amal, ya'malu dibaca. Nah ini bentuk apa? Maf'ul keduanya jumlah. Jumlah fi'liyah. Ya'malu fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Dhamir syatir takdir huwa. Huwa kembali kepada Umar. Ya. Nah. Fi mahal nasab apa? Jumlah fi'liyah fi mahal nasabin. Maf'ul as-sani. Terus.
1: Jumlah ismiyah, contoh ittakhadtul baita hadiqatuhu wasi'atun.
0: Wasi'atun.
1: Wasi'atun.
0: Perhatikan, ini khabar hadiqa. Ittakhadtul baita hadiqatuhu wasi'atun. Maf'ul pertama ini mana? Al-baita kan? Maf'ul keduanya ini hadiqatuhu wasi'ah. Tamannya luas. Asalnya apa? Al-baitu hadiqatuhu wasi'atun. Rumah itu apa? Rumah itu tamannya luas, iya. Terus
1: di zibul jumlah jar majrur dan dzaraf.
0: Iya.
1: Contoh alima aliyun Abdul Wahabi fil madinati.
0: Iya.
1: Za'amtul khayyata fauqash syajarati.
0: Nah, ini mana maf'ul keduanya? Fil Madinah. Maf'ul pertamanya apa? Abdul Wahab itu maf'ul pertama. Apa bentuk maf'ul keduanya? Sibul jumlah jar majrur. Iya. Yeah. Jar majrur. Kemudian contoh lagi apa? Za'amat za'amtul hayya, mana hayya? Su'ban ya, ular. Fauqa syajara. Maf'ul pertamanya hal hayyata, maf'ul keduanya fauqa syajara. Apa bentuknya? Sibul jumlah dzarfiyah. Fi mahalli nasbin maf'ul tsani. Nah, itu macam-macam maf'ul kedua. Intinya sama seperti macam-macam maf'u maf apa khabar mubtada ya. Baik, kedua.
1: Wajib mendahulukan maf'ul bih pertama pada beberapa tempat, yaitu a jika terjadi kesamaran antara objek pertama dan kedua. Contoh dhanantu Khalidan Ziyadan. Dhananna Maryama Zainabah.
0: Nah, ini terjadi apa? Antara objek pertama Khalidan, Maryama dengan objek kedua Ziyadan dengan Zainab terjadi kesamaran. Siapa yang disangka, siapa yang disangkakan kepadanya? Nah, terjadi apa? Karena kedua-duanya ma'rifah. Kalau satu ma'rifah satu nakirah jelas. Yang ma'rifah itu maf'ul pertama. Yang nakirah itu maf'ul kedua. Itu jelas. Ini sama-sama ma'rifah. Atau maf'ul keduanya dzaraf. Sibul jumlah jar majrur atau apa? Sibul jumlah jar majrur atau dzaraf. Itu jelas. Itu maf'ul kedua. Nggak mungkin maf'ul pertama. Ya, sebagaimana dia nggak bisa mubtada kan? Maf'ul pertama itu kan mubtada asalnya. Nah ini kedua-duanya ma'rifah. Isim alam keduanya. Khalidan, Ziyadan, Maryam, Zainab. Nah, maka yang pertama disebutkan itulah maf'ul pertama. Walaupun dibalik. Dhanantu Khalidan Ziyadan. Maf'ul pertamanya Khalidan. Maf'ul keduanya Ziyadan. Lalu kita balik. Dhanantu Ziyadan Khalidan. Maf'ul pertamanya Ziyadan. Maf'ul kedua Khalidan. Mana yang sebut pertama? Itu maf'ul pertamanya. Karena sama-sama ma'rifah. Ya. Oh, tidak bisa. Saya menginginkan yang saya sangka itu si Ziyad. Oh, tidak bisa. Yang mendengarkan tidak tahu sangkaan antum. Siapa tahu di hati antum atau pikiran antum apa. Ya. Baik. Terus.
1: B. Jika maf'ul pertama bentuk dhamir mutasil. Contoh, adhunnukum fil mal'abi.
0: Iya, adhunnukum fil mal'ab. Ini juga wajib mendudukan maf'ul pertama. Kenapa maf'ul pertamanya bentuk dhamir mutasil? Atau sel domir yang bersambung ya. Isim dengan fi'il. Enggak bisa dipisah dengan fi'ilnya. Enggak bisa. Enggak bisa adhunnu fil malab iyakum. Pakai domir memfasil. Iyakum salah. Ya. Mas, kalau masih bisa pakai domir mutasil, pakai. Ya bisa, tapi harus dulu kan dia. Makanya dhanantukum au adhunnukum fil malab. Ya. Terus.
1: C. Apabila di maf'ul kedua ada domir yang kembali ke maf'ul pertama. Nah, contoh.
0: Bayang ya.
1: Za'amtu Ahmada fi baitihi.
0: Nah. Manakala di maf'ul kedua ada domir kembali pada maf'ul pertama ini. Enggak bisa dibalik. Za'amtu Ahmada fi baitih. Saya menduga, saya mengira si Ahmad di rumahnya. Ada nyenya kan? Betul? Enggak bisa. Saya mengira di rumahnya si Ahmad. Nye siapa? Padahal maksudnya di sini adalah si Ahmad itu yang dimaksud. Ya kan? Maka enggak bisa. Nya itu datang setelah ada keterangan sebelumnya. Ya kan? Baru ada katanya. Kalau enggak datang-datang katanya aja enggak bisa. Ya. Jadi za'amtu Ahmada fi baiti. Saya mengira si Ahmad di rumahnya. Enggak bisa za'amtu fi baiti Ahmada. Ya. Baik, terus.
1: D. Apabila maf'ul kedua dihasar, dibatasi oleh innama atau illa. Yang dibatasi harus terletak di akhir.
0: Nah, itu kunci. Itu kuncinya. Yang dihasar tetap letaknya mah di akhir. Apapun dia kedudukan dalam kalimat. Ya, mau mubtada, mau khabar, mau maf'ul pertama, maf'ul kedua. Dihasar itu tetap di akhir. Nah. Baik, karena yang dihasar itu adalah maf'ul kedua, otomatis wajib dudukan maf'ul pertama ini. Ma'alimtul jirana illa khalfal bait. Ya. Nih, wajib dudukan ini. Enggak bisa dibalik. Kalau dibalik, justru yang dihasar itu adalah maf'ul. Ya, pertama, bukan maf'ul kedua. Ya, di sini adalah menghasarkan maf'ul kedua. Innama alimtu rajula fil fakri. Ini, maf'ul pertamanya, ar-rajul. Maf'ul keduanya, fil fakri. Dalam kemiskinan. Itu yang dihasar, maka letak di akhir dia. Baik. Bukan berarti kalau dibalik salah, tidak. Tetap benar kalimatnya, tapi hasarnya berbeda. Ya. Innama alimtu fil fakri ar-rajula. Makna sudah apa? Yang dihasar sudah berbeda, tidak sama. Baik. Terus, ketiga.
1: Tiga, wajib maf'ul pertama diletakkan di akhir pada beberapa tempat. A. Jika maf'ul pertama nakiroh, sedangkan maf'ul kedua syibhul jumlah.
0: Syibhul jumlah. Ini maf'ul pertama wajib di akhir. Tadi sudah jelaskan ya. Manakala maf'ul pertamanya nakirah. Senang khabarnya apa? Maf'ul keduanya syibhul jumlah ini. Ittakhathu fil hadiqati musallan. Alimna fil nahri timsahan. Iya. Enggak bisa dulukan dia. Terus.
1: B. Apabila maf'ul pertama ada domir yang kembali ke sebagian maf'ul kedua.
0: Iya. Manakala di maf'ul pertama ada domir kembali kepada maf'ul sebagai maf'ul kedua ini. Khala Ahmadu, Ahmad mengira amamal ardi sahibaha, di depan tanah itu pemiliknya. Nah, nya itu adalah apa? Kembali pada bumi, pada tanah kan? Nya. Maka ini wajib diakhirkan maf'ul kedua. Enggak bisa khala Ahmadu sahibaha amamal ardi, padahal ha itu adalah al-ard. Itu yang maksud. Iya. Yeah. Maka wajib diakhirkan sahibaha. Terus
1: Apabila maf'ul pertama dihasar dibatasi oleh kata innama atau illa, yang dibatasi harus terletak di akhir.
0: Iya, ya tadi kebalikan daripada maf'ul kedua ya. Manakala maf'ul pertama itu dihasar, maka mau tidak mau dia letaknya di akhir. Iya. Mau tidak apa-apa maf'ul tuanya lah harus letaknya di akhir. Karena yang dihasar itu adalah maf'ul pertama. Baik, terus terakhir.
1: Empat. Boleh mendahulukan maf'ul kedua pada beberapa tempat. Yaitu A. Apabila maf'ul kedua bentuk simbol jumlah, sedangkan maf'ul pertama isim ma'rifah.
0: Iya. Ini. Dhanantu fil malab al-aulada. Kalau isim ma'rifah kan bil-alif lam. Ini boleh. Boleh letak di akhir. Boleh dulukan. Justru dulukan itu asalnya. Dhanantu al-aulada fil malab. Dhanantu fil malab al-aulada. Karena maf'ul kedua bentuk apa? Dharaf. Atau simbol jumlah ya. Jar majrur dan dharaf. Adhunnu amama al-madrasati abaka. Adhunnu abaka amama al-madrasah. Kelahuma jaiz. Itu tidak wajib diakhirkan maf'ul pertamanya. Kemudian B.
1: B. Jika maf'ul kedua bentuk syibhul jumlah, sedangkan maf'ul pertama isim nakirah yang disifati oleh kata sifat atau diidhofah, idhofahkan kepada isim nakirah. Nakirah,
0: ya. Kalau idhofah isim nakirah jadi nakirah ya, tetap nakirah dia. Ya, kalau ma'rifah ya kembali ke sini isim ma'rifah. Baik, ini dia. Khalat Fatimah tu fil hadiqati asadan mayitan. Ya, si Fatimah menduga di kebun ada seekor singa yang mati. Nih, asadan mayitan. Nih, maful pertamanya diakhirkan. Ini boleh bukan wajib, kena ada naatnya mayitan. Ya. Asaba khal Fatimah tu asan mayitan fil hadiqah. Ya. Alimtu fil masbah walada khadim. Ya, alimtu fil masbah wal khali. Berarti walada khali ini adalah maf'ul pertamanya sudah ada mudhafnya ilainya, diidhafakan. Khadim. Idhafah ke nakirah ya, maka itu tetap nakirah dia. Boleh. Apalagi ma'rifah ya. Apalagi kalau dia ma'rifah. Cuma walalal khadimi itu sudah jadi ma'rifah. Al-khadim dipakai alif lam sudah jadi ma'rifah. Kalau ma'rifah ini kembali sini yang pertama. Iya. Tetap boleh dulu kan. Diakhirkan. Taib, terus.
1: Lima.
0: Terakhir, kaidah terakhir. Boleh anna.
1: Boleh anna masuk setelah fi'il yakin dan fi'il dhon. Maka anna dan isimnya serta khobarnya menempati tempat kedua maf'ul objek bagi fi'il tersebut. Dan boleh juga an dan fi'il masuk setelah fi'il dhon.
0: Iya. Jadi sini apa? Membahasnya apa? Boleh anna masuk kepada maf'ul pertama, maf'ul kedua. Boleh anna masuk. Tujuan litakid. Boleh an dan fi'il ya. Pada fi'il dhan ya, masuk an. Ya, nanti ada contoh ayat. Nah. Baik, itulah kaedah ya. Pembahasan kita terakhir. Baik, silakan baca namazin i'rab, contoh i'rab. Iya. Silakan. Perhatikan ya ja'alu, ini fi'il apa? Ja'ala, fi'il tahwil kan?
2: Namadiju lil i'rabi. Awalan, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim.
0: Baik, saya tanya dulu, mana maf'ul pertamanya?
2: Asabi'ah.
0: Asabi'ah. Mana maf'ul keduanya?
2: Fi
0: adhanihim. Betul apa? Sibul jumlah, jar majrur. Iya kan? Ini maf'ul pertama, ini maf'ul kedua. Ya. Terus, i'rabnya. Yaj'aluna.
2: Yaj'aluna. Fi'lun mudari'un marfu'un bisubutin nun. Bi'annahu minal af'alil khamsah.
0: Iya.
2: Al-wawu wawul jama'ati domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahli rafin fa'ilun.
0: Fa'il, na'am.
2: Asabi'a maf'ulun bihi awalun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhaf.
0: Iya.
2: Hum domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahli jarin mudhafun ilaihi.
0: Iya.
2: Fi harfi jarin mabniun ala sukun. Adhani ismun majrurun bi fi. Wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf. Hum dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarin mudhafun ilaih.
0: Yeah.
2: Wa syibhu jumlatil jar wal majruru fi mahalli nasbin maf'ulun bih
0: sanin ya. Ini marfu ya. Isim manqus. Asal saniun dibuang ya. Sanin. Tolong dihapus ya. Ini kelebihan fi nih. Fi titik dua, enggak ada ini, harfu jarin. Enggak ada fi lagi ya. Taib. Silakan.
3: Asani. Inni aroni a'siru khamra.
0: A'siru khamra. Pertanyaannya, mana pertamanya?
3: Ya mutakallim.
0: Ya mutakallim. Ya unnafsi. Arani. Ya nih. Nun itu nun wiqayah ya. Maful keduanya mana?
3: A'siru khamra.
0: A'siru. Itu maful keduanya. Khamran? Maf'ul a'siru. Ya. Memeras. Memeras apa? Hah? Khamar. Mana khamarnya? Keperas. Hah? Anggur diperas kan? Tapi Allah maka itu. Sama bahasa kita. Masak nani. Ya. Ibu menanak nasi. Kalau nasi ditanak jadi bubur. Nanak beras kan? Nah, itu bahasa ya. Itu sastra itu. Balaghah namanya. Taib. Nah, se-Irab. Silakan.
3: Inna harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khobar.
0: Iya.
3: Al-ya'u ya'ul mutakallim domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali nasbin ismu inna.
0: Nah ini iya ya. Iya ini. Inni ya. Iya. Terus.
3: Aro fi'lun madin mabniun ala dhammati al-muqaddarati 'alal alif. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana.
0: Nah, ara ini fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari ra'a yara. Salah saya ara. Itu fi'il mudhari. Tarafnya dhamma muqaddar 'ala alif. Kenapa? Karena dia fi'il mu'tal akhir al-alifi. Sama dengan isim maksur ya. Enggak bisa ke syarakat. Baik, wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban taqdiruhu ana. Ya. Terus
3: an-nunu nunul
0: waqiya.
3: Al-ya'u ya'ul mutakallim domirun mutasilun mabiyun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bihi awalun.
0: Awal, betul. Terus.
3: Aksiru fi'ilun mudari'un marfu'un walamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi.
0: Iya. Yeah.
3: Wa fa'iluhu domirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana.
0: Iya. Yeah.
3: Khamro maf'ulun bihi li aksiru mansubun walamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi. Wal jumlatu min fi'li aksiru wa fa'ilihi wa maf'ulihi fi mahali nasbin maf'ulun tanin.
0: Maf'ul tani. Nih. Jadi aksiru. Mana ayat tadi? Iya. Ini ya maf'ul ke pertama. Aksiru jumlah fi'liya maf'ul. Kedua. Jumlah fi'liya jumlah fi'il. Fa'il maf'ul bi khamrannya. Kedua semuanya menjadi maf'ul. Kedua. Sudah. Sekarang mana khabar inna? Inna itu butuh khabar. Apa katanya ini?
3: Wal jumlah tu min fi'li
0: ara
3: wa ma ba'dahu
0: fi
3: mahali rafin khabar inna.
0: Khabar inna. Ya, jadi khabar apa? Jumlah fi'il ara ya. Ya. Dan setelahnya jadi ma fi mahali rafa khabar inna. Karena khabar inna itu marfu. Taib. Masih ada? Panjang juga ya. Taib, silakan lanjutkan.
4: Salis. Wa'lamu annakum mulaquhu.
0: Ya.
4: Al-wawu harfu atfin mabniun al-fathati. I'lamu fi'lu amrin mabniun al-hadfin nuni witisalihi biwawil jama'ati. Al-wawu wawul jama'ati domirun mutasilun mabniun al-sukun fi mahali raf'in fa'ilun.
0: Ya.
4: Anna harfu tawkidin wa nasbin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar.
0: Iya.
4: Kum dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammati fi mahalli nasbin ismu anna. Al-mimu 'alamatul jam'i.
0: Iya.
4: Mulaqu khabaru anna marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun wa huwa mudhaf. Kum al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammati fi mahalli jarrin mudhafun ilayh.
0: Iya.
4: Wal masdarul muawwalu min anna wa ma ba'daha saddan masadda sadda masadda
0: sadda masadda maf'ulai
4: sadda masadda maf'ulai.
0: Naam. Jadi ini apa? Wa'lamu. Jadi mana maf'ul pertama ini dia? Yaitu apa? Masdarul muawwal atau jumlah anna wasmiya wa khabariha fi mahalli nasbin apa? Maf'ulai dhanna. Maf'ulai i'lamu ya. Atau sadda masadda. Artinya sadda menempati tempat. Kedua maf'ul i'lamu. Ya. Terus. Yang keempat. Silakan.
5: Ar-Rabi am hasibatum antadukhul jannah.
0: Ini masuk an tadi. Setelah fi'il apa? Dhan. Am hasibtu antadukh. Terkadang boleh masuk an serta fi'ilnya. Ya. Silakan.
5: Am harfu atfin mabniun ala sukun.
0: Iya.
5: Hasib fi'lun madin mabniun ala sukun litisolihi bidomirin mutaharik. Tum domirun mutasilun mabniun ala dhammati wal mimu alamatul jama'.
0: Ya.
5: An harfu nasbin wa masdariyun mabniun ala sukun.
0: Iya.
5: Tadakhulu fi'lun mudari'un mansubun bi'an wa alamatu nasbi hatfun nuni li'annahu minal af'alil khamsati.
0: Iya.
5: Al-wawu wawul jama'ah. Domirun mutasilun fi mahali raf'in fa'il. Al-jannata maf'ulun bihi mansubun wa'alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi.
0: Yeah.
5: Wal-masdarul muawwalu min anwal fi'li sadda masadda maf'ulai hasiba.
0: Iya. Yeah. Jadi masdarul muawwal an fi'ilnya. Serta apa? Fa'ilnya. Maf'ul bih. Itu masdarul muawwal. Jadi apa? min anna wal fi'il sadda ati sadda hala menempati masadda tempat maf'ulai dua maf'ul hasiba. Taib naktafi bihadzal qadar, insyaallah pekan depan kita masuk pada tadribat latihan. Silakan kerjakan ya. Ini latihan terakhir. Ya. Ya. Baik, nanti jika ada waktu sisa pekan depan mungkin beberapa nanti murojaah. Baik. Allah Ustaz, naktafi bihadzal qadar.
6: Naam. Jazakumullahu khairan Ustaz. Para pendengar maupun
7: jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini untuk kami bisa memahami kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, terkhusus di bimbingan lisan Arab jilid yang keempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita untuk menyelesaikan pelajaran ini, di mana kita masuk pada halaman ke-71 hingga halaman ke-73. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya, rahmat dan keberkahan di setiap pertemuan yang disampaikan, pelajaran dan bimbingan para asatidz kita. Ikhwatul Islam, terima kasih atas kebersamaan antum semuanya mengikuti dari awal hingga akhir pelajaran ini, dan kami akhiri pertemuan kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
2: Wa 'anil Aghr ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, tubu ila Allah واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
3: Dan dari Akhbar bin Yasar al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
4: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
5: Apa itu? Musibah agama kita.
6: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunia wa mafiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: الحجة منبر جهاية سنة.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
3: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya, melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertobat padanya, melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir, kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya, sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hambaku, dan aku adalah Rabbmu. Ia telah salah mengucapkan, karena terlalu gembiranya.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waditu annal khalqa yata'allamuna hadhal ilm wala yunsabu ilaihi wala yunsabu ilaihi minhu syai'. Aku berangan-angan manusia mempelajari ilmu ini dan tidak dinisbahkan ilmu tersebut sedikit pun kepadaku. Ini menunjukkan ya, ketulusan hati Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang beliau ingin agar ilmu beliau tersebar. Dan beliau tidak ingin orang tahu bahwa ilmu tersebut berasal dari beliau. Karena memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masuk surga, untuk masuk surga tidak mesti seorang itu tampil, tidak mesti seorang itu terkenal, tidak mesti seorang itu paling depan. Bahkan lebih aman jika seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Lebih aman seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Karena kalau seorang tatkala beramal soleh, dia menampakkan amal solehnya, diketahui oleh masyarakat, maka rawan. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit riya. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit ujub. Dia bangga dengan amalannya sehingga akan menghancurkan amal ibadah yang dia lakukan. Karenanya Rasulullah SAW motivasi seorang untuk menyembunyikan amalnya. Kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang dia sembunyikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memiliki amalan soleh yang banyak bisa kita sembunyikan, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal soleh yang tersembunyikan, pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang dinampakkan. Iblis senantiasa berusaha agar kita terjerumus dalam penyakit riya dan juga penyakit ujub, agar amalan kita menjadi gagal. Ya. Tatkala iblis tidak mampu untuk menjerumuskan kita dalam riya ataupun dalam ujub, maka dia ingin agar amal ibadah kita berkurang. Seorang yang sudah beramal soleh dengan baik, dia sudah sembunyikan amal soleh dia, tidak dia umbar diri, tidak ceritakan, tidak dia tulis di status. Ya. Datang iblis menggelitiki hatinya agar dia ceritakan amal dia. Tatkala dia tergelitiki oleh iblis, akhirnya dia menceritakan amal soleh dia, maka pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada iblis. Sekarangnya kita harus ingat hadis-hadis Nabi SAW yang motivasi kita untuk beramal soleh dengan menyembunyikannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu kata Rasulullah SAW, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan dia benar-benar berusaha. Ini menunjukkan, ini gambaran kiasan, kinayah dari Nabi SAW yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan. Apapun yang dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kiri mengetahuinya. Kenapa? Teman sedekat. Tangan kiri senantiasa membantu tangan kanan. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia benar-benar menyembunyikan amalan dia sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan luar biasa yang menyembunyikan amalannya, dan dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala tatkala di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Shadaqatus sirr tudfi'u ghadabar rabb." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam ini akan meredamkan amarah Allah Subhanahu Wa Taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun dalil-dalil ini berkaitan dengan masalah sedekah, namun dia berkaitan dengan seluruh ibadah. Seorang berusaha menyembunyikan amal soleh dia, dan amal soleh ini banyak. Ya, di antaranya misalnya seorang berbakti kepada orang tuanya. Jika dia berbakti kepada orang tuanya, jangan dia sebarkan di status Facebook, jangan dia sebarkan di status WhatsApp misalnya. Dia cerita, "Saya tadi hari ini telah berbakti sama orang tua, saya hari ini telah memberi hadiah kepada orang tua, saya hari ini telah mengantar orang tua." Tidak perlu, cukup Allah yang Maha tahu. Pahalanya akan lebih besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tua ibadah yang sangat mulia. Kalau dia sembunyikan, pahalanya akan lebih besar. Demikian juga tatkala dia haji, tatkala dia umrah, maka jangan dia pamerkan ibadah dia. Maka jangan dia tampakkan ibadah dia. Tidak usah dia cerita kepada orang lain. Di antara perkara yang sangat menyedihkan, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, setelah saya baca suatu kabar dari Arab Saudi, disebutkan bahwasanya Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Ya, begitu apa namanya judulnya. Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Dan benar, tatkala saya umroh, saya lihat banyak orang yang selfie berdesak-desakan, nekat untuk selfie di depan Ka'bah. Padahal orang lagi desak-desakan, lagi dorong-dorongan, namun berusaha untuk bisa selfie. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa dia ingin sebarkan bahwasanya saya berhasil di depan Ka'bah? Kalaupun dia tulus, pahalanya akan berkurang dari pahala menampakkan, menyembunyikan amal menjadi pahala amalan yang dinampakkan. Karena harus kita camkan dalam hati kita bahwasanya, ya, menyembunyikan amalan lebih afdal daripada menampakkan amalan, karena lebih membantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak harus tampil dalam beribadah, tidak harus tampil dalam berdakwah, tidak harus tampil dalam urusan ibadah ya. Justru gara-gara ingin tampil ini terkadang menimbulkan banyak permasalahan. Betapa banyak orang yang akhirnya ribut gara-gara ingin tampil, ingin dia yang di depan, ingin dia yang berbicara, ingin dia yang ditampilkan ya. Padahal jika seorang mampu untuk bisa beribadah tanpa harus tampil, tanpa harus diketahui, maka ini tentunya lebih afdal. Wallahu alam bishawab.
0: Untayan Mutiara Nasihat. القرآن

0: rumah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat.
2: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
0: Wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat.
2: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
0: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi'ayyi dzanbin qutilat.
2: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
0: Wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idza al-jahiimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat.
2: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka Jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
0: Alimat nafsum ma ahdarat.
2: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

0: Tetes.
1: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

0: وبقول شيطان رجيم فأين تذهبون
1: Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya." Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: Ma huwa afdal ad-du'a li nafsih?
8: Ad-du'a ibadah lillah.
7: نعم.
8: قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية فادعوا الله بما تحب من خير الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، وفي لفظ: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وأفضل الدعاء جوامع الكلم، ومن أعظمها قول الله جل وعلا: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أنس: كان دعاء النبي هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن دعا بغيرها جعل هذا الدعاء في ضمنها، فإنها طلب عظيم. أي يؤتي العبد حسن الدنيا وأحسن الإيمان والعمل الصالح والرزق الحلال والزوجة الطيبة الصالحة والولد البار وإلى غير ذلك من الخير، ويقيه عذاب النار ويعافي من شر النار وعذابها. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فسؤال الله الجنة والاستعاذة من النار من أفضل الدعاء وأجمعه. وقل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فحسنة الآخرة تخفيف الحساب والنجاة من عذاب الله، وأكملها وأعظمها النظر إلى وجه الله في دار كرامته.
7: أثابكم الله سماحة الشيخ.
9: Apa doa yang paling afdal untuk diri sendiri? Kemudian Syekh menjawab, doa adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kuperkenankan bagimu, akan aku kabulkan untukmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat, aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Dan Allah Azza wa Jal juga berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru', dengan rendah diri, dan dengan khufyah, dengan rahasia. Maka berdoalah kepada Allah dengan apa yang Anda cintai dari kebaikan dunia dan akhirat. Nabi SAW Beliau juga bersabda, لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. Janganlah seorang di antara kalian ketika dia berdoa dengan mengucapkan, Ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Atau mengatakan, Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Tetapi seharusnya ketika meminta, memintalah kepada Allah dengan mantap, dengan yakin dan serius. Karena sungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَظَمُ شَيْءٌ أَعْطَهُ. Dan hendaklah ia memiliki keinginan yang besar di saat dia berdoa. Karena sungguhnya Allah tidak akan merasa terasa berat baginya sesuatu yang bisa ia berikan. Doa yang paling afdal adalah doa dengan kalimat yang singkat namun padat maknanya. Di antara doa yang paling agung seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan jagalah kami dari siksa neraka." Anas radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang membaca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika hendak berdoa dengan doa yang lain, maka sisipkanlah doa tersebut di dalamnya. Ini ada permintaan yang agung. Doa tersebut adalah permintaan yang agung. Di dalamnya mencakup seluruh kebaikan dunia, kebaikan iman, amal saleh, memohon untuk diberi rezeki yang halal, istri yang salehah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, termasuk memohon kepada Allah Azza wa Jal agar dijaga. Agar dijaga, dijauhkan dari siksa neraka. Dan mohon agar dimasukkan ke dalam surganya. Faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses. Sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka termasuk di antara doa yang paling afdal. Maka berdoalah kepada Allah dengan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara kebaikan akhirat adalah agar dimudahkan saat prosesi hisab, selamat dari azab Allah, dan yang paling sempurna lebih mulia lagi adalah diberi nikmat untuk bisa memandang melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Wallahu a'lam.
5: Fatwa Mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
2: Nurun min al-Qur'an.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, telah kita lewati bersama beberapa program yang kami hadirkan guna menemani antum semuanya dari pagi hingga petang hari ini pukul 21.57 menit waktu Indonesia Barat. Baik itu tilawah Al-Quran Karim yang mubarakah yang hadir bersama aktivitas antum semuanya, memberikan ketenangan dan kesejukan di ruang nalar Anda. Juga kami hadirkan hadis-hadis yang terangkum dalam qaul Rasul, fatwa-fatwa para ulama, dan untaian mutiara nasihat yang disampaikan para asatidz kita guna memberikan semangat, motivasi, dan pencerahan dalam kehidupan kita yang penuh dengan aktivitas sehingga bisa melalaikan akan tujuan kehidupan kita di dunia ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini kami akan lengkapi kembali dengan menghadirkan kajian dan bimbingan ilmiah edisi petang. Kami hadirkan dalam format rekaman bersama Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI dari Minah Alim Aragib wa Tarhib. Dan kami pilihkan pada kesempatan malam hari ini yaitu mengenai bab keikhlasan untuk kita murojaah kembali. Hal ini merupakan perkara yang paling penting, ikhlas di dalam setiap ibadah yang kita kerjakan hanya untuk mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu kita mengikuti petunjuk atau contoh dari nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pengerjaan ibadah-ibadah tersebut. Dan juga kita harus mengikhlaskan dalam setiap urusan-urusan muamalah kehidupan sehari-hari agar memberikan ketenangan dalam hidup kita. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita akan simak kajian ini dalam durasi 53 menit ke depan, semoga dapat memberikan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Akhirnya kami yang bertugas dari studio jam mengucapkan selamat menyimak kembali.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan pembahasan kitab Minnatul Alimir Raqib ala man yarghabu fi fawaidil ahadits min sahih at-targhib wa tarhib, yaitu pembahasan tentang hadis-hadis pilihan dari kitab Sahih at-Targhib wa Tarhib yang awalnya ditulis oleh Imam Al-Mundhiri kemudian Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaihima. Mereka beliau mengeluarkan hadis-hadis dhaif dan insyaallah kita akan mendengarkan hadis-hadis ini dan sejumlah ilmu yang terkandung di dalam hadis. Pada pertemuan yang lalu yang kita telah membahas hadis Abu Firas, ya, salah seorang dari kabilah Aslam, dan insyaallah kita lanjutkan dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala al-Mundhiri rahimahullah taala wa an Abi Sa'id Al-Khudri an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Annahu qala fi hajjatil wada." Beliau mengatakan dalam khutbah beliau pada waktu haji wada. "Nadarallahu imro'an sami'a maqalati fawa'aha." Allah akan memberikan cahaya keindahan pada wajah seseorang yang dia mendengar maqalati, yaitu hadis-hadis aku, fawa'aha, kemudian dia menyadarinya, dia memahaminya. "Farubba hamil fiqhin laysa bifaqih." Banyak orang yang dia membawa ilmu fikih, tapi dia bukan seorang faqih. Kemudian kata Nabi SAW, "Thalathun la yughillu alaihinna qalbu mri'in mu'minin." Ada tiga golongan manusia, ya, ada tiga hal yang mana seorang mukmin, ya, hatinya tidak akan hasad kepada tiga hal ini. Yang pertama, ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal ibadah hanya karena Allah atau untuk Allah. Yang kedua, wal munasahatu li a'immatil muslimin. Yang kedua adalah ikhlas, ya, terhadap kepemimpinan ulil amri, yaitu dengan munasahah pada mereka, dengan taat pada mereka, dengan mengingatkan mereka, mendoakan mereka. Kemudian yang ketiga, waluzumu jama'atihim, dan tetap berada dalam jamaah kaum muslimin, ya, tidak keluar dari jamaah kaum muslimin, tidak bertindak bagaimana dilakukan oleh orang-orang khawarij yang keluar dari kepemimpinan yang sah dari kaum muslimin. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Fa inna du'aahum tu yuhitu min waraihim." Sesungguhnya doa mereka, orang-orang beriman itu, ya, meliputi, ya, atau selalu mengiringi mereka dari belakang mereka. Hadis ini riwayat oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan, dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahihun li ghairihi. Hadis ini adalah hadis yang sahih li ghairihi. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, apa yang disebut oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dan Abu Sa'id Al-Khudri salah seorang sahabat yang terkenal di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ya, Sa'ad bin Malik bin Sinan, salah seorang dari golongan golongan Ansor. Salah seorang dari golongan Ansor. Ya, dan beliau seorang imam, seorang mujahid fi sabilillah. Dan beliau juga seorang mufti yang menyampaikan fatwa di kota Madinah ketika itu. Abu Sa'id Al-Khudri atau Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhuma, ya, beliau seorang yang ikut dalam peperangan Khandaq, juga dalam Bai'atul Ridwan, perjanjian Hudaybiyah, ketika para sahabat membai'at Nabi SAW, beliau termasuk orang yang hadir di dalam bai'at tersebut. Kemudian beliau banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau wafat menurut sebagian ulama pada tahun 74 Hijriah. Ya. Pada tahun 74 Hijriah. Ada juga yang mengatakan beliau wafat pada tahun 63 Hijriah. Ini tentang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mengatakan pada waktu haji wada, ya, bahwa Allah akan memberikan cahaya pada wajah seorang yang mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menyadarinya, menghafalnya, ya, dan dia menyampaikan kepada yang lainnya. Nah, hadis ini, ya, memberikan pelajaran kepada kita, ya, di antaranya adalah al-hathu ala tabligh da'watil haq ilan nas, anjuran, ya, atau perintah untuk menyampaikan dakwah yang hak ini kepada manusia, dan menukil atau menyampaikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada manusia, ya, yang mereka tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka para sahabat telah melaksanakan tugas ini. Hadis-hadis Nabi SAW yang mereka dengar dari beliau, mereka sampaikan kepada tabi'in, tabi'in kepada yang berikutnya, dan seterusnya sampai hari ini. Ya, jadi tugas ini menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW telah disampaikan oleh para atau dilaksanakan oleh para sahabat dan ya, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai tersebarnya hadis-hadis atau sunnah Nabi SAW sampai hari ini. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, yaitu anjuran untuk menjaga sunnah Nabi SAW, ya, dan menyampaikannya, ya, menjaga dengan menghafal, ya, dengan menulis, dan ini telah dilaksanakan oleh ulama-ulama kaum muslimin. Maka kita mengenal misalnya para ulama-ulama hadis, ya, yang mereka dengan kitab-kitab mereka seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, ya, Sunan Abu Dawud dan yang lainnya, termasuk Muwatta Imam Malik dan kitab-kitab hadis lainnya. Ya, mereka para ulama-ulama itu telah menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW sehingga sampai kepada kita saat ini. Ya, ini semua berkat dari keikhlasan mereka, para ulama-ulama muslimin, terutama ulama-ulama hadis yang mereka, ya, telah mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, kemudian mereka membukukannya, ya, ada juga yang khusus menukil hadis-hadis yang sahih saja seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, ya, Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban dan yang lainnya. Nah, ini adalah merupakan upaya mereka dan amal jariah mereka para ulama-ulama kaum muslimin dalam menjaga dan memelihara sunnah-sunnah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang keutamaan mereka, para ulama hadis, ya, dan orang-orang yang cinta kepada hadis-hadis Nabi SAW, yang mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, ya, karena mereka didoakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mendoakan mereka, orang-orang yang mendengarkan hadis, kemudian mereka menyampaikan kepada yang lainnya, ya, kepada yang lainnya, para sahabat, kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, kemudian kepada ulama-ulama kaum muslimin sampai hari ini. Nah, maka mereka diberikan cahaya, ya, pada wajah mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga menunjukkan keutamaan, ya, para sahabat yang telah menjaga, ya, menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjaganya, kemudian mereka menyampaikan kepada, ya, generasi yang berikutnya. Ketika Nabi SAW mengatakan, ya, Naddarallahu imro'an sami'a maqalati. Allah memberikan cahaya pada wajah seorang yang dia mendengar ucapan-ucapanku. Ini mencakup, ya, apa yang diucapkan dengan lisan beliau, ya, kaulian, ya, sunnah-sunnah kauli, sunnah kauliyah, yakni hadis-hadis beliau yang beliau ucapkan dengan lisan beliau. Kemudian juga mencakup sunnah fi'liyah, perbuatan-perbuatan beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga sunnah takririyah. Ya, jadi yang disebutkan dengan maqalati, sami'a maqalati, ini mencakup, ya, tiga macam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah qauliyah, ya, berupa ucapan, ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sunnah fi'liyah berupa perbuatan-perbuatan beliau yang dilihat oleh para sahabat, yang disaksikan oleh mereka, kemudian mereka menukil kepada, menyampaikan pada yang sesudah mereka, dan mencakup penetapan-penetapan beliau, ya, atau sunnah takririyah, penetapan-penetapan beliau tentang satu hal yang dilakukan oleh para sahabat yang beliau membenarkannya, artinya beliau tidak melarang. Ini namanya sunnah takririyah. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini, faballagha, dia mendengar, ya, ucapan-ucapanku, sunnah-sunnahku, kemudian dia menyampaikannya, artinya dia menukilnya kepada yang lainnya. Dia menyampaikan hadis yang didengar dari Nabi SAW kepada ya orang lain ya, dan dia menyampaikannya sebagaimana yang didengarnya ya, sebagaimana yang didengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam satu riwayat fa hafizahu, dia mendengar ucapanku dan dia menghafalnya ya. Yani dia menghafal apa yang diucapkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, ini keutamaan mereka yang mendengarkan hadis Nabi sallam, kemudian mereka menghafalnya, kemudian mereka menyampaikan kepada generasi yang berikutnya. Kemudian sabda Nabi alaihissalatu wassalam, nabdarallahu, ini adalah doa. Doa dari beliau ya kepada mereka orang-orang yang mendengarkan hadis Nabi sallam, kemudian mereka menyampaikan kepada orang lain. Ya Allah memberikan yuhsinallahu khalqahu. Ini Allah memperindah ya wajahnya ya atau fisiknya ya, wa yarfa qadrahu, dan Allah memuliakan orang tersebut. Allah memuliakan ya mereka. Makanya para ulama-ulama hadis adalah ulama-ulama yang terhormat, ulama-ulama yang mereka mempunyai peran yang sangat penting dan berjasa terhadap umat ini ya. Yaitu mereka yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallam, mereka menulisnya, mereka menjelaskannya. Nah, ini keutamaan para ulama hadis. Kemudian Nabi sallam mengatakan, "Rubba hamili fiqhin laysa bifaqih." Banyak orang yang membawa ilmu tapi dia kurang paham dengan ilmu itu. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa ada di antara ya manusia yang dia menerima satu hadis ya. Dia menerima satu hadis ya dari Nabi sallam misalnya, dia menghafalnya. Tapi untuk menggali kandungan hadis ini dia tidak mampu. Ya. Tapi dia menyampaikan hadis itu kepada generasi yang berikutnya, kepada orang lain. Yang orang lain ini para ulama tentunya lebih mampu untuk mengambil ya atau menyimpulkan atau mengambil pelajaran-pelajaran dari hadis tersebut. Ya, jadi rubbaha mil fiqhin laysa bifaqih. Ada orang pandai menghafal, tapi kalau ditanya gimana penjelasannya, dia tidak tahu. Nah, yang mengetahui penjelasannya, orang-orang yang berikutnya misalnya, yang telah mendapatkan hadis ini, yang disampaikan hadis ini kepada mereka. Ya, mereka yang kemudian mendalami ya dan memahami, serta mengambil istimbat atau pelajaran dari hadis-hadis tersebut. Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa kewajiban untuk mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melihat di sini Nabi alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada tiga hal ya yang mana seorang mukmin tidak akan dengki ya terhadap tiga hal ini. Ya, yang pertama adalah ikhlasul amalillah. Ini menunjukkan kewajiban kita untuk mengikhlaskan amal-amal ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan itu adalah salah satu syarat diterimanya amal ibadah seseorang, ya. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, surat Tabarok. Ya, surat Al-Mulk ayat kedua, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk dia menguji di antara kamu sekalian siapa yang terbaik amal perbuatannya. Kata Al-Fudail bin Iyad, seorang tabi'in rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ya, yang dimaksud dengan ahsanu amalan, dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang terbaik amal perbuatannya. Kata Fudail, ay akhlasuhu wa aswabuhu. Yani amal yang paling murni dan paling benar. Ya. Kemudian kata beliau, al-amalu la yuqbalu hatta yakuna khalisan sawaban. Suatu amal ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai amal itu betul-betul murni ya dan betul-betul benar. Ya, sampai amal itu betul-betul murni dan benar. Fal khalisu idza kana lillah. Ya, adapun yang disebut dengan murni kalau amal itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Was-shawab idza kana ala sunnati. Dan amal itu dikatakan benar kalau dia sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dari itu kita selalu ingatkan kepada kaum muslimin agar beramal, beribadah hendaknya sesuai dengan apa yang dicontohkan, ya, yang dituntun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seorang melakukan satu amal ibadah yang tidak ada contohnya, tidak ada dasarnya dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalnya tertolak. Walaupun orang itu menganggap amalnya diterima. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan suatu amal, suatu ibadah yang bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau berkata, "Al-khalisu an yakuna lillah." Jadi maksud dengan amal itu harus amal itu murni, artinya harus benar-benar karena Allah. Was-shawab an yakuna muttabi'an lisyari'ati. Kemudian dimaksud dengan amal itu benar adalah yang amal itu harus mengikuti syariat Allah dan syariat Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kata Al-Imam Ibnu Katsir, fayasihu zahiruhu bil mutaba'ah. Suatu amal itu secara lahir, secara kasat mata amal itu dikatakan amal itu benar kalau mengikuti Nabi SAW. Ya. Dan amal itu secara batin, artinya dengan yang kita tidak melihat, dia akan menjadi amal yang sah dengan ikhlas dalam hati seorang, dalam niatnya ketika mengamalkan amal tersebut. Ya. Faman faqadal amalu ahada hadaini syartaini fasada. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, maka barang siapa yang dia hilang salah satu dari dua syarat diterimanya amal seorang, kalau hilang salah satunya berarti ya amal itu rusak, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ya al-munasahah li a'immatil muslimin. Hendaknya kita ya tetap ya ikhlas ketika dipimpin oleh seorang muslim. Ya,

li'a'immah al-muslimin, kita taat pada mereka dalam hal yang ma'ruf, ya, kemudian kita mendoakan mereka, ya, tidak khuruj, ya, tidak berontak terhadap mereka, dan kita mendoakan mereka. Semoga Allah memberikan taufik, memberikan hidayah kepada mereka. Ini adalah manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, ya, terhadap sikap umat terhadap pemimpin, terhadap ulil amri. Ya, taat dalam hal yang ma'ruf, kita mendoakan mereka, ya, kita tidak khuruj, tidak memberontak kepada mereka. Juga tidak basa-basi terhadap mereka. Artinya, kalau misalnya kita bisa nasihati mereka, karena mungkin mereka berbuat satu kemaksiatan, ya, kita tetap harus berupaya menasihati mereka. Ya, jadi tidak membiarkan kemungkaran-kemungkaran mereka lakukan. Tapi hendaknya kita ingatkan. Dan yang mengingatkan mereka adalah orang-orang yang, para ulama yang dekat dengan mereka. Ya, sebab tidak bisa dibayangkan, seorang tidak dekat dengan mereka, kemudian bisa menasihati mereka. Ya, tapi yang jelas dalam menasihati mereka harus dengan ikhlas. Ya, mereka taat, alhamdulillah. Mereka mau mendengar nasihat itu, alhamdulillah. Kalaupun tidak, itu urusan mereka. Yang penting sudah disampaikan. Dan orang menyampaikan kritikan atau nasihat kepada penguasa, itu bukan di mimbar-mimbar Jumat. Ya, bukan di tempat-tempat umum. Tidak. Itu bukan metodenya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, itu bukan metodenya para salafus saleh. Ya, tapi hendaknya ingatkan mereka, ya, ketika sendirian bisa bertemu dengan mereka, ingatkan dengan cara yang baik. Mereka menaati, alhamdulillah. Kalaupun mereka tidak mau melaksanakan nasihat itu, maka itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, perintah untuk apa? Luzum jama'atil muslimin. Ya, jadi tidak keluar dari jamaah kaum muslimin. Kita tetap menjaga keutuhan, ya, dan kesatuan, ya, kaum muslimin. Dan pemimpin yang sah. Dan pemimpin yang telah terpilih. Pemimpin yang telah diangkat. Pemimpin yang telah dibaiat. Ya, itu kita harus tetap bergabung bersama kaum muslimin. Dan tidak keluar dari dari jamaah kaum muslimin. Itu di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. An Mus'ab bin Sa'ad an Abihi. Dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Mus'ab bin Sa'ad. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang sahabat. Bahkan beliau salah satu di antara Al-Mubasyyaruna bil Jannah, 10 orang yang diberitahukan oleh Nabi SAW bahwa mereka masuk surga. Beliau punya anak namanya Mus'ab. Mus'ab bin Sa'ad. An Abihi, dari ayahnya. Mus'ab ini menerima dari ayahnya. Ya, itu ayahnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Bahwa annahu dhanna anna lahu fadlan ala man dunahu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas, dia sebagai manusia biasa, beliau itu pernah merasa atau mengira bahwa beliau ini mempunyai keutamaan, kelebihan atas sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ya. Pernah ada dalam diri beliau hal tersebut. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan peringatan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang merasa dirinya lebih dari sahabat-sahabat yang lainnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, innama yansurullahu hadhil ummati bidhaifiha. Sesungguhnya Allah menolong umat ini hanya karena kaum du'afa umat ini. Karena kaum-kaum lemah dari umat ini. Bidakwatihim, karena doa mereka, kaum du'afa itu. Wasolatihim, solat mereka. Ya, wa ikhlasihim, dan karena keikhlasan mereka. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Kata Syekh Al-Albani, hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, hadis Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Mus'ab ini putra dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia dijuluki atau nama panggilan

0: adalah Abu Zurarah. Ya. Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas cuma meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dari Talha bin Ubaidillah, atau Talha bin Ubaidillah, juga dari Abdullah bin Umar, dan yang lainnya, dari para ulama-ulama sahabat. Mus'ab ini meninggal pada tahun 103 Hijriah. Mus'ab putra dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dari ayahnya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita ya tentang pernah ada pada Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau merasa beliau mempunyai kelebihan atas sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kemudian Nabi SAW mengingatkan beliau. Ini menjelaskan kepada kita bagaimana cintanya Nabi SAW kepada para sahabat beliau. Beliau selalu ingatkan mereka, arahkan mereka kepada yang terbaik. Ya. Jadi Nabi SAW kemudian mengingatkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Allah menolong umat ini karena kaum lemahnya. Ya. Karena keberadaan kaum lemah dari umat ini, Allah menolong umat ini. Dengan apa? Dengan doa mereka. Kaum lemah ini mereka berdoa pada Allah Ta'ala untuk umat ini. Dengan sholat mereka. Dan dengan keikhlasan mereka dalam ibadah mereka. Makanya Allah menolong mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Ya, di antaranya adalah bahwa annallaha subhanahu wa ta'ala khassa du'afa al-mu'minin bifadail adidah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan, kekhususan kepada kaum lemah dari umat ini. Ya, dan kekhususan-kekhususan yang banyak. Baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Di antara keistimewaan mereka yang Allah jadikan pada mereka, kaum du'afa, kaum lemah dari umat ini adalah Allah menjadikan amal ibadah mereka ya sebagai sebab ya di antara sebab-sebab pertolongan Allah kepada umat ini. Ya. Allah jadikan ibadah mereka, doa mereka, salat mereka, ya, keikhlasan mereka, kaum du'afa itu sebagai sebab yang dengannya Allah menolong umat ini. Maka kita tidak boleh meremehkan kaum du'afa dari kalangan kaum muslimin. Ya, terkadang ada sikap meremehkan mereka, sikap melecehkan mereka, atau merendahkan mereka, kaum du'afa dari umat ini. Ini termasuk hal yang tidak dibolehkan. Ya, kita harus tetap menghormati mereka, memuliakan mereka, walaupun mereka dhaif, lemah. Walaupun mereka lemah, du'afa. Ya, tapi kita tetap mempunyai kewajiban untuk memuliakan mereka, menghormati mereka. Ya, ya karena Allah menjadikan sebab sholat mereka, doa mereka, dan keikhlasan mereka, Allah jadikan sebab pertolongan Allah kepada umat ini. Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang-orang fakir dari umat ini. Orang-orang fakir dari kaum mukminin, ya. Ya, menjelaskan kepada kita bahwa ya, kemuliaan seseorang itu dengan iman dan takwanya. Tidak dilihat dari garis keturunannya. Tidak dilihat dari hartanya. Tidak dilihat dari bentuk fisiknya. Ya. Tetapi dari iman dan takwa orang itu, seorang hamba, itulah yang menjadikan dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan kita remehkan fuqara, kaum lemah dari umat ini, ya. Bisa jadi mereka lebih mulia dari kita. Ya. Bisa jadi mereka lebih mulia dari kita. Karena ketakwaan mereka, ibadah mereka, keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekayaan itu bukan ukuran. Seorang mulia di sisi Allah karena kaya. Tidak. Ya. Tapi karena takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah. di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita ya bahwa dalam peperangan hendaknya kaum du'afa diikut sertakan. Misalnya ada terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir misalnya jihad fisabilillah, itu hendaknya kaum du'afa, kaum lemah di antara umat ini juga diikut sertakan mereka. Ya. Karena ini sebab pertolongan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian bahwa ketika seorang atau anjuran untuk kita selalu memperbaiki ibadah kita. Ya. Ibadah-ibadah kita hendaknya kita perbaiki, kita tingkatkan. Tingkatkan keikhlasannya, betul-betul ikhlas dalam beribadah. Kemudian juga kita meningkatkan ibadah dengan lebih baik dari sebelumnya. Ya, karena ini termasuk sebab-sebab ya ditolongnya kaum mukminin, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena baiknya ibadah itu. Ya, seorang kalau beribadah kepada Allah dengan baik dan ikhlas mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya maka ini salah satu sebab utama pertolongan Allah kepada umat ini. Kemudian hadis yang berikutnya. An Dhahak bin Qais Al-Fihri radhiyallahu anhu, dari Ad-Dhahak bin Qais Al-Fihri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, ana khairu syarikin, aku sebaik-baik sekutu. Artinya misalnya ada seorang beribadah pada Allah taala, dia ibadah pada Allah tapi dia mengambil sekutu selain Allah, maka kata Allah taala, Allah terbaik dari semua sekutu ini. Ya, ana khairu syarikin. Ya, aku adalah syarik yang terbaik. Ya, sekutu yang terbaik. Faman asyraka ma'i syarikan fa huwa li syariki. Nah, barang siapa yang beribadah yakni kepada Allah tapi dia sekutukan Allah dalam ibadahnya dengan yang lainnya, maka Allah berikan ibadah itu kepada sekutu. Allah tidak menerima. Allah tidak menerima. Ya. Kemudian kata Nabi alaihi salat wasalam, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, akhlisu a'malakum lillahi, ikhlaskanlah amal-amal ibadah kalian karena Allah azza wa jalla. Akhlisu a'malakum lillahi azza wa jalla, ikhlaskanlah amal-amal ibadah kalian benar-benar karena Allah azza wa jalla. Fa inna Allah la yaqbalu illa ma ukhlisa lahu, karena sungguhnya Allah tidak menerima satu amal kecuali yang benar-benar diikhlaskan hanya untuk Allah. Wala taqulu, dan jangan kamu mengatakan, hadza lillahi wa lirrahim, amal ini untuk Allah dan untuk Rahim. Ya. Fa innaha lirrahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya karena kalau demikian maka amal tadi itu untuk Rahim, bukan untuk Allah. Walaisa lillah minha syai'un. Dan Allah tidak menerima sedikit pun dari amal itu. Jadi ini termasuk hal yang dilarang. Ya, la taqulu hadza lillahi wa lirrahim. Amal yang aku kerjakan ini untuk Allah dan untuk Rahim. Fa innaha lirrahim. Maksudnya amal itu kembali kepada Rahim. Wa laysa lillahi fi syai'. Dan Allah tidak menerima sedikit pun dari amal tersebut. Wa la taqulu hadza lillahi wa liwujuhikum. Dan jangan pula kamu mengatakan, ya, amal ini untuk Allah, ya, dan untuk wajah-wajah kalian. Jangan kamu mengatakan amal ini untuk Allah dan untuk wajah-wajah kalian. Fa innaha liwujuhikum. Karena demikian itu, ya, amal itu akan liwujuhikum, untuk wajah-wajah kalian. Walaysa lillahi minhasy. pun, dan Allah tidak menerima sedikit pun dari amal tersebut. Hadis riwayat Imam Al-Bazzar, kata Syekh Al-Albani, sahih li ghairihi. Hadis ini hadis yang sahih li ghairihi. Nah, hadis Ad-Duhaq bin Qais Al-Fihri menjelaskan kepada kita, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang penjelasan Allah Azza wa Jalla bahwa amal ibadah yang seorang mengerjakannya, yang semestinya amal itu lillah, hanya untuk Allah, tapi dia sekutukan kepada selain Allah dalam amal tersebut, maka Allah tidak menerima amal itu. Allah menolak amal tersebut. Allah berikan kepada sekutu. Allah tidak menerima. Nah, ini bahaya syirik. Bahayanya syirik. Jadi jangan sampai seorang ketika mengamalkan satu amal ibadah, dia menyekutukan Allah dengan suatu dalam amal tersebut. Apalagi dosa syirik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, jika seorang mati dalam keadaan tetap berbuat dosa itu, kesyirikan tersebut. Tapi kalau dia bertobat sebelum mati dari kesyirikan, maka Allah Zat yang Maha menerima taubat hamba-hambanya. Allah menerima taubat para hambanya. Ini bahaya syirik. Jangan sampai seorang na'udzubillah min dzalik mati dalam keadaan berbuat syirik, dalam keadaan belum bertobat dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada umat ini, ya yuhannas, wahai sekalian manusia, akhlisu a'malakum lillah, ikhlaskan amal kalian karena Allah. Perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga tentu ini perintah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah. Mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah. Kemudian, maka keikhlasannya harus betul-betul kita berupaya untuk memeriksa hati kita. Ketika mengerjakan satu ibadah, entah itu sholat, puasa, zakat, sedekah, dan yang lainnya, hendaknya betul-betul karena Allah. Jangan sampai seorang beribadah, dia tidak ikhlas dalam ibadahnya. Karena apa? Inna Allah la yakbalu illa ma ukhlisalahu. Karena Allah tidak menerima satu amal ibadah kecuali yang betul-betul diikhlaskan hanya untuk Allah. Kalau niatnya, hatinya ini untuk Allah dan ini untuk selain Allah, maka ini amalnya akan gugur, Allah tidak menerimanya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa keikhlasan atau mengikhlaskan ibadah kepada Allah ini adalah haqiqatul din. Inti dari agama ini yang dengannya Allah mengutus rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan Alkitab Al-Qur'anul Karim adalah untuk kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah tanpa keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang atau peringatan bagi kita dari perbuatan-perbuatan syirik. Seperti riya. Riya itu mengerjakan satu amal ibadah supaya dipuji manusia. Supaya dilihat oleh manusia, kemudian dipuji. Itu riya namanya. Sum'ah. Sum'ah itu mengerjakan satu amal ibadah supaya didengar oleh manusia, kemudian dipujinya. Ini termasuk hal-hal yang menggugurkan amal itu. Amal itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala karena ada riaknya. Ya. Jadi hadis ini cuma mengandung peringatan kepada kita dari ketidakikhlasan, dari riya, dari sum'ah, ya, dan yang lainnya yang dapat merusak amal ibadah seseorang. Kemudian hadis ini tentu menganjurkan kepada kita untuk selalu memeriksa niat kita agar kita ikhlas di dalam beramal. Ya, agar kita ikhlas dalam beramal. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu zat yang maha kaya. Allah tidak butuh pada manusia. Ya. Tapi justru manusia membutuhkan Allah Ta'ala. Oleh karena itu amalan yang dicampurkan dengan ketidakikhlasan, ya, dengan kesyirikan, Allah menolak. Allah tidak butuh dengan itu semuanya. Allah tidak memerlukan amal yang bercampur dengan riya, bercampur dengan sum'ah, bercampur dengan hal-hal yang mengotori amal itu. Allah tidak menerima. Allah karena Allah tidak, dia butuh. Ya. Makanya Allah hanya menerima yang betul-betul murni karena Allah. Seorang beramal betul-betul murni karena Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Fatir ayat ke-15 dan seterusnya, Allah mengatakan pernyataan bahwa Allah tidak butuh pada manusia. Apalagi ibadah-ibadah mereka yang bercampur dengan kesyirikan. Allah tidak perlu itu semuanya. Ya ayyuhannas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalianlah yang membutuhkan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah dialah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya, wahai sekalian manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah. Ya, dan Allah dia zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya, Allah tidak butuh pada kita. Kita yang membutuhkan Allah. Kemudian Allah berfirman pada ayat ke-16 dari surat Fatir ini, ya, yang menunjukkan bahwa Allah tidak butuh kepada kita. Allah mengatakan, in yasha yudhibkum. Jika Allah menghendaki, Allah akan melenyapkan kamu sekalian. Karena Allah tidak butuh. Ya. Allah tidak perlu pada kita. Makanya kalau Allah kehendaki, kalian dibinasakan semua oleh Allah. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Dan Allah akan datangkan makhluk yang lain. Allah akan datangkan ciptaan yang lain. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah tidak butuh pada manusia. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Karena hal itu tidak sulit bagi Allah untuk melenyapkan kalian, ya, membinasakan kalian, kemudian Allah gantikan yang lain. Itu mudah bagi Allah. Tidak sulit bagi Allah Ta'ala. Ya, maka marilah kita posisikan diri kita sebagai hamba Allah yang benar-benar membutuhkan, memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memerlukan Allah Ta'ala dalam segala hal. Ya, pertama, ya, yang kita butuh dari Allah Ta'ala penciptaan. Ya, Allah menciptakan kita. Ya, kita membutuhkan hal itu. Kalau Allah tidak ciptakan kita, kita tidak akan ada. Kemudian kita butuh dari Allah Ta'ala adalah petunjuk, hidayah, taufik. Ya. Seandainya kita tidak diberi taufik oleh Allah Ta'ala, maka kita mungkin na'udzubillah min dzalik sudah menjadi orang-orang yang kafir, yang tidak beriman pada Allah Ta'ala. Jadi kita butuh pada Allah, ya, hidayahnya. Kita butuh pada Allah, ya, rezekinya. Ya. Tanpa rezeki dari Allah, kita akan lumpuh. Kita tidak akan bisa berbuat sesuatu. Ya. Jadi seorang hamba memerlukan Allah dalam segala hal. Ya, lebih dari itu yang kita butuhkan terhadap Allah Ta'ala, ya, menyembah Allah. Jadi menyembah Allah, beribadah pada Allah itu adalah kebutuhan kita. Ya. Untuk ketentraman jiwa kita, ketentraman hati kita, ketenangan jiwa kita di saat kita tatkala kita beribadah pada Allah Ta'ala. Ya. Jadi kita pun butuh beribadah pada Allah Ta'ala. Ya. Tidak boleh seorang mengatakan aku tidak apa namanya, tidak butuh pada Allah, tidak. Kita butuh pada Allah Ta'ala. Kita memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam beribadah kepadanya, kita butuh taufik darinya, hidayah, kita butuh dari Allah Ta'ala rezekinya, ya, dan berbagai nikmat, ya, itu adalah kebutuhan kita. Dan semua itu sumbernya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya tidak ada manusia tidak membutuhkan Allah. Ya. Siapapun dia. Ya. Dia tetap membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Ya, karena semua nikmat yang ada pada kita adalah dari Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apa saja yang ada pada kalian, itu semua dari Allah. Maka tidak boleh seorang itu ujub. Ujub dengan dirinya. Dia telah berhasil dalam ekonomi misalnya. Atau berhasil dalam ilmu. Berhasil dalam hal-hal duniawi. Kemudian dia melupakan Allah Ta'ala. Ya. Dia membanggakan dirinya. Ini adalah keberhasilan aku. Ini adalah jerih payah aku. Ini adalah keringat aku. Lupa kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah. Terhendaknya seorang menyadari betul bahwa semua keberhasilan yang ada padanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pertolongan Allah, tanpa petunjuk dari Allah, maka dia tidak akan mendapatkan itu semuanya. Ya. Makanya kita selalu apa? Memuji Allah. Dan mengatakan alhamdulillah. Ya. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang beramal bukan karena Allah, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Amalnya tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahwa amal orang yang murai, orang yang riya, ya, amalnya itu tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada pahalanya. Bahkan dosa. Bahkan dia berbuat dosa. Dengan riya-nya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita perintah untuk ikhlas. Dalam beramal, dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan harus selalu kita melawan hawa nafsu ini. Dalam diri kita ada nafsu. Nafsu itu ingin dipuji. Nafsu itu ingin disanjung. Nafsu itu ingin dielu-elukan. Ya. Dan ini sangat bertentangan dengan keikhlasan. Ya. Bertentangan dengan keikhlasan. Bertolak belakang. Ya. Makanya, mengapa keikhlasan itu kok sulit bagi diri seorang? Ya. Mengapa keikhlasan itu sulit bagi seorang? Karena jawabannya adalah, karena nafsu tidak mendapatkan bagian dari amal itu. Ya. Makanya, keikhlasan itu sulit. Harus diupayakan. Ya, harus kita melawan hawa nafsu ini. Ya, karena dengan ikhlas, nafsu tidak mendapat bagian. Ya, dia tidak dipuji, tidak disanjung, tidak dapat bagian. Padahal dia inginkan itu. Nafsu ini ingin dipuji, ingin disanjung. Ya. Ingin diakui. Itu nafsu. Ya. Nah, ketika seorang ikhlas pada Allah Ta'ala, nafsu ini tidak mendapatkan bagian-bagian itu. Makanya berat terasa oleh nafsu itu akan keikhlasan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita masih berseputar keikhlasan. Apabila seorang hamba melakukan satu amal ketaatan, ya, yang amal ini khusus untuk Allah, namun dia jadikan amal itu untuk Allah dalam niatnya, untuk Allah dan untuk selain Allah. Maka Allah menolak. Allah tidak menerima amal tersebut. Dan dia tidak mendapatkan pahala. Karena dia ada keinginan suatu di balik amal tersebut. Tidak murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Ya. Ada satu hadis lagi, tapi insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Namun tidak mengapa, saya membaca hadis ini, ya. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pernah seseorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ara'aita rajulan huza yaltamisul ajra wa dzikri? Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu seorang yang dia ikut berperang yang diinginkan dua hal? Pertama dia ingin pahala, yang kedua dia ingin gelar. Dia ingin mendapatkan nama dalam jihadnya itu. Malahu, kira-kira dia dapat apa orang ini? Karena ada dua yang dia inginkan. Ingin pahala juga ingin nama baik, ya. Diberi gelar pahlawan, mujahid, ya. Faqala Rasulullah sallam, maka Rasulullah menjawab orang itu, la syai'a lahu. Dia tidak dapat apa-apa. Nol, ya. La syai'a lahu. Fa'adaha salasa marrat. Orang itu mengulangi pertanyaannya sampai 3 kali. Ya. Rasulullah SAW tetap mengatakan, tetap menjawab, la syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan sesuatu. Thumma qal, kemudian beliau bersabda, Nabi SAW, inna Allah la yakbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang betul-betul murni hanya untuk Allah. Wa butughiya bihi wajhuhu, dan benar-benar hanya berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i, kata Al-Imam Al-Albani, hadis ini hasanun sahih. Hadis yang hasan sahih. Insyaallah penjelasan hadis ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Karena suatu hal, ya, saya cukupkan kajian ini. Karena ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan pada hari ini. Dan jamnya sudah masuk jam kegiatan tersebut. Maka insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Aku lukau lihada, semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Serta istiqamah di atas jalan yang benar. Sampai akhir dari kehidupan kita meninggalkan dunia ini. Dan semoga Allah mengampuni dosa kita yang tampak maupun yang tersembunyi, yang tersembunyi. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Kami haturkan jazakumullahu khairan kepada semua pihak yang dengannya atau yang telah membantu terlaksananya kajian ini. Semoga juga menjadi amal kebaikan di akhirat kelak. Demikian, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku. Al-Qur'an.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
2: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka.
3: القرآن
4: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah, ayyul Islam afdal? Qal man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahu al-Bukhari.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama? Beliau menjawab, ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang senantiasa memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak hambanya. Bukanlah seorang mukmin yang sejati jikalau dia timpang dari satu bagian daripada dua bagian ini. Maka yang namanya hablum minallah, hubungan seorang mukmin dengan Allah haruslah baik. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Hablum minannas, hubungan dengan manusia juga harus baik. Bukanlah seorang mukmin yang dia baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi buruk hubungannya kepada manusia, dianggap seorang mukmin sejati. Tidak. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh sahabat-sahabat beliau tentang ada sosok wanita, seorang perempuan yang mereka menyebutkan tentang salat yang banyak, puasanya yang banyak. Maka ketika itu mereka mengatakan, tapi ya Rasulullah, lisannya senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Dia di neraka. Ini menggambarkan kepada kita, kalaulah Anda telah memenuhi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak memenuhi hak hamba, menyakiti hamba, menzalimi hamba, maka sungguh hal ini sia-sia. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, maka tatkala mereka dalam kebersamaan, datanglah Safiyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Safiyah dan Aisyah. Selepas itu Safiyah pun pulang. Tatkala Safiyah pulang, Rasulullah menyebutkan keutamaan Safiyah. Karena Safiyah bintu Huyai bin Akhtaf, suaminya Rasulullah Nabi, keturunan Nabi, pamannya Yunus bin Matta Nabi. Karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan kebaikan daripada Safiyah. Tatkala Safiyah radhiyallahu anha ardhaha dipuji Rasulullah di depan putri Abu Bakar Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, maka dia dibakar kecemburuan. Ketika itulah berkata Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, Ummul Mukminin, ibunda kita, cemburu membakarnya membuat dia mengucapkan suatu ucapan dengan bahasa isyarat. Maka berkatalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hasbuki minas safiyyati annaha kadha. Wa ya Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyah, dia itu seperti ini. Maksudnya, kata Aisyah, ya Rasulullah, Anda memuji Safiyah, apapun Anda puji, tapi dia seperti ini. Maksudnya apa? Safiyah bukanlah sosok wanita yang tinggi, dia pendek. Hasbuki minas Safiyyati kadha. Cukuplah bagimu, ya Rasulullah, Safiyah itu pendek. Maka, mendengar ucapan,

0: Maka ini bukanlah seorang muslim yang hakiki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ghibah yang kecil dalam pandangan mata manusia, kata Rasulullah, wahai Aisyah, jikalah ucapanmu ini diletakkan di air lautan, dia akan berubah. Merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Terkadang kita menyepelekan ghibah. Terkadang kita menyepelekan dosa ini. Sungguh, suatu ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Maka beliau mengatakan alaihi salatu wasalam, innahuma la yu'adzabani. Sungguh orang-orang yang dalam kubur ini kedua-duanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya diazab bukanlah karena perkara besar. Maksudnya, maksud Rasulullah, bukanlah perkara besar dalam pandangan manusia. Karena manusia meremehkannya. Manusia merendahkannya, menganggapnya perkara kecil. Apa kata Nabi kita? Ala innahu kabir. Wa ma yu'adzabani fi kabir, ala innahu kabir. Ketahuilah, sungguhnya dia adalah besar. Allahu Akbar. Artinya kata Nabi, yang dipandang manusia ini perkara kecil, perkara rendah, perkara hina, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara ini? Maka beliau mengatakan, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min bauli. Adapun yang pertama, dia tiap kala dia kencing tidak istinja. Wa ammal akhar. Dan adapun yang kedua, fakana yamshi bil ghibah. Dia senantiasa jalan dengan menyebarkan ghibah, dengan menggunjing saudara-saudaranya. Subhanallah. Maka ammatu adzabil qabri, kata para ulama, kebanyakan azab kubur itu efek daripada dua perkara ini. Pertama, bermudah-mudah dalam istinja, bahkan tidak istinja. Kita melihat sebagian kaum muslimin, tatkala mereka kencing, mereka tidak istinja. Ini penyebab terbanyak azab kubur. Yang kedua adalah fakana yamshi bil ghibah. Dia jalan kemana-mana sambil berupaya untuk menggunjing manusia. Subhanallah. Jadi kebanyakan azab kubur disebabkan karena gunjingan lidah. Karena itulah berkata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah seorang yang dapat menjaga lisannya sehingga orang lain aman daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan ghibah, apa itu ghibah? Maka beliau mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang tidak dia senangi. Itulah ghibah. Maka ghibah terkadang dalam bentuk ucapan, terkadang dalam bentuk bahasa isyarat, ghibah terkadang dalam bentuk lirikan mata, dan seterusnya. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang tidak dia senangi. Inilah ghibah, apapun dia. Maka kaum muslimin sekalian, jika anda ingin menjadi sosok muslim yang baik, hendaklah anda perbaiki hubungan anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perbaiki hubungan sesama, jangan pernah menzalimi sesama, penuhilah asama. Sebagian orang solatnya baik, tapi utang enggak bayar. Sebagian orang, subhanallah, baik kepada manusia, tapi enggak solat. Semuanya salah. Seorang muslim yang baik adalah menggabungkan antara hak Allah Subhanahu Wa Taala dan hak manusia. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muntayan Mutiara Nasihat.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري.
2: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري.
2: Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 60 sekian cabang, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatun min ashabi بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
3: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafarah atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Yaqul ifa nahmi abna'ana min al-afkar al-munharifah.
6: نحميهم بأن نلحقهم بتعاليم القرآن وأن نكون دائم معهم وأن نسألهم عما شاهدوا وأن نحذرهم من المواقع السيئة الخبيثة فإن هناك مواقع بالاتصال الاجتماعية مواقع خبيثة تدعو إلى الحاد والكفر بالله والشرك به ونشر الأخلاق الرذيلة والدعوة إلى هذه المذاهب الباطلة ونشرها والدفاع عنها فلنحذر أبناءنا من هذه المصائب لعل الله يفتح على قلوبهم ويخلصهم من كيد الكائدين.
7: Cara yang tepat untuk menjaga anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga anak-anak kita supaya terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang? Kemudian Syekh menjawab, kita harus menjaga mereka dengan memberikan motivasi kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Kemudian hendaknya orang tua selalu bersama mereka, mengawasi mereka, menanyakan apa yang mereka saksikan, memperingatkan mereka dari tempat-tempat yang jelek. Karena sekarang ini banyak sekali tempat-tempat ngerumpi, tempat untuk berkumpul yang jelek, atau tempat-tempat yang mengadakan ritual kekufuran, kesyirikan, mendakwahkan kebatilan dan menyebarkannya. Oleh karena itu, kita harus menjaga anak-anak kita ini dari musibah yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati mereka dan menyelamatkan mereka dari bahaya pemikiran yang menyimpang. Wallahu a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.

0: Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه البخاري.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: فتاوى مختارة.
4: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم، فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
6: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتضى شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من الناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة، فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال، وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح.
5: نعم.
6: فقلت: هذا ما يصلح لكم، وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل، هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة، هذا حرام، ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع الأب فلان فيه، ويمكن فلان ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك يصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
5: نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم على الشيخ.
7: Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Fatwa dari Fadilatul Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullahu taala. Kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang secara khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdzirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran, sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak, dan yang cocok adalah pelamar ini enggak cocok, yang ini cocok. Tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya, maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhoi oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jal akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
3: Fatawa Mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
8: Al-Qur'an.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul,
4: qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipungkiri bahwasanya kemaksiatan memang mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan hal ini dalam hadisnya, wa huffatin naru bisyahwat, bahwasanya neraka jahanam diliputi dengan syahwat-syahwat. Artinya seorang kalau ingin masuk dalam neraka jahanam, maka dia akan melewati pagar-pagar syahwat tersebut. Artinya dia akan merasakan kelezatan-kelezatan sehingga akhirnya terjerumus dalam neraka jahanam. Dan maksiat demikian, ya, mendatangkan kelezatan. Semua maksiat secara umum mendatangkan kelezatan. Zina mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya banyak orang suka dengan zina. Kemudian minum khamar mendatangkan kelezatan. Orang-orang hobi dan candu minum khamar. Dan tidak usah jauh-jauh, bahkan ghibah, ya, ngerumpi, menceritakan kejelekan orang lain juga mendatangkan kelezatan. Sebagai bukti kita dapati bahwasanya acara-acara ghibah, berita-berita tentang mengungkap aib-aib orang, acara yang disenangi oleh masyarakat, acara yang paling disukai oleh masyarakat. Kenapa mereka menemukan kelezatan tatkala menghadiri acara-acara ghibah? Demikian juga orang yang berghibah ria. Anda sendiri kalau seandainya Anda terjerumus dalam ghibah, Anda sedang menggibah orang lain, Anda akan merasakan kelezatan tatkala sedang menggibah. Namun, lihatlah, setelah maksiat, apa yang terjadi? Kelezatan tersebut telah selesai. Yang tersisa hanyalah hisab. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa adalah kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan. Dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Orang yang berzina, dia tatkala berzina, memang dia lezat tatkala sedang berzina. Namun setelah berzina, ya, fitrahnya akan berbicara. Dia tahu bahwa ini salah. Akan timbul kegelisahan, akan timbul kekhawatiran dan ketakutan. Ini menunjukkan bahwasanya kelezatan maksiat hanya bersifat sementara. Kapan? Tatkala dia sedang bermaksiat. Setelah selesai maksiat, kelezatannya hilang. Orang yang bergibah, tatkala dia sedang bergibah, maka dia merasakan kelezatan. Namun setelah dia menggibah, coba cek hatinya. Hatinya akan terasa keras. Hatinya akan terasa kaku. Kenapa? Kelezatan gibah telah selesai. Yang tinggal hanyalah penderitaan. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, dia tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi mengantarkan dia kepada, menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Hal ini berbeda dengan keimanan. Kelezatan yang ditimbulkan keimanan, kalau kita katakan kebahagiaan. Kebahagiaan, ya, adalah kelezatan yang Allah masukkan dalam hati seorang. Berbeda dengan kelezatan maksiat yang hanya bersifat jasadiyah, berkaitan dengan jasad saja. Tetapi kebahagiaan karena iman masuk dalam hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang beriman dan mereka pun tenang hati-hati mereka karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan ingat kepada Allah maka hati-hati akan menjadi tenang. Rasulullah SAW juga bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Telah merasakan kenikmatan iman orang yang ridha bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan Islam adalah agamanya dan Nabi Muhammad adalah nabinya. Yaitu kenikmatan yang masuk dalam hati, yang dia bawa kemana-mana kenikmatan tersebut, bukan bersifat sementara. Dimanapun dia berada, kebahagiaan tersebut akan menyertainya. Sebagai ilustrasi, kita perhatikan dua model orang. Yang pertama, dia melakukan hubungan seksual dengan cara yang syar'i. Adapun yang satunya melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram. Yang melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram, yaitu zina, dia tatkala berzina, dia merasakan kelezatan. Benar, dia merasakan kelezatan. Tatkala dia sedang berzina. Akan tapi tatkala syahwatnya telah dia tumpahkan, ya, apa yang tersisa dalam hatinya? Kegelisahan. Dan ini pasti dia rasakan. Dirasakan oleh setiap pezina. Dia merasa ada kegelisahan. Dia merasakan ada kesalahan. Dia merasa ada kekeringan dalam hatinya. Ya. Kemudian, seorang laki pezina tatkala berzina dengan seorang wanita, setelah itu apa? Dia campakkan wanita tersebut. Sebagaimana anjing jantan tatkala mengawini anjing betina. Setelah selesai anjing jantan tersebut mengawini anjing betina, ditinggalkanlah anjing betina tersebut. Berbeda tatkala seorang melakukan hubungan seksual dengan istrinya karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat. Maka apa yang ditimbulkan? Ditimbulkan kebahagiaan. Kebahagiaan timbul setelah dia berhubungan istrinya. Tatkala dia berhubungan istrinya, dia merasa kelezatan. Dan setelah berhubungan ada kebahagiaan. Dia semakin cinta kepada istrinya, dia semakin sayang kepada istrinya. Dia merasa ada pahala yang Allah berikan kepada dia. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Wa fi buti ahadikum sadaqah." Sungguhnya tatkala Anda berhubungan dengan istri Anda, maka ada sedekah, ada nilai pahala. Oleh karenanya para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah pergi kelezatan tersebut akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda. Wallahu ta'ala alam bisawab.
0: Untayan Mutiara Nasihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
3: Dari ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
4: Nurun minal Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
7: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
3: Al-Qur'an.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: أبي يأمرني أن أقطع خالي بسبب خلاف صار بينهم بسبب أمي، على الرغم أن خالي أتاه يعتذر منه إلى البيت لكنه تعنت ورفض. ماذا أفعل؟ هل أقطع خالي وأنا أحبه ومن ثم تزعل أمي علي، أم لا أقطعه وأصير عاقا لأبي؟ ماذا أفعل؟ وجهوني وأرشدوني، بارك الله فيكم.
3: جزاك الله خيرا. على كل حال والدك مخطئ الحقيقة في التعنت في في في في عدم الإصلاح ولا الحفاظ على الرحم وساعة الرحم، وهو لا شك أنه قد تحصل مشكلات ولكنها تعالج. أما يتعنت الإنسان وتشدد فهذا لا شك أنه ليس من الأمور المحمودة ولا من المعقولة، ولهذا يعني عليك لا شك المحافظة على حق أبيك وطاعته وبره والأدب معه، لكنه لا يطاع في الأمر بقطع الرحم، إنما يطاع في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمره بقطعك خالك هذا معصية، وإنما تصل خالك إن شاء الله، وأيضا تحافظ على بر أبيك، ولكن لا تطيع أباك في أن لا تزور خالك أو أن تقطع خالك، والله أعلم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
4: Ayah saya menyuruh saya untuk tidak berhubungan dengan paman dari ibu karena ada sedikit gesekan antara dia dengan ibu saya. Padahal paman saya sudah pernah meminta maaf kepada ayah. Namun ayah saya masih tidak mau menerimanya dan tidak mau berdamai. Pertanyaannya, apakah saya harus mendiamkan paman saya ini padahal saya senang dengan beliau? Ataukah saya tetap berbuat baik kepadanya walaupun bapak saya marah dan saya tetap durhaka kepadanya? Saya mohon arahan dan pencerahan dari Syekh. Syekh Saleh Ibn Hamid hafizahullah ta'ala menjawab, dalam kondisi seperti ini, maka bapak Anda termasuk orang yang sombong karena tidak mau berdamai dengan paman Anda dan tidak mau menjaga hubungan kerabat. Memang hal yang seperti ini mungkin saja terjadi, akan tapi tidak boleh dibiarkan, bahkan seharusnya secepatnya diselesaikan. Kalau seorang mengalami seperti ini, namun dia justru nampak sifat angkuhnya atau keras kepalanya, padahal alasannya tidak logis dan juga tidak terpuji juga. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa Anda memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada ayah Anda, mentaatinya dalam kebaikan. Namun dalam hal ini, Anda tidak boleh mentaatinya. Karena Nabi SAW pernah menyampaikan, innama ta'atu fil ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatillah. Sesungguhnya diperintahkan untuk taat kepada seorang itu dalam urusan kebaikan, karena tidak boleh mentaati seorang pun dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ketika ayah Anda menyuruh untuk memutus hubungan dengan paman Anda, ini termasuk maksiat jika Anda taati, sehingga tidak boleh Anda taati. Dan Anda tetap harus menjaga hubungan dengan paman Anda serta tetap berbuat baik kepada ayah Anda, dan Anda pun tidak boleh memutus hubungan dengan paman Anda. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Al-Quran.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

0: dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: Nurun minal Qur'an.

101.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

0: المغفرة.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.
3: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري.
4: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafarah atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Roja.
0: للذاكرين والذاكرات
1: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu memujinya karena banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat-nikmat itulah akhirnya kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, dan di antara kebaikan itu hadirnya kita di majelis ini. Kita juga meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan pertolongannya kebaikan-kebaikan bisa kita wujudkan. Kita juga meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena banyaknya keburukan-keburukan, banyaknya dosa-dosa, banyaknya kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan-keburukan diri kita dan juga dari keburukan-keburukan perbuatan kita. May yahdihillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Kita harus ingat terus tentang hal ini para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, bahwa hidayah yang menghampiri kita itu adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena harta kita, bukan karena potensi yang ada di kita, tapi itu adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikannya kepada kita. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka hidayah tersebut tidak akan menghampiri kita. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayahnya. Kalau bukan karena Allah, maka kita tidak akan mendapatkan hidayah tersebut. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kesesatan orang lain itu juga kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jangan sampai kita mengejek, jangan sampai kita mengejek kesesatan orang lain. Nasihati mereka, iya. Ingatkan mereka, iya. Tapi jangan sampai kita ejek, karena bisa jadi dengan ejekan tersebut Allah memberikan ujian kepada kita dengan ujian yang sama. Na'udzubillahi min dzalik. Hidayah dan penyimpangan itu semuanya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendapatkan hidayahnya Allah, maka bersyukurlah, jangan menyombongkan diri. Kalau kita melihat orang lain disesatkan oleh Allah, maka ingatkan, jangan sampai kita menghina mereka, jangan sampai kita mengatakan kata-kata yang tidak baik, mengejek, yang bisa jadi nantinya dengan ejekan tersebut Allah menimpakan musibah yang sama kepada kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin. Semoga salawat, salam, keberkahan dan kenikmatan selalu tercurahkan kepada hamba dan utusanmu ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keberkahan menuntut ilmu agama. Keberkahan menuntut ilmu, yang dimaksud dengan keberkahan adalah banyaknya kebaikan pada sesuatu, dan kebaikan terus, dan kebaikan tersebut terus ada pada sesuatu tersebut. Ya, jadi berkah, dikatakan sesuatu itu berkah ketika kebaikannya banyak dan kebaikannya terus ada, itu sesuatu yang berkah. Keberkahan menuntut ilmu berarti banyaknya kebaikan pada amalan menuntut ilmu, dan kebaikan tersebut terus ada. Ini maksud dari keberkahan dalam menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama ini sesuatu yang sangat-sangat banyak sekali keberkahannya, sangat besar sekali keberkahannya, maka semua yang berkaitan dengan ilmu agama itu menjadi berkah, dan berkahnya besar. Sumbernya karena ilmu agamanya ini berkahnya luar biasa. Para nabi, kenapa mereka menjadi manusia yang paling mulia? Apa jawabannya jemaah? Hah? Ilmu. Mereka mendapatkan apa? Wahyu. Wahyu itu ilmu tidak? Ilmu. Karena wahyu itulah para nabi menjadi manusia yang paling mulia. Tanpa wahyu tersebut mereka tidak menjadi nabi. Tanpa ilmu mereka tidak menjadi nabi. Para nabi adalah orang yang paling mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka menjadi paling mulia. Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Tugasnya apa? Membawa ilmu. Membawa wahyu. Karena malaikat Jibril membawa wahyu, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Kenapa mushaf harus kita muliakan? Karena isinya firman Allah, dan itu sumber ilmu. Makanya kita tidak boleh nginjak-nginjak mushaf, tidak boleh melempar-lempar mushaf, tidak boleh menaruhnya di tempat yang di bawah. Kita harus muliakan mushaf itu karena di dalamnya berisi ilmu. Coba kalau misalnya yang di dalamnya berisi berita tentang ekonomi atau ilmu tentang ekonomi, taruh di bawah tidak ada masalah. Kertasnya sama, yang berbeda isinya, karena ilmu. Bahkan jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah, sebagian ulama mengatakan hewan yang dikasih ilmu pun menjadi dimuliakan. Seperti misalnya anjing yang sudah diajari dan terlatih untuk berburu, buruannya menjadi halal karena ilmu yang dimiliki oleh anjing ini. Padahal kalau dia tidak terlatih, maka buruannya tidak halal. Kalau anjing saja seperti hewan, bagaimana dengan manusia? Kalau anjing ilmunya bukan ilmu agama, ilmu berburu, itu saja bisa menjadikan dia mulia. Bagaimana dengan manusia yang diisi dengan ilmu agama? Makanya jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, para ulama mereka menjadi jauh lebih mulia daripada para ahli ibadah. Coba lihat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang ahli ilmu agama dibandingkan dengan keutamaan seorang ahli ibadah itu seperti bulan di malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang, dibandingkan dengan, kalau orang-orang sekarang bilang, bermiliar-miliar bintang. Seorang ahli ibadah, dia orang yang mulia. Tapi ternyata apabila dibandingkan dengan ulama, yang benar-benar ulama, tidak ada apa-apanya jemaah. Seperti perbandingan antara bulan dan bintang-bintang. Antum bisa bayangkan perbandingan antara keduanya. Bintang itu sampai miliaran, tapi tidak bisa seindah bulan, tidak bisa seterang bulan. Tapi bulan satu saja bisa menerangi kegelapan malam. Jalan yang tadinya gelap, kita tidak bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya bulan purnama, jalan tersebut bisa terang. Akhirnya kita bisa berjalan. Seperti itulah para ulama. Dan para ulama menjadi ulama karena ilmu agamanya. Itulah keberkahan ilmu agama yang luar biasa. Makanya menuntut ilmu agama itu juga berkahnya sangat besar sekali. Dan di sini kita akan menyebutkan keberkahan-keberkahan dari menuntut ilmu agama. Yang pertama, jemaah sekalian rahimahun wa rahimakumullah, dengan menuntut ilmu agama kita tahu tauhid dan kita tahu syirik. Yang tauhid itu merupakan perintah Allah yang paling tinggi, dan kesyirikan adalah larangan Allah yang paling berat. Kebaikan yang paling baik adalah tauhid, dan keburukan yang paling buruk adalah syirik. Dengan menuntut ilmu agama, kita tahu mana yang tauhid, mana yang syirik, sehingga kita bisa menjalankan tauhid dengan baik dan menjauhi kesyirikan dengan sejauh-jauhnya. Ini keberkahan menuntut ilmu agama yang paling besar. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di zaman ini kaum muslimin dijauhkan dari tauhidnya, dijauhkan dari prinsip utamanya. Makanya dakwah sunnah banyak dimusuhi, karena musuh-musuh Islam tidak ingin kaum muslimin tahu hakikat tauhid yang menjadikan kaum muslimin akan berjaya kembali. Banyak orang yang tidak tahu apa itu tauhid. Banyak orang yang tidak tahu apa itu tauhid. Dan di zaman kita ini banyak kaum muslimin yang tidak tahu hakikat kesyirikan. Akhirnya mereka meninggalkan tauhid dan mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semangatlah dalam menuntut ilmu agama, terutama ilmu tauhidnya, terutama akidahnya. Jemaah, kalau kita lihat kenyataan kaum muslimin di zaman ini, kita akan mengatakan bahwa PR terbesar umat Islam itu tauhidnya. PR terbesar umat Islam itu akidahnya. Kalau akidah ini tidak dibenahi dengan baik, tidak disebarkan dengan masif, maka kaum muslimin akan terus jauh dari kemajuan. Kaum muslimin akan terus lemah. PR kita yang paling besar adalah tauhid dan akidah. Maka jamaah sekalian rahimahullah wa rahmakumullah, yang sudah tahu akidah yang lurus, yang sudah tahu tauhid yang benar, semangatlah untuk menyebarkannya. Penuhi media-media sosial dengan keberkahan ilmu ini, yaitu ilmu tentang tauhid, ilmu tentang akidah. Coba lihat jemaah, banyak masyarakat yang masih melakukan kesyirikan dan mereka menganggapnya sebagai bentuk ibadah. Ini yang parah. Makanya banyak dari mereka yang tidak rela, marah ketika dikatakan bahwa itu kesyirikan. Ini PR besar. Banyak praktek-praktek di masyarakat yang diwarisi dari nenek moyang yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Maka jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tugas untuk menyebarkan tauhid, menyebarkan akidah yang lurus, bukan hanya tugas para ustaz, bukan hanya tugas para dai. Antum semuanya harusnya punya andil dalam menyebarkan tauhid, harus punya andil dalam menyebarkan akidah yang benar. Tidak inginkah antum memberikan kebaikan kepada saudara-saudara antum yang sudah belajar tauhid dan akidah yang benar dari majelis-majelis ilmu, dari kajian-kajian ilmiah? Jangan disimpan untuk diri sendiri. Kita ingin ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjadi umur kedua kita. Maka sebarkan. Menyebarkan ilmu tidak harus menjadi seorang ustadz dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Dan orang yang hanya tahu satu ayat, apakah bisa disebut sebagai seorang ustaz atau seorang ulama? Jawabannya tidak. Hanya satu ayat yang dia ketahui, tidak bisa disebut sebagai seorang ustaz atau seorang alim. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya untuk menyampaikan itu. Maka jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ana yakin antum semuanya tahu lebih dari satu ayat. Sampaikan itu kepada umat, kepada saudara-saudara kita. Mungkin nanti ada feedback yang tidak baik. Ya wajar. Seperti itulah resiko menyebarkan kebaikan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengisahkan pesannya Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak." Wahai anak kecilku yang aku sayangi, dirikan salat, perintahkan kepada yang ma'ruf, dan ingkari kemungkaran. Wanha 'anil munkar, cegahlah kemungkaran, laranglah kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Ketika kita berdakwah, menyampaikan kebaikan, berdakwah mengingatkan manusia dari keburukan, ada feedback yang tidak baik, makanya Luqman berpesan kepada anaknya bersabar. Setelah berpesan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, akidah, tauhid, dan menjauhi kesyirikan, ini merupakan tujuan utama manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku saja. Ketika dengan menuntut ilmu agama kita bisa mewujudkan ini, maka sungguh ini merupakan keberkahan yang luar biasa dari menuntut ilmu agama. Yang kedua jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, keberkahan yang kedua, dengan menuntut ilmu agama kita tahu mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Kita menjadi tahu, oh ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi tahu, oh ini ternyata tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi tahu, ternyata yang seperti ini yang paling afdal. Kita menjadi tahu, oh ternyata yang seperti ini tidak afdal. Sehingga jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita bisa mewujudkan amalan yang paling afdal yang kita mampu. Dan ini kemaslahatan yang luar biasa. Kalau kita hidup di dunia ini, tidak tahu mana yang tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang bukan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan seperti hewan. Iya. Kita akan seperti hewan, bahkan lebih hina dari hewan. Jemaah sekalian rahimah rahimakumullah, lihatlah orang-orang yang setiap harinya dalam pikirannya makan, makan, makan. Bagaimana aku bisa mencari harta? Yang dipikir tentang perut, perut, dan perut. Yang dipikir tentang bagaimana dia bisa melampiaskan syahwatnya, menuruti hawa nafsunya. Dan itu yang terjadi di negara-negara yang mereka ya tidak peduli, bahkan dengan agama pun tidak peduli. Bukan negara yang tidak beragama Islam, agama pun dia hilangkan dalam kehidupannya. Seperti hewan coba, yang dipikir bagaimana bisa mendapatkan harta sehingga bisa makan. Kemudian yang dipikirkan lagi bagaimana dia bisa menuruti hawa nafsunya. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Ya'kuluna kama ya'kulul an'am wan-naru mathwal lahum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu makan sebagaimana hewan ternak makan, tapi neraka menjadi tempat kembalinya mereka. Ula'ika kal an'am bal hum adal ula'ika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang seperti hewan-hewan ternak, bahkan mereka lebih menyimpang lagi, lebih hina lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka orang-orang yang lalai. Lalai akan Tuhannya, lalai akan kehidupan akhiratnya. Jemaah, ketika kita tahu agama ini, ketika kita tahu ini sunnah, ini bid'ah, ini keberkahan yang luar biasa. Kita lihat orang awam jemaah, kasihan. Mau melakukan ibadah, tidak tahu mana ibadah yang lebih afdal. Mau melakukan ibadah, mana ibadah yang sesuai dengan tuntunan, tidak tahu. Ikut-ikutan saja. Orang melakukan seperti itu, dia melakukannya seperti itu. Tidak tahu apakah ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Berbeda kalau kita menuntut ilmu agama. Ketika kita takbir, kita faham dahulu Rasulullah seperti ini. Kita tahu dasarnya. Ketika kita rukuk dengan mantap, kita rukuk Rasulullah dahulu seperti ini. Bentuk tangannya seperti ini, bentuk punggungnya seperti ini. Itu kenikmatan yang luar biasa. Ketika kita sujud, kita tahu apa tujuan sujud itu. Kita bisa merenungi ya ibadah-ibadah tersebut. Banyak orang jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah tidak tahu seperti itu. Kelezatan beribadah menjadi sangat berkurang. Dan ini dirasakan oleh banyak orang yang menuntut ilmu agama. Sebelum dia menuntut ilmu agama, tidak bisa merasakan kelezatan ibadah. Setelah menuntut ilmu agama, terasa kelezatan itu. Dan banyak dari orang tidak tahu tentang bid'ah jamaah. Akhirnya dilakukan. Dan mereka menjadi orang-orang yang paling merugi dalam amalannya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan Muhammad, sampaikan kepada umatmu, maukah kalian kami kabarkan tentang orang yang paling merugi dalam amalannya? Siapakah mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yaitu orang-orang yang salah dalam usaha mereka di dunia. ibadah-ibadahnya salah jemaah. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Tapi mereka menganggap bahwa mereka telah melakukan kebaikan. Mereka ngiranya itu ibadah. Ternyata nol. Tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin mereka tidak berdosa, tapi pahalanya tidak ada. Mereka tidak berdosa mungkin karena kejahilan mereka. Tapi bagaimana dengan pahalanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan amalan tapi tidak sesuai dengan tuntunan kami, tidak sesuai dengan agama kami, maka amalan tersebut ditolak. Jadi mereka merasa di dunia melakukan amalan-amalan yang sangat banyak, ternyata di akhirat tidak ada hasilnya. Inilah orang yang paling merugi dalam amalannya. Kita dengan menuntut ilmu agama tahu bahwa ini bid'ah, akhirnya kita bisa hindari jamaah. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa syarral umuri muhdatsatuha." Perkara yang paling buruk dalam agama ini adalah perkara yang diada-adakan di dalamnya. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya semua yang diada-adakan di dalam agama adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua kebid'ahan adalah bentuk penyimpangan. Alhamdulillah apabila kita tahu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang sangat luar biasa. Sunnah Nabi jamaah, warisan Rasulullah paling berharga. Fa innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itulah para pewaris Nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama innama warrathul ilm. Dan para nabi itu tidak mewariskan dirham. Mereka tidak mewariskan dinar, mereka tidak mewariskan harta. Nahnu ma'asyiral anbiya' la nurath ma taraknahu sadaqah. Kami para nabi, harta kami tidak diwarisi. Yang kami tinggalkan dari harta itu jadi sedekah. Innama warathul ilm. Yang diwariskan oleh mereka adalah ilmu agama. Dan Rasulullah katakan setelah itu, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, dia benar-benar mengambil bagian yang besar. Ini ilmu agama jemaah. Ilmu agama jauh lebih berharga dari harta. Jauh lebih berharga dari harta. Ilmu agama semakin disebarkan, semakin dibagikan, dia akan semakin bertambah. Harta semakin dibagikan, semakin habis. Ilmu agama menjaga orangnya, harta harus dijaga orang. Ilmu agama mengantarkan seseorang kepada kemuliaan akhirat. Harta tidak tentu seperti itu. Bahkan banyak ya fitnah harta. Banyak yang tergoda dengan hartanya, akhirnya melalaikan akhiratnya. Sedekah dengan ilmu jauh lebih afdal dan lebih utama daripada sedekah dengan harta. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang ketiga, termasuk di antara keberkahan ilmu yang sangat kita rasakan adalah teman-teman yang baik. Teman-teman yang saleh. Dengan menuntut ilmu agama, maka kita akan mendapatkan teman-teman yang saleh. Teman-teman yang punya semangat melakukan kebaikan. Dan ini jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kebaikan yang sangat luar biasa, terutama di zaman kita ini. zaman yang lingkungan sudah sangat rusak. Apalagi kalau kita keluar negeri ke negeri-negeri kafir atau negeri-negeri ateis. Subhanallah, kerusakan sangat luar biasa. Coba lihat di HP kita. Kita lihat kerusakan yang ada di dunia ini, sangat luar biasa. Ketika kita memiliki teman-teman yang sangat baik, teman-teman yang punya semangat untuk memperhatikan akhiratnya, maka ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu zaman ini. Dan cintailah mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan mereka teman-teman dekat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menyabdakan, "Ar-rajulu 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalif." Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Maka silakan dia melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekatnya. Dengan kita menuntut ilmu, hadir di kajian ilmiah, kita akan kenalan dengan banyak orang yang baik. Ya. Dan mudah-mudahan dengan teman-teman yang baik ini, kebaikan kita semakin bertambah. Jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, termasuk di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Keduanya bertemu karena Allah, keduanya berpisah karena Allah. Di hari kiamat nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, "Ainal mutahabbuna bijalali?" Di mana orang-orang yang saling mencintai karena aku, karena keagunganku? Al-yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini aku naungi mereka, dan di hari ini tidak ada naungan selain naunganku. Jemaah sekalian rahimahullah wa rahmatullah, teman yang baik itu sangat berpengaruh bagi kita. Berpengaruh di dunia kita, berpengaruh juga di akhirat kita. Teman yang baik akan bersama kita sampai di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman yang baik akan memberikan syafaat kepada kita. Ya, sebagaimana perkataan yang masyhur dari Hasan Al-Basri, "Istakthiru minal asdiqa al-mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah." Perbanyaklah teman-teman yang mukmin. Teman-teman yang saleh. Karena mereka itu punya syafaat di hari kiamat nanti. Disebutkan dalam hadis di Sahih Bukhari. Ketika kaum mukminin yang berada di syurga, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dipertemukan dengan teman-teman mereka. "Aina ikhwani? Aina ikhwanuna?" kata mereka. "Di mana saudara-saudara kami ya Allah?" "Yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana." Di mana teman-teman kami yang dulu mereka salat bersama kami, berpuasa bersama kami, melakukan ketaatan-ketaatan bersama kami, di mana mereka? Mereka di neraka. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk pergi ke neraka. "Idhabu," kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "pergilah kalian ke neraka." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka keluarkan dari neraka orang yang kalian dapati di hatinya ada sekeping dinar keimanan, walaupun keimanannya sedikit. Apa yang mereka lakukan? Mereka masuk ke neraka. Allah lindungi mereka dari bahaya api neraka. Mereka ke neraka mendapatkan ada yang sudah terbakar sampai kakinya, ada yang sudah terbakar sampai betisnya, ada yang sudah terbakar lebih dari itu. Dan mereka mengeluarkan orang yang mereka kenal. Mereka mengeluarkan orang yang mereka kenal. Inilah syafaat kaum mukminin. Maka jamaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, perbanyak teman-teman saleh. Dan itu banyak kita dapatkan di kajian-kajian ilmiah. Termasuk di antara keberkahan yang bisa kita dapatkan dari menuntut ilmu agama adalah bahwa dengan menuntut ilmu agama, jalan menuju surga kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan surga adalah tujuan utama kaum mukminin. Tujuan akhir kaum mukminin, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan menuntut ilmu agama, kita akan mudah sampai ke sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu agama di dalamnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, surga bukan sesuatu yang remeh. Surga ini balasan Allah yang paling besar, paling agung. Di dalam surga itu nikmat tidak akan berjeda. Jeda saja tidak ada. Nikmat akan selalu kita rasakan di surga. Dan tidak ada kurangnya sama sekali. Kenikmatan yang ada di surga itu kenikmatan yang tidak bisa kita hayalkan. Kemampuan atau daya hayal manusia tidak bisa mencapai kenikmatan surga. Antum hayalkan kenikmatan apapun, surga masih di atas itu. Ini sangat luar biasa, jemaah. Sangat luar biasa. A'dadtu li'ibadiy as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Aku telah persiapkan, ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia. Itulah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, surga tidak ada kenikmatan yang biasa-biasa saja. Antum bisa bayangkan ya keindahan surga. Semua pohonnya, batangnya terbuat dari emas. Semua pohonnya, batangnya terbuat dari emas, itu surga Allah. Ada sebuah hadis yang sangat luar biasa tentang surga ini. Di hari kiamat nanti akan didatangkan orang yang paling sengsara ketika hidup di dunia. Orang ini didatangkan

Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau kita hidup di dunia, kita ada kekhawatiran yang masih muda ya, ada kekhawatiran nanti tua, ada kekhawatiran tiba-tiba meninggal, ada kekhawatiran nanti kehidupannya tidak enak, miskin, kekurangan. Kekhawatiran itu ada. Ada kekhawatiran dibenci orang. Jemaah di surga itu semuanya dihilangkan sama Allah. Mereka tidak akan tua. Mereka umurnya 30-33 tahun. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Mereka tidak akan mati, disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mereka akan selalu mendapatkan kenikmatan di dalam banyak ayat Al-Quran. Buah-buahan di surga tidak ada musimnya. Tidak ada musimnya. La maqtu'ati wa la mamnu'ah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, buah-buahan itu selalu berbuah. Dan tidak ada yang melarangnya. Semua dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang benci kepada kita. Tidak ada kekhawatiran itu sama sekali. Allah jadikan hatinya orang di surga itu seperti satu hati. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Qur'an disebutkan ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka menjadi saudara. Mereka menjadi saudara yang duduk di atas dipan-dipan, saling berhadap-hadapan. Dan itu di tengah-tengah taman. Kenikmatan yang luar biasa jemaah. Ini semuanya bisa mudah untuk kita dapatkan dengan menuntut ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jemaah sekalian rahimahna rahmakumullah, yang kelima, termasuk di antara keberkahan menuntut ilmu agama adalah menjadikan seseorang baik dalam semua keadaannya. Orang yang tahu ilmu agama yang sesuai dengan dalil, kehidupannya akan menjadi baik. Kehidupannya akan menjadi berkah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan berikan pemahaman yang mendalam tentang agamanya. Dikatakan di sini, may yuridillahu bihi khaira. Yang faham bahasa Arab ya, kata-kata khaira di situ nakira. Dan konteksnya adalah konteks syarat, menunjukkan keumuman. Bahwa orang yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan dalam semua kehidupannya, Allah akan berikan kepada dia pemahaman yang mendalam tentang agamanya. Ini menunjukkan bahwa pemahaman seseorang yang mendalam tentang agamanya akan mendatangkan semua kebaikan untuk dia. Dan itu bisa kita dapatkan dengan menuntut ilmu agama. Karena seseorang tidak akan bisa memahami agama ini dengan baik, dengan mendalam, kecuali dengan apa? Menuntut ilmu agama. Ya, tidak ada yang namanya ilmu laduni. Ya, ilmu yang datang tanpa belajar. Katanya wangsit. Tidak ada itu jemaah. Kita bukan nabi. Kita bukan rasul. Tidak ada wahyu yang datang kepada kita. Innamal ilmu bitta'allum. Kata para ulama, ilmu itu ya dengan belajar, dengan bersabar. Bertahun-tahun harus belajar. Dan termasuk di antara cara kita mengembangkan ilmu kita adalah dengan menyebarkannya. Ya. Jadi sebarkan ilmu.

amalkan ilmu, ilmu antum akan berkembang. Kata Allah di dalam Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Termasuk takwa belajar, termasuk ketakwaan mempraktekkan ilmu tersebut, termasuk ketakwaan menyebarkan ilmu itu. Dengan tiga ini, ilmu kita akan terus bertambah. Jemaah sekalian rahimahna rahmatullah, kebaikan atau keberkahan yang keenam dari menuntut ilmu agama adalah bahwa dengan menuntut ilmu agama seseorang menjadi mulia di dunia dan di akhirat. Seseorang menjadi mulia di dunia dan di akhirat. Dan kemuliaan mereka itu tidak lekang oleh waktu. Ini bedanya kemuliaan karena dunia dengan kemuliaan karena akhirat, karena ilmu agama. Bedanya ini. Kemuliaan karena ilmu agama tidak lekang oleh waktu. Semakin tua seorang ulama, semakin dihormati, semakin dihargai ilmunya. Berbeda dengan orang kaya, semakin tua semakin dinantikan apanya? Kematiannya. Semakin dinantikan kematiannya untuk diambil hartanya oleh ahli warisnya. Seorang ulama tidak demikian. Pengikutnya malah takut. Mereka khawatir kalau ulama ini meninggal, karena mereka tidak bisa menggantikan ilmunya. Dan semakin tua seseorang, ilmunya semakin matang. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini keutamaan ilmu yang luar biasa. Maka jangan lelah dalam menuntut ilmu agama. Janganlah dalam menuntut ilmu agama, butuh kesabaran. Ya, sabarlah dalam menghadiri kajian-kajian ilmiah. Walaupun ngantuk ya, tahan ngantuknya. Ya, karena majelis ilmu itu majelis yang dinaungi dengan ketenangan. Malaikat-malaikat mengerumuni kita, jadi kita tenang, masya Allah. Sampai banyak yang ngantuk. Ya, kalau ada yang punya penyakit sulit tidur, suruh hadir di kajian ilmiah. Baik, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa malaikat pun menundukkan dirinya untuk para penuntut ilmu. Malaikat, jemaah. Kalau ada ustaz menghormati antum, antum merasa terhormat tidak? Ustaz tidak ada apa-apanya dibandingkan malaikat. Malaikat menundukkan dirinya untuk para penuntut ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innal malaika la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat, mereka benar-benar meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu agama. Karena mereka senang. Senang dengan apa yang mereka cari. Jadi para malaikat senang dengan para penuntut ilmu, karena para penuntut ilmu ini mencari ilmu agama. Dan akhirnya malaikat menundukkan diri mereka untuk para penuntut ilmu agama. Kalau malaikat saja menundukkan dirinya, menundukkan sayapnya untuk para penuntut ilmu agama, maka harusnya kita juga demikian, jemaah. Hormati para penuntut ilmu agama. Mereka dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu agama di antara kalian.
Dan itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan menuntut ilmu. Baik, keberkahan yang ketujuh. Keberkahan yang ketujuh dari menuntut ilmu agama adalah dengan menuntut ilmu agama, pintu kebaikan menjadi sangat lebar, terbuka di depan kita. Dengan menuntut ilmu agama, pintu kebaikan benar-benar terbuka lebar di hadapan kita. Sebagaimana saya singgung tadi, karena menuntut ilmu agama akhirnya kita tahu banyak sekali kebaikan, banyak sekali tuntunan Nabi yang bisa kita lakukan, baik itu amalan badan, amalan yang kita lakukan dengan anggota badan kita, atau amalan itu berupa ucapan, atau amalan itu berupa amalan hati. Kebaikan sangat banyak kita ketahui dengan menuntut ilmu agama. Dengan menuntut ilmu agama kita dapat pahala. Dengan menerapkannya kita dapat pahala. Dengan menyebarkannya kita dapat pahala lagi. Kebaikan yang sangat besar terbuka lebar di hadapan kita. Dan tidaklah kita hidup di dunia ini kecuali untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk apa? Untuk mengumpulkan bekal, bekal akhirat kita. Makanya Allah perintahkan watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah bekal. Sungguh bekal yang paling baik untuk kalian adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, keberkahan yang berikutnya yang bisa kita dapatkan dengan menuntut ilmu agama adalah ampunan yang luar biasa, ampunan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu agama memiliki kesempatan mendapatkan ampunan yang sangat besar dari Allah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Wa inna talibal ilm yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitani fil ma." Sesungguhnya seorang penuntut ilmu benar-benar dimintakan ampun oleh semua penduduk langit dan semua penduduk bumi, sampai ikan-ikan yang hidup di perairan. Semuanya memintakan ampun untuk siapa? Para penuntut ilmu. Penduduk langit itu siapa jemaah? Para malaikat. Bukan hanya satu malaikat jemaah. Kalau ada satu malaikat saja mendoakan kita, kita sangat berharap doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Bagaimana kalau dikatakan man fis samawat? Ini yang paham bahasa Arab, man itu menunjukkan makna umum. Siapapun yang menjadi penduduk langit. Berarti semua malaikat mendoakan seorang penuntut ilmu agama. Begitu pula penduduk bumi. Hewan-hewan jemaah, coba antum hitung ya. Antum hitung ikan itu berapa? Berapa ikan yang ada di dunia ini? Kita tidak bisa menghitungnya. Dan dikatakan mereka memintakan ampun untuk seorang penuntut ilmu. Itu baru ikan. Semut, berapa semut yang ada di dunia? Berapa lebah yang ada di dunia? Berapa ayam yang ada di dunia? Dan berapa hewan-hewan yang lain? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man fil ard?" Semua penduduk bumi jemaah memintakan ampun untuk seorang penuntut ilmu agama. Kalau keadaannya seperti ini, bagaimana kita bisa bayangkan seorang penuntut ilmu tidak mendapatkan ampunan dari Allah? Dimintakan ampun oleh hamba Allah sebanyak itu.
Ini potensi yang besar untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan yang kesembilan, dengan menuntut ilmu agama, kita akan tegar dan kokoh di atas kebaikan. Kita akan tegar dan kokoh di atas kebaikan. Dan tidak terombang-ambing oleh keadaan, sebagaimana keadaannya orang-orang yang jahil. Orang yang tahu ilmu agama dan dia menerapkannya dengan baik, dia tidak akan ikut-ikutan arus. Arusnya ke kanan, ikut ke kanan. Arusnya ke kiri, ikut ke kiri. Arusnya ke depan, ikut ke depan. Arusnya ke belakang, ikut ke belakang. Itulah keadaan orang-orang yang jahil. Orang yang punya prinsip, terutama prinsip agama yang benar dan lurus, dia akan kokoh berdiri. Dia akan mengikuti dalil. Dia akan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dia minta di setiap solatnya, ihdinas siratal mustaqim, berikan aku petunjuk jalan yang lurus. Dia sadar itu, makanya dia selalu mengikuti jalan itu, jalan yang lurus. Dan ini kebaikan yang sangat besar. Banyak jemaah, orang-orang yang awam ya, sudah tahu tentang sunnah, tapi tidak mau mengikutinya. Tahu kalau itu baik, tapi tidak mau mengikutinya. Kenapa? Karena harus mengikuti arus. Dia tidak tegar untuk melawan arus itu, atau bertahan. Untuk bertahan saja tidak berani. Berbeda dengan orang-orang yang punya prinsip, punya ilmu, punya dasar pengetahuan yang kuat, maka dia akan tegar. Walaupun berat dia jalani, karena dia tahu semakin berat cobaannya, semakin besar pahalanya. Dan nantinya di akhirat dia tidak akan bisa lari dari tanggung jawab. Dia sudah punya ilmu. Dia tahu bahwa dia harus mempertanggungjawabkan ilmu ini. Dia harus amalkan. Ya, seorang penuntut ilmu yang sebenarnya akan melakukan seperti ini. Dia akan berusaha untuk bertahan. Kalau dia tidak bisa bertahan di lingkungan tertentu, dia akan menyelamatkan diri. Berbeda dengan orang-orang yang jahil, yang tidak tahu tentang pentingnya mengikuti jalan yang benar, atau tidak kuat prinsipnya dalam hal tersebut, dia akan ikut arus. Dia akan mudah ikut arus. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dan yang terakhir, keberkahan yang bisa kita dapatkan dari menuntut ilmu agama yang ke-10 ya, bahwa orang yang menuntut ilmu agama keadaannya akan baik dan penuh dengan keberkahan. Ketika dia berbisnis, maka dia akan berbisnis dengan ilmu agamanya. Dia akan menjauhi riba. Dia akan menjauhi kedustaan. Dia akan menjauhi penipuan. Dia akan berbisnis dengan kasih sayang. Dia akan berbisnis dengan keadilan. Dia akan berbisnis dengan syariat Islam yang dia ketahui. Dan ini sesuatu yang sangat baik. Ketika berkeluarga, maka dia akan menyayangi istrinya, karena dia tahu khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik, paling mulia dari kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, paling baik terhadap keluarganya, dan aku orang yang paling baik terhadap istri-istriku. Dia akan baik kepada anaknya. Dia akan memperhatikan pendidikan anaknya, memperhatikan kehidupan anaknya, karena dia tahu itu amanah, itu tanggung jawab. Dan dia juga bertanggung jawab atas pendidikannya.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Keluarganya akan harmonis. Keluarganya akan baik. Ya. Kemudian dengan menuntut ilmu agama, seseorang ketika bermasyarakat juga menjadi baik. Dia akan menerapkan akhlak yang mulia. Karena dia tahu akhlak yang mulia. Dia juga tahu betapa tingginya keutamaan akhlak yang mulia. Ketika dia berpakaian, dia akan berpakaian yang sesuai dengan syariat, yang tidak menimbulkan fitnah. Yang laki-laki dia akan berpakaian dengan pakaian yang syar'i, yang perempuan juga demikian. Kehidupannya akan dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan keberkahan. Ya, ini yang menerapkan ilmunya. Yang saya bahas di sini adalah keadaan yang paling banyak di antara para penuntut ilmu agama. Kalau ada yang mengatakan, "Ustaz, ini ada lulusan Madinah atau lulusan Mesir atau lulusan Yaman atau lulusan Sudan. Ilmunya tinggi, Ustaz, tapi akhlaknya seperti itu. Tapi ternyata sering berdusta, Ustaz. Ternyata sering mendzalimi orang lain. Ternyata sering utang, enggak disauri, enggak dibayar." Ya, kita katakan ada. Penuntut ilmu itu bukan orang yang maksum, tapi kebanyakan penuntut ilmu tidak seperti itu. Ya, kebanyakan penuntut ilmu tidak seperti itu. Kebanyakan orang yang menuntut ilmu agama akan mendapatkan keberkahan dari ilmu agama yang dia dapatkan. Demikian jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
4: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
2: Jalannya sama.
3: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim AS. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
5: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Rawahul Bukhari.
6: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: نور من القرآن.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bisuhbat high quality min al-Qahir linuwasil ma'akum al-istima' lil-mushaf al-sharif murattalan bisawt al-qari' Mishari bin Rashid al-Afasi wa yahtawi ala juz'i amma ma'ad-du'a. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dengan menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat sengkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري.
3: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
2: Nurun minal Qur'an.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. Ashihat wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fi ma afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
1: Roja 756 kHz.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"
1: "Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna."

Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.

0: الغراب.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
4: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illal qawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
7: Dari أبو موسى رضي الله عنه dari نبي Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim. القراءات القرآنية

0: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.

Aduhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah, bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: مطيرة سلف مطيرة سلف
4: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada persisian dalam hal ini. Semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya adab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para nabiullah dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman, ya Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, dan kalau Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku, agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang anda di atas, anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang anda harus di bawah dan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda Anda, berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya, dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah jika Anda melihat ada orang-orang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya. Bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang yang dia cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Wallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala Anda melihat sosok seseorang yang dia terjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir, bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Adam alaihissalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka Anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan standar Anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata Anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah, tatkala Allah SWT, mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, ya Allah Subhanahu wa taala dera dengan berbagai macam ragam penyakit sehingga Ayyub alaihi salatu wassalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintihan Ayyub alaihi salatu wassalam tatkala Allah Subhanahu wa taala menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya. Apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayub alaihissalam menderita penyakit. Dia derita membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayub menghujat ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ayub alaihissalam menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza Jalla, dan dia senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Ayub dalam doanya ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayub mengangkatkan tangannya mengatakan, Rabbi inni masanya durru anta arhamur rahimin. Ya Rab, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan engkau adalah zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maka Allah mengatakan, fakashabna bihi, maka kami angkat daripada Ayub, fakashabna ma bihi min durrin, kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kajian yang ringkas ini. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. Muttafaqun alaih.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
6: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Roja.

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Ahzab, ayat 35.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Lamim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.

di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka, siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta.

Dan bila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok." Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar.

Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah, kecuali orang-orang yang fasik. Yaitu, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana."

Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah memberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.

Dan kami berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak, lagi baik, di mana saja kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang

Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut.

dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan Al-Quran yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa.

Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang

Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab Taurat? Maka tidakkah kamu berpikir,

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu. Dan ingatlah pula bahwasanya Aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya. Dan tidaklah mereka akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu, terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu, dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikannya. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahanmu sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah, ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima tobatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Karena itu, kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu, kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur.

dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kelak, kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu, kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik.

Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh, tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
3: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: فتاوى مختارة.
4: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
5: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
6: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيع وما يمكن أن يستمر عليه، وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة، فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
5: بارك الله فيكم.
0: Fatwa Fadilatul Syekh Ahmad Sayyir Al-Mubarakiyah. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathurat alaina, fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
1: Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala khobad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat hadir dan menyapa antum semuanya di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja. Dan menemani aktivitas Anda di kesempatan awal pagi hari ini, kami akan hadirkan kajian ilmiah bersama guru kita Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi MA Hafidhullah Ta'ala, yang pada kesempatan pagi hari ini telah hadir di studio kami. InsyaAllah akan menyampaikan pembahasan syarah Umdatul Fiqh bab waris Zawil Arham bagian yang keempat. Selanjutnya kepada Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi MA Hafidhullah Ta'ala, kami persilakan falaitafadal maskuran ya Ustaz.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhawati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang faraid atau bab waris, dan terakhir dalam masalah zawil arham ada contoh yang dibuatkan oleh Al-Imam Muwaffaq Ibn Qudamah, yang waktu itu kita belum menjelaskan dengan sangat rinci, yaitu tentang kasus seseorang wafat tidak ada ahli waris, saudara arham, kecuali saudara saudari

0: satu saudari kandung ayah. Berarti bibi dari jalur ayah ya. Satu saudari seayah. Satu saudari ayah seayah gitu ya kali ya. Seayah. Ini berarti kandung. Satu saudari ayah seibu. Kemudian satu saudari ibu kandung. Satu saudari ibu seayah. Satu saudari ibu seibu. Ya. Maka yang dilihat dalam kasus ini adalah ini saudari ayah. Tiga yang pertama ini saudari ayah. Ini saudari ibu. Maka mereka menempati ayah dan ibu. Ibu sepertiga. Dalam faraidnya. Sisanya untuk ayah. 2/3. Berarti pembagiannya 3, 2, 1. Sedangkan masing-masing mereka saudari seayah, saudari kandung, satu orang dia mendapatkan setengah. Saudari seayah mendapatkan takmilatul sulusain 1/6. Saudari seibu mendapatkan waris faraid 1/6. Ya. Maka ini 6 setengahnya adalah 3, 1/6-nya 1, 1 jadi 5. Kali 2 sama dengan 10. Yang ibu juga begitu. Yang kandung 1/2. Seayah. Takmilatul sulusain menggenapkan 2/3. 1/6. Seibu 1/6. Maka jumlah orangnya, maka bagiannya 2, 6, 6 dibagi 6. Pembaginya 6. 6 dibagi 2, 3. 6 bagi 1, 1, 1. Ini turun dia dari 6 menjadi 5. Karena mereka 1 bagiannya, kalau tadi kan 2 bagiannya, 5 ke 1 ya 5. Maka 5 di sini 5, di sini 10, maka dia menjadi pembaginya 15. Itu yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah di waktu itu, Ustaz. Sekarang kita masuk bab usul masail.
1: Ya, bismillah. Akal asad.
0: Fadal.
1: Bismillah, kalau mu'alif rahimahullahu ta'ala, bab usulul masail, wahia sab'atun, fanisfu minasnaini, wasulusu wasulusani min thalathatin, warubu'u wahdahu, awma'an nisfi min arba'atin, wasumunu wahdahu, awma'an nisfi min thamaniyatin, fahadihi al-arba'atu la awla fiha. فهذه الأربعة الأولى فيها باب أصول المسائل atau pokok masalah. Pokok masalah ada 7 bagian setengah, فنصف pokok masalah bilangan pembaginya adalah 2 bagian sepertiga dan 2/3. Pokok permasalahannya adalah 3 bagian seperempat sendiri atau bersama dengan setengah. 3 pokok masalahnya adalah 4 bagian seperdelapan sendiri atau bersama setengah. 4 pokok masalahnya adalah 8 dan 4 pokok masalah di atas tidak terkena awal. Nah, liana kullu waslin infarada atau takarara fa makhrajuhu min makhrajihi wa idza ijtama'a ma'ahu fardun min jinsihi ka nisfi rub' wa rub'ain
0: fa nisfin wa rub'ain.
1: Naam. Fa asluhuma min makhraji aqallihima liana makhrajul kabir wa huwa fi hadzal mithal mithal an-nisfu dakhilun fi makhrajis saghir wa huwa huna rub'u fa yakunu asluhuma min arba'ah wa misluhuma an-nisfu was-sumun fa makhrajul kabir fa huwa nisfu dakhilan fi makhrajis saghir wa huwa sumun fa yakunu asluhuma min thamaniyah wa hadhihi al-arba'ah la ta'ul li anna al-awla yakunu bi sababi isdihamil furudi fi mas'alatin wahidatin wa hadhihi al-usul la yujad fi hasdihamil lil furudi. Naam. Pokok-pokok dari permasalahan ini infarada atau takarara baik sendiri atau berulang, maka jalan keluarnya atau
0: bukan sekadar makhraj.
1: Makhrajnya ya, Ustaz.
0: Makhraj itu
1: nilai.
0: Penyebut.
1: Baik, Ustaz.
0: Ya, kalau per itu yang di atas pembilang, yang bawahnya penyebut.
1: Penyebut sahih. Nah. Ya, maka penyebutnya dari ya, dari penyebut yang tersebut di bilangannya. Wa yastama'a ma'ahu fardun min jinsihi, maka apabila terdapat nilai yang sama atau berkumpul dari nilai yang sejenis seperti setengah dengan seperempat, maka yang menjadi pokok permasalahannya yaitu yang terkecil dari nilai penyebutannya. Li'anna makhrajul kabir wa huwa fi hadzal misal nisf, karena nilai penyebutan yang tinggi, yang contoh yang ada pada ini adalah setengah. Dakhilan fi makhrajis saghir, masuk ke dalam bagian bilangan yang kecil. Wa huwa huna arbu', yaitu seperempat. Maka pokok permasalahan dari dua nilai ini adalah 4.
0: Ya, sebentar. Ini bagaimana kita sudah sering melakukannya, tapi ini secara teori yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah dan juga dijelaskan oleh Syarih Syekh Abdullah bin Jibrin, maka bagian dari anak ilmiah kita jelaskan. Ya. Bagaimana kita membuat asal masalah? Asal masalah itu adalah pembagi untuk seluruhnya. Kan ada setengah, ada seperempat, ada seperdelapan, ada sepertiga, ada 2/3, ada seperenam, ya. Itu bagaimana cara menyelesaikannya? Kan beda-beda. Harus disamakan penyebutnya. Maka penyebutnya bila diambilkan asal masalah dari terkecil dari penyebutnya. 1/2. Berarti ini pembilang, kan kalau dalam bahasa Indonesia pembilang. Ini penyebut, kalau enggak salah ki digambarkan. Ini penyebut. Maka ini menjadikan asal masalah. Ya, pembagi. Maka bila dia tergabung dengan yang sama, seperti umpamanya seseorang wafat, ada istri, suami. Ada satu anak perempuan.
1: Nah.
0: Ya. Istri dapat berapa?
1: Seperdelapan.
0: Suami
1: dapat seperempat.
0: Seperempat. Anak perempuan dapat?
1: Setengah.
0: Setengah. Di sini ada 2 dengan 4. Mana yang akan menjadi pembagi atau asal masalah adalah yang terkecil. Mana terkecil 2 daripada ada 4?
1: 2. 4.
0: 4. 1/4 lebih kecil dari 1/2, Ustaz. Kalau 2 dengan 4, ya. Maka kita tarik yang 4 ini menjadi asal masalah. Lalu kita bagikan. 4 ya. Bagi 4, 1. Kali 1, 1. 4 bagi 2, 2 kali 1, Kenapa dikira satu di sini? Nanti bisa jadi di sini dua. Dua per tiga. Sama dengan dua. Maka asal masalahnya empat. Bila ini sama. Dua dengan empat sama. Bisa habis dibagi. Kalau tidak habis dibagi nanti dikalikan. Bisa jadi 8. Bisa jadi 8. Maka 4 nanti masuk ke 8. 2 masuk ke 8. Anak perempuan dengan istri umpamanya. Ini suami ya. Ini dia. Kasus yang lain. Istri. Anak perempuan. Istri karena anak perempuan ada dapat 1/8. Anak perempuan dapat 1/2. Mana yang besar 2 daripada 8? Yang kecil 8. 1/8 kecil. Maka 2 ini dimasukin ke 8. 4/8 ini yang ditarik menjadi pembagi. Ini subhanallah. Para ulama dulu jelasin begini Ustaz. Padahal sekarang matematika kita tinggal tarik KPK-nya ke kelipatan persekutuan kecil. Ya. Tapi kita karena baca kitab kita harus jelaskan bagi dari amanah ilmiah. Ya. Lanjut.
1: Wa misluhu man nisfu wasumun. Dan permisalan yang kedua atau yang seperti yang di atas adalah setengah dengan 1/8. Maka nilai penyebut yang besar yaitu setengah masuk ke dalam makhrajus shaghir, bilangan penyebut yang kecil, yaitu 8. Maka jadilah pokok asal permasalahannya dari 8. Dan 4 sini tidak diaulkan. Karena aul disebabkan karena adanya isdihamil furud, banyaknya al-furud dalam satu permasalahan. Wahadil usul la yujad fi hasdihamil furud, dan pada permasalahan ini tidak terdapat adanya banyaknya al-siham furud. Nah,
0: ya, dalam kasus 4 pembaginya 4 8 ya 2 itu tidak akan ada aul kata beliau.
1: Baik. Nah, wasil. Wa idza kana ma'an nisfi thuluts aw thulutsani aw sudus fahiya min sittatin wa ta'ulu ila sab'a.

0: yahfudu ala jami'i ashabil furud. Dan aula adalah yaitu adanya tambahan nilai furud dan isdihamiha dalam satu permasalahan di mana tidak mencukupi harta yang mimma yu'adi ila naqsin, yang membawa kepada pengurangan dari nilai harta waris untuk menjadi bagian dari masing-masing ahli waris. Dan para ulama telah bersepakat bahwa pandangan atau berpendapat adanya aul wa nahu yadkhulu ala jami' ashabil furud, dan nilai atau aul ini ada pada setiap ashabul furud. Nah.
1: Wa lanjut.
0: Wa aslu sittah kama sabaq ya'ulu arba'at marad. Adapun pokok masalah 6 sebagaimana disebutkan diaulkan sebanyak 4 kali. Fa idza kana fi mas'alati zauj wa ukhtan shaqiqatan. Fali zauj nisfu salasa wa li ukhtaini thulutsani arba'a fa ta'ulu ila sab'a.
1: Ya, sebentar. Nah. Kita tuliskan. Apa kasusnya suami?
0: Naam, az-zauj wa ukhtani shaqiqatan.
1: Suami, dua
0: saudari kandung, saudari kandung.
1: Dua saudari kandung. Kemudian
0: fali zauj nisfu salasa.
1: Kita suami dapat setengah. Dua saudari kandung
0: 2/3.
1: 2/3. Berarti ada penyebut 3 dan 2.
0: Iya.
1: Ya. Ini kan enggak bisa yang kecil masuk ke yang besar. Kalau yang tadi 2 dengan 4, 2 dengan 8 masuk yang kecil, yang besar ke yang kecil, maaf. Yang besar ke yang kecil. Sekarang enggak bisa. Maka otomatis ini dikalikan. Penyebut 2 dengan 3 dikali 2 kali 3, 6. Kita letakkan sebagai asal masalah. Kita bagikan 6 dibagi 2, 3. Dikali 1, 3. 6 dibagi 3, 2. Dikali 2, 6 dibagi 3, 2. 2 dikali
0: 3.
1: 2 dikali 2,
0: 4.
1: 4. Ini kan 2 ini, Ustaz. 6 dibagi 3, 2. Dikalikan 2 di sini. Berarti 4.
0: Ya.
1: Berarti dia jadi 7. Ini gimana? Pembaginya 6, tapi dibagikan untuk 7. Ya, antum punya 6 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 1, 2 belum besar cukup. 3, 4, 5, satu lagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk berapa orang? Untuk 7 orang. Dah. Untuk 7 bagian, berarti ada yang gak dapat dong. Iya ya. Maka para ulama faraid di waktu itu, wan khattab, ijma' para sahabat. Gak boleh ada yang buang gitu ya dah. Satu orang dibuang gak dapat. Gak boleh ada yang dibuang. Ya. Mereka sudah ditentukan oleh Allah bagiannya. Ya udah. Masing-masing dapat seperti ini dibagi 7, bagi 7, bagi 7, bagi 7, bagi 7, bagi 7. Bagaimana caranya? Pembagi 6-nya naik jadi 7 sehingga dibagi 7. Ya. Pembaginya yang 6. Pembaginya yang 6 ini naik menjadi 7. Berarti ini 3/7, 4/7. 3/7 lebih kecil dari 3/6. 4/7 lebih kecil dari 1/6. 4/6. Ya. Begitu caranya. Lanjut, Ustaz.

0: وإذا كان في المسألة زوج وأخت شقيقة وأم dan dalam permasalahan seorang wafat meninggalkan suami, saudari perempuan sekandung, seorang saudari perempuan sekandung dan ibu, maka az-zauj nisfu, maka bagian daripada suami adalah setengah. Wal ukhtu nisfu, kemudian saudari perempuan mendapat setengah. Adapun yaitu ibu, sulus, yaitu sepertiga. Maka diaulkan permasalahannya menjadi 8.
1: Ya. Suami seorang wafat, kasusnya suami hidup, saudari ibu. Berarti suami ketika istri yang wafat tidak punya anak, dapat setengah, kata Allah. Saudari karena satu orang kandung, ya, dalam ayat An-Nisa 176, dia mendapatkan setengah. Ibu karena tidak ada anak yang meninggal, yang wafat, kemudian saudari cuma satu orang, dapat dia sepertiga. Gimana kita menyatukan pembaginya, KPK-nya? Tinggal dua dengan dua, tadakhul namanya, masuk. Berarti cukup dua, ambil satu aja. Dua kali tiga, enam. Ya, ini menjadi asal masalah baginya. Enam dibagi dua kali satu. Enam dibagi dua kali satu. Enam dibagi tiga kali satu. Dua. Berarti tiga, tiga, enam tambah dua, delapan. Ini gimana? Siapa yang dibuang? Tidak boleh ada yang dibuang. Lalu cara pembaginya? Ya, dibagi jadi 8, bukan jadi 6 lagi. Sehingga semuanya berkurang proporsional. Bukan satu yang berkurang, semuanya berkurang proporsional. Ya, lanjut.
0: Wa idha kana fil mas'alati zawj wa ukhtani saqiqatani wa ukhtani li'um. Dan dalam permasalahan seorang yang wafat meninggalkan suami dan dua saudari kandung, wa ukhtani li um, dan dua saudari seibu, maka falizawj nisfu, maka bagian daripada suami adalah setengah. Wali syaqiqataini thulutsani arba, dan untuk dua saudari perempuan sekandung 2/3. Dan dua saudari seibu bagiannya sepertiga. Lalu kemudian diaulkan permasalahan menjadi 9.
1: Sebentar. Sekarang permasalahannya seorang wafat meninggalkan suami. Nah, ahli warisnya suami.

0: suami, terus
1: nah dua saudari kandung,
0: terus
1: dua saudari seibu.
0: Cukup.
1: Nah,
0: suami mendapatkan karena tidak ada anak istrinya yang wafat, dia dapat setengah. Dua saudari kandung dapat
1: 2/3.
0: Dua saudari seibu dapat
1: 1/3.
0: Saudari kandung di ayat 176, saudari seibu di ayat 11. Ayat An-Nisa. Maka di sini 3, 6 dengan 2, 3, 6 semuanya masuk ke 6. Maka kita ambil yang 6 saja sebagai asal masalah. 6 dibagi 2 dikali 1
1: 3.
0: 6 dibagi 3 kali 2
1: 4.
0: 6 dibagi 6 kali 1.
1: 1.
0: Berarti di sini 6 bagian akan dibagikan kepada 3 tambah 4.
1: 7.
0: Tambah 1.
1: 8.
0: Balik 8. Bagaimana? 6 dibagi 8. Ya udah. Jadiin 8 pembaginya. 3 per 8, 4 per 8, 1 per 8. Itu lebih kecil. Walhasil semua berkurang haknya proporsional.
1: Masyaallah. Wa idza kana ma'a yani man fil mas'alati sabiqah fayakunu laha as-sudus wahid fata'ulu ila 10. Apabila dalam permasalahan yang sebelumnya ada ibu, maka pembaginya atau bagiannya adalah 1/6. Lalu kemudian diawulkan menjadi 10.
0: Masya Allah. Coba kita tuliskan. Berapa masalah pembaginya? Siapa yang ahli warisnya?
1: Ada sama sih.
0: Ibu. Ditambah ibu,
1: sahih.
0: Ya, sebaiknya jangan dilepas. Suami.
1: Nah.
0: Dua saudari kandung,
1: dua saudari seibu.
0: Ibu sendiri.
1: Iya, ibu sendiri.
0: Maka di sini suami tetap 1/2. Iya. 2/3. Kemudian 1/6. Maaf. Ini bukan 1/6, Ustaz.
1: Dua saudari seibu.
0: Dua saudari sepertiga tadi.
1: Sahih, Ustaz.
0: Jadi sepertiga kita bilang.
1: Sepertiga gimana? Ya, tulisnya 1/6.
0: Sudah. Sepertiga, 1/6. Ya. Maka.
1: Ya, ini sebelumnya berubah juga tidak, Ustaz?
0: Ya.
1: Yang tadi 1/6, dua saudari seibu jadi 1/3, berarti nilainya perkaliannya juga berubah. Satu.
0: Perkaliannya berubah. Kita ulang lagi dari tadi.
1: Sahil. Tinggal pengalian itu aja. 6 dibagi 3.
0: 3, ya 6. 6 dibagi, maaf.
1: 2.
0: Baginya 6.
1: Sahil.
0: Ini. 1 sini 1/3.
1: 6.
0: 2.
1: 2 sahih.
0: Sini 3, 7, 9 di sini.
1: 7 tambah 2, 6, 9 sini.
0: 9.
1: Ya,
0: 9. Sekarang kasusnya suami, dua saudari kandung, dua saudari seibu, dan ibu. Maka 2 dengan 6 masuk. 3 dengan 6 masuk. Maka di sini 6 pembaginya. 6 dibagi 2.
1: 3.
0: Kali 1, 3. 6 dibagi 3 2 kali 4
1: 8
0: kali, kali 2 4, 4.
1: Sahih.
0: 6 dibagi 3
1: 2
0: 2 kali 1
1: 3 2
0: 2 6 dibagi 6 1 kali 1 1
1: Sahih.
0: Jadi 3 4 7 9 10
1: Masyaallah.
0: Naik dia menjadi 10 pembagiannya.
1: Alhamdulillah. Masih ya Khalifah?
0: Kita lanjutkan pekan depan.
1: Jazakallah khair, barakallahu fiik. Alhamdulillah pemirsa dan pendengar Radio Roja, demikian beberapa poin yang berkaitan dengan bagaimana penyelesaian dalam pengalian akar permasalahan dan mengetahui pokok permasalahan dalam waris dari penyebut dan pembilang yang disebutkan di dalam contoh di syarah kitab ini. Kita perluas dan perdalam pembahasan. Bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan materi atau yang berkaitan dengan waris secara umum, di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama, dan kita akan berikan untuk via telepon terlebih dahulu. Baik, di 021-823-6543. Silakan, sudah masuk, akhi. Nah, halo. Baik, mohon diperkeras suaranya, Umu.
2: Iya, Nam.
1: Iya, silakan, Umu Abdillah. Follow.
2: Afan, Ustaz, ingin memperjelas pertanyaan saya yang dua pekan yang lalu, Ustaz. Ustaz kan mengatakan bahwa kalau anak-anak pernah ada diberikan, kemudian ada yang tidak dapat, sebaiknya dikembalikan semua itu yang pernah diberikan, kemudian dibagi waris. Nah, pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana cara mengembalikan, kemudian karena sudah ada anak yang menjual yang pernah diberikan, Ustaz. Kemudian saya juga belum sampaikan ke mereka karena belum, saya belum dapat penjelasan secara rinci. Kemudian bagaimana juga kalau ada anak tidak setuju seperti itu, Ustaz, bolehkah kita istilahnya begini, harta yang belum terbagi itu kita memberikan saja kepada yang belum dapat sesuai dengan porsi yang telah diberikan orang tuanya dulu, sisanya nanti baru dibagi waris. Bagaimana seperti itu, Ustaz?
0: Ya memang seperti itu. Ya, Anda kalau mau rincinya lihat bab hibah rekamannya sudah dijelaskan, dan itu mazhab Hambali. Karena Nabi SAW mengatakan ittaqullaha wa'jidu baina uladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Maka bila melanggar ketentuan itu dia batal. Karena batal, dikembalikan lagi. Ini hibah, bukan nafkah, ya.
1: Baik, cukup jelas ya, Om Abdillah.
2: Kemudian kalau yang sudah ada yang menjual begitu, Ustaz, bagaimana cara? Kan tak senang
0: lagi. Seperti Anda katakan tadi, dinilai dia sudah dapat 40 juta. Sekarang bagiannya berapa? 80, ya serahkannya 40. Sekarang bagiannya berapa? 60, 20, serahkan.
1: Iya, sisanya ya, Umu, ya, dibagikan haknya. Baik, jazakallah khair, barakallah fiik, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Nah, Umu Abdillah, baik, kita akan berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali telepon berikutnya. Nah, halo, silakan, sudah masuk. Silakan. Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, dengan siapa, Umu, di mana?
3: Umu Ahmad.
1: Di mana, Umu Ahmad?
3: Di Bogor.
1: Baik, silakan pertanyaannya.
3: Ini Ustaz, kalau apa kan, apa tuh namanya? Kalau mau, kita kan belum meninggal ya, kan buat nanti kalau saya meninggal, itu kan warisnya.
1: Inti pertanyaannya, Umu, mohon maaf.
3: Untuk waris saya nanti gimana, Ustaz?
1: Kekerabatan atau ini siapa saja, Umu?
3: Saya nanti meninggal, punya suami dan satu anak.
1: Suami dan satu anak.
0: Ini tidak mungkin. Dan mungkin Anda dulu meninggal, kemudian baru suami atau anak. Siapa yang bisa memastikan?
1: Saya.
0: Tapi kalau Anda katakan simulasi, dalam mengajarkan Anda pelajari ilmu waris dengan baik, simulasikan. Kumpulin suami, orang tua, anak-anak. Kalau ada anak laki-laki, tidak perlu saudara-saudari dikumpulkan. Cukup ayah, ibu yang masih hidup, atau anak laki-laki Anda dan anak perempuan Anda dan suami. Anda katakan simulasi pembagiannya seperti ini. Bila saya wafat, untuk suami saya karena saya punya anak adalah 1/4. Ayah ibu saya 1/6, 1/6. Sisanya untuk anak laki dan perempuan 2:1. Ya. Bila yang wafat suami saya, ayah ibu saya enggak dapat, yang dapat ayah ibu suami. Karena suami yang wafat, anak, ya, saudara-saudari tidak dapat karena ada anak laki-laki. Ya, berarti untuk istri mendapatkan 1/8. Itu tadi suami dapat 1/4, 1/8 sisa untuk anak-anak. Itu yang bisa dilakukan. Anakmu sekarang tidak bagi waris, tidak tahu siapa yang wafat dulu. Kalau ternyata anak Anda yang wafat dahulu, kalau dia punya harta, itu Anda dapat waris, Anda malah. Bukan bagi waris. Wallahi taufiq.
1: Jazakallah khair. Sedemikian, Mu Ahmad di Bogor.
0: Ketakutan memang ini merupakan kekhawatiran banyak kaum muslimin.
1: Ya.
0: Dia punya harta nanti yang dilihatnya orang lain ribut masalah waris sampai saling bunuh dan seterusnya. Ketakutan itu bisa Anda selesaikan dengan ajarkan kepada mereka Al-Quranul Karim, surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14 dan 176. Sampai pun anak kita masih SD, tapi dia sudah bisa berhitung kali-kali kurang tambah, insyaallah bisa dia memahami dan menyelesaikan kasus. Ya. Kalau Anda kurang paham, lihat di kajian-kajian atau doro-doro yang kami adakan tentang pelatihan waris, bisa dalam 4 jam Anda bisa menghitung sendiri.
1: Ya. Nah, jazakallahu khair. Demikian Ummu Ahmad sebagai penjelas tambahan dan semoga menjadi pencerahan, barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan kembali via telepon, masih di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, dengan siapa di mana?
4: Maaf, Pak, hamba Allah di Jakarta.
1: Baik, silakan, Bapak.
4: Ini mengenai mudharabah atau musyarakah, ya? Boleh, ya?
0: Nah, silakan.
4: Ya. Begini, Ustaz, saya pernah ke Bank Syariah. Waktu itu ada satu pembiayaan mengenai bagi hasilnya atau masyarakatnya mudharabah begini, karena hitungannya itu kalau di neraca itu ada penjualan dikurangin harga pokok penjualan menjadi laba kotor, lalu ada biaya-biaya lainnya, operasional, biaya tetap karyawan, pegawai dan lain-lain, terus ada laba sebelum pajak, terus ada laba sesudah pajak atau laba bersih. Nah, pertanyaan saya, Ustaz, ini di Bank Syariah kok hitungnya dari laba kotor, ya? Jadi harga dari penjualan dikurangin HPP atau modal, terus dari laba kotor hitungannya. Kalau misalnya omsetnya normal, tentu ada bagi hasilnya untuk Bank Syariah dan untuk penjualnya, pedagangnya atau UMKM. Nah, jadi masalah kalau omsetnya turun atau turun drastis, misalnya 30% atau 50%, berarti nanti bisa ada biaya-biaya operasional, biaya tetap lainnya yang tetap, sehingga jadi labanya bisa rugi.
0: Itu bisa nol, bisa malah di bisa minus. Nol, ya.
4: Minimal bahasa syariah tidak dapat bagi hasil, tapi nasabah jadi rugi. Gitu. Bagaimana yang benar hitungan bagi hasilnya, apakah dari laba kotor atau laba bersih, Pak Ustaz? Itu aja, Pak Ustaz.
0: Dalam Islam, laba itu yang bersih.
4: Bersih.
0: Ya. Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang itu, dia mengatakan, sholat sunnah itu boleh setelah sholat fardu Anda selesai. Artinya, sholat sunnah itu kan labanya. dengan syarat salat fardunya ada benar pokoknya. Ya, beliau mengatakan seperti itu dan para fuqaha mengambil paham dari situ bahwa ada laba itu kalau modal sudah kembali penuh bersih, itu yang dibagi dan itu yang dipraktekkan oleh umat Islam dari zaman dahulu sampai sekarang. Yang dipraktekkan oleh bank syariah itu saya tidak tahu. Antum tanyakan aja kepada mereka apa dasar hukumnya Anda menyatakan laba itu laba kotor. Itu perhitungan mana? Perhitungan akuntansi syariah, apakah ada seperti itu? Bahwa laba itu adalah laba kotor.
4: Mungkin itu Ustaz gak mau rugi gitu bang syariah.
0: Kalau gak mau rugi, jangan buat akad transaksi kerjasama. Ya. Ya. Jangan ambil musyarakah, ambillah murabahah, jual beli.
4: Oh gitu ya Ustaz.
0: Iya, iya. Bisa kok dilakukan murabahah. Pamannya Anda butuh modal berapa tadi, 1 miliar untuk apa?
4: Ya.
0: Untuk apa kepentingan?
4: Misalnya untuk jual beli bahan kebutuhan pokok, kelontongan gitu, dagang misalnya.
0: Ya. Berarti barang yang akan Anda beli banyak itemnya kan ya?
4: Iya betul, misalnya ya. Ada 20 item, 30
0: ya.
4: Item.
0: Ya, bisa dia katakan mari kita pergi bersama ke tempat Anda beli. Mau 200 item, udah. Ya. Kita beli, ini saya yang membeli, sini buatkan daftar belanja Anda, kami beli ke situ. Ya, kami akadkan. Setelah mereka terima, mereka bawa di mobil, dia katakan, nih kami serahkan barang ini, kamu tahu harganya 1 miliar, kami jual kepada kamu dengan pembayaran cicilan selama 1 tahun menjadi 1,2 miliar. Bila terlambat tidak akan ada denda. Bisa kalau mau.
4: Jadi yang akad musyarak itu batil ya akadnya seperti itu Ustaz.
0: Iya. Kalau mereka uang mereka tidak mau rugi, tidak mau ikut rugi dan bahkan harus tetap dapat laba, itu para ulama mengatakan dengan inqilabul uqud. Akadnya berubah sendiri dari mudharabah menjadi qard. Dan itu ada disertasi khusus di Jamiatul Imam, saya dulu baca judul disertasinya Inqilabul Uqud. Inqilabul Uqud itu perubahan akad satu menjadi akad yang lain secara otomatis. Bila ada persyaratan modal sahibul mal tidak berkurang, berubah menjadi akad qard. Lalu kalau akad qard gimana? Selagi dia tidak minta lah pertambahan, halal. Tapi kalau dia minta pertambahan dan tegak atas nama laba, itulah bunga ribanya. Wallahi taufiq.
4: Jazakallahu khairan Ustaz.
1: Wa jazakallahu khair Bapak. Alhamdulillah cukup jelas ya Pak ya. Penjelasan dan juga jawaban yang disampaikan oleh Ustaz semoga menjadi pencerahan buat yang bertanya dan juga buat yang mendengar dan menyimak ya dari pemirsa di Jakarta. Barakallahu fikum. Baik, kita akan kembali pertanyaan selanjutnya masih dalam bab waris bagi Anda yang baru bergabung. Kita terima via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo.
5: Halo.
1: Ahlan, assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana?
5: Dengan Sobri di Jakarta.
1: Baik, Bapak Sobri silakan pertanyaannya, Pak.
5: Iya, terkait dengan masalah faraid, di mana ibu saya meninggal, kemudian...
0: Nama beliau siapa, Bapak? Ibu meninggal.
5: Nama beliau Emi.
0: Emi?
5: Emi, ibu saya meninggal.
0: Ghafarallahu laha wa rahimahallahu rahmatan wasi'ah. Waskanaha fil firdaus al-a'la.
5: Kemudian meninggalkan seorang suami.
0: Terus?
5: Satu anak perempuan. Dan lima anak laki-laki. Itu pembagian paroidnya seperti apa, Ustaz?
0: Ayah ibu dari Ibu Emi sudah wafat kah?
5: Sudah wafat lebih dahulu.
0: Iya. Suami karena ada anak dapat 1/4. Anak laki anak perempuan mendapatkan sisa. Maka karena cuma satu penyebutnya yang di bawah ini kita tarik menjadi pembagi. Empat. Empat dibagi empat, satu. Empat dikurang satu, tiga. Sisanya tiga. Tiga akan kita bagikan. Satu. Nah, laki-laki dua bagian, kata Allah. Lima kali dua, 10 + 1 = 11. Tiga dibagi 11 ada pecahan. Cara untuk menyamakan pembaginya agar bisa dibagi. 11 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian 11 dikali 1 11. Kemudian 3 anak perempuan satu bagian 3. Kemudian anak laki-laki 5 kali 3 kali 2 6. 6, 33 tambah 11, 44. Ya, berapapun harta Bu Emi, kalau rupiah, gampang langsung. Kalau sudah saldonya di tabungan, pamannya 100 juta dibagi 44 bagian. Hasilnya dikali 11 itu untuk suaminya. Kali 3 itu untuk anak perempuannya. Dikali 6 itu untuk satu anak laki-lakinya.
1: Yes, Bapak. Bapak Sobari bisa dilihat ya di layar kaca. Ya,
5: baik. Jazakumullah khairan kaca.
1: Jazakumullah khairan barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan Bapak. Baik, kita akan kembali pertanyaan selanjutnya masih via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Nah, silakan Nahi sudah masuk kembali. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Umu Rani di Cikarang.
1: Baik, Umu Rani, silakan pertanyaannya.
6: Ayah anak kan meninggal.
1: Nah.
6: Ayah anak meninggal.
0: Nama beliau siapa, Ibu?
6: Kenapa, Ustaz?
0: Nama ayah ibu yang meninggal siapa?
6: Dasril.
0: Dasril wafat, wafatallahu laha. Warahimahullah warahimah rahmahu rahmatan wasi'ah. Dasril.
1: Dasril, nah, Ustaz.
6: Iya.
0: Terus?
6: Meninggalkan seorang istri.
0: Terus?
6: Dua anak laki-laki, satu anak perempuan.
0: Satu. Ya.
6: Apa yang ayah mempunyai saudara, masuk nggak itu, Ustaz?
0: Terhalangi dengan anak laki-laki.
6: Oh gitu.
0: Ke pembaginya, pembagiannya istri karena pada sudah punya anak dapat 1/8. Anak mendapatkan sisa. Maka 8 ini ditarik menjadi pembagi 8. 8 × 8, 1 × 1, 1. 8 × 1, 7. 7 ini akan dibagikan dua anak laki-laki. Allah memberikan anak laki-laki dua bagian. 2 × 2, 4 + 1, 5. 7 × 5 ada pecahan, maka agar bisa dibagi kepada seluruhnya, 5 × 8. Sama dengan 40. 5 × 1 = 5. Yang 7 ini anak laki-laki kan dua bagian. 7 × 2 = 14. 14. Anak perempuan 1, 7 × 1. Ya. 14 + 28 + 7 = 35 + 5 = 40. Terus pertanyaannya apa, Ibu?
6: Kalau misalkan ibu ana itu kan juga waktu ayah masih ada ikut membantu usaha, ya usaha bersama di pasar gitu ya. Itu tetap seperlapan Ustaz.
0: Tetap. Cuman dia membantu dahulu, membantu suaminya. Ada akad bahwa dia dapat gaji atau tidak.
6: Oh gitu.
0: Kalau ada, atau diberikan suaminya, udah kamu membantu ambil 30% saham dari nilai usaha ini.
6: Oh, 30%.
0: Kalau ada kesepakatan.
6: Ya, kalau misalkan ya namanya nggak ada kesepakatan bagaimana?
0: Kalau nggak ada kesepakatan, kalau biasanya istri bilang, yaudah saya namanya bantu suami, ikut dengan suami, suami lagi sulit, saya bantu. Berarti dia tidak dapat apa-apa. Kalau suaminya tidak menghibahkan sesuatu. Kalau suaminya menghibahkan, ada punya dua toko, yang itu ambil dah untuk kamu, itu menjadi milik istrinya. Atau suami menghibahkan sejumlah uang, menjadi milik istrinya. Jelas?
6: Jelas, Ustaz. Jazakallah.
1: Baik. Jazakallah khair wa barakallahu fikum. Alhamdulillah sudah dibagi juga pembagian waris.